0: ada 8 dan luasnya antara timur dan barat di surga itu. Nanti kita akan bahas yang berkaitan dengan surga nanti. Setelah membahas tentang syafaat baru nanti tentang surga. Dan kita berusaha bagaimana kita selamat gitu. Jadi semua orang berpikirnya bagaimana kita selamat. Dengan apa? Dengan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dosa yang paling besar adalah syirik. Kemudian durhaka pada orang tua, membunuh jiwa, dan yang lainnya. Meninggalkan sholat. Itu juga dosa besar yang paling besar. Kemudian kita sibuk melakukan amal-amal soleh. Yang pertama, amal soleh yang harus kita lakukan, ya mentauhidkan Allah. Kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, berbakti pada kedua orang tua, dan yang lainnya. Berlomba untuk bisa masuk ke dalam surga ini. Dan semua harus dikerjakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dulu kajian kita. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
1: Terima kasih untuk Al Ustaz, jazakumullahu khairan atas nasihat dan materi bahasan yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk ke sesi interaktif, sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya secara langsung kami buka di pesan singkat 0819896543 dan telepon 0218236543. Terlebih dahulu kami angkat pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah jika seorang muslim terancam keselamatannya hingga kemudian pada akhirnya terpaksa harus membunuh atau menumpahkan darah seorang muslim yang lainnya? Apakah hukumnya dan apakah akan mendapatkan ancaman sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ustaz? Jazakumullahu khairan.
0: Ya. Tentang masalah orang yang betul-betul dia diancam, umpamanya dia di rumah, ada perampok, dia bawa senjata, dia akan dibunuh, dan dia, orang itu bawa senjata mau dibunuh, maka dia untuk membela diri, dia boleh untuk membunuh. Dan ada riwayat dari Nabi SAW, kalau ada orang yang mengancam dirinya dengan senjata, kemudian dia membela diri sampai membunuh orang itu, maka dia tidak termasuk membunuh dengan sengaja. Dia termasuk. Kalau dia kemudian dibunuh karena membela hartanya, karena mau diambil sampai dia dibunuh, dia syahid. Sesuai dengan nas hadis Nabi SAW, man kutila duna damihi fahuwa syahid. Man kutila duna mali fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela jiwanya, dia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Itu ada hadisnya. Tapi kalau dia hanya dugaan, enggak boleh. Dugaan enggak boleh. Orang ini mau mengancam saya bunuh duluan, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau ini jelas dia bawa senjata mau membunuh orang itu. Dia sahabat bertanya, jelas orang itu mau membunuh. Bagaimana kalau saya bunuh ya Rasulullah? Boleh kamu bunuh. Gimana aku ya Rasulullah? Engkau kalau tetap di surga, kalau dia di neraka. Karena dia udah rencana untuk membunuh orang. Kan secara hukum, orang yang membunuh, kalau muslim dengan muslim ini, sengaja dia mau bunuh. Artinya perang dia, ribut, sampai mengancam membunuh. Kata Nabi, dua-duanya neraka. Idza taqal muslimani bisayfihima falqatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim, dua-duanya bawa senjata, dia saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Karena dua-duanya sudah niat untuk apa? Untuk bunuh yang lain. Niatnya ini dua-duanya mau bunuh. Fal qatil wal maqtul fi nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati itu masalah darah itu masalah berat. Orang ngancam aja ngangkat senjata enggak boleh. Kata Nabi, man hamal 'alaina silah falaysa minna, barang siapa angkat senjata terhadap kami tidak termasuk golongan kami. Makanya ketika orang bawa pisau, bawa apa, suruh masukkan. Enggak boleh tunjukkan kepada orang, enggak boleh. Nggak boleh. Kepada binatang yang mau disembelih aja suruh sembunyikan, apalagi kepada manusia. Suruh sembunyikan. pisau atau panah, disuruh tutup, nggak boleh. Nggak boleh melukai seorang muslim, nggak boleh. Itu betul-betul Islam menjaga itu, kehormatan seorang muslim, darah seorang muslim dijaga dalam Islam. Nah, yang lain.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya dari telepon sudah masuk Bapak Syahrul di Bengkulu. Silakan Pak Syahrul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
2: Selamat pagi. Saya Syahrul dari Bengkulu.
1: Bisa diperkeras suaranya, mohon maaf Bapak Syahrul.
2: Ini Pak, mungkin selama hidup ini kita banyak berbuat maksiat dan dosa terhadap Allah. Terutama kita, ya saya sendiri mengakui banyak meninggalkan sholat dan puasa selama hidup saya. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya kita untuk bisa minta ampun dengan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini kepada Allah. Pertama. Yang kedua.
1: Mohon maaf, satu saja Bapak ya, karena terbatas waktu.
2: Yang kedua.
1: Cukup satu saja barangkali Bapak, pertanyaan yang diajukan. Baik, terima kasih untuk Pak Syahrul atas interaksinya. Naam jazakallahu khairan, barangkali ada nasihat dan jawaban dari Al-Ustadz, silakan.
0: Iya, pertanyaan berkaitan dengan taubat ini. Jadi Bapak ini bertanya bahwa dia pernah berbuat dosa dan maksiat dan banyak lagi dosa yang lain kerjakan. Kita kembali kepada

tobat. Dan enggak boleh putus asa dari rahmat Allah, enggak boleh. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar di ayat 57, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Allah berfirman, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melewati batas asirinya, artinya melewati batas itu sudah berbuat dosa macam-macam dia. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kalimat yaghfiru dzunuba, semua dosa. Makanya para ulama mengambil dari ayat ini, termasuk juga orang yang membunuh orang. Karena Allah mengampuni semua dosa. Yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha pengampun dan penyayang. Wajib taubat kepada Allah. Dengan taubatan nasuh, taubat yang ikhlas, taubat yang jujur. Ada syaratnya untuk taubat itu. Bagaimana disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, al-iqla. Artinya dia harus meninggalkan perbuatan dosa yang dulu yang pernah dikerjakan. Tinggalkan udah. Tinggalkan. Jadi jangan dia berteman lagi dengan teman-teman yang jahat dulu. Teman-teman yang mengajak dia kepada perbuatan dosa maksiat. Tinggalkan semuanya. Al-iqla. Yang kedua, an-nadam. Dia menyesali perbuatan dosanya. Yang kedua, dia menyesali. Yang ketiga, al-azm. An-nadam, taubah. Yang kedua itu. Penyesalan itu, taubat. Yang ketiga, dia punya kemauan keras untuk tidak mengulangi dosanya lagi. Harus ada kemauan keras untuk tidak mengulangi. Kemudian ditambahkan oleh para ulama, yang keempat. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dan juga yang lainnya. Yaitu berkaitan dengan hak manusia yang keempat ini. Harus minta dihalalkan sebelum nanti di hari kiamat akan dituntut. Hak manusia berkaitan dia pernah mencaci maki, pernah memukul, dia pernah mengambil uang orang atau utang. Dia harus selesaikan sekarang ini. Itu berkaitan dengan hak manusia. Harus kembalikan. Sebelum dia dituntut di hari kiamat nanti. Berat kalau di hari kiamat. Itu empat. Jadi yang tiga itu, yang pertama dia harus meninggalkan perbuatan dosanya. Yang kedua dia menyesal. Yang ketiga dia berkemauan keras untuk tidak mengulangi. Yang keempat berkaitan dengan hak anak Adam. Dia harus kembalikan. Dia harus minta maaf tuh. Kemudian semua dikerjakan dengan ikhlas. Dan dia gak perlu lagi ceritakan pada orang lain. Dan gak boleh diceritakan. Kalau tadi Bapak bertanya, ya saya jawab pertanyaan. Tapi jangan cerita pada orang, saya pernah dulu berbuat. Gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Sebab khawatirnya dia masuk kepada mujahirin. Orang yang terang-terangan berbuat dosa. Berarti kan dengan dia cerita itu nanti mengajak orang yang lain. Untuk berbuat dosa. Sekarang dia taubat. Bisa aja anak muda, ya saya mau seperti Bapak ini deh. Dosa dulu, nanti taubat. Enggak boleh dalam Islam. Makin enggak boleh diceritakan, enggak boleh diceritakan. Tutup semua jalan itu. Sebab Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin." Setiap umatku akan diampunkan dosanya kecuali mujahir. Mujahir itu orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Bagaimana bentuk mujahir? Yaitu dia malam berbuat dosa. Allah udah tutup, enggak ada yang tahu dia berbuat dosa. Yang dia wajib taubat. Tapi pagi cerita kepada orang. Tadi malam saya berbuat begini, tadi malam saya minum khamar, tadi malam dia. Gak boleh. Karena kerusakannya besar dengan mujahir ini. Memberikan semangat kepada orang untuk berbuat dosa. Dan yang lainnya. Gak boleh itu orang-orang yang taubat. Dia untuk menceritakan dosanya kepada orang lain tidak boleh dalam Islam. Atau dia syirik, dia bid'ah. Atau maksiat yang gak boleh ceritakan. Tutup sudah. Allah sudah tutup. Tutup. Maka para ulama salaf tuh beda sama orang sekarang. Ulama salaf takut kalau disebutkan kejadian dulu. Dulu antum pernah berbuat dosa ini. Takut dia. Takut dia mati dalam keadaan berbuat dosa yang dulu yang pernah lakukan. Takut. Bukan bangga dengan dosanya. Enggak boleh. Dia taubat dengan taubatan nasuha. Dan perbanyak amal soleh. Kepada yang bertanya tadi dan kepada kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini. Perbanyak amal-amal soleh. Ini taubat, wajib taubat dia. Kemudian, bagaimana dengan dosa-dosa yang lalu? Sudah. Dia meninggalkan sholat, dia melukai orang, dia minum khamr. Taubat sudah kepada Allah. Sekarang dia melakukan amal soleh. Jangan tinggalkan lagi sholat yang lima waktu. Yang wajib lakukan.

0: laki-laki dengan sholat berjamaah di masjid. Kemudian melakukan sholat rawatib yang mengiringi sholat yang wajib. Lakukan sholat sunat, sunat yang lainnya yang sesuai dengan sunnah. Sholat duha. Kemudian juga sholat yang tidak masuk rawatib. Dua rakaat sebelum maghrib. Kemudian juga sholat malam. Seutama sholat, sholat malam. Afdhul sholat ba'dal fardhi sholat lain. Seutama sholat sudah sholat yang wajib itu sholat malam. Jadi kalau bapak tadi menyebutkan meninggalkan sholat, udah jangan sebutkan lagi. Sekarang taubat. Kerjakan sholat imam waktu, jangan tinggalkan. Kemudian kerjakan yang sunnah-sunnah untuk menambal, menutup dosa-dosa yang lalu. Dan istiqomah di atas yang hak ini. Bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau bapak mampu, banyakin sedekah. Sedekah itu menghapuskan dosa. Jadi as-sadaqah tutfi'ul khati'ah. Kama yutfi'ul ma'un naro. Sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Perbanyak sedekah. Kemudian kalau ada rezeki lagi, menunaikan ibadah haji. Ibadah umroh. Perhatikan tuh. Keluarkan zakat, ibadah haji, ibadah umroh, lakukan itu. Itu menghapuskan dosa. Kemudian kalau masih ada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Perhatikan tuh. Orang tua, jalan menuju sorga. Orang tua, jalan menuju sorga. Berbuat baik. Jalan. Makanya dulu para sahabat ketika ada orang berbuat dosa, dosanya besar. Bagaimana? Ditunjukkan untuk melakukan amal soleh. Ini umroh, haji, berbakti pada orang tua. Orang tua itu jalan menuju sorga. Dan terus berbuat kebaikan yang lainnya. Dan banyak bertaubat kepada Allah. Banyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kemudian belajar untuk ilmu. Dan kepada semua ini yang sudah bertaubat. Yang pakai istilah sekarang ini istilahnya apa? Hijrah. Misalnya. Belajar, belajar gitu. Bukan jadi panitia pengajian, belajar, nuntut ilmu gitu. Belajar sampai paham tentang agama ini. Kemudian amalkan. Jangan tampil. Ini banyak yang tampil karena dulunya dia memang suka tampil. Apa pemusik atau yang lain, penyanyi, taubat, kepengen tampil juga sekarang ini. Tutup sudah, taubat kepada Allah. Belajar agama ini dan amalkan amal soleh. Karena kita ingin mencari selamat di akhirat. Tidak mengharapkan pujian manusia dan sanjungan manusia. Bagaimana kita selamat nanti di akhirat. Itu saja nasihat saya. Mungkin ada yang lain. Satu lagi pertanyaannya.
1: Terima kasih. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya dari pesan singkat yang terakhir. Ada Bapak Yogi di Jati Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang muslim yang melakukan kekacauan, melawan dan memberontak dalam suatu negeri Islam, kemudian terbunuh oleh aparat yang melakukan pengamanan, apakah termasuk ke dalam hadis terhadap haramnya darah seorang muslim? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Jazakallahu khairan ya Ustaz.
0: Iya. Tentang masalah ini ada Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah. Tum lihat dalam surah Al-Maidah. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang dia memerangi Allah dan Rasul-Nya di ayat 32, di ayat 33. Jadi Allah menyebutkan min ajli dzalika katabna li bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa kaanna man qatala an-nasa jami'a. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعًا. Karena itu kami tetapkan atas Bani Israel bahwa orang yang membunuh jiwa, artinya membunuh jiwa dengan sengaja, bukan karena manusia semuanya. Barang siapa yang menghidupkannya, seolah dia menghidupkan seluruh manusia. Dari ayat ini diambil istinbat, yaitu orang yang dia membunuh jiwa dengan jalan orang itu, dengan sebab dia membunuh jiwa yang lain. Artinya dia membunuh orang lain, kisos. Dia boleh dibunuh. Atau dia membuat kerusakan, fasad. Dia memberontak pada penguasa. Maka boleh dibunuh. Sama seperti lanjutan ayatnya di surah Al-Ma'idah juga ayat 33. Innama jaza'u alladhina yuharibunallahu wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Ayu qattalu, ayu sallabu. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفهم في الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, artinya dia

0: berontak kepada penguasa. Dan dia berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kekacauan. Maka hukumannya orang itu dibunuh. Atau disalib. Atau dipotong tangannya dan kakinya. Dengan berbeda. Kalau tangan kanan yang dipotong, tangannya, kakinya yang kiri. Kalau tangan yang kiri, kaki yang kanan. Min khilaf. Atau dia diasingkan. Yang demikian, kehinaan bagi dia di dunia dan bagi mereka di akhirat azab yang besar. Kecuali yang bertobat. Ila ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Yang bertobat. Dan juga berkenaan hadis yang tadi. Tentang la yahilu damu umri muslimin. Yang disebutkan yang ketiga itu al-mufariqul dini jama'ah. Artinya yang dia memisahkan kepada dari jamaah kaum muslimin, memberontak. Itu juga dibolehkan untuk diperangi. Tapi jelas orang ini memerangi. Jadi untuk perhatikan harus dijelaskan yang seperti ini, kalau jelas-jelas dia memerangi. Dia membawa senjata untuk memerangi penguasa. Bukan sekedar demo dibunuh, gak boleh. Sekarang kita bicara soal syariat Islam dan undang-undang yang ada. Dalam syariat Islam, demo gak dibolehkan. Dalam syariat Islam. Dalam undang-undang yang ada, dalam pemerintahan demokrasi, di Indonesia demokrasi. Di dalam demokrasi, dibolehkan orang demo. Ada aturannya, ada undang-undangnya. Dibolehkan untuk demo. Bahkan penguasa mengatakan minta di demo. Kalau nggak demo kan nggak tahu dia di mana kesalahannya. Dan itu ada videonya. Jadi penguasanya minta untuk di demo. Karena apa? Dia nggak tahu kalau dia tidak demo. Di mana kesalahannya? Undang-undang ada. Mereka undang-undangan ada. Nggak boleh dia dibunuh. Karena dibolehkan untuk undang-undang untuk demo. Kalau syariat Islam nggak boleh demo. Lain nggak boleh dalam Islam. Ini syarat Islam kita bicara. Sekarang ini undang-undang, gak boleh kan ketika demo itu diizinkan. Sebelum demo ada izin atau tidak? Ada izin. Pemerintah mengizinkan. Kalau sudah diizinkan, dibunuh. Kan ini kezaliman. Kan mesti ada hukuman. Apakah orang itu, kalau memang dia ngerusak, ya dikasih hukuman. Ada pengadilan kan dia. Ditangkap dulu, diadili. Gak langsung dibunuh. Jadi ini harus diperhatikan. Sebab kalau dibilang boleh dibunuh, antum membolehkan membunuh nyawa kaum muslimin? Gak boleh. Yang demo-demo kan orang Islam. Karena mereka gak tahu tentang hukumnya dalam syariat. Mereka gak tahu. Jahil. Kemudian juga undang-undang membolehkan untuk itu. Jadi jangan dibunuh. Dihukum mereka. Kalau memang mereka salah, melanggar ketentuan dari undang-undang itu, dihukum. Gak langsung dibunuh. Kalau sekarang kan enggak. Main bunuh aja, gak boleh Islam. Ini nyawa kaum muslimin. Kan seperti membunuh semua orang. Antum ketika bunuh orang, ini kerusakannya besar. Pertama, antum membuat keluarganya jadi apa? Anak-anak jadi apa? Yatim. Istrinya jadi janda. Orang tua kehilangan anaknya. Saudara kehilangan saudaranya. Berapa orang tuh dikorbankan dengan sebab itu? Yang tadinya umpamanya dia punya usaha, punya yang bisa membiayai anaknya, istrinya, orang tuanya, hilang tuh dengan terbunuhnya dia. Apa enggak zalim itu? Ya harus pikirkan seperti itu. Banyak lagi yang lainnya. Supaya juga orang berhati-hati, jangan gampang-gampang menumpahkan darah kaum muslimin. Hatta dia sebagai petugas, enggak boleh. Karena ada aturannya. Ini nyawa kaum muslimin yang harus dia perhatikan masalah ini. Dan juga kepada yang lain juga hati-hati. Demo dalam syariat Islam enggak dibenarkan. Dan itu ada penjelasan nih para ulama tentang masalah itu. Enggak akan membawa juga kepada kemaslahatan. Semua demo membawa kepada kerusakan. Jadi itu harus diperhatikan. Enggak ada manfaatnya membuang waktu dengan sia-sia. Kalau seandainya mau menasihati penguasa, datangi sesuai dengan syariat. Bukan dengan demo. Datangi penguasa. Seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran. Diperintahkan dalam hadis Nabi SAW. Kan orang yang paling jahat di muka bumi, yang mengaku sebagai Tuhan, lu banyak membunuh manusia, siapa? Firaun. Allah menyuruh Nabi Musa, Nabi Harun mendatangi Firaun, menasihati Firaun. Ini paling zalim dia. mengatakan dia sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Hendaklah kamu pergi, datangi Fir'aun itu. Kemudian katakan perkataan yang lemah lembut agar dia ingat atau dia takut kepada Allah. Jadi disuruh mendatangi, mengingatkan, bukan dengan kasar, bukan dengan caci maki kepada penguasa, enggak boleh. Mencaci maki penguasa enggak boleh. Depan umum atau menjelek-jelekkan dia enggak boleh dalam Islam. Ini Fir'aun tagut, tetap Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh datangi Fir'aun, kemudian menasihati dengan cara yang baik. Disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dinasihati dengan baik untuk takut kepada Allah. Jadi seperti itu Islam. Saya pikir cukup sampai di sini. Kajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama manfaat ilmu berupa kekokohan akidah dalam agama yang mulia ini. Semoga kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
0: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW,
3: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
0: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasalullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Wajib diyakini oleh setiap Muslim dan Muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Na'udzubillah. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn. Muttafaqun alaih.
5: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pemerhati Roja dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan Sabtu pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah. Insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Khalid Syahmudi Al-Syafidullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Fiqhul Usrah, Fikih Rumah Tangga. Dan untuk pembahasan kita pada Sabtu pagi hari ini adalah uslub Nabi dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Al-Ustadz Khalid Syahmudi LC Hafizahullah Ta'ala hadir bersama kami di studio Roja TV. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar Ustadz? Sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Khalid Syahmudi Al-Syafidullah Ta'ala kepada beliau. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awal wal akhirin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'uts rahmatan lil alamin. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Ma ba'du, ikhwati fillah, pemerhati Roja di mana pun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dan taufiknya kita masih bisa terus bermuajahah, berjumpa dalam talabul ilmi, dalam menelisik kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya mengenai bagaimana beliau menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang muncul. Kita ketahui bersama bahwa beliau contoh bagi kita semua, uswatun hasanah bagi kita semua, sehingga dengan semakin kita mendalami kehidupan rumah tangga beliau, semakin mampu kita untuk menjadikan beliau sebagai uswah hasanah dalam setiap sisi kehidupan kita. Di antara cara beliau menyelesaikan permasalahan ya, adalah dengan uslub taghali atau cara dengan mengabaikan permasalahan yang muncul ya, untuk menyelesaikan dengan baik dan untuk mendamaikan serta untuk menyelesaikan problem yang ada. Ya, sebuah cara yang Nabi gunakan ya, untuk menyelesaikan satu di antara kejadian atau peristiwa pertengkaran yang ada pada istri-istri beliau. Ya. Kenapa demikian? Karena banyak ya, dari khilafiat atau pertengkaran di rumah ya, yang tidak bermanfaat menggunakan cara kekerasan, cara jidal dengan perdebatan, bahkan mungkin juga dengan cara-cara lainnya. Kadang lebih manfaat ya, ketika seorang itu menyelesaikan dengan diam, seakan-akan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ya. Dalam rangka untuk memberikan sebuah pengajaran yang lebih baik kepada istri ataupun anggota keluarga kita. Sehingga terkesankan tidak menyelesaikan, padahal selesaikan dengan cara yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Kita ketahui bersama bahwa Nabi kita Muhammad SAW memiliki 9 istri dalam satu waktu. Setelah Khadijah meninggal dunia, atau wafat. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu membagi waktunya. Ya. Dengan cara mengunjungi para istrinya sampai pada rumah istri yang mendapat jatah giliran di malam tersebut. Sehingga beliau itu mendatangi satu persatu para istrinya untuk menanyakan kabarnya, keadaannya, sampai pada tempat di mana ya, ia akan bermalam di situ. Dan terkadang para istrinya pun kumpul di rumah ya, tempat beliau

Fakafan Nabi SAW yadahu. Maka Nabi pun menarik tangannya kembali. Fataqawalata. Maka Zainab dengan Aisyah bertengkar. Hattas takhabbata. Sampai suara mereka itu bercampur. Artinya suaranya itu keras sehingga Aisyah dengan suara keras, kemudian juga Zainab dengan suara yang keras, akhirnya terjadilah pertengkaran di sana. Ya, pertengkaran di sana. Wa uqimatis sholat, dan diqomat di sholat. Artinya ada qomat waktu itu. Famara Abu Bakar ala dhalika. Abu Bakar lewat. Fasami aswatahuma. Dan belum mendengar suara keras pertengkaran antara Zainab dengan Aisyah. Faqala, maka dia mengatakan, ukhruj ya Rasulullah ila shalah. Keluarlah wahai Rasulullah untuk salat. Wathi fi afwahihinna turab. Sumpel ya, ke mulut mereka dengan tanah. Artinya, ya, tutupi mulut mereka dengan tanah biar diam. Ya. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun keluar tanpa bicara, tanpa juga membantah dan mengiyakan ucapan Abu Bakar dalam hal ini. Maka Nabi pun salat. Faqata Aisyah, Aisyah mengatakan, "Al-an yaqdi Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu." Sekaranglah Nabi selesai salatnya. Ya. Fayaji'u Abu Bakar, maka Abu Bakar datang pada Aisyah. Fayaf'alu bi wa yaf'al, maka Abu Bakar pun ya bicara dengan Aisyah, yang dibicaranya mencela Aisyah, marahi Aisyah, ya yaf'alu bi wa yaf'al, artinya memarahi Aisyah radhiyallahu anha. Dan berkata dikatakan, falamma qada an-nabi sallallahu ataha Abu Bakar faqala laha qawlan sadidan. Ketika selesai salat, maka Abu Bakar mendatangi Aisyah dan mengucapkan ucapan yang syadid, ucapan yang keras kepada Aisyah. Faqala, mengatakan, atasna'ina hadha, apa kamu mengerjakan hal ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar marah kepada anaknya. Sini kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung ya menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya. Beliau menggunakan usub taghadi. Artinya usub acuh, ya, seakan-akan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ya. Dan sholat. Ya. Sikap ini lebih utama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kenapa demikian? Karena dorongan mereka untuk ribut dan bertengkar ketika itu adalah karena cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita jelas tidak boleh ya bahwa cinta itu menyebabkan kita untuk menyakiti ya orang yang dicintai, ya. Tidak bisa kebaikan ya dibalas dengan apa? Keburukan ketika ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Bakar Siddiqlah yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga Aisyah ya dibuat ya, tidak lagi rewel dan diam. Ya. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW tidak menyelesaikan langsung masalahnya. Seakan-akan beliau itu membiarkan saja. Padahal sangat tahu permasalahan yang ada. Ya. Karena merasa bahwa enggak pantas ataupun tidak pas bila diselesaikan dengan hiwar, dengan dialog interaktif, atau dengan debat, atau dengan dimarahi kedua-duanya. Karena pertama memang unsur mereka bertengkar itu adalah karena kecemburuan yang mereka miliki karena cinta mereka yang besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Dan Nabi tidak cukup hanya dengan ustup diam saja. Beliau melibatkan orang ketiga itu Abu Bakar dalam menyelesaikan permasalahan ini. Memang dalam hadis ini tidak tampak sebuah isyarat yang jelas bahwa Nabi meminta Abu Bakar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun Nabi membiarkan Abu Bakar untuk ikut campur tangan dalam hal ini. Namun pada riwayat yang lainnya, ada di sana riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Bakar memang dilibatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam permasalahan ini. Sebagaimana disampaikan oleh Numan bin Bashir radhiyallahu anhu, dia mengatakan ista'dana Abu Bakar ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu minta izin ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a sawta Aisyata 'aliyan. Dan beliau mendengar suara Aisyah yang tinggi, wa hiya taqul wallahi laqad 'alimta anna 'aliyan ahabbu ilaika min abi. Demi Allah, sungguh aku tahu, aku alim tu, aku tahu bahwa Ali lebih engkau cintai daripada bapakku. Fa ahwa ilaihi Abu Bakar liyaltamaha. Abu Bakar langsung ingin menampar Aisyah radhiyallahu anha, ingin menghardik Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, ya ibnata Ummi Ruman, wahai putrinya Ummu Ruman, Aroki terfa'ina sautaka ala Rasulullah SAW. Sebenarnya kamu telah meninggikan suara kamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amsakuhu Rasulullah SAW. Manahan Abu Bakar Siddiq. Ditahan Abu Bakar Siddiq untuk tidak marahi Aisyah. Wa kharaja Abu Bakar muqdiban. Abu Bakar keluar dari rumah Nabi dalam keadaan marah. Keadaan marah. Kemudian Rasulullah mengatakan pada Aisyah, ya Aisyah, kaifa ra'aytini anqadtuki minar rajul. Wahai Aisyah, bagaimana pendapat kau? Aku menyelamatkan kamu dari orang tersebut. Dari Abu Bakar, Nabi nampilkan Aisyah bahwa saya membela kamu, saya telah menyelamatkan kamu dari kemarahan bapak kamu tersebut. Pada riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal, Nabi ketika Abu Bakar keluar, Nabi mendatangi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ala tarini ani qad hiltu baina ar-rajul wa bainaki?" Kamu lihat saya telah menyelesaikan masalah kamu dengan orang tua kamu, yaitu Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq mendapatkan Nabi itu membuat Aisyah tertawa. Maka dia mengatakan, adkhalani fis silmi kama adkhaltumani fil harbi. Kata Abu Bakar, wahai kalian berdua, Nabi dengan Aisyah, memasukkan aku dalam perdamaian sebagaimana kalian berdua memasukkan aku dalam pertengkaran tersebut. Maka dia mengatakan, Qad fa'alna. Dan Nabi kita Muhammad SAW dalam hal ini tidak menyelesaikan masalah yang ada pada rumah tangganya dengan cara beliau langsung menyelesaikannya. Beliau menggunakan cara tidak mengeskalasi permasalahan yang ada di rumah tangganya. Dia diamkan. Kenapa? Karena ketika dalam kondisi marah, dalam kondisi emosi yang memuncak, maka tidak baik kita nasihati, kita ajak debat, atau kita ajak diskusi. Karena wanita ketika sedang dalam kemarahan yang puncak, itu tidak mau tahu. Kalau dinasihati, bisa jadi dia akan marah karena dianggapnya bahwa suaminya itu membela orang lain atau yang lainnya. Maka yang terbaik adalah mendiamkannya. Mendiamkannya sampai ada waktu yang tepat untuk menyelesaikannya atau orang lain yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi saya ini kan filah, ada di sana sebuah etika yang cukup luar biasa dari hubungan mertua dengan menantunya. Abu Bakar Siddiq ya, diberikan juga Nabi ya, kesempatan untuk mencampuri rumah tangganya sebatas kebutuhan yang diinginkan atau dibutuhkan. Ya. Sehingga campur tangannya Abu Bakar ketika menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Nabi, ini memberikan sebuah petunjuk bahwa orang tua ataupun mertua punya hak untuk membantu menyelesaikan rumah tangganya, menantunya dengan syarat. Ya, dengan syaratnya sang menantu yang tidak menolak atau tidak atau ridho atau mau dengan campur tangan sang orang tua atau sang mertua. Yang kedua, dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga orang tua Abu Bakar ya, sangat mudah memarahi anaknya Aisyah karena dia anaknya sendiri. Sini dapatkan bagaimana orang tua juga punya hak atau punya kebolehan mencampuri urusan anaknya dengan syarat tadi. Ya. Memberikan maslahat dan tidak memberikan mudarat. Yang kedua adalah dengan seizin daripada pihak suami atau laki-laki yang menjadi pemimpin rumah tangga tersebut. Sinilah kita lihat bagaimana Nabi juga menggunakan uslub tahkim. Mencari orang ketiga untuk menyelesaikan juga permasalahan yang ada. Ini Nabi kita Muhammad SAW yang tidak malu ya, untuk adanya orang ketiga yang ikut menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Nah, dengan ketentuan tentunya orang ini mampu untuk memberi penyelesaian atas masalah yang ada. Bakar contoh dalam hal ini ya, yang mampu meredakan amarah anaknya Aisyah dan mampu membuat Aisyah itu diam dan menerima ya, penyelesaian yang ada ya. Dan Nabi pun membiarkan Abu Bakar menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka Aisyah mengatakan, Abu Bakar mengatakan, adkhalani fis silmi kama adkhaltumani fil harbi ya. Demikianlah ya. Abu Bakar mengatakan adkhilani ya fi silmi kama adkhaltumani fil harbi ya. Permintaan daripada Abu Bakar untuk apa? Untuk menyertakan dalam perdamaian sebagaimana disertakan dalam pertengkaran tersebut. Dia mengatakan qad fa'alna ya. Demikianlah khanfilah. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berupaya untuk memberikan kepada kita contoh praktis yang nyata dalam menyelesaikan permasalahan yang dalam rumah tangga beliau. Uswatun hasanah yang luar biasa ya, yang beliau ini sangat rendah hati sampai memberikan kesempatan kepada sang mertua Abu Bakar untuk terlibat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga beliau. Yang kita yakin bahwasanya beliau mampu untuk menyelesaikannya tanpa campur tangan Abu Bakar sama sekali. Namun demikianlah contoh teladan yang baik ini ya, membuat kita sebagai seorang muslim tidak merasa gengsi, tidak merasa malu bila ada orang ketiga yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang kita miliki. Semoga singkat ini bermanfaat sebagai bentuk ya, kesempurnaan Nabi kita Muhammad SAW dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mencontoh dan bisa menjadikan Nabi kita sebagai uswatun hasanah dalam semua sisi kehidupan yang kita miliki. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, ana niat ingin berpisah dengan suami dengan hanya pernyataan di atas materai saja, apakah harus ada saksi atau cukup kami berdua saja Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallahu. Dalam perceraian, ya, Islam tidak mensyaratkan adanya saksi. Ya. Namun dengan saksi itu lebih baik. Ya. Dengan saksi itu lebih baik. Sehingga nanti bisa diurus ya, administrasinya di pemerintahan ya, dengan adanya saksi dan pernyataan suami untuk menceraikan tersebut. Samping ditulis, ya, maka yang terbaik adalah ada saksi yang menyaksikan hal tersebut. Ya, kenapa? Karena dengan kitabah, dengan ditulis sudah menguatkan daripada dengan lisan yang bisa diingkari. Tetapi ditambah dengan saksi akan lebih kuat lagi. Maka karena ini adalah hasil percayaan di mana ada sana konsekuensi-konsekuensi lain yang harus dipenuhi, maka hendaknya menggunakan saksi ya, bila ada perceraian. Dan akan lebih bagus lagi bila disempurnakan dengan administrasi yang ada di negara, sehingga bisa merubah surat nikahnya dari menikah jadi tidak menikah. Dan kalau bisa juga perubahan pada KTP ya, agar supaya apa, kita betul-betul sesuai dengan undang-undang yang ada. Ini bila sudah pada tahapan talak yang gak mungkin terujuk lagi. Tapi bila pada hal-hal yang bersifat bisa rujuk kembali ya, misalnya talak satu, talak dua ya, maka saya melihat tidak ada saksi pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada di sana status istri adalah istri bagi sang suami sampai selesai masa iddahnya. Sehingga bila ada perceraian itu, ya, talak satu misalnya, maka saya memandang ya, lebih baik tanpa tulisan, tanpa juga saksi. Kenapa? Karena ada harapan untuk kumpul kembali. Dan dengan kumpul kembali, ya, maka akan lebih terjaga privasi rumah tangga ya, dalam hal ini. Maka saya khawatir ya, ketika ada perceraian ini terpahami kalau cerai itu sudah tidak akan kembali lagi dengan sang suami. Enggak demikian. Kecuali talak bain. Ya. Talak bain di mana istri sudah bukan lagi istri bagi sang suami tersebut. Maka selama ia masih bercerai yang pertama atau yang kedua, maka sang istri adalah statusnya istri yang ditalak. Selama masa iddahnya belum selesai, maka sang suami itu boleh rujuk dan istri wajib menerimanya. Karena belum selesai lepas status pernikahannya dengan cerai talak satu dan talak dua. Sehingga enggak ada manfaat dengan tulisan. Kenapa? Karena bisa saja sang suami rujuk ya, selama dalam masa iddah. Tapi mungkin juga hanya untuk sebagai apa? Sebagai penguat saja. Sehingga ketika selesai masa iddahnya, ya enggak. Dengan dilihat kapan mulai ia menceraikannya sebagai hitungan dengan surat tersebut. Sampai kemudian ya, tiga quru, tiga kali haid, kemudian tidak juga dirujuk, maka berpisah bukan lagi suami istri. Maka saya pandang alam bisawab, bila itu talak satu, talak dua, sebaiknya tidak ada tulisan ataupun saksi, biar sang suami itu masih mau untuk merujuk perceraiannya. Kan saya yakin bahwa ada tulisan itu kadang-kadang membuat suami juga enggan untuk merujuk karena sudah ada tulisan dalam materai yang ada. Jadi ini juga menyisihi prinsip ya talak 1 dan 2 sebagai sarana untuk membuat suami berpikir ulang tentang keputusan talaknya agar nantinya bisa berubah untuk rujuk kembali. Inilah Islam, punya spirit untuk menyatukan pasangan suami istri dan berusaha untuk mempersulit perpisahan yang ada. Dalam artian, ya enggak, betul-betul bercerai itu adalah yang terbaik yang ada untuk kedua orang tersebut. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama, ya, kita pahamkan pada teman-teman semuanya bahwa perceraian itu pada asalnya tidak dikehendaki dalam Islam. Islam menghendaki adanya keharmonisan rumah tangga yang terus menerus sampai hari kiamat nanti. Sampai Allah memisahkan dengan kematian. Namun juga tidak membenci talak. Bahkan mensyariatkan talak dalam rangka untuk menjadi solusi agar jangan sampai kebahagiaan hilang hanya karena tidak berpisah dengan pasangannya. Sehingga betul-betul perceraian itu sudah dibuat untuk kemaslahatan dua belah pihak. Atau minimal maslahat satu pihak dari dua pihak yang ada. Maka bila dia talak 1, talak 2, Islam menghendaki suami itu untuk berpikir dalam masa iddah itu untuk memperbaiki hubungan atau melepasnya. Allah berfirman, talaqu maratan fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Ya. Talak 2 kali. Ya. Ada 2 pilihan. Imsakum bi ma'ruf artinya dirujuk kembali. Dirujuk kembali dengan ma'ruf, dengan memperbaiki yang ada. Au tasrihum bi ihsan, atau memberikan perceraian dengan ihsan, dengan baik. Ya, ma'ruf yang adalah ihsan. Artinya perceraiannya betul-betul baik. Caranya dan juga baik untuk sang istri juga. Dengan ihsan, dengan cara yang terbaik. Ya, seperti memberikan mut'ah ataupun bekal kepada istri yang cerai agar ada jabr khatir, ada bisa menghibur ia bahwa ia punya bekal untuk hidup setelah perceraian dengan suaminya dan kemudian bisa mencari pasangan lainnya agar bisa hidup dengan baik dalam sebuah pijuk rumah tangga yang baru. Sehingga Islam demikian keadaannya. Maka saya berharap pada kaum muslimin semuanya untuk talak 1 dan talak 2 sebaiknya ya enggak tanpa ditulis, biar nanti rujuk, selesai rujuk kemudian tidak ada perubahan status setelah rujuk tersebut. Namun bila sudah selesai masa iddahnya, maka hendaknya segera diurus administrasinya sehingga nanti sang istri berubah tidak menikah dalam statusnya dan bisa digunakan untuk sarana mencari pasangan yang lebih baik lagi untuk masa depan yang lebih baik lagi. Ya, tapi kalau penulis dari larangannya, ya, dan sebagai hanya sebagai penguat agar jangan sampai ini semua ya, menghalangi sang suami ya, untuk merujuk kembali talak yang diberikannya. Wallah alam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, benarkah syariat poligami dan memperbanyak jumlah anak harus dipersyaratkan mapan atau mampu secara harta? Karena sebagian orang menilai bila tidak ada kemapanan maka yang ada adalah penelantaran Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika bicara tentang jumlah umat ini mengatakan inni mukatsirun bikumul yauma bikumul yaum. Artinya kami bangga-bangga. Saya berbangga dengan jumlah banyaknya umatku di hari tersebut. Kira-kira kalau bangga itu apakah umatnya yang terlantar atau terjaga terpelihara? Ya. Dapat kita paham itu dengan jelas, bukan hanya sekedar jumlah yang banyak, ya, tapi juga kualitas yang bagus. Ya. Maka anjuran para ulama untuk memperbanyak anak itu, ya, disyaratkan juga pembinaannya, ya, pemeliharaannya. Ya. Jangan sampai anak banyak ditelantarkan. Ya. Nah, untuk itu semuanya, terkadang butuh harta yang lebih ketimbang yang lainnya. Tapi terkadang, karena kadang-kadang juga butuh harta banyak. Ya. Kalau sang istri mampu mendidik mereka, memelihara mereka, dan sang suami pun ikut mendidik mereka dan tidak malas. Ya. Namun tampak yang kita lihat dalam kenyataan yang ada sekarang ini, yang tidak seperti dahulu. Dahulu orang tua kita punya anak 12, ya, enggak butuh pembantu rumah tangga. Dan terpelihara semua. Pakaiannya bersih, ya enggak? Enggak ada umbel di hidungnya. Tidak ada, artinya orang melihat ketika anak kita banyak, kemudian rapi, bersih, ya enggak? Sehat. Saya yakin enggak ada yang mencemooh ataupun menghina. Kenapa? Karena ibrah itu adalah kualitas, bukan hanya sekedar jumlah yang banyak. Tapi saya bahas, karena banyak sekali dapatkan di kalangan kita yang punya anak banyak tidak memelihara anaknya. Ini keliru. Ya. Ini keliru. Ya. Karena itu haknya mereka kita pelihara. Ya. Makanya kita diminta untuk menafahi mereka, ngasih pakaian yang ma'ruf, makanan yang ma'ruf pada mereka, adalah agar mereka itu hidup, jadi hidup yang layak sebagai mana ya, anak-anak yang lainnya. Nah, kalau sampai kita punya anak banyak, kemudian kita telantarkan, artinya tidak tekan hak-haknya, kemudian juga tidak kita pelihara mereka dengan baik, ya udah anak alam aja lah. Ya, makan di mana, terserah, yang penting apa, ya, hidup dan bernyawa, ya, ini gak benar dapat seperti ini. Jadi, diperlukan semuanya. Nah, kadang-kadang butuh kemapanan untuk itu. Koliga pun sama, ya kan, Fila. Tergantung kondisi yang ada. Zaman salaf dahulu, ya enggak, para wanita tidak melihat harta sebagai sesuatu yang bernilai. Ya. Mereka anggap itu hanya walatan senasibaka minat dunia. Artinya, yang penting saya bisa hidup. Ya, berarti saya bisa dinafkahi oleh suami saya, ya, dan tidak punya keinginan macam-macam. Ya. Bahkan kalau kita pada kisah Nabi dengan para istrinya, dapatkan bahwa ketika para istri pengen ada keluasan rezeki, bukan kaya, bukan banyak, hanya minta agak keluasan. Karena apa? Karena kaum muslimin sudah kaya-kaya, banyak yang kaya, banyak harta waktu itu. Ya enggak. Di akhir-akhir masa hidup Nabi kita Muhammad SAW, mereka minta sama Nabi sesuatu yang tidak seperti biasanya. Artinya naiklah dikit lah, ya. Ada kelonggaran lah dalam rumah tangga itu. Dari makan dan lain sebagainya. Apa kata Nabi? Kul di azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alayhin umatikunna usarihkunna sarahan jamila. Ya, suruh milih sama Nabi. Ya, enggak. Nah, sekarang kalau kita suruh milih istri kita, ya, kalau kamu pengen dunia dan perhiasannya, kamu saya cerai. Cerai enggak? Minta cerai dia. Minta cerai dia. Jadi berbeda zaman dulu, subhanallah, ya. Ibu itu nerima. Nanti kasih uang sekian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga kita. Tidak pernah ibu ngomong apa-apanya, "Pak, kurang uangnya." Ya, zaman sekarang dikasih pun ini dapat apa? Gitu. Dapat apa ini? Ya, untuk membantu rumah tangga, anak dua repot sudah. Ya, minta pembantu rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Maka kita lihat itu kan gila. Bila kondisi seperti ini, memang kemapanan harta membantu untuk bisa lebih mapan dalam rumah tangga, poligami, dan anak yang banyak. Ini saya kira nggak ada yang menolak. Bahwasanya mapan harta itu memberikan nilai lebih dalam kemapanan dalam perpoligami dan juga dalam memelihara anak yang banyak. Nah, sehingga orang suami tidak sibuk nyari harta, istri tidak sibuk nyari tambahan harta, sehingga semuanya bisa fokus memelihara anak yang banyak dan istri yang banyak tersebut. Tapi apabila didapatkan anaknya sudah banyak, 20, 25, 30 orang, istrinya 4, dan gak jelas penghasilannya. Sehingga suami bekerja pagi, siang, malam, menutupi kebutuhan rumah tangganya. Bahkan kadang istrinya pun ikut bekerja ya, untuk menutupi kebutuhan asasi rumah tangganya. Siapa yang akan mendidik anak-anak tersebut? Jadi tidak bisa diserahkan. Ya. Pernyataan orang bahwa mapan harta itu ya, dibutuhkan, tapi bukan syarat. Ya, bagaimana? Bukan syarat. Artinya sah-sah saja orang menikah, banyak istrinya, 4 istrinya misalnya, anaknya 25, 30, ya enggak? Sah-sah saja, ya enggak? Dan Allah ngasih rezeki sama mereka semuanya. Tapi ingat, ya, ku angfusakum wa alaikum naro. Ya, bisa enggak dengan itu antum, kita semua, ya, bisa menjaga mereka dari api neraka. Ini permasalahan kita. Harus pikirkan bersama bahwa poligami bukan sekedar hanya memperbanyak jumlah, bukan sekedar hanya untuk memuaskan kekurangan yang kita miliki, ya, tapi ibadah yang luar biasa membutuhkan kesiapan dan juga membutuhkan kemampuan dari yang berpoligami dan punya anak banyak agar mampu menjadikan semua sebagai rahmat bagi semuanya. Ya, sehingga jelaslah ya bahwa umpan orang bahwa harus punya harta yang mapan untuk poligami dan punya anak banyak bukan salah mutlak, tapi juga bukan syarat bahwa kita anaknya banyak harus mapan harta kita ya. Karena intinya adalah kalau emang harta gak banyak, maka kita harus mampu mengawal dengan baik semuanya itu. Dengan harta akan lebih memudahkan, artinya bisa jadi sang istri, sang ibu, dan bapaknya sibuk membina anak-anaknya, sedangkan masalah rumah tangga, masak, semua, ada yang menyelesaikannya. Yang bersih-bersih rumah, jangan sampai anak banyak rumahnya kayak kandang. Ya, kayak kandang ya, bukan lagi rumah ya. Berantakan. Ya. Sehingga enggak layak untuk dinamakan rumah. Ingat, kita hidup untuk kebahagiaan, dan juga untuk jadi rahmat bagi alam semesta ini. Ya. Jadi jangan lemah untuk itu dan juga jangan tergesa-gesa. Semua harus disiapkan agar nanti mendapatkan yang terbaik. Ingin anak banyak, siapkan mental kita, siapkan kesabaran kita untuk memelihara mereka. Agar mereka jadi anak-anak yang soleh yang nanti jadi investasi yang istimewa untuk kehidupan kita di dunia ini agar nantinya menghasilkan buahnya di akhirat nanti berkumpul dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, mungkin pertanyaannya keluar dari tema Ustaz. Sungguh maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya. Saya menjadi saksi atas apa yang terdapat pada ayat ketiga dalam surat An-Nur bahwa perempuan pezina tidaklah dinikahi kecuali oleh laki-laki musyrik, begitu pula sebaliknya. Namun apabila dalam perjalanan rumah tangga mereka kemudian Allah memberikan hidayah dan mereka bertaubat, apakah pernikahan mereka harus diulang mengingat mereka menikah secara Islam namun sang suami sempat murtad selama beberapa waktu? kemudian kembali kepada Islam dan mereka berdua sama-sama bertobat. Mohon pencerahan Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Barakallah. Pernikahan seperti ini pada asalnya adalah pernikahan di atas syariat Islam dan dalam keadaan lahirnya keduanya muslim. Maka dia itu sah pernikahannya. Kemudian dengan adanya dia murtad berarti fasikh, batal pernikahannya. Dan dipisah tanpa ada perceraian. Dipisah dari hubungan di keluarga, dari rumah tangga tersebut. Kemudian dia bertobat kembali dari kemurtadannya. Ya. Maka dia kembali kepada pernikahan yang awal sehingga pernikahan tetap sah. Ya. Pernikahan tetap sah. Sebagaimana kita lihat ketika Nabi menikahkan Zainab dengan Abu Amr, ya, suaminya dalam masa jahiliyah, dan kemudian Abu Amr tidak masuk Islam sehingga dipisah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika Abu Amr masuk Islam, Nabi tidak mengadakan pernikahan ulang untuk Zainab dan Abu Amr, Abu'l-As. Ya. Sehingga otomatis bahwa pernikahan Zainab dengan Abu'l-As ketika Zainab masuk Islam bersama Nabi kita Muhammad SAW itu telah putus dan telah fasikh pernikahannya. Kemudian dalam waktu cukup lama, sampai akhirnya Abu'l-As masuk Islam kembali, ya, dan dapatkan keamanan dari Zainab, dan akhirnya Zainab berkumpul dengan suaminya. Dan tidak ada di sana sebuah riwayat pun mengatakan bahwa keduanya menikah kembali. Ya, tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwa Abu'l-As itu menikah kembali dengan Zainab, ya, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pernikahannya tetap utuh, ya. Wallah alam bisrab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Dari Ibu Hasiyati di Bekasi. Pak Ustaz, saya mau tanya, tapi mohon maaf keluar dari tema Ustaz. Apakah boleh kalau orang tua menjual rumahnya lalu semua uangnya diberikan kepada anaknya yang hanya satu? Apakah ini termasuk hibah? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Apabila anak cuma satu, maka dia berhak untuk memberikan hibah kepada anaknya karena tidak ada anak lainnya. Nah, dalam Islam, bila punya anak lebih dari satu, maka wajib adil dalam pemberian. Nabi mengatakan, dilu baina auladikum. Adillah kalian antara anak-anak kalian. Ini muncul dari kisahnya Nu'man bin Bashir. Ketika Bashir ingin memberikan hadiah kepada Nu'man tanah dan tidak memberikan kepada kakak-kakak dan saudaranya hadiah ataupun pemberian lainnya. Sampai akhirnya sang ibu enggak ridho dan tidak mau menyetujui sampai mengadu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Dan Nabi enggak mau saksi atas hal yang zalim. Nah, sehingga dia berkata, dulu baina auladikum. Nah, ketika dia hanya satu orang anak, tidak ada yang lainnya, maka dibolehkan sang bapak untuk memberikan hibah kepada anaknya. Ingat, apabila orang pun memberi ketika dalam keadaan sehat kepada anaknya, namanya hibah. Namanya hibah. Kalau mencukupi kebutuhan anak, ya, namanya infak nafkah, wajib orang tua kepada anaknya. Tapi apabila yang memberi hadiah melebihi hal tersebut, maka itu dihitung hibah. Ya, dan ini dibolehkan dalam Islam. Ya. Walaupun mungkin rumahnya semua dikasihkan kepada sang anak. Ya. Karena dia babnya adalah hibah dan bebas. Hibah tidak ada batasan tertentu, ya, hanya dibatasi oleh usia, oh ia dalam keadaan sehat dan bukan dalam keadaan sakit yang membuat ia meninggal dunia. Karena apabila ia memberikannya itu ketika sakit yang dikhawatirkan akan membuat ia meninggal dunia, namanya atiyah, bukan hibah. Atau diberikan setelah ia wafat, namanya wasiyah, punya hukum tersendiri. Maka bila wafat yang sehat, yang tidak ada masalah, kemudian menjual rumahnya, uang yang diberikan kepada sang anak satu-satunya, maka tidak mengapa dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Dari Bapak Muhammad di Cianjur, izin bertanya, jika suami menuliskan ucapan talak kemudian disampaikan kepada orang lain, jatuh talak, sementara istri tidak tahu, kemudian suami menjimaknya tidak lama setelah itu, apakah itu dikategorikan rujuk, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan barakallahu fi.
0: Rujuk dengan fi'il, rujuk dengan perbuatan, ya, memang masih dalam khilafnya para ulama rahimahullah ta'ala. Yang rajih adalah bila ia berniat rujuk, walaupun tidak diungkapkan kepada sang istri dan hubungan suami istri, maka itu dianggap rujuk. Jadi ada di sana niat untuk rujuk. Dan itu tidak harus diucapkan. Inilah pendapat yang dari sekolah Ibn Taymiyyah rahimahullah dan Ibn Qayyim. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, jika suami masih sering melakukan kemaksiatan, lalai sholat, dan terkadang diingatkan secara langsung, marah jika saya menasehati hanya lewat video ceramah dari Ustadz yang saya kirimkan lewat WhatsApp, apakah boleh? Apakah saya berdosa jika tidak mengingatkannya secara langsung? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah, permasalahan ini permasalahan yang cukup penting untuk kita pahami bersama, bahwa manusia itu memang enggak lepas daripada kemaksiatan. Dan sebaik-baiknya orang adalah yang mudah bertobat dan segera bertobat. Kunu bani Adam khata wa khala khata'ina tawabin. Demikian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedih bila yang berbuat dosa itu adalah orang yang kita cintai. Karena kita berharap bisa kumpul terus bersamanya sampai akhirat nanti, sampai akhirat terdekat kita bisa berjumpa kembali dengan kasih kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sikap ibu yang menasihati suami, yang mencoba untuk mengajak suami meninggal kemaksiatan, untuk gak alay dengan sholat dan lain sebagainya, adalah sebuah bentuk cinta yang besar kepada sang suami. Dan ini perlu diapresiasi oleh suami ketika melihat istrinya menasihati dia untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan, apalagi sholat. Kemudian terkadang kenyataannya banyak laki-laki yang akan marah kalau dinasihati oleh istrinya. Dan itu hal yang bersifat manusiawi, karena memang laki-laki itu punya ego sendiri. Sehingga ada bahasa laki-laki ingin dihormati, wanita ingin dimengerti. Sehingga bila bentuk nasihatnya itu adalah terasa merendahkan kehormatannya, dia akan menolaknya. Bukan karena benar salahnya nasihat tersebut, tapi kan tersinggung karena dia diinjak-injak rasa terhormatnya tersebut. Maka sang istri harus memiliki kepekaan dalam hal ini. untuk melihat kembali sang suami dan tabiatnya. Maka seorang wanita Arab Badu sempat disampaikan para ulama tentang kehikmahnya atau kehebatannya ia nasihati istri, anak putrinya ketika menikah dengan seorang laki-laki. Ia katakan, kenalilah suamimu, ya, mana yang dibencinya dan mana yang disukainya. Artinya seorang wanita hendaknya mengetahui itu agar supaya nanti bersikap, ya, dengan sikap yang benar sehingga bisa menjaga rumah tangganya menjadi baik. Nah, sekarang dewasa ini banyak perempuan yang tidak mau tahu suaminya gimana. Nah, maka lihatlah, bila suaminya nasihat dengan cara langsung oleh ibu, dia akan tersinggung, ya, dan merasa diinjak-injak kehormatannya. Maka hendaknya ibu membuat cara lainnya. Dan cukup bagus bila sampaikan tentang video-video kajian kepada sang suami selama yang tersinggung. Artinya cara yang baik pun kita lakukan apapun juga. Kalau perlu ya dibawa perkenalan dengan orang yang soleh agar dia melihat bagaimana, ya, bagusnya keluarga yang suaminya sholatnya, yang suaminya itu menjaga sholatnya. Sehingga mudah-mudahan dengan ia kumpul dengan sebuah komunitas yang baik akan terpengaruh kebaikannya. Kita tahu bahwa teman yang baik adalah seperti penjual minyak wangi, ya enggak? Kalau tidak dibeli, ya pakai minyak wanginya atau paling enggak mencoba minyak wangi, atau minimal, ya, mencium bau wangi dari penjual minyak wangi tersebut. Nah, maka suami butuh adanya komunitas yang baik. Itu lebih baik dan tidak tersinggung. Kenapa? Karena ia enggak merasa diajari oleh orang lain. Sangat banyak ikhwan fillah bahwa orang yang tidak mau menerima kebenaran karena merasa diajari. Ya. Ini kisah ada. Satu kisah sampai ke saya ketika kita dulu punya radio di daerah Sukoharjo, ya. Radio Media Quran, di mana ada seorang preman yang awalnya itu mendengar dari radio ceramah-ceramah kita itu marah-marah. Ya, karena merasa diceramahi sampai mau banting radionya. Tapi dia mikirnya radio saya, kalau saya banting saya akan rugi. Maka dia enggak banting. Nah, itu jadi sebab dia jadi hidayah dari enggak sholat jadi sholat berjamaah dia waktu ke masjid. Ya. Demikianlah Allah berikan cara-cara agar orang itu bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dirasakan dengan cara share, ya, video ceramahnya para ustaz yang baik yang benar kepada suami, bukan hal yang salah, ya, dengan tetap menjaga hubungan yang baik dengan sang suami, ya. Sampaikan itu adalah informasi, ya, yang disampaikan kepada suami agar suami mendapat pengarahan, apa, pencerahan dan wawasan yang berbeda dari yang sebelah dia miliki, ya. Dan saya yakin laki-laki senang apabila dia mendapatkan informasi tanpa merasa diajari oleh istrinya. Ya, oleh karena itu hal yang bagus bila itu mampu dan bisa dan membuat suami tidak tersinggung dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang suami menjatuhkan talak kepada istri yang sudah mengulangi kesalahan kedua kalinya, seperti mengutang dipinjol sampai puluhan juta? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Mencerai istri khanfilah adalah hak prerogatifnya seorang suami. Bila ia melihat maslahatnya adalah menceraikannya, karena tidak mau memperhatikan nasihatnya, ya, dan terus, ya, berbuat hal-hal yang merugikan diri dan keluarganya, apalagi perjudian. Itu adalah sebuah amalan yang Allah, ya, samakan dengan khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Ada 4 amalan yang mirip. Ada kemiripannya. ya, yaitu khamar, nyandu. Kemudian juga maisir juga nyandu. Maksudnya juga ansab wal azlam, ya. Jadi kebiasaan yang sudah nyandu di masyarakat jahiliyah dahulu, ya. Sehingga perjudiannya adalah hal yang sangat luar biasa, sulitnya untuk meninggalkan. Kenapa? Karena ada kenikmatan di sana. Maka sang suami bila melihat kepada istri mengulangi kembali hal tersebut dan dianggap dengan diceraikan akan membuat ia taubat, ya, nasuha dari perjudiannya, kenapa tidak? Dan kita dan suami punya punya hak untuk rujuk selama 3 kali haid. Apabila dirasakan itu akan memberikan pengaruh sehingga ia taubat dan tidak mengulang lagi perjudian tersebut, kenapa tidak? Ya, karena pinjol ini bukan judi biasa. Ya. Judi tapi di sana tidak terasa. Ya, uangnya habis tidak terasa. Lain dengan judi yang biasa. Kelihatan uangnya habis. Ini tidak ada. Ya, bahkan sampai dalam tahapan ya, menggunakan semua yang dimiliki tuh untuk itu semua. Ya, maka saya lihat apapun juga cara yang mampu buat dia kapok dan mau taubat nasuha benar-benar tidak mengulangi lagi, gunakan. Termasuk juga ancaman cerai atau mungkin dicerai sekalian. Ya, enggak. Karena madaratnya besar sekali. Ya. Besar sekali madarat bagi bagi sang suami. Ya. Dan bila kemudian ia bertobat, maka rujuk lagi. Bila enggak juga, sekaliannya tinggalkan dan cari yang lebih solehah lagi. Ya, karena betul-betul ya, pinjol ini hal yang luar biasa di zaman ini dan harus diberikan terapi yang kuat agar mereka tidak lagi mengulangi perbuatan yang sangat merugikan tersebut. Ya, boleh. Ya, Anda cerai si Anda karena memang berulang-ulang pinjol sampai puluhan juta dan nanti mungkin kalau ada bisa ratusan juta dan nanti akan membuat madarat pada rumah tangga Anda sendiri. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Apakah talak itu hanya jatuh setelah diucapkan oleh suami dalam keadaan sadar? Bagaimana kalau suami belum menjatuhkan talak secara lisan, namun dia sudah menyiapkan surat cerai yang tanpa sengaja diketahui istri? Apakah seperti ini juga telah jatuh talak Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Barakallahu. Dari zahir pertanyaan ini kan Fina, ya, itu belum jatuh talak karena sang suami belum berniat untuk menyampaikannya kepada dia, baru mungkin nulis-nulis aja ya untuk mengungkapkan perasaannya. Karena ada seorang yang subhanallah mengungkapkan semua yang ada di dalam bentuk tulisan, ya. Belum ada niatan untuk mentalak secara pasti kepada sang istri, maka dia nggak jatuh talak. Tapi kalau emang sudah niatannya pasti, dia sudah pasti akan menceraikannya, kemudian menulis surat di sana, ya, dalam surat yang memang betul-betul mau ditunjukkan kepada sang istri, cuman dia belum sempat untuk memberikannya, sudah diketahui, maka dia tertalak, jatuh talak. Kenapa? Makomnya tulisan sama dengan makom lisan, ya. Sama, ya. Nah, bila ia sudah berniat untuk mentalaknya dan diungkapkan dalam tulisan di sebuah kertas, ya, hanya ia belum sempat untuk memberikannya kepada sang istri dan sudah diketahui sang istri, maka jatuh talak. Cukup jelas. Ya. Ya, dalam hal ini, bila dia kemudian mengatakan itu baru ungkapan hati saja, belum sungguh-sungguh untuk mentalaknya, ya, dan memang tidak mau mentalak lagi atau setelah dia nulis dia sadar mencabut tulisannya cuman belum sempat dirobek sudah diketahui, maka enggak jatuh talak. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahannya. Saya mengalami masalah di rumah tangga. Suami mengancam untuk bercerai karena masalah ini sudah pernah saya lakukan sebelumnya, yaitu saya memakai emas milik kami untuk digadaikan. Karena cicilan makin berat, saya mulai memakai uang simpanan. Bagaimana yang harus saya lakukan sedangkan saya tidak ingin bercerai dan suami sulit untuk diajak bicara? Jika suami mengajukan cerai ke pengadilan, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Ya, caranya kita saudari bisa menggagalkan apa yang enggak sukai oleh sang suami tersebut. Bagaimana membayar cicilannya? Maka ajaklah suami bicara, ya. Kita punya utang seperti ini, ya. Harus dilunasi. Mau tidak mau harus ada solusi atas hal itu. Kalau memang tidak bisa, tidak mau dijual perhiasannya, ya enggak? Maka apa solusi yang bisa diberikan suami dalam hal ini? Makanya ikhwat fillah, hendaknya sang istri itu ya, membangun komunikasi yang baik dengan suaminya. Karena sikap seperti ini biasanya terjadi karena tidak ada komunikasi yang baik. Sang istri ya diam-diam aja, pengen ngomong takut ngomong. Sang suami juga gak mau tahu. Ya, padahal harusnya bisa. Karena bagaimana bisa hubungan suami istri kalau mereka gak punya komunikasi sama sekali. Ya. Maka bangunlah komunikasi yang baik. Ya, cobalah banyak curhat sama suami. Ya, sampaikan sama suami masalah yang ada. Ya, minta bantuan suami. Dan saya yakin ya, laki-laki paling senang kalau dimintai bantuan oleh istrinya. Ya, karena merasa istrinya menghormati dia. Sampaikan pada dia ya, apa yang menjadi permasalahan yang ada. Minta bantuannya. Ya. Tidak usahlah kita pakai gengsi. Ya. Dalam mata kita kehilangan gengsi kita. Nabi saja ya, membawa Abu Bakar untuk menyelesaikan masalah di rumahnya. Tanpa ada gengsi sama sekali. Karena memang Abi mengetahui Abu Bakar. Dan tahu bagaimana Abu Bakar. Ya, sehingga dengan masuknya Abu Bakar dalam rumah tangga beliau. Itu bisa meredam kemarahan anaknya. Atau putrinya Aisyah. Ya. Maka demikian juga seorang istri, jangan sampai gengsi kita atau rasa ego kita mengalahkan hal yang lebih maslahat. Kalau maslahatnya adalah aktif sang istri untuk berkomunikasi, kenapa tidak? Ya. Artinya kalau memang suami itu tidak bisa aktif bersama istrinya, istrinya aktif dengan suaminya. Ya. Sehingga nanti suami bisa biasa aktif dengan sang istri. Ya. Ini yang perlu disampaikan bahwa komunikasi itu dibangun dengan baik. Jangan dibiarkan putus dan rusak. Ini semua berawal dari komunikasi yang tidak baik. Seandainya sang suami tahu sang istri itu mengkredit barang ya, dan menyampaikan dengan baik-baik dengan sang suami, maka bila ada masalah pembayarannya tidak bisa ya, maka suami ikut bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada. Dengan mengurangi kebutuhan rumah tangganya agar mampu menyisihkan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Ya. Maka hendaknya menjalin komunikasi yang baik. Tapi kemudian kalau memang tidak mungkin terjadi dengan suami akhirnya mengajukan cerai kepada pengadilan, maka kalau bisa tolak. Ya. Jangan mau. Pokoknya usahakan ketika ada mediasi dari pihak pengadilan agama. Dalam hal ini biasanya sebelum ada apa namanya ketok ya, palu perceraian itu ada mediasi. Ditemukan beberapa pihak. Upayakan bahwa sang istri gak mau diceraikan. Dan semua yang menjadi sebab perceraian siap untuk memperbaikinya. Biasanya enggak jadi cerai dari pengadilan, karena pengadilan tetap akan berusaha menyatukan, ya, dan tidak adanya perceraian adalah hal yang terbaik dalam pandangan pengadilan tersebut. Ini orang Indonesia gitu, ya. Jadi sehingga sang suami ketika ia ingin menceraikan istrinya, ya, dia mesti akan dia

0: ya, maka masih ada waktu untuk rujuk kembali. Ya, maka Anda bisa berupaya bagaimana sang suami mau merujuk di kemudian hari setelah perceraian tersebut. Jadi kita punya cara pertama ya seperti itu, kemudian yang kedua ketika di pengadilan, sampai kalau sudah ada pun ya perceraian di pengadilan itu masih ada masa iddah. Nah, di masa iddah inilah sang istri harus berusaha bagaimana membuat sang suami mau mencabut perceraian dan rujuk kembali. Ya. Semoga Allah berkemudahan kepada saudari untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum. Apakah seorang suami bilang selesai semuanya ketika bertengkar dengan istrinya itu sudah termasuk lafaz talak, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Ini kalau saya lihat dalam konteks bahasa Indonesia memang memiliki makna ganda. Makna selesai sudah itu adalah perceraian atau selesai sudah permasalahannya. Ada suami gak mau lagi tahu dengan permasalahan tersebut. Maka ini dalam bahasa fikihnya adalah lafadznya baru kinayah. Bukan sorih. Nah, untuk yang tidak sorih ini, disyarat adanya niat dari sang suami. Ya, apakah niatnya mengatakan selesai semata untuk menceraikan, atau untuk makna yang lainnya? Ya. Bila sang suami itu maksudnya adalah bukan perceraian, maka tidak ada perceraian. Tapi kalau memang niatnya adalah menceraikan, ya, ketika mengucapkan, maka jatuh talak juga. Jadi inilah ya lafaz-lafaz yang tidak sorry seperti ini bergantung kepada niat yang dimiliki oleh yang mengeluarkan lafaz-lafaz tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, batas orang tua memberi nafkah kepada anak laki-lakinya sampai usia berapa? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Barakallahu. Tidak ada satupun nas dari Nabi kita Muhammad SAW, baik Quran maupun Sunnah, tentang batasan kewajiban orang tua membiayai anaknya atau menafkahi anaknya. Dan itu kembali kepada ketentuan ya, bahwa anak itu sudah mapan, sudah cukup ya, maka kebutuhannya sudah terpenuhi oleh dia sendiri, maka orang tua tidak lagi punya kewajiban menafkahi anaknya. Tapi kan juga sama, ya, ada kewajiban menafkahi orang tuanya. Ya, walaupun usia sudah tua. Ya, bila orang tuanya gak mampu, dan dia mampu, dan tidak menjadikan madarat bagi dirinya. Sehingga dia mengatakan, inna malakali abik. Menunjukkan bahwa hubungan antara usul dan furu' ini, pokok dan cabang ini tidak dibatasi oleh usia. Sehingga nafkah itu tidak dibatasi dengan usia, tapi dengan kemandirian masing-masing. Sehingga orang tua ya, tidak boleh mengatakan setelah nikah saya lepas tangan, tidak mau tahu sama sekali-kali. Ya. Sebagaimana antara batang pohon dengan cabangnya itu tetap ya, terjalin hubungan sampai mati pohon tersebut. Maka walau bisa bahwa nafkah orang tua kepada anaknya itu ya, tidak dibatasi dengan usia

0: tertentu, tapi pada kecukupan yang ada. Maka bila anaknya miskin, orang tuanya kaya, orang tua membiayai dan membantu anaknya yang miskin agar bisa mencukupi minimal kebutuhan asasi yang mereka miliki. Bukan juga orang tua kita yang miskin, kita kaya pun sama. Kita wajib menafkahi mereka bila mereka miskin dan tidak memberikan mudarat kepada kita. Nah, itu adalah cabang dengan pokok itu memang subhanallah susah ya terpisahnya. Ya. Sampai pada tahapan Nabi masih sering membangunkan Fatimah dengan Ali, padahal sudah berumah tangga masing-masing. Dan bahkan Fatimah masih minta kepada Nabi, meminta kepada Nabi Buddha, ya, hasil pesan perang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi gak menolak, gak mengatakan itu kan bukan hak saya lagi, bukan kewajiban lagi, bukan hak kamu, bukan. Nah, waktu itu emang Fatimah dalam keadaan tidak punya Ali, sehingga ia harus mengerjakan pekerjaan rumahnya, juga membantu Ali dalam merah kuda-kudanya. Ya. Sehingga Fatimah kewalahan. Dan mendengar bahwa ada budak-budak hat perang yang datang bersama Nabi kita Muhammad SAW. Maka dia pengen minta satu dari mereka untuk jadi anaknya Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi gak mengatakan, saya gak wajib kasih tahu kamu. Gak wajib banget sih, nafkah sama kamu enggak. Jabatan bahwa, maukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada khadim ini. Yaitu, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan lahabat 34 kali sebelum tidur di malam hari. Ya, itu akan membantu kamu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Dan Fatimah mengambil apa? Itu. Ya, yang jelas bahwa Nabi memberikan yang terbaik kepada dia. Ini hebatnya sahabat Nabi. Sangat beriman, sangat percaya bahwa semua yang Nabi tunjukkan pasti terbaik. Pasti terbaik. Lain dengan kita. Sekarang ini, ya enggak, lebih percaya sama testimoninya. Orang ketimbang dengan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kita lebih senang dengar orang ngomong ketimbang apa? Omongan Nabi kita Muhammad SAW. Artinya, Nabi tidak mengatakan, wahai Fatimah, kamu sudah punya suami. Ya, enggak? Dan tanggung jawab suami. Tanggung jawab apa? Suami enggak, tapi Nabi memberikan solusi yang lebih baik daripada hanya dapatkan budak membantu pekerjaan dia di rumahnya. Ya, makanya, katanya, perlu kita rubah kembali opini kita bahwa sebetulnya hubungan orang tua dan anak itu tidak putus. Baik dalam masalah nafkah, dalam masalah pendidikan, dalam masalah apapun juga, ya, sampai Allah bisa dengan kematian di antara mereka. Kenapa kita tidak mau bersedekah dengan anak kita? Pertanyaannya, apa sudah bosan memberi mereka? Kenapa? Sudah lama sekali. Enggak demikian. Makanya, dalam Islam itu bahkan kerabat dekat pun kita masih ada kewajiban memberi nafkah kalau ia enggak mampu. Bahkan ketika sang ada keluarga kita yang mengadakan pembunuhan tanpa sengaja, itu diatnya yang namanya adalah keluarga besar, ya, ashabah, ya, bapaknya, pamannya, anaknya, kalau ada kakaknya, ya, untuk sumbangan agar bisa menebus diatnya orang tersebut. Artinya hubungannya itu tidak putus dengan usia. Dengan apa? Usia. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan terakhir masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Apa yang harus saya lakukan dengan suami yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga, yang mencari uang untuk keluarga saya? Suami hanya bermalas-malasan dan jarang sholat. Ini terjadi dari awal pernikahan sampai sekarang. Sudah 18 tahun pernikahan kami, tapi suami saya tidak pernah berubah. Terkadang saya merasa capek dengan keadaan seperti ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Kalau kita bicara hukum, jelas hukumnya Anda boleh bercerai. Boleh bercerai, dan kayaknya bagus bercerai dalam hal ini. Ya, karena dia gak sholat sudah bertahun-tahun. Ya, ya. Yang kedua juga gak punya tanggung jawab. Jadi parasit di rumah tangga. Hanya makan, minum, merokok. Ya. Yang gaya semuanya istrinya. Sampai tahapan dan gak capek. Ya. Tetapi kalau kita kembalikan kepada kondisi yang ada, bergantung pada kondisi yang ada, tidak mesti bercerai itu bagus. Ya, kalau nanti sang suami mau kembali, ya, bertobat untuk sholat, karena nggak manfaat apa, nggak ada kebaikan yang diharapkan untuk akhirat orang yang nggak sholat. Artinya pernikahan kan bukan hanya dunia saja. Tetapi kita berharap pernikahannya akan sampai pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul kembali dengan sang istri, dengan suami, dengan anak-anak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya ya, bila kita di dunia berkumpul. Kemudian apa? Berkumpul di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, Anda diminta untuk mencari suami yang baik. Ya, yang nanti bisa membawa Anda atau berangkat bersama ya, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika suami itu tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami ya, memberikan nafkah, ya, lahir, ya, makan, minum dan lain sebagainya, dan juga tidak menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perceraian adalah perkara yang baik. Dalam hal ini, ya. Ya. Kalau Anda menghendakinya, kalau enggak maka dakwahi, ajak ia untuk mengerti bahwa ia hamba Allah yang harus sholat 5 waktu. Ya. Walaupun mungkin masalah yang nafkah bisa disabari, tapi masalah sholat susah untuk disabari. Ya. Maka sampai kepada dia, bila apa enggak mau sholat, lebih baik saya berpisah, ya. Jadi single parent aja, karena sama aja. Selama ini juga sudah jadi orang tua sendirian, single parent. Yang nyari nafkah, yang ngurusi anak-anak, ya. Sang suami hanya nongkrong saja, santai. Sekarang dunia itu hanya untuk nganggur seperti itu, ya. Itu gak baik. Dan itu kita diharapkan untuk bahagia dan mencari kebahagiaan dunia sebelum mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Ya. Maka pikirkan baik-baik lagi masalah ini. Bila Anda ingin cerai, boleh dalam hukum Islam bercerai. Bila Anda ingin mempertahankan rumah tangga Anda, maka harus mampu untuk menyadarkan sang suami akan kewajiban sholatnya. Ya. Sholat enggak ada tawar menawar lagi dalam hal ini. Ya. Wabillahi taufik, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk lebih istiqomah dalam agama ini dan bisa mencontoh Nabi kita dalam kehidupan rumah tangga beliau khususnya dan dalam kehidupan beliau seluruhnya. Terima kasih kepada teman-teman di studio Raja atas sambutan dan juga atas semua yang diberikan pada acara ini dan juga kepada para pemirsa, para pemerhati Raja di Raja. Syukron jazakumullah khair atas semua atensi, perhatian dan yang lainnya dari antum semua. Jangan lupa kita doakan pada antum semua dan para muslimin akan keberkahan harta dan waktu untuk antum semuanya. Semoga Allah mudah kita sebagai hamba Allah menjadi hamba Allah yang betul-betul menjadi hamba Allah yang soleh dan solehat yang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum meraih surga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa billahi taufiq.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas paparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada pemerhati Roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Sabtu pagi hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Sahl ibn Sa'd radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم متفق عليه.
6: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
5: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
6: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
7: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak." Al-yawma.

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: إذ قال رب

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: مخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi waqtafa amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Fidullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan nasihat Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang 10 sebab agar seorang bisa kuat meninggalkan maksiat yang beliau tulis dalam kitab beliau Tariqul Hijratain, ya. Tentunya pembahasan ini sangat penting bagi kita semua, mengingat sarana maksiat yang ada di zaman sekarang tentu sangat luar biasa, tidak ada bandingannya dengan zaman dahulu. Kalau kita bandingkan zaman sekarang dengan zaman kita masih kecil atau masih muda, dan sekarang juga sudah setengah muda, ya, artinya menuju tua, tentu sangat berbeda. Waktu kita SMA sama sekarang sudah luar biasa, sarana maksiat luar biasa, sehingga membutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk bisa terhindarkan dari maksiat, ya. Kemudian dampak maksiat yang luar biasa di dunia, ya, betapa banyak dampak yang buruk, ya. Hidup yang stres, ya, hidup dengan penuh tekanan, hati yang penuh dengan kegelisahan, kemudian terjerumusnya banyak orang dalam penyakit-penyakit sosial.

apapun kecuali dari dirimu sendiri. Allah juga berfirman ketika para sahabat heran kok bisa kalah dalam perang Uhud, ya. Anna hadza, kultum anna hadza, kok bisa ada kekalahan? Maka Allah mengatakan, kul huwa min indi anfusikum, itu semua akibat dari diri kalian sendiri. Demikian Allah mengatakan, wa asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dan tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian, dan Allah mengampuni banyak kesalahan kalian. Ya, bahkan musibah yang tingkatnya nasional atau lebih daripada itu juga akibat maksiat, kata Allah Subhanahu wa taala, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, telah nampak kerusakan daratan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Allah menampakkan kerusakan tersebut liyudhiqahum ba'dallazi amilu, agar mereka bisa merasakan sebagian dari dampak perbuatan maksiat mereka, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar, ya. Oleh karenanya, apa yang kita alami berupa kesulitan, ya, kesedihan, kegelisahan, biasanya tidak lain kembali kepada maksiat yang kita lakukan. Apalagi rutinitas maksiat yang dilakukan setiap hari, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, maksiat lisan, yang sarana maksiat terbuka selebar-lebarnya di zaman sekarang, ya. Kemudian yang lebih parah, dampak maksiat di kehidupan berikutnya, ya. Ketika ada seorang wanita meninggal, kemudian dikatakan inna fulana matat wastarahat, sungguhnya si fulana sudah meninggal dan istirahat. Maka Rasulullah faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah, kata Rasulullah sallam, inna ma yastarihu man ghufira lahu, sungguhnya yang istirahat itu yang dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan sementara dia meninggal membawa bekal dosa di dalam alam barzah, maka itu awal musibah yang akan dia hadapi. Tidak ada istirahat. Bahkan dia akan merasakan azab kubur mukaddimah daripada kesengsaraan yang berkelanjutan. Oleh karenanya seorang perlu kekuatan dan nasihat dari ulama agar bisa meninggalkan maksiat, ya. Tentunya Ibnu Qayyim punya buku yang lebih luas daripada ini, yaitu dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Saya juga ada kajian tentang kitab tersebut yang lebih dalam dan lebih luas, lebih lebar tentang masalah maksiat, dampak-dampaknya. Tetapi beliau ringkas, ya, atau itu yang apa yang kita sampaikan ini ringkasan dari apa yang beliau sampaikan panjang lebar dalam kitab Ad-Da'wah Dawa, yaitu dari 10 poin yang beliau tulis dalam kitab Tariqul Hijratain. Maka ikhwan dan akhwat yang hadirin subhanahu wa taala, ini adalah nasihat buat kita semua, ya. Semoga kita bisa memahami nasihat ini, bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita aplikasikan. Beliau berkata rahimahullahu taala, qaidah asabru anil maksiyah yansha'u min asbabin adidah. Sabar meninggalkan maksiat muncul dari beberapa sebab, ya. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sebenarnya kita tahu bahwasanya sabar ada tiga, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Ini tiga sabar yang semuanya perlu dilakukan, ya. Dan masing-masing sulit, ya. Tapi di antara perkara yang paling sulit, ya, adalah sabar meninggalkan apa? Maksiat, ya. Kita bicara zaman sekarang, ya. Kalau dulu orang mau maksiat susah. Mau minum khamar, pertama duit tidak ada, cari khamarnya juga susah. Mau zina juga enggak. Sekarang orang enggak mau zina datang sendiri. Wanita datang sendiri, tahu-tahu ada aplikasi yang memudahkan untuk zina. Lagi tidur di hotel digodol-godol cewek. Subhanallah. Terjadi, ya. Ada ikhwan lagi tidur jam 3 malam datang kuntilanak. Pagi-pagi, Ustaz, tadi malam jam 3 kuntilanak datang. Anda pikir kuntilanak beneran. Ternyata cewek pezina, ya. Subhanallah. Untung dia tidur bertiga. Kalau tidur kalau ikhwan sendiri bisa goyang itu jam 3 malam. Dan itu orang mau zina digoda sana digoda sini. Mudah sekali. Dulu mau nonton maksiat susah. Sekarang mau tinggal klik bisa nonton apa saja, ya. Oleh karenanya sarana maksiat terbuka selebar-lebarnya, maka kita butuh kekuatan besar, ya.
Betapa banyak anak-anak muda yang mengeluhkan, tertawan dengan syahwatnya, tidak bisa keluar dari syahwatnya. Dia tertawan.

tertawan oleh syahwatnya. Tertawan, kecanduan dengan maksiat. Dia bingung bagaimana bisa lepas dari tawanan tersebut. Dia sudah tertawan. Tapi kita bacakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sabar untuk meninggalkan maksiat bisa muncul dari sebab-sebab berikut ini. Kemudian dia sebutkan 10 sebab. Di antaranya ahaduha, sebab yang pertama, ilmul abdi biqubhiha wa radhalatiha wa dana'atiha. Itu seorang hamba harus mengetahui bahwasanya maksiat itu perkara yang buruk, rendah dan hina dina. Wa anna Allah innama harramaha wa naha anha siyanatan li abdihi wa himayatan anid danaya war radail. Dan sungguhnya Allah tidaklah mengharamkan kemaksiatan tersebut dan melarang dari melakukan maksiat tersebut tidak lain dalam rangka untuk menjaga sang hamba dan mencegahnya dari terjatuh dalam perkara-perkara yang hina dan rendah. Kama yahmil walidu syafiqu waladahu amma yadhurruhu, sebagaimana ada orang tua yang perhatian kepada anaknya maka dilarang, kamu enggak boleh gini nak, anaknya pingin main ini enggak boleh nak, anaknya pingin makan itu enggak boleh nak, anaknya pingin ke sana enggak boleh nak, karena dia sayang sama anaknya. Anaknya tidak ngerti sebenarnya apa hakikat keburukan tapi orang tuanya ngerti. Wa hadza sababu yahmilul aqila ala tarkiha walau lam yu'allaq 'alayha wa'idun bil adab. Maka orang yang berakal harusnya dengan sebab ini dia bisa meninggalkan maksiat seandainya pun maksiat tersebut tidak dijanjikan dengan ancaman hukuman di neraka misalnya. Cukup bahwasanya perbuatan maksiat adalah kerendahan kehinaan, harusnya buat seorang meninggalkan perbuatan tersebut. Seperti orang minum khamar jadi kayak orang gila, orang narkoba kayak orang teler, orang lihat aja kasihan. Orang yang seperti itu, orang maksiat seperti itu ya. Orang yang misalnya nonton yang tidak-tidak, kecenderungan hatinya tertawan dengan nonton maksiat. Kalau tidak nonton dia gelisah sehingga dia. Orang yang berzina demikian juga selalu tertawan sehingga tidak ada kebahagiaan. Mencari wanita satu, ganti wanita yang lain dan seterusnya. Apalagi orang yang sudah terjerumus dalam kelainan seksual seperti homoseksual, mengerikan, kasihan kita melihat mereka. Ya. Belum lagi terancam dengan penyakit-penyakit, belum lagi hatinya berubah jadi tadinya hatinya gagah perkasa kemudian jadi gemulai ya. Dari luar seperti Kopassus, dalamnya Dharma Wanita. Berubah hati. Jadi gemulai, bukan gemulai luar aja, dalam juga apa? Gemulai sehingga cemburunya membabi buta. Kalau cemburu lebih dahsyat daripada cemburunya laki terhadap wanita. Ini perubahan kalau kita lihat kan sedih, kasihan. Berhubungan dari tempat yang kotor, macam-macam. Sebenarnya kalau kita renungkan, seandainya tidak ada azab pun, harusnya kita tinggal. Cuma kita enggak merenungkan. Kita tidak mau merenungkan. Maka Ibnu Qayyim, seandainya tidak ada azabnya pun, seharusnya seorang tahu perbuatan maksiat itu tidaklah Allah larang kecuali karena menjatuhkan harga diri orang, menendahkan akhlaknya yang tinggi, ya, hancur lebur dengan maksiat yang dia lakukan. Maka ini sudah cukup menjadikan seorang berakal tidak mau dekat-dekat dengan maksiat. Apapun maksiat dia lakukan akan menjatuhkan dia. Tapi yang pertama, yang kedua as-sababu tsani, sebab yang kedua al-haya'u minallahi azza wa jalla, yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal abda mata alima bi nadharihi ilaihi wa maqamihi alaihi wa annahu bimar'an minhu wa masma'an wa bimasma'in wa kana hayyan hayyan atau kana hayyan istahya min rabbihi an yata'arrada li musakhatatihi, yaitu malu kepada Allah. Jika sungguhnya seorang hamba jika tahu bahwasanya Allah senantiasa melihatnya dan bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang agung dan Allah senantiasa melihat dan mendengarnya dan dia punya rasa malu, tentunya dia akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terpapar dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Malu, makanya dikatakan istahyu minallahi haqqal haya, malulah kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Demikian juga sebagian salah mengatakan la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik, janganlah kau jadikan Allah adalah orang yang paling rendah yang memandangmu. Artinya kita kalau bermaksiat ada anak kita lihat aja kita malu, apalagi teman kita lihat kita malu, apalagi ustaz kita lihat kita malu, murid kita lihat kita malu, istri kita lihat kita malu.
Kecuali kita bukan pemalu, hancur rasa malu kita, hilang urat malunya mungkin. Sebagaimana terjadi kepada sebagian orang sehingga mengajak istrinya bermaksiat bareng-bareng. Terlalu banyak menonton yang tidak-tidak sehingga terobsesi dengan hal-hal yang kelainan. Jadi terjadi dan itu menimpa siapa saja. Mengerikan kita kalau dengar berita-berita, tidak mungkin kita cerita di sini, terlalu mengerikan, di luar dugaan. Karena nonton yang tidak-tidak sehingga akhirnya berfantasi yang tidak-tidak, terobsesi melakukan yang tidak-tidak, akhirnya dia pun hilang rasa malunya, istrinya pun rasa hilang malunya, kemudian terjadi apa yang terjadi. Tapi kalau orang masih punya rasa malu, ya, seandainya dia melakukan maksiat, kemudian istrinya lihat, dia tentu malu. Anaknya lihat, dia tentu malu. Temannya lihat, dia pun malu. Tapi kalau Allah lihat, dia tidak malu. Makanya sebagian salaf mengatakan, jangan kau jadikan Allah yang paling rendah di antara yang melihatmu. Itu makna perkataan salaf, la taj'alillaha ahwanan nazirina ilaih. Jangan kau jadikan Allah yang paling kau tidak maluin. Harusnya yang paling kau maluin adalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada orang pun yang melihat, maka kau tahu Allah melihat. Makanya disebut ada seorang lelaki mengajak seorang wanita di tengah padang pasir kemudian akan menzinahinya. Maka lelaki tersebut berkata, tidak ada yang melihat kita illal kawakib, kecuali hanya bintang-bintang yang melihat kita. Maka sang wanita menegur dengan berkata, fa aina mukawkibuha? Mana yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Tidak lihat kita? Tentunya Allah senantiasa melihat. Maksud orang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menimbulkan kita rasa malu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kenikmatan. Apakah pantas kita membalas kebaikan Allah dengan Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Imratul Aziz? Hai talak, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la hai talak, kata si Imratul Aziz, kemarilah wahai Yusuf. Setelah dia menghias dirinya, kemudian mempercantik dirinya, maka dia mengatakan, kemarilah wahai Yusuf. Makanya Rabku telah berbuat baik kepadaku. Di sini Rabku, di sini ada dua tafsiran. Tafsir pertama, Rabku maksudnya adalah majikanku. Bagaimana saya membalas majikanku dengan berkhianat dengan istrinya? Ini tidak logis secara logis. Gimana majikan saya baik, suaminya baik, kemudian saya menggauli istrinya atau saya berzina dengan istrinya? Dan orang banyak melakukan demikian. Ya, dibaikin malah ngambil kesempatan dengan istri temannya, dengan istri majikannya, dengan seperti itu. Ya. Namanya syahwat kalau sudah menguasai seorang tidak punya rasa malu. Ini tafsiran pertama, innahu rabbi ahsana maswaya. Ya. Bahwasanya ya, Rabku telah berbuat baik kepadaku, yaitu majikanku. Ya. Bagaimana aku membalasnya dengan berzina dengan istrinya. Tafsiran kedua, innahu rabbi, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ahsana mathwaya, Allah telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku balas kebaikannya dengan melanggar larangannya? Maka kalau kita renungkan ini, Allah sudah baik sama kita, sudah berikan kita banyak kenikmatan, kesehatan, kasih kesempatan ngaji. Mungkin di antara kita yang sudah umrah, ada yang sudah haji, ada yang punya istri, ada yang punya anak, ada yang diberi rezeki. Terlalu banyak nikmat Allah beri kepada kita. Kebahagiaan setiap hari, kenikmatan iman. Terus kita balas dengan kemaksiatan. Maksudnya kita malu. Allah bisa saja cabut kenikmatan itu kapan-kapan saja. Maksudnya ini menimbulkan rasa malu. Masa kita balas kebaikan dengan keburukan? Seandainya ada orang buat baik sama kita, terus kita berkhianat di belakangnya, tentunya kita malu. Maka di antara hal yang mencegah seorang dari bermaksiat itu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebab tsalits, mura'atu ni'amihi 'alaika wa ihsanihi ilaik. Ini tadi saya singgung, yaitu seorang memperhatikan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, kepada engkau. Itu engkau mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu dan bagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kenapa? Fa inna dzunuba tuzilu ni'am wala bud. Karena maksiat dan dosa-dosa pasti menghilangkan kenikmatan. Dan pasti tidak mungkin terhindar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya kemaksiatan pasti menghilangkan kenikmatan. Dan menghilangkan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama adnaba abdun dhamban illa zalat anhu ni'matu minallah. Bihasabi dhalika dhambi. Tidaklah seorang hamba melakukan dosa kecuali akan hilang darinya nikmat
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

sesuai dengan level maksiat yang dia lakukan. Semakin banyak maksiat, semakin levelnya tinggi, semakin banyak nikmat yang Allah cabut. Jadi dia berbanding lurus dengan dicabutnya maksiat. Fa in taba wa raja'a rajat ilaihi aw mithluha. Kalau dia bertobat kembali kepada Allah, maka nikmat tersebut akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in asarra wa lam tarji' ilaihi. Kalau dia terus melakukan maksiat, maka nikmat tersebut tidak akan balik lagi, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tazalu dhunubu tuzilu anhu ni'matan ni'matan hatta yuslaban ni'ama kullaha. Senantiasa dosa-dosa dia lakukan mengakibatkan nikmat dicabut dari Allah satu demi satu sampai seluruh nikmat dicabut darinya. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah kondisi mereka, yaitu jika mereka merubah kondisi mereka dengan bermaksiat, maka Allah akan juga rubah sikap Allah kepada kaum tersebut, yaitu nikmat akan dicabut dari mereka, Allah cabut. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal haur ba'dal kaur, yaitu al haur itu al-kaur maksudnya kalau seorang mengikat apa namanya sorban ya, dia lilit, dia putar-putar, itu namanya al-kaur. Kalau al-haur dia lepas. Yaitu berlindung kepada Allah dari perubahan kondisi. Dari tadinya beriman menjadi kufur, dari tadinya taat menjadi maksiat, dari tadinya dapat nikmat kemudian nikmatnya dicabut. Itu di antara doa yang Nabi panjatkan, Allahumma inna a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Dan juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matik. Ya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa tahawuli afiyatik, dan berubahnya kondisiku dari afiah menjadi tidak afiah, dari nyaman menjadi tidak nyaman. Wa fuji'ati nikmatik, dan tiba-tiba siksaanmu yang datang kepadaku, musibah yang datang tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan dari seluruh kemurkaanmu. Seorang doa dengan begitu. Allahumma inna a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuji'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Karena ketika seorang bermaksiat, maka nikmat tersebut dicabut. Semakin banyak maksiat, semakin banyak nikmat dicabut. Cuma masalahnya, banyak orang menyangka atau membatasi maksiat pada nikmat yang zahir. Pada kesehatan tubuh, pada harta, pada bangunan yang dia miliki, bisnis yang dia jalankan. Padahal nikmat bukan cuma itu aja, bahkan nikmat yang lebih agung, nikmat kebahagiaan, nikmat kenyamanan, nikmat rindu melakukan ketaatan, nikmat tidak suka dengan maksiat, nikmat benci dengan kekufuran, nikmat tidak suka dengan syubhat. Allah bisa cabut maksiat dari jenis mana saja yang Allah kehendaki. Jadi terdapat seorang bisa jadi kaya raya tapi kebahagiaan hilang. Kebahagiaan hilang. Atau ketika dia bermaksiat rasa malunya Allah cabut sehingga dia tidak punya lagi rasa malu. Banyak Allah. Yang penting maksiat pasti mencabut nikmat. Itu pasti. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Entah nikmat mana yang Allah cabut dari seorang hamba ketika dia bermaksiat. Maka seorang merenungkan hal ini. Ketika dia bermaksiat berarti ada yang dia tumbalkan. Nikmat yang sedang dia rasakan akan dia tumbalkan. Entah terkait dengan dirinya, terkait dengan istrinya, terkait dengan anaknya, terkait dengan ekonominya, terkait dengan imannya, terkait dengan banyak hal. Banyak hal. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Fa'adhamun ni'am. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, wa'adhamun ni'am al-iman. Dan seagung-agungnya nikmat adalah iman. Wa dhambu zina wa sariqati wa syurbil khomri wa intihabin nuhbati tuziluha wa taslubuha. Maka nikmat iman itu bisa hilang dengan apa? Dengan zina, mencuri, minum khamar, merampok. Maka ini bisa menghilangkan iman dengan maksiat-maksiat tersebut. Sebenarnya dalam hadis kata Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang ketika sedang berzina dalam kondisi beriman. Wa la yasriku sari hina yasrik wa huwa yu'min. Tidaklah seorang pencuri sedang mencuri dalam kondisi beriman. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang sedang minum khamar dalam kondisi beriman. Artinya ini punya dampak luar biasa menghilangkan iman seseorang. Wa qala ba'dhu salaf, sebagian salaf berkata, adznabtu dzamban fahurimtu qiyamal laili sanatan. Aku melakukan satu dosa, maka aku terhalangi dari salat malam selama setahun. Artinya entah apa yang terjadi, dia tidak salat malam lagi, entah malas, entah tidur enggak bisa bangun,
entah sakit, entah apa. Sehingga tadinya dia sholat malam, kemudian terhalangi sholat malam selama setahun gara-gara satu dosa yang dia lakukan. Wa qala akhar adzabtu dzamban, yang lain berkata aku melakukan satu dosa, fa hurimtu fahmal Qur'an, maka aku dihalangi dari memahami Al-Qur'an. Wa fi hadza qila. Itu ini para salaf dahulu merenungkan dampak maksiat pasti ada nikmat yang dicabut, dan nikmat tersebut tidak mesti nikmat materi, nikmat fisik. Ada nikmat-nikmat lain yang lebih dahsyat, nikmat kebahagiaan, nikmat iman, nikmat tadabur Qur'an, nikmat cinta dengan ketaatan, nikmat kelezatan dalam beribadah. Ini bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang malas ibadah, kalau ibadah tidak bisa khusyuk, hati menjadi keras ya. Itu salah satu nikmat yang Allah cabut akibat maksiat. Oleh karena Ibnu Qayyim dalam kitab Jawabul Kafi beliau mengatakan, yang pertama diserang oleh maksiat adalah hati. Adalah hati. Yang pertama diserang dari anggota tubuh adalah hati seseorang ya, bukan fisiknya, bukan materinya. Hati dulu ya, hati pasti langsung teracuni ketika itu ya, teracuni. Nanti bisa jadi akumulasi kemudian meledak seperti bisul yang lama-lama besar kemudian akhirnya pecah dan macam-macam. Oleh karenanya yakin bahwasanya jika kita bermaksiat ada kenikmatan yang sedang kita rasakan saat ini akan menjadi tumbal, kita tumbalkan gara-gara kelezatan sesaat. Wa fi hadza qila, yang seperti ini dikatakan dalam satu syair, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Jika engkau dalam kenikmatan maka jagalah nikmat tersebut dengan ketaatan, dengan tidak bermaksiat. Kenapa? Fa innal ma'asiya tuzilun ni'am, karena maksiat menghilangkan kenikmatan. Wa bil jumla fa innal ma'asiya nurun ni'ami ta'kuluha. Kesimpulannya bahwasanya maksiat adalah api yang membakar nikmat. Api yang membakar nikmat. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Api kalau sudah menjalar di sebuah kayu, kayu tersebut mudah sekali terbakar. Itulah maksiat menjalar akan membakar nikmat-nikmat yang dirasakan oleh seorang. Iyadhan billah min zawali ni'matihi wa tahwili afiyatihi. Kita berlindung kepada Allah dari hilangnya kenikmatan dan perubahan keselamatan. Tadinya tadi dalam kondisi wal afiyah, jadi tidak afiyah lagi. As-sababur rabi', sebab yang keempat. Khaufullahi wa khasyatu iqabihi. Di antara hal yang bisa menghalangi seorang dari maksiat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga takut kepada takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala.

وَهَذَا إِنَّمَا يَثْبُتُ بِتَصْدِقِهِ فِي وَعْدِهِ وَوَعِدِهِ. Dan seorang bisa kokoh dalam takut kepada Allah dan takut kepada maksiatnya jika kuat imannya dalam membenarkan janji Allah dan ancaman Allah. وَالْإِمَانُ بِهِ وَبِكِتَابِهِ وَالْإِمَانِ بِهِ وَبِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ. Dan iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, dan iman kepada Rasulullah. وَهَذَا sabab يَقْوَ بِالْعِلْمِ وَالْيَقِينِ. Dan sebab ini menjadi kuat dengan ilmu dan keyakinan, yaitu yakin, sehingga orang kalau yakin dengan janji Allah, dengan ancaman Allah, semakin kuat imannya kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rasa takutnya kepada Allah semakin tinggi. Rasa takutnya dengan ancaman Allah semakin tinggi. وَيَطْعُفُ بِضَعْفِهِمَا. Dan menjadi lemah dengan lemahnya ilmu dan keyakinan. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ini dalil bahwasanya ilmu menambahkan khasyah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar rukun iman, belajar tentang syariat Allah, seharusnya menambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun ghafur. Wa qala ba'dhu salaf, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah takut kepada Allah merupakan ilmu. Wa bil iktirali billahi jahlan, dan terpedaya ya dengan, sehingga tidak takut dengan ancaman Allah adalah suatu kebodohan. Oleh karenanya Allah menyebutkan di antara sebab orang masuk surga rasa takut, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna fi ahlina mushfiqin. Ketika penghuni surga saling berdialog di antara mereka di surga, mereka mengingat tentang masa lalu, nostalgia ketika di dunia. Kata mereka, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di tengah keluarga dalam kondisi takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Famanallahu alaina wa waqana azab as-samum. Karena kami takut dengan azab neraka, balasannya di akhirat kami dilindungi dari azab neraka. Bayangkan mereka punya rasa takut, sampai ketika berkumpul dengan keluarga pun ada rasa takut. Dalam surat Al-Mu'minun, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sungguhnya orang-orang penghuni surga adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman surat Al-Ma'arij, wal ladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun. Dan orang-orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kepada Allah, takut dengan azabnya sebab masuk surga. Nah, bagaimana kita baca tentang bagaimana fattaqun nar, jaga diri kalian dari neraka. Kita baca tentang neraka, bagaimana azab yang sangat pedih. Di dunia saja kita enggak kuat kalau seorang di luar kepanasan, letih. Kita mungkin di Indonesia enggak terlalu panas, di luar negeri sampai 50 derajat, sampai 55 derajat. Orang enggak kuat ya. Orang enggak kuat. Sampai ada kawan di suatu negara, dia bilang, saya taruh telur, buka jendela, telur entah setengah matang atau saking panasnya. Luar biasa. Kita enggak kuat berlama-lama di bawah terik matahari, kita enggak kuat. Ketika cuaca sudah gerah panas, kita enggak kuat. Itu baru panas yang sedikit, kita enggak kuat. Belum lagi kalau panas di hari kiamat kelak. Oleh karenanya seorang ketika takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berani maksiat. Makanya ada, saya sering sampaikan, ketika ada orang keluar negeri untuk bermaksiat, untuk berzina, maka ada teman yang nasihati, ya akhi, kalau ente zina, taruh ente zina setengah jam atau berapa waktu yang ente lakukan untuk zina. Sebentar, zina itu enggak lama-lama, setengah jam, satu jam, ente berzina. Setelah ente berzina, terus ente meninggal, ente tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ente diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ente melakukan dosa besar tahta masyiatillah, menurut akidah Ahlussunnah mungkin diampuni, mungkin enggak. Tapi ada kemungkinan kedua, tidak diampuni. Kalau ente tidak diampuni gara-gara zina yang sebentar, tapi ente akan diazab. Kalau diazab, ada kemungkinan ente diazab setahun, oke, okay. Bisa diazab 1000 tahun, mungkin atau tidak? Mungkin. Bisa diazab 1 juta tahun, mungkin atau tidak? Mungkin, karena akhirat abadi. Akhirat abadi, ya. Artinya setengah jam atau 15 menit yang kau lakukan tersebut bisa menimbulkan azab yang panjang. Azab yang panjang yang kau tidak menduganya. Oleh karenanya seorang takut, jangan sampai gara-gara satu dosa yang dilakukan kemudian dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang menghalangi seorang takut maksiat adalah
adalah takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan kisah seorang pemuda yang dia di malam hari kemudian dia ingin menginap, akhirnya mengetuk pintu sebuah rumah, ternyata penghuni rumah tersebut seorang wanita. Ketika dia masuk, dia tahu di rumah tersebut tidak ada orang lain kecuali wanita tersebut yang mengayominya. Maka tergeraklah hatinya untuk melakukan kemaksiatan. Maka dia pun menegakkan jarinya ke tempat pelita, kemudian dia pun membakar jarinya satu demi satu. Sementara sang wanita melihat, setelah satu kepanasan, dia jari satunya lagi. Terus sampai pagi. Ketika hatinya bergerak ingin maksiat, dia bakar jarinya. Ketika hatinya bergerak ingin maksiat, dia bakar apa? Jarinya. Nah, setan menggoda. Karena kalau sudah syahwat, sudah mendominasi, kita enggak bisa apa-apa. Akhirnya, dia pun pagi hari, keesokan hari menghadiri kajian di gurunya. Akhirnya gurunya bertanya, coba murid-muridku angkat tangan kalian. Akhirnya ketahuan tangan dia yang sedang diperban atau sedang dililit dengan kain dalam kondisi luka. Akhirnya dinikahkan dengan putrinya tersebut. Karena putrinya tahu ini orang soleh, bertakwa. Ini kalau antum lagi mampir di mana? Masya Allah. Kalau enggak, siapa yang kuat dibakar? Kita enggak kuat dibakar. Satu detik aja dibakar, panas enggak kuat. Gimana mau dibakar kemudian sampai? Oke, kalau itu mau klik film Korea, mikir-mikir. Mau klik film Korea, film yang enggak. Kalau ngeklik bola, dipikir enggak? Terserah antum lah. Tapi kalau film Korea, pikir dulu. Hati-hati. Apapun. Film apapun, dengar apapun, pikir. Kita enggak kuat. Enggak kuat. Dan di antara sebab masuk surga, walladzinahum an min adzab rabbi musyfikun, dan orang-orang yang takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Taib, asbabul khamis. Makanya ada pernyataan dari Syekh di bawahnya, semua yang kita lakukan di dunia ini meskipun hanya sebentar, meskipun hanya seringan apapun, dia adalah benih yang kita tanam, yang hasilnya di akhirat. Sedikit senyum saja yang kita senyumkan karena Allah, ada hasilnya di akhirat. Padahal cuma sebentar. Ya. Pandangan yang kita tundukkan meskipun sekejap, tapi karena Allah pasti ada hasilnya. Seperti biji yang kita tanam, kemudian tumbuh dengan pohon yang besar, dengan buah-buah yang banyak. Karena kita cuma hidup 60-70 tahun, balasannya abadi. Maka setiap zarrah yang kita lakukan, sedikit pun yang kita lakukan, dampaknya luar biasa di fase kehidupan berikutnya, di destinasi berikutnya. Baik ketaatan maupun kemaksiatan. Maka Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun hanya sekedar tersenyum ketika ketemu saudara. Karena ini pasti ada efeknya, dan efeknya pasti luar biasa. Makanya sholat dua rakaat sebelum subuh yang mungkin dikerjakan cuma 2 menit. Khairi minat dunia wa mafiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini gambaran sedikit. 2 menit kita kerjakan, ternyata dampaknya, hasilnya di akhirat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka demikian pula keburukan. Dampaknya pasti ada. Dampaknya pasti ada. Oleh karena itu, khawatir gara-gara sedikit keburukan yang dia lakukan, ada dampaknya, efeknya besar di destinasi kehidupan berikutnya di alam barzah maupun di akhirat. Taib, asbabul khamis, sebab yang kelima, mahabbatullah subhanahu wa hiya min aqwal asbab fi sabr an mukhalafati wa ma'asihi. Ingat kisah tadi yang laki-laki bakar jari tadi. Saya juga sering sampaikan kisah yang saya pernah dengar dari seorang syekh di Saudi, yaitu ada seorang ulama. Dia sebut namanya, cuma saya tidak ingin sebut namanya. Ketika sedang bersafar ke luar negeri, nginap di suatu hotel, kemudian di malam hari, tiba-tiba ada orang ketuk, dia buka, ternyata wanita yang sangat cantik jelita. Ternyata menggoda dia. Maka dia pun takut, dia sendirian, tidak ada orang lain, maka dia pun kunci pintu, kemudian dia sholat. Maka wanita tersebut ketuk pintu lagi. Syekh. Mungkin kira-kira begitu. Halo. Aduh. Saya gemetar, dia sholat, dia sujud, dia sholat, itu ketuk, halo. Bingung dia, sendirian, mungkin sudah lama pisah dari istri. Maka dia sholat, minta tolong kepada Allah, berdoa, sujud, berdoa, sampai suara itu hilang. Ketika dia pulang, turun di Jeddah, begitu turun dari pesawat, ada telpon. Syekh, saya punya putri, bisa kau nikahi dia? Allahu Akbar. Langsung dikasih ganti dengan
istri yang soleha. Coba-coba aja antum coba. Siapa tahu pas turun di terminal 3. Halo, utang belum bayar. Jadi subhanallah, maksiat kita tinggalkan ada dampaknya di dunia berupa kebahagiaan. Allah ganti pasti langsung dengan kebahagiaan. Makanya Ibnu Qayyim punya pembahasan juga 10 manfaat menundukkan pandangan. Itu 10 manfaat meninggalkan maksiat terkait dengan pandangan. Sebagaimana melakukan maksiat ada efeknya dunia dan akhirat, demikian juga meninggalkan maksiat ada efeknya dunia dan akhirat. Secara umum Rasulullah bersabda atau maknanya, man taraka syanillah wadahullah khairan min. Siapa yang menundukkan sesuatu karena Allah ganti dengan lebih baik. Tapi sebab yang kelima, mahabbatullah subhanahu. Cinta kepada Allah. Wa hiya min aqwal asbab fi sabr an mukhalafatihi wa ma'asih. Dan ini merupakan sebab terkuat dalam bersabar untuk tidak menyelisih Allah dan tidak membangkangnya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena yang mencinta taat kepada yang dicintai. Seperti perkataan seorang penyair, ta'asil ilaha wa tuzhiru hubbahu hadha muhalun fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau mengaku-ngaku cinta kepada Allah sementara kau bermaksiat kepada Allah. Ini secara analogik, secara logika perkara yang sangat mustahil, bertentangan, kontradiktif. Katanya cinta tapi membangkang. Seandainya cintamu kepada Allah benar, tentu kau akan taat kepadanya. Karena yang mencinta akan taat kepada yang dicintai. Maka wa kullama qawiya sultanul mahabbati fil qalbi kana iqtida'uhu li ta'ati wa tarkil mukhalafati aqwa. Semakin kuat yaitu pengaruh kecintaan dalam hati seorang, luasnya kekuasaan cinta dalam hatinya, maka mengkonsekuensikan semakin taat dan semakin kuat meninggalkan maksiat. Wa inna ma tasdurul ma'siyatu wal mukhalafatu min dha'fil mahabbati wa sultaniha. Sungguhnya terjadi maksiat dan pelanggaran diakibatkan cinta yang lemah dan tidak ada kekuatan cinta tersebut. Sehingga akhirnya melanggar karena kurang cinta. Kalau seorang cinta dia tidak ingin melanggar. Seorang cinta tidak ingin melanggar. Wa farqun baina man yahmiluhu ala tarki ma'siyatin ma'siyati sayyidihi khawfuhu min sautihi wa uqubatihi wa baina man yahmiluhu ala dhalika hubbuhu li sayyidihi. Maka beliau kemudian membuat analogi perbedaan antara seorang budak sama tuannya. Ada budak yang tidak berani membangkang tuannya karena takut dicambuk oleh tuannya, takut dihukum oleh tuannya. Dia meninggalkan maksiat, tidak membangkang sama tuannya. Berbeda dengan budak yang tidak mau membangkang tuannya karena dia sayang sama tuannya. Tuannya baik, dia tidak mau menyakiti, tidak mau membangkang tuannya karena dia cinta kepada tuannya. Tentu berbeda antara keduanya. Yang satu meninggalkan maksiat dengan terpaksa, yang satu meninggalkan maksiat dengan lapang dada. Beda. Sehingga kekuatan untuk meninggalkan maksiat karena cinta berbeda dengan karena takut. Dua-duanya bisa meninggalkan maksiat, tetapi meninggalkan maksiat karena cinta berbeda. Kalau seorang sudah mencintai Allah dan merasa Allah mencintainya, dia merasa dia dibimbing oleh Allah. Ketika dia bermaksiat, dia takut dia ditinggal oleh Allah. Dia takut Allah murka kepadanya. Dia takut perbuatannya mengganggu kecintaannya kepada Allah. Maka dia tidak mau maksiat. Dia sudah merasakan kenyamanan ketika beribadah kepada Allah. Ini lebih kuat daripada sekedar takut dengan apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza qala Umar, yang makna seperti ini, Umar pernah berkata, Umar bin Khattab, ni'mal abdu Suhaibun, law lam yakhafillaha lam ya'sih. Sebaik-baik hambalah Suhaib, Suhaib Ar-Rumi, sahabat. Seandainya dia tidak takut kepada Allah pun, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah. Seandainya dia tidak punya rasa takut kepada Allah dan dia juga takut kepada Allah. Seandainya tidak ada rasa takut kepada Allah, dia pasti tidak bermaksiat kepada Allah, kata Umar. Kenapa? Ya'ni annahu law lam yakhaf min Allah lakana fi qalbihi min mahabbatillahi wa ijlalihi ma yamna'u min ma'siyatihi. Seandainya dia tidak takut kepada Allah pun, dalam hatinya ada kecintaan dan pengagungan yang buat dia tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal muhibbu shadiqu alaihi raqibun min mahbubihi yar'a qalbahu wa jawarihahu wa alamatu sidikil mahabbah syuhudu hadza raqib wa dawamihi atau wa dawamuhu. Dan seorang yang mencintai, yang benar-benar cintanya tulus, senantiasa dia merasa ada pengawas
dari yang dia cintai. Pengawas tersebut mengawasi dia, mengawasi hatinya, mengawasi perbuatan anggota tubuhnya. Seakan-akan ada mengawasi, jangan sampai yang dicintai marah kepadanya. Maka dia merasa terawaskan. Wa alamatu sidqil mahabbah, dan di antara tanda tulusnya suatu rasa cinta adalah merasa hadirnya pengawas tersebut, dan merasa perasaan tersebut selalu hadir dalam dirinya. Bahwasanya jangan sampai akhirnya Allah meninggalkan dia, jangan sampai akhirnya cintanya berubah kepada Allah dan Allah pun merubah cintanya kepadanya. Seperti itu, sehingga dia memperhatikan hatinya, memperhatikan gerak-gerik anggota tubuhnya. Kemudian beliau mengingatkan, wa hahuna latifatun yajibu tanabbuhu laha. Di sini ada perkara yang sangat tipis yang harus diperhatikan. Itu perkara apa itu? Wa hiya annal mahabbata al-mujarradata la tujibu hadzal athar ma lam taqtarin bi ijlalil mahbub wa ta'zimihi. Bahwasanya sekedar cinta saja tidak akan mengkonsekuensikan dampak ini, itu dampak meninggalkan maksiat, jika tidak digabungkan dengan pengagungan kepada yang dia cintai. Fa idza qaranaha al-ijlalu wa ta'zimu aujabat hadzal haya'a wa ta'ah. Kalau cintanya digandingkan dengan pengagungan, maka akan mengkonsekuensikan rasa malu untuk bermaksiat dan mengkonsekuensikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fal mahabbatul khaliyatu anhuma innama tujibu naw'a unsin wa anbisatin wa tadhakkurin wa syiaqin. Adapun sekedar cinta saja tanpa ada pengagungan hanya mengkonsekuensikan adanya kenyamanan, ketenteraman, dan ingat dan kerinduan. Tetapi belum tentu meninggalkan maksiat, belum tentu ketaatan. Walihada yatakhallafu anha atharuha wa mujabaha. Oleh karena terkadang kalau hanya sekedar cinta tidak disertai pengagungan, maka dampaknya, efeknya tidak terjadi. Wa yufattishul abdu qalbahu fayara naw'a mahabbatin lillah walakin la tahmiluhu ala tarki ma'asi. Oleh karena seorang hamba terkadang dia mengecek di hatinya, dia bilang saya cinta sama Allah, tetapi kenapa kau masih maksiat? Berarti kau cinta tanpa pengagungan. Harus cinta disertai dengan pengagungan agar kau bisa meninggalkan maksiat. Wa sababu dzalika tajarruduha anil ijlali wa ta'zim. Sebabnya dia cinta tapi kau bermaksiat karena cintanya kosong dari pengagungan. Fama ammaral qalba syai'un kal mahabbati al muqtarinati bi ijlalillahi wa ta'zimihi. Tidak pernah hati dipenuhi dengan sesuatu yang lebih hebat daripada cinta kepada Allah yang disertai dengan pengagungan kepada Allah. Wa tilka min afdhali mawahibillahi li 'abdihi wa au afdhaliha. Dan ini adalah salah satu dari anugerah yang Allah berikan kepada hamba ketika hamba bisa mencintai Allah dengan mengagungkannya, atau termasuk salah satu anugerah yang terbaik. Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dan ini karunia Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki. Maksudnya Ibnu Qayyim mengatakan tidak semua orang hamba bisa begitu, cinta disertai pengagungan. Ada yang takut tanpa cinta, ada yang mengagungkan tanpa cinta, ada yang cinta tanpa pengagungan. Adapun menggabungkan keduanya, cinta dan mengagungkan, maka ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita apa namanya, kalau kita bicara tentang manusia, kita pun ada orang seperti itu. Kita cinta sama dia dan kita segan sama dia. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Kita ada yang cinta, kita tidak segan. Ada yang kita segan, kita enggak cinta. Ada yang kita cinta sekaligus kita segan. Ini walillahil matsalul a'la, maka Allah lebih tinggi. Maka ada orang yang seperti itu, lebih condong takut kepada Allah tapi cintanya kurang, sehingga tidak ada kerinduan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kerinduan untuk pengin baca Quran, untuk baca firman-firmannya. Ada orang yang mungkin ingin baca Quran tapi pengagungan sama Allah kurang. Tapi menggabungkan dua-duanya, maka itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sababu sadis, sebab yang keenam. Syarafun nafsi wa zaka'uha wa fadluha wa anafatuha wa hamiyatuha an takhtarul asbaba allati tahuttuha wa tada'u qadraha. وَتَخْفِضُ مَنْزِلَتَهَا وَتُحَقِّرُهَا وَتُسَوِّي بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّفِلَةِ. Sungguhnya mulianya jiwa dan kesucian jiwa dan ketinggian jiwa dan semangatnya jiwa tentu menghalangi dia untuk memilih sebab-sebab yang bisa menjatuhkan kemuliaan jiwa tersebut, yang bisa merendahkan kadar atau kemuliaan jiwa tersebut dan menundukkan manzilahnya dan menghinakannya.
dan menjadikan jiwa tersebut sama seperti orang-orang rendahan. Kapan jika maksiat? Kau masya Allah sudah punya ilmu. Kita sudah punya ilmu, sudah belajar, sudah sholat 5 waktu selama ini. Alhamdulillah, ke masjid. Di antara kita mungkin ada yang kenal ulama, di antara kita yang kenal ustaz. Terus kita maksiat. Yang tadinya kita mulia, kita jadi hina dina. Sama dengan orang-orang di jalan. Sama dengan orang pelaku maksiat. Sama dengan minum khamar. Sama dengan mungkin artis-artis yang buka-buka aurat. Apa bedanya? Tadinya sudah mulia, kemudian hina. Cuma orang tidak lihat aja, tapi sebenarnya kau telah menghinakan dirimu ketika kau bermaksiat, kau sama dengan yang lain, tukang maksiat yang lain. Maka apakah kau mau mengorbankan kemuliaan jiwamu? Karena seorang yang bermaksiat, dia telah menghinakan apa? Jiwanya. Taib. Sebab yang ketujuh, ini sangat panjang. Sababus sabi. Artinya seorang kalau bermaksiat, tahu-tahu dia sendirian, dia nonton film Korea, apa bedanya dengan orang yang tidak ngaji? Apa bedanya? Udah cadaran tapi tiap hari nonton film Korea 30 seri selesai. Apa bedanya dengan orang yang tidak ngaji? Gaya aja pakai cadar tapi nonton film Korea terus. Apa bedanya? Iya, Ibu. Enggak ada bedanya. Kita menghinakan diri kita sendiri. Sudah ngaji tapi pacaran sama suami orang. Perbedaannya dengan perempuan pinggir jalan yang tidak ngaji sama sekali, buka aurat. Apa bedanya? Sama, kita pun laki-laki demikian. Udah ngaji, udah hadir majelis ini, panitia pengajian lagi. Ternyata goda istri orang, ternyata lihat macam-macam. Beda aja dengan orang awam. Kita lebih munafik dari mereka. Sehingga kata Ibnu Qayyim, kalau kau bermaksiat, kau menjatuhkan dirimu. Sama seperti orang-orang yang tidak ngaji. Gampangnya demikian. Maka apakah kau ridho dengan hal tersebut? Tentunya tidak. Ya. Di mata orang mungkin mulia, tapi di Allah lebih tahu hakikat kita ketika kita tenggelam dalam maksiat. Kecuali kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia pasti jatuh, tapi segera bertobat. Sebab yang ketujuh, quwwatul ilmi bi su'i akibatil ma'siyah. Itu ilmu yang tinggi untuk mengetahui, ini penting. Jadi harus mengetahui dampak maksiat secara detail. Dampak maksiat secara detail agar kau meninggalkan maksiat. Bahwasanya maksiat itu sangat berdampak, wa qubhi athariha, dan buruknya dampaknya. Wa dharri nasyi'i minha, dan kemudaratan yang muncul akibat maksiat. Di antaranya kata beliau, min sawadil wajah, dengan hitamnya wajah. Itu wajah menjadi tidak segar, wajah menjadi muram, menjadi zulmatil qalb, dengan hati yang gelap. Wa dhikihi wa ghammihi, hati menjadi sempit dan menjadi gelisah. Kalau kita berzikir kepada Allah, Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenteram. Bermaksiat juga begitu kebalikannya. Antum kalau hati gelisah, coba buka Quran, baca. Pasti hati langsung lapang saat itu juga. Antum hati lagi lapang, nonton film Korea. Pasti langsung sempit hati. Saat itu juga, enggak tertunda. Sebelum antum matikan, hati antum sudah gelisah. Mungkin waktu nonton, semangat, ketawa ke TV, tapi hati langsung menjadi sempit. Langsung, tidak ditunda-tunda. Asar ketaatan langsung, asar maksiat juga, dampaknya juga langsung. Huznihi wa alamihi, atau sedihnya hati dan terlukanya hati. Wa anhisarihi, sempitnya hati. Wa syiddati qalaqi wa tirabihi, dan begitu kuat goncangnya hati. Wa tamazzuki syamlihi, tercerai-berai urusan kita, bingung, gundah gulana, tidak fokus. Kenapa? Akibat maksiat. Wa dha'fi an muqawamati aduwihi, akhirnya menjadi lemah, tidak mampu melawan musuhnya, tidak mampu melawan syahwat, dia hanya tunduk dibawa oleh syahwat, tertawan. Tidak mampu melawan godaan syaitan karena hatinya sudah maksiat. Tidak bisa melawan godaan syaitan. Ada godaan sedikit dia terjatuh. Ada syahwat sedikit dia terikut. Dia tidak mampu melawan sama sekali karena hati sudah hancur. Wa ta'arrihi min zinat bin zinatihi bi thawbil ladzi jammalahu Allah wa zayyanahu bihi. Dan akhirnya tadi baju takwa yang pernah Allah pakaikan kepadanya, walibasu takwa dzalika khair. Tadinya dia ke masjid, dia baca Quran, Allah pakaikan baju takwa, maka dia menanggalkan baju tersebut. Gara-gara dia bermaksiat, akhirnya telanjanglah dia dari baju ketakwaan yang tadinya Allah menghiasi dia dengan baju tersebut.
Ya. Wal asra allati tanaluhu wal qaswa wal haira fi amrihi, dan sesaknya dada yang dia rasakan dan kerasnya hati dan kebimbangan yang dia hadapi dalam urusannya. Bingung, bingung. Beda kalau orang bertakwa, diarahkan, tenang. Wa takhalli walihi wa nasirihi anhu. Kemudian penolongnya akan meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dia, atau Allah mengirim malaikat untuk menjaganya, malaikat meninggalkan dia. Sebutkan Ibn Qayyim dalam sebagian riwayat athar menyebutkan kalau kita seorang bermaksiat mengikuti perkataan salaf, maka malaikat mencium bau yang busuk, maka dia pergi dari kita. Yang tadinya dia menjaga kita, mengarahkan dia, membisikkan yang baik, dia tinggalkan kita. Kalau malaikat dia pergi, yang datang siapa? Jin tomang. Setan. Wa tawalli aduhil mubin lahu, maka akhirnya setan yang menguasainya. Wa tawaril ilmi alladhi kana musta'iddan lahu anhu, dan ilmu yang tadinya dia siapkan akhirnya hilang darinya. Wa nasiyani ma kana hasilan lahu aw dha'fi wa labut, dan melupakan tadi yang sudah dia ketahui atau menjadi lemah, dan itu pasti terjadi. Wa maradhihi alladhi idza istahkama bihi fa huwa al-maut wa labut, dan penyakit yang menimpanya kalau sudah benar-benar kokoh bercokol dalam dadanya akan mematikan hatinya. Fa inna dzunuba tumitul quluba, karena dosa-dosa mematikan hati. Ini isyarat bahwasanya Ibnu Qayyim, ini saya pernah saya sampaikan bahwasanya dampak yang pertama dialami oleh seorang hatinya dulu, belum yang lain. Karena orang terkadang maksiat yang dia pikir dampak saya maksiat aman-aman saja, teman tambah banyak, rezeki tambah banyak, happy-happy, badan tambah sehat. Bukan, itu dampak berikutnya. Dampak yang pertama adalah hati seseorang. Wa minha dhillatun ba'da izzah. Di antara dampak maksiat, kehinaan setelah tadinya mulia. Wa minha, dan dia mendapati kehinaan dirinya dalam dirinya. Dia orang pelaku maksiat itu merasa kehinaan dalam dirinya. Meskipun dia petentang-petenteng, dia ada merasa hina. Beda orang bertakwa, dia merasa nyaman. Dia ada izzah, meskipun dia punya duit, dia ada rasa mulia. Meskipun dia punya duit. Orang maksiat dia ada kehinaan dan dia rasakan kehinaan tersebut. Tadinya dia merasa nyaman, merasa hina. Wa minha annahu yasiru asiran fi yadi a'da'ihi ba'da an kana malikan mutasarrifan yakhafuhu a'da'uhu. Jadilah dia tawanan di tangan musuh-musuhnya. Yang tadinya dia seorang raja yang bebas melakukan kekuasaannya yang ditakuti oleh musuh-musuhnya, sekarang dia jadi tawanan syahwatnya, tawanan iblis. Tertawan oleh syahwat. Syahwatnya suruh gini dia kerjain, syahwatnya suruh gitu dia kerjain. Iblis bisikin dia kerjain. Wa minha annahu yad'ufu ta'thiruhu fala yabqa lahu nufudzun fi ra'iyatihi wala fil khariji. Paling tidak pengaruh dia semakin lemah, maka dia tidak bisa seorang raja, ibarat seorang raja yang tidak punya pengaruh lagi kepada rakyatnya. Ya. Dan juga apalagi pengaruh keluar. Fala ra'iyatahu tuti'uhu idza amaraha, maka tidak ada rakyatnya yang taat kepadanya jika dia perintahkan. Wala yunaffidhu fi ghairihim wala yanfudhu fi ghairihim, dan kekuasaannya tidak bisa berlaku kepada selain rakyatnya. Itu lemahnya hati, tidak bisa apa-apa. Wa minha zawalu amnihi wa tabaddulihi bihi makhafatan. Di antara dampak maksiat, hilangnya rasa aman dan diganti dengan rasa takut. Fa akhwafun nasi ashadduhum isaatan. Orang yang paling takut, hatinya merasa ketakutan, tidak nyaman adalah yang paling banyak maksiatnya. Mungkin dia seorang panglima, mungkin dia seorang raja, mungkin dia seorang pejabat tinggi, tapi oleh maksiat dia ada rasa kehinaan. Meskipun orang takut sama dia kalau ngomong, tapi dia tahu hatinya hina. Ada ketakutan yang dia rasakan. Yang orang lain tidak lihat. Tapi itu dirasakan di hatinya. Wa minha zawalul unsi wastibdali bihi wahsyatan. Hilangnya ketentraman yang tadinya dia rasakan ketika dia bermaksiat, menjadi keringnya hati, menjadi wahsyat itu seperti orang dalam kegelapan, kesendirian, itu bahasa Arabnya wahsyat. Apa? Keterasingan. Ada kekhawatiran, namanya wahsyat. Tadinya tentram, nyaman. Wa kullama izdada isaatan izdada wahsyatan. Semakin dia bermaksiat semakin banyak, semakin rasa keasingan, apa namanya? Hati yang menjadi kering. Tidak nyaman. Wa minha zawalu ridha wastibdalihi bisakhat. Tadinya Allah ridha kepadanya, sekarang Allah murka kepadanya.
Tadinya Allah ridha. Kalau Allah ridha, Allah akan bimbing dia. Kadang Allah murka sama dia. Wa minha zawalu tuma'nina billah wa sukuni ilaihi wal iwa indahu. Tadinya dia merasa-merasa tenteram kepada Allah, selalu ingin kembali kepada Allah. Kalau sudah baca Quran dia merasa tenang, kalau sudah ke masjid dia merasa tenteram. Wastibdalit tardi wal bu'di minhu, akhirnya dia jauh dari Allah dan semakin tidak nyaman kalau ke masjid, tidak nyaman baca Quran, semakin mau ke masjid enggak enak baca Quran, merasa salah-salah, merasa enggak enak, enggak nyaman, Allah ganti. Wa minha wuqu'u fi bi'ril hasarat. Di antaranya terjerumusnya dia dalam sumur kepenyesalan, yaitu dalam lubang penyesalan. Fala yazalu fi hasratin da'imah, maka senantiasa dalam penyesalan yang berkesinambungan. Kullama nala ladzatan naza'atu nafsuhu ila nadhiriha. Setiap dia merasakan kelezatan maksiat, maka jiwanya ingin melakukan maksiat yang semisalnya. Illam yaqdi minha wataran au ila ghairiha in qada watarihi minha. Kalau dia belum selesai, belum puas, dia cari maksiat lagi, belum puas dia cari maksiat lagi. Terkadang orang maksiat tidak puas. Minum khamr rasanya enggak enak, zina kok enggak enak, ini enggak enak. Dia cari sampai dia puas. Kalau sudah puas, dia cari maksiat yang lain. Seandainya pun dia menemukan kelezatan yang memuaskan dia, dia akan mencari yang lain. Lihat orang kelahiran seksual, kalau sudah bicara seksual, akhirnya apa? Macam-macam dia lakukan. Manusia sudah tidak bisa bikin dia puas, hewan tidak puas, dia dengan menyiksa, dengan berbagai macam kelainan seksual yang dilakukan oleh seorang. Kenapa? Akibat maksiat. Seandainya tidak bermaksiat, tidak akan muncul penyakit seksual seperti itu. Nah, ini maksiat. Sehingga dia tidak, cara yang normal sudah tidak ada kelezatan lagi. Terobsesi, sehingga terus, kalaupun dia rasain kelezatan, dia pingin lagi, dan seterusnya. Tidak ada kebahagiaan. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan syair atau maknanya, seorang minum khamar, dia bilang, saya minum khamar ini bukan karena kelezatan khamar, tapi karena nyalanya dada harus minum khamar. Seperti orang apa sakau ya. Sakau, bagaimana? Harus saya, kalau tidak saya sengsara. Jadi bukan karena kelezatan. Sudah sampai pada tingkatan untuk menghilangkan kesengsaraan yang dia rasakan. Kalau dia tidak zina, dia merasa gelisah luar biasa. Kalau tidak narkoba, merasa gelisah luar biasa. Tidak mukhamar, merasa tidak nonton, dia merasa gelisah luar biasa. Kesengsaraan yang dia rasakan. Ibnul Qayyim, mereka kalaupun dia merasakan kelezatan, belum tentu dia dapat kelezatan. Sehingga dia coba, akhirnya kelainan-kelainan macam-macam. Kalaupun dia merasakan kelezatan, hanya sebentar, kemudian dia harus kecanduan lagi. Wa ma ya'jizu anhu min dhalika adhafu adhafi ma yaqdiru alaihi. Perkataan ini dari Ibnul Qayyim. Maksiat yang tidak mampu dia lakukan lebih bertingkat-tingkat daripada yang bisa dia lakukan. Subhanallah. Orang kalau sudah masuk dalam dunia maksiat, banyak yang dia pingin. Dia enggak bisa melakukan sedikit aja. Dia pingin, dia lihat banyak, dia pingin-pingin hatinya, pingin itu, pingin. Tidak bisa. Ternyata yang dia bisa lakukan cuma sedikit, yang dia tidak mampu dia lakukan lebih banyak. Bukan itu penderitaan. Penderitaan. Tapi kalau orang tidak bermaksiat, Allah berikan kepuasan. Allah berikan ketentraman. Sehingga dia tidak kecanduan, tidak ingin aneh-aneh, tidak ingin macam-macam, tidak ada kelainan. Kenapa? Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama ishtadda nuzu'uhu ya. Arafa ajzahu washtaddat bihi washtaddat hasratuhu wa huznuhu. Setiap keinginannya tergerak, maka dia tahu ketidakmampuannya. Dan semakin tinggi penyesalannya dan semakin tinggi kesedihannya. Sedih. Makanya orang maksiat bukan orang bahagia. Beda antara lezat dengan bahagia. Kalau lezat, iya, orang maksiat lezat. Makanya dia ingin lagi, ingin. Tapi tidak ada bahagia. Merenung, sedih, gelisah, berdebar hatinya, sampai akhirnya bunuh diri. Akhirnya bunuh diri. Gelisah, stres, pusing. Padahal sudah minum khamar, sudah ini, sudah anus, sudah ini. Sudah gonta-ganti cewek. Kalau homoseksual sudah gonta-ganti cowok. Sengsara. Sengsara. Banyak di antara apa yang saya baca di antara tafsir ya, Allah menyebutkan kalian melakukan fina di kumul mungkar, kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian, tentang kisah kaum Lut. Disebutkan di antara tafsir mereka karena kaum Sodom dan sekitarnya sudah melakukan homoseksual, sehingga istri mereka semua mereka tinggal, udah enggak tertarik sama wanita sama sekali. Dan itu kebiasaan orang yang sudah homo, dia pasti mendahulukan laki daripada wanita. Pasti istrinya dia tinggal. Kalau dia berhubungan istrinya hanya sekedar dia khayalkan lelaki. Karena ketika dia homo, setan menghiasi. Sehingga dia lebih mendahulukan laki daripada apa? Perempuan.
Makanya Nabi Lut berkata, "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahli al-alamin, innakum latatuna rijala syahwatan minun nisa." Kalian melakukan, meletakkan syahwat kepada lelaki, wanita kalian semua tinggalkan, sehingga mereka empat negeri atau enam negeri, yaitu Sodom dan negeri-negeri sekitarnya, al-mu'tafikat yang Allah sebutkan, Allah balikkan mereka, semuanya pelaku homoseksual, semua istri mereka, mereka tinggalkan. Kemudian mereka saling homo, gonta-ganti di antara mereka. Ternyata mereka tidak puas. Mereka berkumpul, kemudian mereka pesta homoseksual. Ternyata mereka masih cari yang lain, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru. Ada orang lewat, mereka tangkap, mereka jadikan korban. Itu penyakit, selalu ingin cari yang baru. Sehingga cari korban-korban lelaki yang baru. Dan ini berbahaya, akhirnya anak orang jadi korban, suami orang jadi korban. Jadi, Ibnu Qayyim menyebutkan tadi, memang dia berlezat-lezat, tapi tidak ada kebahagiaan. Apa yang dia cita-citakan banyak yang tidak bisa tercapai. Ketika orang masuk dalam lautan maksiat. Dan tidak ada kepuasan. Setiap keinginannya bergejolak, dia tahu dia tidak mampu memenuhi seluruh keinginannya. Ekspektasinya sangat tinggi dalam bermaksiat, obsesinya sangat tinggi, fantasinya sangat tinggi. Dia tidak bisa mencapai itu semua. Hanya hidup dalam angan-angan. Dan dia semakin menderita dan menderita. Orang kalau berzina, dia kapan mau puas? Nggak bisa. Menghayalkan ini, nggak akan mau ganti perempuan, ganti perempuan. Nggak bisa.

Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan. Fantasinya tidak pernah selesai. Obsesinya tidak pernah tercapai. Dari satu kesengsaraan berpindah pada kesengsaraan berikutnya. Hidup penuh dengan was-was, kegelisahan. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Minha faqruhu ba'da ghina." Yaitu kemiskinannya setelah kecukupannya. Fa innahu kana ghaniyan bima ma'ahu min ra'si malil iman. Tadinya dia merasa cukup dengan imannya. Wa huwa yattajiru bihi wa yarbahu al-arbahal katsirah. Dengan imannya tersebut dia berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala, dia dapat pahala yang banyak. Fa idza suliba ra'sa malihi asbaha faqiran mu'diman. Ketika imannya dia korbankan gara-gara maksiat, jadilah dia bangkrut, tidak punya apa-apa, tidak ada lagi pahala-pahala dia dapatkan. Yang sebelumnya dia semangat ibadah, pahala banyak kan. Sekarang sudah ya habis. Karena imannya telah dia jual untuk merasakan kelezatan maksiat. Fa ila an yas'a fi tahsili ra'si malin akhar bit taubah an nasuh wal jiddi wat tashmir. Qad fatahu ribhun kathir. Maka dia harus mencari modal baru dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam proses dia bertobat, dia tenggelam dalam maksiat, sungguh banyak keuntungan yang telah hilang darinya. Seandainya ini tidak bermaksiat, maka waktu tersebut bisa dia gunakan untuk banyak mencari pahala. Tapi ketika tenggelam dalam maksiat, orang terjebak dalam maksiat setahun. Selama setahun banyak kerugian yang dia alami. Kemudian meskipun ujungnya dia bertobat, maka sungguh banyak kerugian yang dia alami terkait dengan akhiratnya. Bima adha'ahu min ra'si malihi. Wa minha nuqsanu rizqihi. Di antara sebab maksiat mengurangi rizkinya. Fa'inal abda yuhramu rizqa bidhambi yusibuhu. Seorang bisa terhalangi rizki dari dosa yang dia lakukan. Dalam hadis ada, innal abda la yuhramu rizq bidhambin asabahu. Seorang hamba terhalangi dari rizki atau dihalangi dari rizki karena dosa yang dilakukan. Hadisnya dhaif, tapi maknanya benar sebagaimana lawan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi, "Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. "Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib." Kalau dia bertakwa, Allah berikan rezeki tidak dia sangka. Kalau dia bermaksiat, Allah cabut rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Maksud saya maksiat sebabnya akibatnya banyak. Ada akibatnya terkait dengan hati, terkait dengan kebahagiaan yang dicabut. Terkadang rezeki yang dicabut. Tidak selalu rezeki dicabut. Tapi ada yang rezekinya dicabut. Wa minha dha'fu badanihi. Di antara badannya lemah. Wa minha zawalul mahaba wal halawa allati ulbisaha bita'ah. Di antaranya hilang karismatiknya. Dan keindahan yang tadinya dipakaikan oleh Allah kepadanya karena ketaatannya. Fatabaddala biha mahanatan wa haqarah. Maka jadilah dia hilang karismatiknya dan jadi kehinaan. Memakai pakaian kehinaan. Wa minha husulul bugdhati wa nufrati minhu fi qulubin nas. Di antaranya orang tidak suka sama dia. Orang tidak nyaman sama dia. Orang bertakwa maksudnya. Kalau tukang maksiat ya sama gengnya. Tapi orang bertakwa merasa kok enggak nyaman sama dia. Allah menghilangkan kenyamanan bersamanya. Wa minha dhaya'u a'azzil asya'i alaihi wa anfasiha wa aglaha wa huwa alwaqtu alladhi la iwadha minhu wa la ya'udu alai abadan. Di antaranya hilangnya perkara yang paling mulia, yang paling berharga, yaitu waktu yang sudah dihabiskan untuk bermaksiat yang tidak mungkin kembali lagi. Setengah jam untuk maksiat tidak bisa kembali lagi, kita revisi, kita reparasi sudah enggak bisa. Sudah hilang setengah jam nonton yang tidak hilang begitu saja. Dan ini adalah modal dasar untuk membangun istana di surga, waktu. Setiap detik punya efek yang luar biasa di akhirat kelak. Kata Ibnu Qayyim, dhaya'u a'azzil asya. Hilangnya perkara yang paling mulia. Bagi Ibnu Qayyim, waktu adalah perkara yang paling berharga. Dan tidak akan kembali lagi. Wa minha tam'u aduwihi fihi wa dhafruhu bihi. Di antaranya musuhnya semangat untuk mengalahkan dia. Musuhnya semangat karena tahu dia sedang bermaksiat, maka setan semangat untuk menggodanya. Syahwatnya siap untuk menjatuhkannya. Fa innahu idza ra'ahu munqadan lahu mustajiban lahu lima ya'muruhu bihi ishtadda tam'uhu fihi. Kalau setan lihat ternyata dia mulai nurut, dibisik-bisikin nurut. Wah, ini semangat setan untuk ingin menggodanya, menjerumuskannya. Karena sudah kelihatan dia mulai nurut. Syahwatnya menggodanya, dia tunduk, maka akan digiring kepada yang lebih parah. Ini bahaya. Wahdatha nafsahu bidhafar bihi wa ja'lihi min hisbihi hatta yasira huwa waliyahu duna maulahul haq. Maka setan ingin menang, mengalahkan orang ini dan menjadikan dia termasuk dari pasukannya di neraka jahannam, sampai jadilah setan menjadi walinya, bukan Allah Subhanahu wa

0: Ta'ala. Wa minha at-tab' war-rayn 'ala qalbihi. Di antara sebab maksiat, dampak maksiat menjadikan hati terbelenggu dengan warna hitam yang meliputi hatinya. Fa innal 'abda idza adnaba nukita fi qalbi nuqtatun sauda. Sungguhnya seorang hamba jika bermaksiat dan sudah hitam di hatinya. Fa in taba minha suqila qalbuhu. Kalau dia bertobat maka noda hitam tersebut dihilangkan. Wa in adnaba dzamban akhar nukita fihi nuqtatun ukhra. Kalau dia bermaksiat datang lagi noda hitam yang lain. Wala tazalu hatta ta'lu qalbuhu. Senantiasa noda hitam menempel sampai meliputi seluruh hatinya. Fadzalika huwa ran. Itulah kotoran yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka dipenuhi dengan ran, dengan kotoran hitam akibat dosa yang mereka lakukan. Wa minha dampak maksiat banyak ini. Kita sampai jam berapa kita? Wa minha annahu yahrumu halawat ta'ah. Di antaranya dia terhalangi dari nikmatnya ketaatan. Ya, di antara firman Allah Subhanahu wa taala tafsiran tentang apa namanya? Tentang buah daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falunuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, beramal saleh laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang bahagia. Di antara makna kehidupan bahagia kata Ibnu Katsir yaitu kelezatan dalam ketaatan. Ada manisnya ketaatan, baca Quran dia merasa nyaman, salat dia merasa nyaman, bersedekah dia merasa nyaman, sampai dia ketagihan bersedekah, ketagihan sholat, nuntut ilmu dia merasa nyaman. Maka dengan sebab maksiat bisa jadi keindahan ketaatan jadi hilang darinya. Fa idza fa'alaha lam yajid atharaha fi qalbihi minal halawa wal quwwah wa mazidil iman. Ketika dia melakukan ibadah ketaatan karena dia bermaksiat, maka dia tidak mendapati dampaknya berupa rasa manis dalam imannya, kekuatan dan tambahan iman, dia tidak merasakan kecerdasannya dan keinginan raghbah fil akhirah, tidak ada dampak semakin zuhud kepada dunia dan cinta kepada akhirat, tidak ada dampak karena dia bermaksiat. Beda kalau dia tidak bermaksiat, dia semakin zuhud kepada dunia, semakin raghbah, semangat kepada akhirat. Fa inna ta'ata tuthmiru hadhihi thamarati wala bud, karena ketaatan harusnya membuahkan hasil-hasil yang baik, menjadi semakin zuhud kepada dunia, iman semakin bertambah, akal semakin cerdas. Tapi ketika dia bermaksiat hilang semua itu. Wa minha annaha tamna'u qalbahu min tarahulihi minad dunya wa nuzulihi bisahatil qiyamah. Kalau sudah bermaksiat maka hatinya tidak pingin lepas dari dunia, tidak menjadikan dia zuhud dan tidak pingin singgah di pelataran hari kiamat. Fainal qalba la yazalu musyattatan mudayyan hatta yarhal minad dunya wa yanzilu fil akhirah. Karena hatinya senantiasa terpecah belah, terurai, ya, terabaikan sampai tinggal meninggalkan dunia dan mampir di akhirat. Fa idza nazala fihi aqbalat ilaihi wufudu taufiq wal inayatu min kulli jihatin wa jama ala jami atrafi qada'i jihazi wa ta'biyati zadi liyaumi ma'adihi wa ma lam yatarahal ila al akhirah wa yahdhurha fata'ab wal ana wa tashattut wal kasal wal batalah lazimatun lahu la mahalah. Jika hati kita ternyata singgah selalu mikir akhirat, maka akan datang utusan-utusan hidayah, taufik dan perhatian kepada hatinya dari segala sisi. Maka terkumpullah, ya, seluruh kekuatannya, kemudian terkumpulkan juga semua bekalnya untuk hari akhiratnya. Jadi kalau dia bermaksiat, dia lupa dengan akhirat. Tapi kalau dia meninggalkan maksiat, maka dia fokus ke akhirat, maka dia akan semangat, Allah kasih taufik, dan dia akan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Adapun jika hatinya tidak condong kepada akhirat karena maksiat, yang ada hanyalah keletihan, kepayahan, tercerai-berai hati, jadi malas. Menjadi suatu kelaziman yang menyinggahi hatinya. Wa minha i'radullahi wa malaikati ibadihi anhu. Di antaranya Allah dan malaikat dan hamba-hambanya berpaling darinya. Fa innal abda idza a'rada an ta'atillah wa ishtaghala bima'asihi a'radallahu anhu. Seorang hamba jika berpaling dari ketaatan kepada Allah dan sibuk dengan maksiat, Allah akan berpaling darinya. Wa aradat anhu malaikatu wa ibadu, dan demikian juga malaikat dan hamba-hamba Allah akan berpaling darinya. Jadi saya sebutkan, ada riwayat disebutkan seperti sebagian salaf, kalau seorang bermaksiat maka keluar bau yang tidak enak dicium oleh malaikat kebaikan, maka malaikat pun meninggalkannya. Orang pun malas ketemu dia. Tadinya orang nyaman sama dia, orang-orang soleh, jadi malas ketemu dengan dia karena dia maksiat. Kama annahu idza aqbala 'ala Allah aqbala Allah 'alaihi wa aqbala bi qulubi khalqihi ilaihi. Sebagaimana kalau dia fokus kepada Allah, ketaatan, maka Allah bukan fokus kepadanya, dan Allah menjadikan hati-hati para hambanya fokus kepadanya. Wa minna anna dhanba yastati dhanban akhar. Perhatikan, di antara dampak yang buruk, dosa membawa dosa yang lain. Jadi orang kalau berdosa bukan cuma itu-itu aja. Dosa ini akan mengiring dia kepada dosa yang lain. Misalnya orang bermusik-musikan, apa musik saja enggak dibawa lagi ke khamar, perempuan, wanita, nanti lama-lama ke zina, lama-lama narkoba, lama-lama tidak punya malu buka aurat, lama-lama bangga dengan maksiat, lama-lama terus dibawa terus seperti itu. Tidak cukup pada satu maksiat, tapi menggiring kepada yang lainnya. Summa yaqwa ahaduhuma bil akhar. Atau kemudian satu saling menguatkan, satu maksiat saling menguatkan, semakin semangat khamar semakin semangat zina. Saling menguatkan. Jadi dosanya membawa teman-temannya saling menguatkan. Fa yastadiyani tsalitsan. Satu ketemu satu ngajak lagi dosa yang ketiga. Tsumma tajtami'u tsalatha, kemudian tiga dosa sudah berkumpul, fa yastadi rabi'an, maka panggil lagi dosa yang keempat. Wa halum majarra, dan seterusnya. Hatta taghmurahu dhunubuhu, sampai akhirnya dosa-dosanya menenggelamkannya. Wa tuhitu bihi khati'atuhu, dan dosa-dosanya meliputinya. Qala ba'dhu salaf, berkata sebagian salaf, inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Di antara balasan kebaikan dari suatu ketaatan adalah ketaatan yang lainnya. Orang melakukan ketaatan digiring kepada ketaatan yang lainnya. Wa min uqubati sayyi'ati sayyi'ata ba'daha, dan di antara hukuman dosa adalah dosa yang selanjutnya. Makanya saya selalu merenungkan perkataan Ibnu Mas'ud, dia mengatakan bahwasanya al-ghina yumbitun nifaq. Bahwasanya nyanyian-nyanyian, musik-musikan menumbuhkan kemunafikan. Kok bisa demikian? Karena orang kalau sering musik-musikan, dia tunduk dengan syahwatnya dan dia memanjakan syahwatnya, menunjukkan jiwanya, nafsunya dia manjakan dengan, akhirnya jiwanya karena sudah terbiasa dimanja, dia tidak cukup di situ, ingin dimanjakan dengan yang lainnya. Maka muncullah kemunafikan, ingin dimanjakan dengan khamar, ingin dengan melihat yang tidak-tidak, ingin manjakan dengan zina, ingin dimanjakan dengan yang lain, terbawa kepada yang lainnya. Karena jiwanya sudah biasa dia manjakan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya nyanyian menumbuhkan kemunafikan. Karena maksiat tidak stop di situ, dia akan ngajak yang lainnya. Wa minha ilmuhu bi fawati ma huwa ahabbu ilaihi wa khairun lahu minha min jinsiha wa ghairi jinsiha. Fa innahu la yajma'u Allah li 'abdi baina ladzatil muharramat fid dunya wa ladzati ma fil akhirah. Di antaranya dia hendaknya mengilmui, ya, dengan luputnya apa yang lebih dia sukai, lebih baik yang sejenisnya, ya, dan juga yang selain jenisnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan pada seorang hamba antara kelezatan keharaman di dunia dan kelezatan yang ada di akhirat. Kama qala ta'ala, yauma wa yauma yuradul ladzina kafaru 'alan nari adhhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kata Allah, ketika dipaparkan orang-orang kafir di neraka jahannam, dikatakan kepada mereka, kalian tidak mendapatkan lagi bagian di akhirat surga. Kenapa? Adhhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalian telah mensirnakan kenikmatan kalian di dunia ketika dunia, wastamta'tum biha, dan kalian bersenang-senang. Makanya Rasulullah mengatakan, man syaribal khamra fid dunya lam syaribal akhirah. Siapa yang minum khamr di dunia tidak minum di akhirat. Jadi tidak bisa digabungkan. Sudah senang-senang di dunia, luput kenikmatan akhirat. Maka orang yang cerdas, dia harusnya jangan sampai luput kenikmatan di akhirat. Siapa yang ingin dapat bidadari di akhirat, jangan berzina di dunia. Jaga diri. Makanya Allah mengatakan, ketika orang kafir dipapar di neraka, dikatakan kepada mereka, kalian telah mensirnakan kenyamanan, kesenangan kalian selama di dunia, maka tidak dapat lagi jatah di akhirat. Fal mu'min la yudhibu tayyibatihi fid dunya. Maka seorang mu'min jangan sampai mensirnakan kebaikannya, semua kenyamanannya di dunia saja. Jangan. Bala budda an yatruka ba'dha thayyibati lil akhirah. Hendaknya dia meninggalkan sebagian kesenangannya untuk dia sisakan di mana? Di akhirat. Wa amal kafiru falianahu la yu'minu bil akhir. Adapun orang kafir karena tidak beriman dengan akhirat, fahuwa harisun ala tanawuli hudhudhihi kulliha wa thayyibati bid dunya. Maka dia semangat untuk meraih seluruh kesenangannya di dunia karena dia tidak beriman dengan hari akhirat. Wa minha ilmu bi anna a'malahu hiya zaduhu. Di antaranya ilmunya, hendaknya dia ingat bahwasanya amalan-amalannya adalah bekalnya. Amalan kita semua bekal untuk perjalanan panjang. Makanya Ibnu Qayyim punya buku namanya Zadul Ma'ad. Bekal untuk perjalanan di hari akhirat, hari kebangkitan. Di dunia kita butuh bekal. Kita safar butuh bekal, hidup dunia butuh bekal, berkeluarga butuh bekal. Kita jalan di akhirat, di alam barzah sampai hari kiamat butuh bekal. Ketahuilah bahwasanya amalannya semuanya adalah bekalnya. Wa wasilatu ila dari iqamatihi. Dan sarananya untuk sampai kepada tempat tinggal abadinya. Fa in tazawwada min ma'siyatillahi awsalahu dhalika zadu ila daril usati wal junah. Kalau ternyata dia berbekal dengan maksiat, maka maksiat tadi akan mengantarkan dia kepada tempatnya, tempat tinggal para pelaku maksiat dan para pendosa. Wa in tazawwada min ta'atihi wasala ila dari ahdi ta'ati wa wilayatihi. Kalau dia berbekal dengan ketaatan, maka bekalnya tadi akan mengantarkan dia kepada surga, tempat orang-orang yang taat. Wa minha ilmu bi anna amalahu huwa waliyuhu fi qabrihi. Hendaknya dia ingat bahwasanya amal dia merupakan temannya di kuburannya. Yang akan menolongnya di kuburannya. Wa anisuhu fihi. Karena Rasulullah menyebutkan amal soleh akan berubah ketika seorang masuk kuburan, datang. Kalau amal soleh datang seorang lelaki yang harum, tampan. Maka dia bertanya, man anta, siapa engkau? Maka orang tampan yang harum ini berkata, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Kalau ternyata dia bermaksiat, datang dalam bentuk lelaki yang buruk rupa, yang busuk. Dia tanya, wajahnya mengerikan, siapa engkau? Aku adalah maksiatmu selama di dunia. Maka dia harus tahu, kalau ingin punya teman yang nyaman di akhirat, beramal soleh. Beramal soleh. Wa syafi'u inda rabbihi. Dan amal solehnya tadi akan menjadi pemberi syafaatnya pada hari kiamat kelak di sisi Allah. Al-Quran beri syafaat, puasa beri syafaat. As-sawm wal-Quran yashfa'ani. Kata Nabi, Al-Quran dan puasa memberi syafaat. Wal mukhasim wa mumuhaj anhu, bahkan Al-Quran akan membelanya, berdebat untuk membelanya, puasa akan berdebat membelanya, amal solehnya berdebat untuk membelanya. Fa insya'a ja'alahu lahu wa insya'a ja'alahu alaih. Kalau dia ingin amalnya membelanya, silakan beramal soleh. Kalau ingin amalnya menghantamnya, silakan bermaksiat. Jangan ke amalnya, kulitnya pun akan menghabisi dia. Wa qalu lil judun lima syahadtum alaina. Orang-orang berkata di neraka ketika kulitnya berbicara, wahai kulit-kulit, kenapa kau menghantam kami? Kenapa dia maksiat? Maka kulitnya bukan membela dia, tapi menghantamnya. Amal solehnya pun menghantamnya. Wa minha ilmu bi anna amalal bir tanhadu bil abdi. Dia mengetahui bahwasanya amal kebajikan akan mengangkat derajat seorang hamba. Wa taqumu bihi. Dan akan menguatkan dia. Wa tas'adu ilallahi bihi. Dan akan mengangkat dia menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Fabihasabi kuwati ta'alukihi biha yakunu su'uduhu ma'a su'udiha. Maka semakin kuat keterikatan dia dengan amal soleh, maka semakin mudah dia naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amalul fujur tahwi bihi. Adapun maksiat menjatuhkan dia. Wa tajidibuhu ilal hawiyah. Dan akhirnya menjatuhkan dia dalam neraka hawiyah. Wa tajuru ila asfali safilin. Dan akan menjatuhkan dia ke tempat yang paling rendah di neraka jahannam. Wa bihasabi quwwati ta'alluqi biha yakunu hubutuhu ma'aha wa nuzulu ila haitsu tastaqir bihi. Semakin kuat keterikatan dia dengan maksiat, semakin dia digiring dibawa oleh maksiat menuju tempat yang hina dina. Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'u. Sungguhnya amal soleh terangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat-kalimat yang baik terangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang kafir, kata Allah, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwaabus sama. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong, maka mereka tidak akan dibuka pintu-pintu langit. Itu ketika mau dibuka, mau naik ke Allah, Allah tutup, tidak bisa naik ketemu Allah Subhanahu wa taala, maka dijatuhkan dan direndahkan. Falamma lam taftah abwaabus sama li a'malihim bal ughliqat anha lam yuhtah li arwahihim. Falamma lam tuftah abwaabu sama' li a'malihim bal ughliqat anha lam tuftah li arwahim indal mufaraqati bal ughliqat anha. Ketika amal mereka terhalangi tidak bisa menembus langit, maka ruh mereka juga ketika dicabut dari jasad tidak bisa menembus langit. tidak bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dengan bau yang menyengit, yang tidak enak, menembus langit tidak dibukakan. Berbeda dengan orang beriman. Wa ahlul iman wal amal salih lamma kanat abwaabus sama' maftuhatan li amalihim hatta wasalat ila Allah Subhanahu wa taala futihat li arwahim hatta wasalat ilaihi subhanahu. Adapun orang-orang beriman, selama ini amalnya naik kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Allah. Ila yas'adul kalimut thayyib. Amal saleh naik kepadanya. Maka ketika mereka meninggal, ruh mereka juga terangkat menembus langit sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qamat baina yadayhi, sehingga berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Farahimaha, maka Allah pun merahmati jiwa tersebut. Wa amara bi kitab ismihi fi illiyin. Lalu Allah suruh tulis namanya di tempat yang tinggi di surga. Wa minha, masih kuat? Atau sudah tobat, tidak mau maksiat lagi? Banyak sekali Ustaz. Kata Ibnu Qayyim, di antara dampak maksiat, wa khurujuhu min hisnillahi alladhi la dhai'ata 'ala man dakhalahu. Orang yang maksiat keluar dari penjagaan Allah. Siapa yang masuk penjagaan Allah tidak akan celaka. Maka fayakhruju bima'siyatihi minu ila haitsu yasiru nahban lilusus wa qutta'it tariq. Ketika dia keluar dari penjagaan Allah, maka dia menjadi santapan yang bisa dicuri oleh para pencuri dan para perampok. Bisa dirampok oleh para pencuri. Fama dhanu biman kharaja min hisni hasinin la tudriku fi afa. Bagaimana dengan orang yang keluar dari benteng yang tidak mungkin ada kekurangan di benteng tersebut? Benteng yang sangat aman, kemudian dia keluar. Ila khirbatin muhishatin ma'wal lusus. Kemudian dia pergi ke tempat yang porak-poranda, tempat persembunyian para pencuri dan para perampok. Fahliyatrukuna mausya'an min mata'i. Apakah kalau ketemu perampok di tempat yang mengerikan tersebut, masih ada barang hartanya yang dibiarkan, pasti diambil semuanya. Maksudnya Ibnu Qayyim beri gambaran, kalau kau taat kau dalam penjagaan Allah, kau keluar kau bahaya. Setan akan menghabisimu dan bahaya akan menghampirimu. Wa minha annahu bil ma'siyat qad ta'arrada li mahkibarakatihi fi kulli syai. Ini bahaya juga. Dengan dia bermaksiat, maka keberkahan dari dirinya semua dicabut. Keberkahan terhadap umurnya, keberkahan terhadap jasadnya, keberkahan terhadap hartanya dicabut. Min amri dunyahi wa akhiratihi, semuanya dicabut. Perkara dunia, perkara akhirat. Fa inna ta'ata tajlibu lil abdi barakati kulli syai. Ketaatan menjadikan dia berkah, hartanya berkah, umurnya berkah, istrinya berkah, anaknya berkah, waktunya berkah. Semua yang dimiliki berkah. Wal ma'siyatu tamhaqu anhu kulla barakah. Sebaliknya maksiat menghilangkan seluruh keberkahan. Wabil jumlah, kesimpulannya. Fa atharul ma'siyatil qabihati aktsaru min an yuhita bihal abdu ilman. Maka dampak maksiat terlalu banyak, ilmu kita tidak bisa meliputinya. Wa atharu ta'atil hasanati aktsaru min an yuhita biha ilman. Dan dampak kebaikan, ketaatan juga sangat banyak, tidak bisa kita ketahui seluruhnya. Fa khairud dunya wal akhirati bihadafiha fi ta'atillah. Seluruh kebaikan dunia dan akhirat seluruhnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Wa syarrud dunya wal akhirati bihadafiha fi ma'siyati. Dan seluruh keburukan dunia dan akhirat semua kembali kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'dil athar yaqulullahu ta'ala, dalam sebagian riwayat athar Allah berkata, man dhalladhi ata'ani fasyaqiya bi ta'ati. Siapakah yang taat kepadaku kemudian menjadi sengsara? Enggak ada. Wa man dhalladhi asani fasaida bi ma'siyati. Apakah ada orang yang bermaksiat kepadaku lantas bahagia? Enggak mungkin. Masih tiga lagi. As-sababus samin. Sekarang sebab yang ke-8 agar kita meninggalkan maksiat. Kalau tadi yang 7 semua sebab maksiat, apa dampak maksiat. Perhatikan kisarul amal, jangan terlalu banyak angan-angan. Wa ilmuhu bi sur'atin tiqalihi, dan dia harus sadar bahwasanya dia begitu cepat berpindah dari dunia ini menuju alam berikutnya. Jangan terlalu banyak angan-angan, pingin ini, pingin anu, pingin ini, pingin anu, sehingga tidak fokus beramal, sehingga akhirnya bermaksiat. Wa annahu kamusafirin dakhala qaryatan wa muzmi'un 'ala al-khuruj minha aw karakibin qala fi dhilli shajaratin thumma sara wa tarakaha. Sungguhnya dia seperti seorang pengembara yang mampir suatu negeri dan segera akan keluar dari negeri tersebut, atau seperti pengembara yang mampir di bawah naungan sebuah pohon, tidur sebentar kemudian meninggalkannya. Fa huwa li 'ilmihi bi qillati maqamihi wa sur'ati intiqali harisun 'ala tarki ma yuthkiluhu hamluhu wa yadhurruhu wa la yanfa'uhu. Karena dia tahu dia hanya sebentar di dunia, maka dia semangat untuk tidak memperberat bekalnya dengan yang tidak-tidak. Karena sebentar lagi dia meninggal. Bawa bekal yang benar. Ternyata kalau dia bawa maksiat, bawa maksiat, bawa maksiat, repot ini. Mati repot, di hari kiamat repot. Hari sunnah al-intiqali bi khairin mayah bi hadratihi. Maka dia semangat untuk bawa bekal yang banyak, karena dia sebentar, hidup dia cuma sebentar. Semua yang tidak baik dia tinggalkan, semua yang baik segera dia bawa. Falaysa lil qalbi anfa'u min kisril amal. Tidak ada yang paling bermanfaat bagi hati dengan sedikitnya pendeknya angan-angan. Wala adarra min at-taswif wa tulil amal. Dan paling berbahaya bagi hati adalah menunda-nunda dan juga panjang angan-angan. Nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, tahu-tahu mati. Makanya ibu, kalau pagi-pagi jangan nanti-nanti. Udah pagi, zikir pagi petang, baca Quran, sholat duha, layani suami. Jangan bilang nanti, kalau suami sore baru dilayani. Suami sudah pulang sore, nanti besok aja. Besok mati suami akhirnya. Terus menyesal. Ustaz, dulu saya tidak berbakti sama suami, gimana? Ya suruh hidup lagi kalau bisa. Hidup cuma sebentar. Kita tunda-tunda, kita menyesal sendiri. Sababu tasi, dua lagi. Mujanabatul fudul, ini paling bahaya ini. Mujanabatul fudul fi mat'amihi wa mashribihi wa albasihi. Meninggalkan berlebih-lebihan yang tidak perlu. Fudul maksudnya perkara yang tidak perlu. Dalam makanan, minuman, pakaian, tidur, dan bersosial dengan manusia. Terlalu sering kuliner, ini tidak baik. Beli minuman macam-macam, kesana kemari sibuk cari makanan juga tidak baik. Terlalu banyak tidur, terlalu sibuk dengan pakaian, ganti merek ini, merek anu, merek ini, oh ada fashion baru, merek baru, sibuk dengan branded. Ini juga tidak baik. Tidak perlu, kalau yang perlu, silakan. Ini kita bicara fudul yang tidak perlu namanya dalam bahasa Arab. Fudul ya, tidak perlu. Wajima bin nas, terlalu banyak kumpul, terlalu banyak grup, terlalu banyak sosialita, terlalu banyak. Ini juga enggak baik. Memudahkan orang terjerumus dalam maksiat. Terlalu banyak kepo di antaranya. Fa inna quwwata da'il al ma'asi innama tansha'u min hadhil fadlat. Di antara sebab seorang terbawa kepada maksiat karena banyak hal yang berlebih-lebihan tidak perlu ini. Fa inna tatlubu laha masrifan, sehingga dia pengin cari jalan keluar yang lain. Fa yadhiqu alaihi al mubah, ketika dia sudah biasa begini, baju lagi kayaknya kurang pas, akhirnya pengin sesuatu yang lain, akhirnya terjerumus dalam apa? Maksiat. Terlalu kepo, misalnya kita terlalu kepo pengin lihat macam-macam, lama-lama pengin lihat yang tidak-tidak. Benar atau tidak? Tadinya pengin lihat berita teman-teman, mungkin masih mubah, tapi sebenarnya enggak perlu. Bagaimana sih kabar teman saya? Bagaimana? Akhirnya pengin lihat yang tidak-tidak. Fatata'addahu ilal haram, akhirnya berpindah dari yang mubah kepada yang haram. Wa man a'dhamil asya wa min a'dhamil asya'i dararan 'alal 'abdi batalatuhu wa faraguhu, dan di antara sebab yang beri mudarat kepada seorang hamba yaitu penganggurannya, tidak ada kerjaannya, tidak ada, hanya kebongongannya, tidak ada kegiatan. Fa inna nafsa la taqudu farighah, karena jiwa tidak ingin nongkrong, dia pasti cari kesibukan. Bal illam yushghilha bima yanfa'uha shaghalatu bima yadhurru wala bud. Kalau dia tidak menyibukkan jiwanya kepada yang kebaikan, maka jiwanya akan menyibukkan dia untuk kemaksiatan. Jadi enggak ada jiwa nganggur. Kalau nganggur, enggak baca Quran, pengin lihat lain-lain. Oleh karenanya sibukkan jiwa yang bermanfaat. Jangan terlalu banyak kepo, jangan melakukan yang terlalu banyak tidak ada faedahnya. Terlalu banyak keluar, terlalu banyak sosialita, akhirnya menjerumuskan dalam maksiat. Terlalu banyak lihat sana, lihat sini, terlalu banyak dengar sana, dengar sini, akhirnya terjerumus dalam maksiat. Terlalu banyak kuliner sana, kuliner sini, akhirnya juga maksiat. Sababul ashir, yang 10 terakhir, wa huwal jami' li hadhil asbabi kulliha. Ini adalah yang mengumpulkan seluruh sebab-sebab sebelumnya. Wa huwa thabatu syajaratil iman fil qalb, yaitu kokohnya pohon keimanan dalam hati. Fasabrul abdi anil ma'asi innama huwa bihasabi kuwati imanihi. Seorang bisa kuat tidak bermaksiat kembali kepada kekuatan imannya. Fakulama kana imanu aqwa kana sabru atam. Setiap imannya semakin kuat, sabarnya untuk tidak maksiat juga semakin sempurna. Wa idza dhafa al iman dhafa sabr. Kalau imannya lemah, dia tidak kuat untuk tidak bermaksiat. Fa inna man bashara qalbahu al iman bi qiyamillahi alaihi wa ru'yatihi lahu wa tahrimihi lima harramahu alaihi wa bughdihi lahu wa maqtihi li fa'ilihi wa bashara qalbul iman bi thawab wal iqab wal janna wan nar imtana minhu an la ya'mal bi mujabi hadzal ilm. Maka siapa yang hatinya telah diisi dengan iman, bahwasanya dia tahu Allah mengurusinya, dia tahu Allah melihatnya, dia tahu Allah telah mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan dia tahu Allah benci dengan perkara yang haram, dan dia tahu Allah murka dengan orang yang melakukan yang haram. Demikian juga iman telah memasuki hatinya tentang bagaimana balasan, hukuman, surga atau neraka. Maka dia akan berhenti kecuali, maka dia tidak akan mengamalkan perkara-perkara yang buruk karena ilmu dan imannya tersebut. Wa man dhannahu annahu yaqwa ala tarkil mukhalafat wal ma'asi bil iman, siapa yang menyangka dia mampu meninggalkan perkara yang haram dan maksiat tanpa iman, ar-rasikh tsabit, tanpa iman yang kokoh, faqad ghalit, maka dia salah. Tidak mungkin orang tinggal maksiat kecuali imannya kuat. Fa idza qawiya sirajul imani fil qalb, kalau lampu iman yang kuat dalam hatinya, wa adha'at jihatihi kullaha bihi, dan lampu iman tersebut telah menerangi seluruh sisi hatinya, wa asraqa nuruhu fi arja'ihi, dan sinarnya telah menyinari seluruh sisi dari hatinya, saru dhalika nur ilal a'dha, maka dari hatinya cahaya tersebut akan beranjak menuju ke anggota tubuh yang lainnya, wan ba'atha ilaiha, dan akan terpancarkan ke tubuh-tubuh yang lainnya, fa asratil ijabatu lida'il iman wan qadat lahu, maka dia akan segera memenuhi seruan iman dan tunduk kepada seruan iman, ta'iatan mudhallalatan ghairu mutatsaqilah, kalau ada panggilan ketakwaan maka dia akan semangat dengan taat, dengan merendahkan diri tanpa merasa berat, wala karih, apalagi benci dengan panggilan tersebut. Dengar azan dia semangat, dengar ada sedekah dia semangat, panggilan ketakwaan dia semangat. Kenapa? Iman yang kuat. Bal tafrahu bidakwati hina yad'uha, bahkan dia gembira ketika disuruh untuk melakukan ketaatan. Kama yafrahu rajulu bidakwati habibihil muhsin ilaihi ila mahalli karamati, sebagaimana seorang lelaki gembira ketika ada kekasihnya atau temannya yang baik kepada dia memanggil untuk datang ke rumahnya. Dia semangat. Fahuwa kullu waktin yarkubu da'iyahu, setiap waktu dia menanti kapan dipanggil, kapan dipanggil. Orang beriman seperti itu. Dia menanti panggilan azan, dia menanti panggilan taklim, dia menanti kapan bisa bersedekah, dia menanti untuk silaturahmi. Ya ta'ahabu limuwafatihi, dan dia selalu bersiapan untuk bertemu dengan kekasihnya. Wallahu yakhtasu bi rahmatihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki, dan dialah pemilik karunia yang agung. Inilah 10 nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah taala agar kita meninggalkan maksiat. Semoga Allah menguatkan kita untuk meninggalkan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Masih ada pertanyaan atau tidak usah? Ya, saya juga udah capek. Awas ya, dia udah ceramah panjang-panjang masih maksiat. Ya manusia Ustaz, kita siapa sih yang tidak maksiat? Kita bukan malaikat. Kalaupun antum harus bermaksiat, segera bertobat. Demikian kalau gitu kajian kita. Insya Allah kita ketemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Ikhwatul Islam a'azaniyallahu ayyakum, program kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan menjadikan amal soleh, serta agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakallahu khairan atas kebersamaan kaum dangu di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
3: Addi salat kama amarallah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamat.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
2: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasuki
0: kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga." Muttafaqun alaih.
2: An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza kuntum thalathah فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزن." متفق عليه.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih." Muttafaqun alaih.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihan.

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Assalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pemerhati roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insyaallah di kesempatan Sabtu siang hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib LC Hafizahullahu Ta'ala dengan pembahasan kitab Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajibulil Imam yang merupakan buah karya dari Syekh Dr. Abdussalam bin Barjas Rahimahullahu Ta'ala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib LC Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura.
4: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Aqidah Ahlul Islam Fima Yajibul Iman. Aqidah Ahlul Islam, kaum muslimin, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan pemimpin kaum al-muslimin yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdussalam bin Barjas rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar aqidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. kita masih dalam pembahasan bagaimana cara menasehati pemimpin kaum muslimin yang sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ajaran para as-salaf. Sudah kita sampaikan di halaman 39. Antakuna munasahatuhu sirran, kata Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah, wajib menasehati pemimpin secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, tidak di hadapan umum. Dibawakan beberapa ucapan para ulama dan juga hadis Rasulullah alaihi wasallam tentangnya, diantaranya ucapan Al-Allama Ibnu Nahas, Al-Allama Asy-Syaukani, kemudian juga ucapan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani As-Sindi, kemudian dibawakan hadis-hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis Yad bin Hunmin radhiyallahu anhu yang sangat masyhur, man arada an yansaha lidi sultanin fala bi amrin fala yubdilahu ala niyatan, barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya dengan sesuatu, maka jangan di hadapan umum. Walakin yakhud biyadih, namun ambil tangannya, fayakhluwabihi, berduaan dengannya, fa'in qabila minul badak, jika diterima itu yang diharapkan, wa illa kana qad adalladhi alih, jika tidak diterima, maka gugur kewajiban. Demikian pula disampaikan riwayat dari Abdullah bin Abi Aufa rahimahullahu ta'ala, yang menasehati seseorang yang bernama Said bin Jumhan yang mengkritik pemimpin di hadapan umum. Kemudian juga dibawakan ucapan Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sekali lagi pembahasan yang terang benderang menurut ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan hadis-hadis tadi. Meskipun ini hanya sebagian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullahu ta'ala. Maka kita dari ucapan ulama Ahlussunnah di abad ini, atau ulama kibar Ahlussunnah di abad ini, kalau tadi Syekh Albani sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu, sekarang kita akan baca dari ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala dalam kutab As'ilah wa Ajuibah fil alaqa bainal hakim wal mahkum, soal dan jawab yang berkaitan dengan interaksi pemimpin dan rakyat. Di halaman 18, pertanyaan yang ke-10, ada pertanyaan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, hal min manhaji salaf naqdul wulati min fawqil manabir wa ma manhaju salaf fi nusfil wulat, apakah termasuk manhaj salaf mengkritik pemimpin di atas mimbar-mimbar khutbah, dan bagaimana manhaj salaf dalam menasehati pemimpin? Maka dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, laisa min manhaj salaf at-tashhir bi uyubil wulati wa dzikri dzalika 'alal manabir, bukan termasuk manhaj salaf mengumbar aib pemimpin kaum muslimin dan menyebutkannya di atas mimbar-mimbar khutbah. Karena tadi sudah kita sampaikan asar dari Usama bin Zaid. Beliau tidak menasehati Utsman di hadapan umum, namun antara beliau dan Utsman saja. Demikian pula yang sudah kita sampaikan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau ditanya oleh seseorang, amur amiri wa anhahu anil munkar, apakah aku boleh melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada pemimpinku, kata beliau, in kunta fa'ilan falabut fa fima bainaka wa bainahu, jika engkau tetap mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap pemimpin, maka harus antara dirimu dan pemimpin saja, tidak di hadapan umum. Makanya yang mencela, mengkritik, menasehati, memberi masukan pemimpin di mimbar-mimbar khutbah atau di kajian-kajian ya ilmu, ya atau di sosmed sekarang ini, maka kata beliau bukan termasuk manhaj salaf dan juga tadi bukan termasuk ajaran Nabi atau bahkan itu menyelisih ajaran Nabi, menyelisih ajaran para as-salafu as-salih. Li'anna dhalika yufdi ilal fawdha wa adami sam'i wa ta'ati fil ma'ruf. Di antara dampak negatif mengumbar aib pemimpin, mengkritik pemimpin di hadapan umum itu akan mengarah kepada kekacauan, tidak adanya mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Artinya akan turun kewibawaan pemimpin. Wa yufdi ilal khawd al-khawd alladhi yadur wa la yanfa', dan akan mengantarkan kepada akibat yang sangat buruk, yang bermadarat, tidak bermanfaat.

pemimpin kaum muslimin tersebut. Hatta yuwajjah ilal khair. Ya, hingga bisa diarahkan kepada kebaikan. Amma ingkarul mungkar biduni zikril fa'il fayungkar az-zina wa yungkar al-khamr wa yungkar ar-riba min duni zikri man fa'alahu fadzalika wajibun li umumil ajidah. Adapun mengingkari kemungkaran tanpa menyebut siapa pelakunya, ya seperti ketika menyebarnya perzinahan, maka disampaikan ya haramnya az-zina wa la taqrabuz zina wa yungkar al-khamr diingkari minuman-minuman keras. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu ila akhiril ayat. Wa yunkar ar-riba ahalallahu rib ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Dibahas secara umum hal-hal yang diharamkan tadi tanpa menyebut penguasa sama sekali. Min duni dzikri man fa'alahu bi wa min duni dzikri man fa'alahu ya fadzalika wajibun di ummatillah, itu adalah suatu kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa yakfi inkarul ma'asi wa tahdhin minha min ghairi an yudkar man fa'alaha la hakiban wa la ghair hakim. Cukup diingkari kemaksiatan, diperingatkan umat darinya tanpa disebut siapa pelakunya, baik ya yang di atas maupun yang di bawah, penguasa ataupun rakyat. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, walamma waqa'atil fitnah fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu, qala ba'dun nas li Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu. Ini yang kita isyaratkan tadi. Ketika terjadi fitnah di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagian orang berkata kepada Usama bin Zaid, ala tukallim Utsman, tidakkah engkau menasihati Utsman? Faqal, maka Usama bin Zaid berkata, innakum taraun anni la ukallimu illa Utsman. Apakah kalian berpendapat tidaklah aku menasihati Utsman kecuali aku memberitahukannya kepada kalian? Inni ukallimu fima baini wa bainahu. Aku telah menasihatinya antara aku dan dirinya saja. Duna an afsateh amran la uhibu an akuna awwala man iftatahahu. Aku tidak mau membuka sesuatu perkara yang aku tidak suka menjadi orang yang pertama kali membukanya. Dan ini yang sudah dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang dimaksud oleh Usama bin Zaid, aku tidak mau membuka perkara yaitu al-mujaharah bil inkar alal wulat. Tidak mau membuka pintu menasihati pemimpin, mengingkari pemimpin di hadapan umum. Li'anna fil inkar jiharon ma yukhsha akibatuhu. Karena mengingkari pemimpin secara terbuka, terang-terangan, di hadapan umum, ini sangat dikhawatirkan dampak negatifnya. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz bin Bas lagi rahimahullah, walamma fatahal khawarij al-juhal babashar fi zamani Utsman radhiyallahu anhu wa ankaru ala Utsman alanan azumatil fitnah wal qital wal fasad alladhi la yazalu an-nas fi athari ila al-yawm. Ketika kelompok khawarij yang jahil membuka pintu kejelekan ini di zaman al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan mereka mengingkari Utsman secara terang-terangan, maka terjadi fitnah yang sangat dahsyat, peperangan, kerusakan yang manusia sampai sekarang ini merasakan getahnya. Dan kita ingat kisah Abdullah bin Sabah al-Yahudi, dia pendiri Syiah Rafidhah dan juga Al-Khawarij As-Sabaiyah, ialah pelopor mengkritik pemimpin di hadapan umum. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh para ulama sejarah seperti Imam Ibnu Asakir At-Tabari dan yang lainnya, yang mengatakan ibda'u bitan ala umaraikum, mulailah kalian mencela pemimpin kalian itu di hadapan ini ajarannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Hatta hasratil fitnah baina Ali wa Muawiyah wa qatl Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Hingga terjadi fitnah antara Ali dan Muawiyah, Utsman dan Ali.

0: radhiyallahu taala anhuma atau terjadi pembunuhan Affan terhadap Al-Khalifah Rasid bin Affan bin Nurayn dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Bi asbab dzalik, apa sebabnya? Itu tadi, mengingkari secara terang-terangan di hadapan umum sehingga masyarakat awam terprovokasi membenci penguasanya sampai terjadi tadi pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasid Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Wa kutila jam'un katsir min as-sahaba wa ghairuhum bi asbabil inkar al-anani. Ya, terjadi banyak pembunuhan di antara para sahabat Rasul, ya, dan selain mereka dengan sebab pengingkaran yang terang-terangan di hadapan umum terhadap Al-Khalifah pada waktu itu. Wa dzikrul uyubi alanan hatta abghadul katsirun minan nas wali amrihim wa qataluhu. Ya, ketika diumbar aib pemimpin di hadapan umum, maka kebanyakan orang akan membencinya. Ya, dan yang terjadi adalah pembunuhan, pemberontakan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian disampaikan hadis Iyad bin Ghanmin tadi radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi jelas ini adalah fatwa ulama besar abad ini Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan tentunya beliau hanya sekedar melanjutkan tongkat estafet para ulama ya Ahlussunnah, ulama salaf yang sebelum beliau. Kemudian kita mau tambahkan lagi dari ucapan Syekh ya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, sekali lagi ini kita sampaikan tiga ucapan ulama besar abad ini dari ulama Ahlussunnah, Syekh Abdul bin Baz, ya, kemudian juga tadi Syekh Al-Albani dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ini dinukil ya oleh penulis Syekh Dr. Abdul Bajaz dalam kitab Mu'amatul Hukam halaman 128. Qala Asy-Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala fi kitabihi Maqasidil Islam indama qarrara anna nasihata kunu lilwulati sirran la ala niyatan wa saqa ba'dal adil ala dzalik wa min hadzal hadits. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Maqasidil Islam ketika mentakrir ya mengikrarkan menetapkan bahwa nasihat terhadap pemimpin harus rahasia, sembunyi-sembunyi, tidak boleh terang-terangan di hadapan umum. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil di antaranya hadis Abi Bakar radhiyallahu anhu yang sangat masyhur, insyaallah akan ada pembahasan pada bab selanjutnya, tapi kita bawakan juga ya karena sudah disyaratkan oleh Syekh di sini. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika hadir di pidatonya pemimpin pada waktu itu yaitu Ibnu Amir, tiba-tiba ada seseorang dari kelompok Khawarij, ini kelakuan Khawarij yang berkunya Abu Bilal ya, yang mengatakan undur ila amirina yalbasu thiyabal fusaq, lihatlah kepada pemimpin kita ini dia memakai baju orang-orang fasik, memang kritik pemimpin di hadapan umum. Maka apa sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu? Apa mengucapkan emumtaz, inti gentle, pemberani, la abada ya, bahkan beliau mengatakan uskut, diam inti, fa ini sami itu Rasulullah SAW yakul, karena aku mendengar Rasul bersabda man ahana sultanallah fil ardi ahanahullah, barang siapa yang menghinakan pemimpin kaum muslimin di atas muka bumi ini Allah akan menghinakannya. Ya, kemudian Syekh Utsaimin ya mensarah atau mengomentari hadis tadi dengan ucapan beliau, fa idza kana al kalam fil malik bi ghaibatin aw nusfuhu jahran wa tashhir bihi min ihanatihi allati ta'ada Allah fa'ilaha bi ihanatihi fala syak anna yajib mura'atu ma dzakarna. Kata beliau, apabila mengata-ngatai pemimpin ya, mengkritik pemimpin tidak di hadapannya langsung ya, tidak menasihati secara rahasia, namun maka ya malah menasihati mengkritik di hadapan umum ya, kata beliau ini bagian daripada menghinanya. Tadi yang Allah ancam, barang siapa menghinakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan hinakan dia. Ya, maka dari sinilah kata beliau tidak dilakukan lagi, wajib memperhatikan cara menasihati pemimpin yuridul israr wa nusyi wa nahwi, yaitu dengan menasihati pemimpin secara rahasia, liman istata'a nasihatan minal ulama. Ya, terutama bagi para ulama yang memang sanggup menasihati pemimpin ya secara rahasia. Ini sekali lagi tiga ulama Ahlus Sunnah abad ini sepakat mengatakan inilah ya manhaj asalaf, inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW dalam menasihati pemimpin, yaitu empat mata dengan pemimpin, bukan di sosmed, bukan di pengajian-pengajian umum atau di mimbar-mimbar khutbah, itu laisa min manhaji asalaf. Ya, maka bagi yang mengaku Ahlus Sunnah atau as-salafiyun, ini ajaran as-salaf ikuti. Jangan mengikuti yang selainnya, yang menyelisihinya. Ya, dan sekarang insya Allah akan kita lanjutkan juga membantah syubhat-syubhat yang berkaitan dengan pembahasan menasihati pemimpin ya secara rahasia. Ya, masih tetap dari tujukan kita minggu yang lalu, tariqatus salaf fi nusi salatin wa dawi syaraf. Jalan manhaj ajaran metode salaf dalam menasihati pemimpin kaum muslimin dan orang-orang yang memiliki kedudukan. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Syekh Abdul Malik Al-Jazairi Hafidhullah Ta'ala membawakan dalam kitabnya ini 20 syubhat orang-orang yang membolehkan menasehati pemimpin di hadapan umum tanpa ada kehadiran pemimpin pada waktu itu. Ya, ada 20 syubhat yang boleh bantah, tapi kita ambil sebagian saja dan kita ringkas. Di antaranya di sini ditulis Asyubatul Asyirah, halaman 93. Syubhat yang ke-10 di sini, yaitu Rawah Muslimun an Abi Kilaba qol kuntu bisyam fi halaqatin fiha Muslim ibnu Yasar faja Abul As'as qol qalu Abul As'as fajalas. Dari Abi Kilaba, beliau berkata, pernah satu saat aku berada di negeri Syam di halaqahnya ulama yang bernama Muslim bin Yasar rahimahullah ta'ala. Kemudian ada seseorang yang kunyanya Abul As'as datang. Mereka berkata, Abul As'as. Fajalasa, lalu dia pun duduk. Fakultulahu hadith akhana hadisa ubada ibn Samit. Aku berkata kepada Muslim bin Yasar, sampaikan kepada kami atau saudara kami hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala. Qal, kemudian Muslim bin Yasar mengatakan, na'am, ghazauna ghazatan wa 'ala nasi Muawiyah fa ghanimna ghanaim katsira fa kana fi ma ghanimna aniyatun min fiddah fa amara Muawiyah rajulan an yabi'aha fi utiyatin nasi. Kemudian disampaikan cerita, kami suatu saat pernah berperang ya, dan Muawiyah ada di tengah manusia dan kami pun menang dalam perang, kami pun mengambil harta rampasan perang yang sangat banyak ya. Di antara harta rampasan perang itu adalah bejana yang terbuat dari perak ya. Di antara ghanima di zaman Muawiyah itu ada bejana dari perak. Maka Muawiyah memerintahkan seseorang untuk menjualnya sebagai upah atau gajinya ya manusia pada waktu itu. Fatasara an-nasu fi dzalik. Fa balagha Ubadah ibn Samit. Ya, kemudian orang-orang berlomba-lomba mendapatkan bejana dari perak tersebut. Maka sampailah kepada Ubadah bin Samit, lalu beliau pun menyampaikan hadis Rasul. Ya, ini sebagai at-ta'lim sebetulnya. Yanha an ba'il dhahabi as ini samitu rasulam yanha an ba'il dhahabi dhah wal fidda bin fidda. Ubadah bin Samit, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, atau aku mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak. Ya. Illa sawan bisawa, ringkasnya, kecuali harus sama takarannya, beratnya ainan bi ainin, ya, dan harus kontan. Faman zada au isdada faqad arba, barang siapa yang menambah atau minta tambahan maka dia telah jatuh ke dalam riba. Para dana suma akhadu fa balagha dari kamu awiya fa qama khatiban fa qala alama balu rijal yatahaddus an rasul sallam ahadith qad kunna nashaduhu wa nasah wa nashabahu falam nasma'ha minhu. Ya, ketika orang-orang itu mendengar hadis Rasul yang disampaikan oleh Ubadah bin Samit tadi, mereka pun mengembalikan bejana-bejana dari perak tersebut yang mereka telah ambil. Dan itu pun sampai kabarnya kepada kepada Muawiyah sebagai penguasa pada waktu itu. Maka beliau pun berkhutbah seraya mengatakan, kenapa orang-orang itu menyampaikan dari Rasulullah SAW hadis-hadis yang kami belum pernah menyaksikannya, sedangkan kami yang menemani Rasulullah SAW. Faqama Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit pun mengucapkan kembali hadis Rasulullah SAW tersebut. Tumaqal landu hadithan Nabi Masami'na min Rasulullah SAW wa inkariha Muawiyah. Kita akan terus sampaikan hadis tersebut meskipun Muawiyah tidak menyukainya. Intinya, kata orang-orang tersebut, di sini Ubadah bin Samit menasehati, mengkritik Muawiyah terang-terangan. Maka dijawab oleh Syekh Abdul Rahman Ramadhani hafizah ta'ala, hadal hadith kharijun an mahalin nizak. Hadis ini keluar dari tema perselisihan antara kita dengan yang membolehkan menasehati di atas mimbar-mimbar khutbah. Li'anna kharaja makhraja basi'in min finnas yajhalunahu. Yang pertama juga karena apa yang dilakukan oleh Ubadah ini bukan bentuk amar ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin, bukan menasehati pemimpin, namun sekedar menyampaikan hadis Rasulullah SAW li ta'lim. Ya, sekali lagi, Ubadah bin Samit tidak ada istilahnya mengkritik pemimpin pada waktu itu. Beliau hanya menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Fa'inna kalama Ubadah kana wajhan li amatin nas awalan wa asala. Karena Ubadah bin Samit tadi diminta, ya, atau beliau menceritakan apa yang beliau dengar dari Rasulullah SAW. Wassalam. Kemudian kata beliau, dalam riwayat dikatakan, ya an Abil As'asani an Ubadah bin Samit qama khatiban faqal ya ayuhan nas innakum qad ahdathtum buyu'an la adri ma hiya ala wa inna dhawa bidhahab. Ya, intinya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ya, beliau hanya menyampaikan hadis Rasulullah SAW, tidak menyinggung sama sekali penguasa pada waktu itu. Kemudian yang kedua, jawaban Syekh, hadal hadis dakhilun fi umumin nahyi anil munkar wal munkar yunkar sawa'un irtakaba wal amr aw man dunahu ma anna Ubadah bin Samit lam yata'arud li dzikri walil amr. Dari sini termasuk bagian keumuman amar ma'ruf nahi mungkar dan kemungkaran tadi. Sebagaimana kata Syekh bin Bas, boleh diingkari tanpa menyebut yang melakukannya. Di sini juga demikian. Ubadah bin Samit hanya menyampaikan hadis Rasul tanpa menyinggung, menyindir sama sekali penguasa, pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya juga dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani hafizhahu ta'ala, "Law furidha anna Ubadah kallama Muawiyah wa nas yasma'un, falaysa fi dhalika dalil 'ala jawaz inkar 'alani 'ala wali al-amr bi itlaq, li'anna al-kalam kharaja makhraja jawabin 'ala su'al." Ya, seandainya jika dikatakan Ubadah itu menasihati Muawiyah dan manusia mendengar nasihat tersebut, dan itu bukan sebagai dalil bolehnya mengingkari secara terang-terangan kepada pemimpin, karena Ubadah bin Samit itu sebetulnya hanya menjawab pertanyaan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu al alim ya aja fayul fawalil amri sa'ala wal alim ajaba wal amr bertanya sedangkan orang alim menjawab. Ya sekali lagi beda dengan orang-orang teriak-teriak di mimbar-mimbar kajian atau di khutbah-khutbahnya di sosmed mengkritik pemimpin ya kaum muslimin, menyindir-nyindir pemimpin kaum muslimin. Kita pindah kepada syubhat yang berikutnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Hasan, ana A'id ibn Amr wa kana min ashabi Rasulullah SAW dakhala ala Ubaidillah ibn Ziyad. Ini ada kisah A'id ibn Amr. Beliau termasuk sahabat Rasulullah SAW pernah menemui Ubaidillah bin Ziyad, ya seorang pemimpin di zaman itu. Faqal ay bunayya ini sami'tu Rasulullah SAW yakul. Ya kata A'id bin Amr, wahai anakku, yaitu yang dimaksud adalah Ubaidillah bin Ziyad, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna syarri'a al-hutamah. Sesungguhnya pemimpin yang paling jelek adalah yang menindas ya rakyatnya. Fa'iyya ka'antakuna minum. Maka jangan engkau termasuk dari golongan mereka. Faqala lahu ijlis. Ya, kemudian dikatakan kepada A'id bin Amr, duduklah. Qalu. Ya, orang-orang yang membuat syubhat ini mengatakan wa syahiduhu anna Ubaidillah bin Ziyad kana adal umara wa qad nasahahu A'id ibn Amr alana. Kata dia sahabat tadi menasehati Ubaidillah bin Ziyad terang-terangan. Maka jawabannya kata Syekh, anna hadha kana fi nushi bi hadratihi fa huwa kharijun an mahallin niza'. Ini sama dengan tadi. Pembahasan kita yang paling inti adalah bagaimana menasihati pemimpin atau bagaimana menyikapi orang-orang yang menasihati pemimpin di atas mimbar khutbah pengajian sedangkan presiden wal amr tidak ada di hadapannya. Apakah dikiaskan dengan kisah ini? Kata beliau tidak sama sekali, tidak sama. Kenapa demikian? Tadi karena A'id ibn Amr mendatangi langsung Ubaidillah ibn Ziyad pemimpin pada waktu itu, tidak teriak-teriak di mimbar khutbah. Walau faratna anna waqa fi mar'in minan nas la sagha fi'luhu li anna kana lil faut alladhi nabba alaihi al-imam al-Auza'i rahimahullah. Seandainya pun itu dikatakan, dia menasihati di hadapan umum, maka itu sesuatu yang dibolehkan. Sebagaimana yang sudah kita lewati penjelasannya dari Imam Al-Auza'i rahimahullah. Kita baca lagi ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man hadara sultana. Barang siapa yang hadir di majlisnya di hadapannya pemimpin. Fa amara bi amrin laysa bihaqqin wa la yatakhawwa fihi al-fawt wa la yukallimu fihi inda tilkal hal wa liyaqlu bihi. Apabila pemimpin memerintahkan kepada sesuatu yang tidak benar dan dikhawatirkan kalau enggak cepat disampaikan nasihat akan hilang kemanfaatan nasihat tersebut, maka yukallimu tidak langsung dinasihati secara langsung. Saya ulangi lagi. Kalau misalnya ada pemimpin, di sampingnya ada ulama, pemimpin memerintahkan kepada misalnya ajudannya, pengawalnya, memerintahkan kepada yang mungkar, seperti yang kita isyaratkan, disuruh misalnya untuk membunuh seseorang. Bunuh seseorang itu, sekarang juga misalnya. Kalau sang alim tidak menahi mungkar langsung, maka akan melayang nyawa orang tersebut. Maka di saat itu boleh langsung menasihati meskipun di hadapan orang umum. Syaratnya pemimpin ada di hadapannya. Kemudian kalau enggak segera dinasihati akan bermadarat. Dan yang ketiga nanti syaratnya yang menasihati orang yang punya kedudukan kewibawaan di pemimpin kaum muslimin, bukan sembarang orang. Ini kita baca ucapan Imam Al-Ghazali rahimahullah, man hadara sultanat fa amara bi amrin laisa bihaqin wa la yutakhawa fil faut fa la yukallimu fi inda tilkal hal. Barang siapa yang ada di hadapan pemimpin dan pemimpin memerintahkan kepada yang tidak benar dan tidak dikhawatirkan akan ya kadaluarsa, ya tidak dikhawatirkan kemudaratan itu terjadi langsung, maka tunggu waktu yang tepat menasihati, tidak langsung nasihat. Dan nasihatinya waliyaklu bihi, berduaan dengannya. Wa idza ra'aita ya'mur bi amrin yukhafu fil fawt fala budda laka min kalamihi asabaka ma asabak. Ya, apabila engkau melihat pemimpin memerintahkan kepada yang tidak benar, lalu kalau didiamkan akan bermadarat tadi. Ya, kalau enggak dicegah langsung perintah untuk membunuh si fulan misalnya, maka terbunuh ya satu nyawa kaum muslimin. Ini madarat yang sangat besar. Ya, maka boleh seorang alim langsung menasihati di hadapan pemimpin tersebut. Ya, meskipun dilihat oleh orang-orang banyak. Jadi bedakan antara menasehati pemimpin sedangkan pemimpin enggak ada di hadapannya. Ya, maka sekarang kita di ini bukan banyak salah menasehati di mimbar-mimbar umum. Kemudian kata Syekh juga di sini, wa yulahid anna haula'i sahabata kullahum nasahal amir wajhan li wajhin wa lam yalja'u ila ta'lim min ba'id kasiyahil manabir wasril mahabir wa taswiril suhuf wad dafatir. Ya, kalau mau dicermati kembali riwayat-riwayat salaf yang menasehati di hadapan umum, ya itu secara umum para sahabat tersebut ya menasehati langsung face to face, wajahan di wajah, ya langsung di hadapan pemimpin. Mereka tidak naik di atas mimbar teriak-teriak ya atau menulis kemudian disebarkan di hadapan umum, tidak. Ya wala kana naikon kana ikin na'i wala fathan fit tawasul istimahi. Ya tidak menyebarkan aib mengkritik pemimpin di medsos. Ini sekali lagi bukan ajaran as-salaf. As-salaf tadi kalaupun mendatangi pemimpin menasehatinya, sekali lagi ini sebagaimana sabda Rasul, afdal jihad kalimatul haqqin inda sultan ja'id. Semulia-mulia jihad adalah mengucapkan ucapan yang hak ya di hadapan pemimpin, indah di hadapan, bukan di pinggir jalan, bukan di atas mimbar, ya, sedangkan pemimpin tidak ada di hadapannya. Kemudian subhat yang berikutnya, ada riwayat yang juga ya masyhur sekali, ya kita ringkas, yaitu asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diprotes oleh seorang wanita tentang masalah mahar. Ya, kita baca riwayatnya. Ya, rawal bayhaqi an Sya'bi qal khataba Umar al-Khattab an-nasa fa hamidallah ta'ala wa asna 'alaihi wa qala ala la tughalu fi sadaqin nisa fa innahu ya fa innahu la yablughuni an ahadin saqa aksar min syai'in saqa Rasulullah sallam aw saqa ilai illa ja'atu fadla dhalika fi baitil mal. Pernah suatu saat Umar al-Khattab berkhutbah, ya, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan beliau berkata, jangan kalian bermahal-mahal dalam mahar. Eh, jangan bermahal-mahal dalam mahar, jangan banyak meminta mahar. Ya. Fa innahu ya la yablughuni an hadin saqa aksar min syai' min syai' saqa Rasulullah aw saqa ilai illa jatu fadl dalika fi baitil mal. Ya. Tidaklah sampai kepada aku nanti kabar misalnya si fulan maharnya melebihi dari maharnya ya putri-putri Rasulullah SAW, kecuali aku akan jadikan kelebihannya itu di Baitul Mal, akan diambil oleh Umar bin Khattab kalau berlebih-lebihan yang melebihi maharnya putri Rasulullah SAW. Summa nazala, kemudian beliau turun dari mimbar. Fa'aradat lahu imra'atun min Quraisy. Tiba-tiba beliau dihadang oleh perempuan dari bangsa Quraisy. Faqala seraya berkata, ya Amirul Mukminin, Akitabullah ta'ala ahaku an yuttaba au kauluka. Apakah Al-Quran yang layak diikuti atau ucapanmu? Kata Umar bin Khattab, bal kitabullah. Yang layak diikuti adalah kitabul Al-Quran. Ya. Kemudian kata sang wanita tersebut, Fama dzak faqalat nahaitan nas anifan an yughalu fi sadaqi nisa wallahu ta'ala yaqul fi kitabihi wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Engkau wahai Umar bin Khattab melarang manusia mendapatkan ya mahar yang banyak, sedangkan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 20, dan kalian memberikan kepada salah satu dari mereka kintaran, harta yang banyak sebagai mahar. Ya Allah memberikan. Kenapa engkau kok tidak membolehkan? Intinya demikian. Ya. Faqala Umar, maka Umar pun berkata, kullu ahadin afqah min Umar. Semua orang lebih faqih daripada Umar. Beliau berkatakan itu 2 atau 3 kali. Al-jawab, ya kata Syekh Abdul Ramadhani, hafizah ta'ala, hadal asar da'ifun la yuhtaju bihi. Asar ini da'if, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Wa qad nasal baihaqi nafsuhu ala da'fihi. Dan yang mendaifkan riwayat tadi adalah Imam Al-Baihaqi, dan ini juga disetujui oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, ya muhadditsu hadza al-asr. Sekali lagi, ya tentunya kita ikuti hadis yang sahih, riwayat Iyad bin Ghanmin tadi. Ya, jangan meninggalkan yang lemah ini. Fa hadza ma'atan bi ala annahu lam yusarrah fi riwayah bi anna al-mar'ah i'taradat al-khalifah bi mahdharin minan nas. Dan sekedar tambahan, dalam riwayat tidak ada kata-kata nas perempuan tersebut memprotes Umar, mengkritik Umar di hadapan orang banyak. Wallahu waliyut taufiq. Cuma intinya tadi riwayat ini tidak bisa dijadikan hujah karena dhaif, lemah. Kemudian riwayat berikutnya atau syubhat berikutnya, syubhat yang ke-13 kata Syekh, tadhaif hadis Iyad bin Ghanmin. Ya, ini sudah kita pernah isyaratkan, ada sebagian orang yang memang hadis Iyad bin Ghanmin tidak sesuai dengan hawa nafsunya, lalu dikatakan hadisnya dhaif. Ya, maka dibantah oleh Syekh di sini, ya, bahwasanya hadis ini sahih. Ya, ringkasnya, al-hadis akhraja Imam Ahmad, ya, dan seterusnya. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Bahkan sudah kita isyaratkan, ya, Syekh Abdussalam Barjas rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, ya, Mu'amad al-Hukam, menyebutkan takrir hadis ini sekitar 7 halaman. Ya, untuk menekankan kembali akan kesahihan hadis Iyad bin Ghanmin radhiyallahu ta'ala anhu, fala yubdihi ala niatan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Bahkan kata Syekh Abdul Malik di sini, fahaulai arba'atun minal muhadithin asbatul hadis. Ya, setelah pemaparan panjang lebar, beliau mengatakan 4 ulama ahli hadis al-muhadithin, mereka semuanya mensahihkan hadis, ya, menasihati pemimpin secara rahasia. Di antara mereka adalah Imam Al-Hakim, Ibnu As-Sakir, Wal-Haythami, Wal-Albani rahimahumullahu ta'ala. Ya, ini beliau mengatakan minal muhadithin, Syekh Al-Albani termasuk al-muhadith. Ya, meskipun orang yang hasad, yang jahil, ya, tidak mau mengakuinya. Walau kariha al-hasidun, al-jahilun, al-mubtadi'un. Wa ala kulli hal, kesimpulannya kata Syekh, fa inna man ittala ala turkil hadis la yasyuk fi sihhati. Kesimpulannya, barang siapa yang memperhatikan, yang mendalami jalan-jalan riwayat hadis ini, tidak akan ragu, dia akan sahihnya, ya, akan kesahihannya. Wa man za'ama annal hadis dhaif fama huwa fa'ilun bima marra ma'ana min athari salaf al-kathira anna hiya sarahatan min at-tashir atau at-tashir bi aqsa'il wulad. Seandainya kita katakan hadis ini lemah, lalu bagaimana dengan riwayat-riwayat dari kalangan para sahabat yang sangat banyak yang melarang menasihati pemimpin di hadapan umum. Baik, kita pindah syubhat berikutnya yang ke-14 di sini. Kata Syekh, qalu idza kana jahr bi bayani munkaratil hukam yuhdisu fitnah fa inna wujuda munkaratil hukam fil bilad yu'addu fitnah. Kalau dikatakan menasihati pemimpin di hadapan umum, ya, itu menimbulkan fitnah, maka adanya kemungkaran pemimpin itu adalah fitnah, ya. Maka kata ahli syubhat tadi, tidak ada masalah menasihati di hadapan umum, ya, karena kemungkaran pemimpin itu sudah merupakan fitnah. Kata Syekh, al-jawab sahih anna kulla munkar fitnah. Benar bahwasanya segala bentuk kemungkaran itu adalah fitnah. Walakinnal fitnah allati yuhadzir minha al-fuqaha huna hiya al-fitnatul 'amma. Adapun yang ditahdir, diperingatkan oleh ulama salah dari fitnah adalah fitnah yang mencakup semua negeri kaum muslimin. Ya, karena fitnah ada dua kategori, fitnah al-khasa dan fitnah al-amma. Fitnah yang khusus bagi individu tertentu dan fitnah yang umum yang mencakup semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizah taala, fa innal fitnah idza ammat amat. Ya, yang dikhawatirkan itu fitnah yang umum tadi. Ya, kalau pemimpin berbuat kemungkaran itu fitnah, namun hanya bersifat khusus bagi pemimpin tersebut. Ya, adapun kalau sampai jatuh ke dalam pemberontakan, ini fitnah yang umum, maka fitnah yang umum inilah yang lebih dicegah, ya, dibandingkan fitnah yang khusus tadi. Ini berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang, ya, atau ketika beliau meminta kepada sahabat menyampaikan hadis Rasul tentang fitnah, maka Hudzaifah menjawab, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jari yukafiruha as-siyamu wa salatu wa sadaqah wal amru bil ma'rufi wa nahyu al munkar. Fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya, tetangganya, itu bisa dihapus dengan sholat, ya, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, namun Al-Khalifatur Rasyid Umar bin Khattab mengatakan, innama uridu lati tamuju kamul jilbar. Ya, aku inginkan dari fitnah itu adalah fitnah yang seperti gelombang di lautan. Ya, di sini Umar bin Khattab membedakan antara fitnah yang bersifat, ya, khusus individu, privasi, ya, dan yang bersifat umum. Dan ini yang paling dikhawatirkan oleh Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka seperti tadi perbandingannya, ya, betul kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin itu adalah fitnah. Namun ada fitnah yang lebih dahsyat lagi, yaitu jika rakyat sudah tidak percaya lagi kepada pemimpin, terjadi pemberontakan yang awalnya adalah mengkritik pemimpin di hadapan umum. Itu adalah jalan menuju kepada kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian dibawakan kisah oleh Al-Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizhahullah ta'ala untuk menguatkan jawaban atas syubhat tadi, bahwasanya fitnah yang umum lebih dijauhkan dibandingkan fitnah yang khusus tadi. فقد روى الخلال في السنة أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل في أمر كان حدث ببغداد. أبا الحارث pernah menceritakan kepada mereka bahwa beliau pernah bertanya kepada Abu Abdullah Imam Ahmad rahimahullah tentang perkara yang terjadi di kota Baghdad. Wahamma qaumun bil khuruj. Ya, sebagian kaum muslimin sudah bersiap-siap mau memberontak. Fakultu ya Abu Abdullah, ma taqulu fil khuruj ma haulal qaum. Wahai Abu Abdullah, wahai Imam Ahmad rahimahullah, bagaimana pendapatmu tentang pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin yang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Fa'angkara dzalika 'alaihim. Beliau pun mengingkari orang-orang tersebut. Waja'ala yaqul, dan beliau pun berkata, subhanallah, maha suci Allah, ad-dima, ad-dima. Jangan menumpahkan darah, jangan menumpahkan darah. La ara dzalika wa la amur bihi. Aku tidak memerintahkan dan tidak membolehkan hal tersebut. As-sabr 'ala ma nahnu fihi khairun minal fitnah. Yusfaku fiha dima wa yustabahu fiha al-amwal wa yuntahaku fiha al-maharim. Kata Imam Ahmad, lebih baik kita bersabar. Itu lebih baik daripada akan terjadinya fitnah yang ditumpahkan darah di dalamnya. Dihalalkan harta manusia dan dikotori kehormatan manusia. Amma alimta makanan nasufi, yani ayamal fitnah. Kemudian dikatakan, tidakkah engkau tahu, wahai Abu Abdullah, apa yang dialami oleh manusia di zaman fitnah ini? Kultu, wa nasun yaum alisahum fi fitnatin ya Abu Abdullah. Ya, kemudian dikatakan, bahwasanya bukankah yang mereka manusia sekarang itu juga dalam fitnah penguasa? Qal wa in kan. Meskipun demikian, fa innama hiya fitnatun khasah. Kemungkaran pemimpin, kata Imam Ahmad, itu fitnah yang khusus. Namun, faida waqa'a as-saif ammatil fitnah wa qat'ati subul. Namun jika dihunuskan pedang, ya, apa yang terjadi, fitnahnya akan bertambah parah, menyebar ke mana-mana. As-sabr 'ala hadza wa yaslam laka dinuka khairun laka. Bersabar dalam menghadapi tadi kedzaliman pemimpin itu lebih menyelamatkan diri terhadap agamamu dan yang lainnya. Waraitu yungkir khuruj alal a'immah. Kemudian dikatakan bahwasanya beliau sangat mengingkari pemberontakan terhadap pemimpin kaum al-muslimin. Ma'asal muslimin ikhwani billah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tentunya syubhat-syubhat tadi yang kita bantah itu ada dua kategori sebetulnya dengan yang kemarin. Ada syubhat yang mencuplik dari ayat, dari hadis, namun salah menempatkan. Dari riwayat salah menempatkan. Namun yang di sini lebih kebanyakannya kepada logika akal syubhat tersebut. Di antaranya qalu nahnu muttarun ila fatl hukam alanan li'annana la natamakkan minal usul ilaihim. Kita enggak bisa mendatangi pemimpin presiden secara langsung, maka terpaksa kita sampaikan nasihat, kritikan, masukan, nahi mungkar langsung di hadapan umum. Maka dijawab oleh Syekh, laqad nasah hadisu Iyad bin Ghan min as-sabiq ala ma yarud ala hadis syubha. Hadis Iyad bin Ghan min itu sudah membantah syubhat tadi. Kita kan tidak punya jalur langsung kepada pemimpin. Kita sudah sampaikan di mimbar. Kata beliau, hadis Iyad bin Ghan min, yaitu kata-kata, fa in qabila minhu fadak wa illa kana qad adalla di alilahu. Jika nasihat diterima, itu yang diharapkan. Jika tidak terima, gugur kewajiban. Maka sama dengan hal ini. Kalau memang tidak sampai kepada pemimpin, gugur kewajiban. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Fattakullah mastata'tum. Kalau tidak bisa, jangan cari jalan pintas. Namun masih jalan. Masih banyak jalan yang lain, yang syar'i. Ketika mendapati pemimpin yang berbuat kemungkaran, kedzaliman. Apa itu? Qala Ibnu Abdul Bar Imam Ibn Abil Bar berkata, "Illam yakun yatamaka nusha sultan fasabar wa du'a." Ya, kalau enggak memungkinkan menasihati pemimpin, cukup dengan bersabar dan doa. Masih ada cara, tapi yang syar'i, bukan cari jalan pintas, cara yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syubhat berikutnya, kata mereka, inna fathal hukam bima fihim yuwa innas bima intawa alaiha ulil mas'ulun min munkar wa idha hasadarik hadiruhum. Sesungguhnya, menyebutkan kesalahan pemimpin, mengkritik pemimpin di hadapan umum, ini hanya sekedar untuk memberikan pencerahan, pendidikan kepada manusia agar mereka tahu kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin. Ya. Kata Syekh, jawaban atas subhat ini, inna ma'rifatal khata' wal hadar minhu yumkin an yatahaqqaq min ghairi ta'arrudin li murtakibihi idza kana fi ta'yini mafsadatun. Mengetahui kemungkaran ya atau kesalahan, menjauh darinya itu tidak harus ya min ghairi ta'arrudin li murtakibihi. Tidak harus apa, kata beliau, menyebut tentang pelakunya tersebut. Karena di dalamnya ada apa, kerusakan yang sangat besar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wal qailuna bi hadhihi syubha yanduruna bi ainin wahidah. Orang-orang yang mengatakan yang penting rakyat tahu kemungkaran, ini kebaikan, kemaslahatan. Dan ini pernah kita alami ketika menasihati salah satu dai yang suka mengumbar aib pemimpin di internet atau di internet dulu. Maka kita nasihati dan dia jawabnya sama dengan di sini subhatnya. Yang penting ada maslahatnya, rakyat tahu kezalimannya, rakyat tahu kemungkarannya. Padahal sekali lagi cara mengetahui kemungkaran tidak selalu dengan menyebut pemimpin ataupun yang semisal dengannya, cukup menyebutkan kemungkaran dan disampaikan tanpa sekali lagi menyebut pemimpin sama sekali. Kemudian kata beliau, walau nadharu bi ainain, orang-orang tersebut hanya melihat dari satu mata saja, tidak melihat dari sisi mata yang lain, bahwasanya kerusakannya lebih besar dibandingkan kemaslahatan. Satu saja yang diinginkan tadi agar memberikan pencerahan kepada rakyat, agar rakyat tahu kemungkaran tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kalau mau dibuka kedua matanya, maka dia akan sadar kamu madaratnya lebih besar daripada kemanfaatannya. Kemudian disampaikan di sini oleh Syekh, kebanyakan ini kita ringkas saja, kebanyakan orang-orang itu beraninya di luar, artinya tidak di hadapan pemimpin. Kalau di khutbah, di kajian atau di sosmed, luar biasa menghina pemimpin dengan gagah berani. Tapi kalau sudah di hadapan pemimpin, banyak di antara mereka yang seperti ibaratnya kalau di mimbar, di sosmed kayak singa, tapi ketika di hadapan pemimpin kayak meong. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, kunna na'uddu hanifakon. Kami menganggap itu sebagai bentuk kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini alangkah banyaknya orang-orang seperti itu. Ada riwayat di sini dari Imam Bukhari, dari Muhammad bin Zaid, qala unasun li Ibni Umar. Orang-orang itu berkata kepada Abdullah bin Umar, inna nadkhulu ala sultanina. Kita bertemu dengan pemimpin kami. Fanakullahum khilafa ma takallamu idza khrajna min indihim. Kami mengatakan selain apa yang kita katakan di luar sana. Apa yang kami ucapkan di hadapan pemimpin tidak sama dengan yang kita ucapkan di belakang pemimpin. Maka apa kata Abdullah bin Umar? Kunna na'uddu hanifakon. Kami menganggap itu sebagai bentuk kemunafikan. Bahkan dikatakan juga hadat talawun. Ini adalah mincelah-mincelih atau bentuk ya pelin pelan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ini kita ringkas yang terakhir saja, dan ini yang pernah beredar di sosmed, yaitu ya ucapan tabiin, ya entah itu Hasan Al Basri, Ibrahim An Nakhai, yang mengatakan salah sun kanu la yaudunahunna minal ghibah. Ada tiga golongan yang kami tidak menganggap itu sebagai ghibah, yaitu al-imamul jair, pemimpin yang dolim, al-mubtadi anil bid'ah, al-fasik, al-mujair bifisihi, orang yang fasik yang menampakkan kefasikan. Dia kata mereka al-syubat itu boleh menghibah pemimpin, mengkritik pemimpin di hadapan umum, karena ini ucapan Hasan al-Basri. Ya, maka dijawab oleh Syekh, di antaranya riwayat itu tidak sahih, ya riwayat dari Al Hasan Al Basri dan seterusnya ini tidak sahih, ya, dan ini juga dibahas oleh sebagian para ulama yang lain. Kemudian juga ya sudah kita sampaikan hadisnya, ucapan sahabat tentunya ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayhi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Rasul melarang mengkritik di hadapan umum, kok dilawan dengan ucapan Hasan al-Basri. Ya. Ataupun tadi, ucapan para sahabat, mereka lebih mulia dibandingkan tabi'in. Inilah ahlu syubhat. Ya. Sekali lagi, sudah jelas hadisnya, jelas asar riwayat para sahabat, tapi apa? Ambil dari ucapan tabi. Inilah yang dikatakan dengan alu asyubah. Dan yang terakhir, kita ingin sampaikan, syubhat, dulu pernah kita bantah syubhat ini, yaitu sebagian orang menisbatkan, ya, bolehnya menasihati pemimpin di hadapan umum, ya, kepada Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits, ya, Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ya, ahli hadis kota Al-Madinah. Ya, katanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad membolehkan menasihati pemimpin di hadapan umum. Maka ini pernah kita bantah, ya, dengan judul jangan esok deli suri tempe alias mencela menceli dan jangan gagal paham. Di antara bantahan kita, ya, kita katakan ini, kita baca saja yang sudah kita tulis. Adapun pernyataan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhullah Ta'ala yang dinukil, ya, dan dipahami seperti di atas, ya, sang oknum ketika menisbatkan ucapan tersebut mengatakan beda antara menasihati penguasa yang harus dengan tertutup sembunyi-sembunyi dan mengingkari kemungkarannya yang terbuka tidak harus dengan tertutup. Ini bid'ah yang ada sekarang, membedakan antara menasehati pemimpin dengan mengingkari pemimpin. Ya, kata sang oknum ahli syubhat ini bahwasanya pemimpin, ya, kalau dinasehati harus dengan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau mengingkari kemungkarannya boleh terang-terangan. Ya, kemudian sang oknum ahli syubhat ini menisbatkannya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Maka kita bantah. Yang pertama, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafidhullah Ta'ala membantah statement sang oknum tersebut, ya, ketika beliau mensyarah hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha. Rasul bersabda, satakunu alaikum a'immah ta'rifun minhum wa tunkirun, faman ankar qala Abu Dawud qala Hisham bin Isani faqad bari, wa man kariha biqalbi faqad salim, walakin man radiya wa taba. Sesungguhnya kalian akan dipimpin oleh para penguasa. Kalian mengenal kebaikan mereka dan mengingkari kemungkaran mereka. Barang siapa yang mengingkari, kata Abu Dawud, Hisam, perawi hadis berkata, yaitu mengingkari dengan lisannya, maka dia selamat. Dan barang siapa yang membenci dengan hatinya, maka dia terbebas dari dosa. Akan tetapi yang berdosa, yang meridhoi dan mengikuti. Hadis riwayat Abu Dawud. Kata Syekh Abdul Husin Abad, ini bisa dilihat nanti di YouTube-nya ada, ketika beliau mensyarah hadis, ya, Sunan Abi Dawud. Kata Syekh Abdul Aziz Abbad mengingkari dengan lisan, yaitu dengan metode yang disyariatkan, dengan cara yang bisa mendatangkan kemaslahatan, dan bukan dengan cara yang bisa memadratkan, seperti mengingkari di atas mimbar-mimbar, ceramah atau pengajian, menviralkan, menyebutkannya di khalayak ramai, yang akan menimbulkan provokasi terhadap orang-orang awam, menyebabkan terjadinya banyak fitnah. Dan ini bukan cara yang syar'i dalam menasihati penguasa, dan ini tidaklah benar. Ya, mengingkari dengan lisan, yaitu dengan menasihatinya secara rahasia. Ya, mengingkari kata-kata beliau, mengingkari dengan lisan. Ya, karena hadisnya, faman angkaro. Syekh Abdul Aziz Abbad tidak membedakan menasehati mengingkari pemimpin harus dengan cara rahasia. Maka dusta sang oknum atau al-syubhat tadi yang menisbatkan hal itu kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizhahullah ta'ala. Kata beliau mengingkari dengan lisan, yaitu dengan menasehatinya secara rahasia, yaitu empat mata jika memungkinkan, atau dengan menulis surat kepadanya, atau dengan meminta tolong kepada orang yang bisa langsung komunikasi dengannya untuk menasihatinya, seperti dalam riwayat Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Kemudian juga Syekh Abdul Malik Ramadhani ketika ditanya tentang statement sang oknum yang menisbatkan bolehnya mengikai dengan terang-terangan kepada Syekh Abdul Abbad, kata beliau itu tidak benar. Dan itu juga dibantah oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizhahullah ta'ala. Beliau mengatakan, adapun penguasa, maka beliau, Syekh Abdul Aziz Abbad, tidak membolehkan untuk mengingkarinya secara terbuka, kecuali langsung di hadapannya, dan yang mengingkari punya kewibawaan atau kedudukan di mata penguasa, serta aman dari fitnah. Dan inilah yang aku dengar dari Syekh, yaitu Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Badr hafidallahu ta'ala. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah dan manhaj salaf. Wallahu ta'ala.
1: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan yang pertama, kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, apakah boleh seorang dai memposting di media sosial untuk mengedukasi daftar kewajiban dan hak rakyat serta hak dan kewajiban pemerintah, yakni secara umum tanpa ada kata seperti yang sebagiannya belum ditunaikan pemerintah, dan apakah ada ulama yang melarangnya Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Adapun memposting secara kaidah umum seperti misalnya kita mengajar kitab Mu'amalatul Hukam fidal kitab wa sunnah. Di sini ada pembahasan apa saja tugas pemimpin kaum muslimin. Maka tidak ada masalah. Sebagaimana tadi Ubadah bin Shamit menjelaskan masalah halalnya atau hukum jual beli dzahabidzah wal fidzah wal fidzah. Tanpa sama sekali menyinggung masalah pemimpin yang ada sekarang. Tapi yang anak pernah tahu, yang pernah anak baca, yang pernah anak lihat di sosmed, itu ada kata-kata dan saya nasihatkan kepada pemimpin, dan itu ada nasihat-nasihat yang memang ditujukan kepada pemimpin negeri kita, dan ini yang termasuk dilarang tadi oleh Rasulullah SAW, oleh para salaf, laisa min manhajis salaf. Maka hati-hati yang sekali lagi orang-orang yang kadang menasihati pemimpin tapi dengan sedikit sindiran, ya, atau isyarat, ya, maka hati-hati. Ini yang tidak diperbolehkan oleh para ulama as-salaf. Sudah kita sampaikan tadi, ya, kalau mau menasihati, karena pernah kita baca langsung, ya, saya nasihatkan kepada pemimpin kita, misalnya.

0: Waalaikumsalam. Apakah ketika pemimpin yang zalim, kita bisa mengambil pahalanya untuk kita, atau sebaliknya kita memberikan dosa kita kepadanya pada hari kiamat kelak? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
1: Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Yang pertama, urusan akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sekarang ini bagaimana bermuamalah dengan pemimpin kaum muslimin. Rasulullah SAW sudah memberikan solusi. Rasulullah SAW telah memberikan banyak petuah kepada kita. Saya kunu ba'di a'immatun la yahduna bihudaya wa yastanuna bisunnati. Kata Rasulullah akan tul pemisrahku nanti. Yang mereka tidak berpegang teguh dengan sunnahku, tidak mengikuti ajaranku. Wa saya kunu fi mrijan kulubu bisyayatin fi jismani ins. Dan kata Rasul mereka memiliki hati yang istilahnya saya konfirm di dalam kulub-kulub syaitan fitus malins, mereka ini berhati setan dalam jasad manusia yang sangat dolim kecil. Kemudian Hudzaifah bertanya, fakaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mendapati pemimpin yang seperti ya Rasulullah? Rasul mengatakan tasma wa tuti, dengar dan taat. Sudah ini yang perlu kita fokuskan sekarang ini. Akidah al-sunnah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin selama dalam hal yang tidak maksiat kepada Allah. Kita doakan dan kebaikan. Kemudian kita bersabar dan kita memperbaiki diri kita karena solusi yang terbaik, kata Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syar Aqidah Tahwiyah. Ida arada ra'iyah an yatakhallasu min dhulmil amrid dhalim falyatrukud dhulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kedzaliman pemimpin yang dolim, mereka dulu yang harus meninggalkan kedzaliman. Wallahu ta'ala.
0: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Apakah ketika kita merasa acuh tak acuh terhadap pemerintah sekarang karena khawatir terjerumus kepada mencela pemerintah, itu merupakan bentuk penyelisihan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala? Karena sejatinya Allah menggambarkan bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
1: Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Raja, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagaimana firman Allah, innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman, apabila diseru kepada Allah dan rasulnya, maka cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Dan rasul sudah menyampaikan kepada kita bagaimana cara menghadapi pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, membaiatnya, memuliakannya sesuai dengan kedudukannya, tidak menghinakannya, tidak mencelanya, bersabar ketika melihat kedzalimannya, mendengar dan taat dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah, menasehati dengan cara rahasia, dengan ucapan yang lemah lembut, mendoakan dengan kebaikan, tidak mendoakan dengan kejelekan, melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin, dan tidak memberontak. Ini 10 poin bersikap kepada pemimpin kaum muslimin. Tidak ada istilah acuh tak acuh. Sekali lagi cukup apa yang Rasul ajarkan kita amalkan. Wallahu ta'ala.
0: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita di Sabtu siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita persilahkan kepada Ustaz Abdurrahman.

0: Thayyib Al-Syafidhah Allah Ta'ala untuk memberikan ikhtitam atau penutup kepada beliau falyatafadhal masykura wa ma'jura.
1: Ma'asal muslimin, ikhwani fillah, akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Di zaman ya seperti sekarang ini banyak sekali syubhat ya, kerancuan dalam beragama, dalam berakidah. Dan ini bukan saja orang yang di luar sana, bahkan dari dalam sendiri juga. Maka harus kita lebih semangat lagi belajar akidah salaf. Ya, belajar lagi manhaj salaf. Paling tidak untuk mengokohkan diri kita agar kita tetap bisa konsisten istiqomah di atas akidah salaf. Ya, karena berapa banyak yang mencela-mencri, dulunya melarang mencela pemimpin, dulunya melarang mengkritik pemimpin di hadapan umum, sekarang dia yang menebarkan syubhat bolehnya mengkritik pemimpin di hadapan umum. Dulunya ya tegas, wajib menyerahkan jantan kepada pemimpin, yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin itu mubtadi', sekarang dia yang menebarkan syubhat, masa sedikit-sedikit taat kepada pemimpin. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi harus lebih semangat lagi belajar akidah salaf, manhaj salaf, karena ini yang insya Allah akan bisa menjaga kekokohan, keistiqomahan kita di atas akidah as-salaf. Ya ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut yang sudah ada ajarannya, jangan mengarang-arang yang baru karena sudah dicukupi. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, isbir nafsaka ala sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, waqul bima qalu, waqufa amma qalu, waqafu amma kafu, wasluk sabila salafika saleh, fa inna wasi'aka ma wasi'ahum. Sabarlah dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasul, sunnah para sahabat al-khulafa ar-rasyidin. Ya, ucapkan apa yang mereka ucapkan. Ya, waqul bima qalu, waqufa amma kafu anhu. Dan cegahlah apa yang mereka cegah. Wasluk sabila salafika saleh, telusurlah jejak para salafus saleh, karena itu akan melapangkan dirimu sebagaimana itu melapangkan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas akidah salaf, manhaj salaf, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka dan Rasulullah SAW di surga kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada pemerhati Roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Sabtu siang hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah
3: di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
4: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
0: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
4: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
3: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: kepada Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: karena sifat orang rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan, dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
5: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: بصر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Sabbah

0: الأبصار.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar.

0: dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ

0: dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna liikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون.
0: Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, "Sesungguhnya, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu." Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: Bangun. Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti.
1: La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur.

0: يعقلون.
1: Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

0: الظالمين.
1: Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: izun.
1: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
0: Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
1: Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang senang.
1: Siapapun,
0: para nabi, para wali,
1: orang-orang soleh,
0: Allah sudah tetapkan.
1: Wa in minkum illa waridu.
0: Satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka.
1: Semua.

0: kana ala rabbika hatman maqdi. Itu sudah keputusan Allah.
1: Allah menyampaikan,
0: Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
2: Ketika di sirat itu, semua memikirkan diri mereka masing-masing.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
4: Dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
5: Orang yang takut kepada Allah dalam kondisi ghaib, maksudnya ketika dia bersendirian dia takut, meskipun enggak dia takut bermaksiat. Dia takut bermaksiat. Dia melihat, mau lihat gampang, tinggal buka internet, tinggal tulis apa, tinggal browser, browsing, dia akan lihat apa yang mau dilihat. Sekarang zaman apa mau lihat? Kalau ada tertutup dia buka dengan buka VPN, dia bisa buka apa saja. Ya. Sekarang mudah, kalau orang bermaksiat sangat mudah. Terutama kita sendirian. Tapi dia takut. Meskipun tidak ada yang lihat. Meskipun istrinya tidak ada, suaminya tidak ada, anaknya tidak ada. Tapi dia tahu ada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disebutkan ada seorang lelaki. Dia bawa seorang wanita di tengah padang pasir, mau dia zinai. Kata dia, tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. La yarona illal kawakib. Tidak ada yang melihat kecuali bintang-bintang. Sudah kita berzina aja. Apa kata sang wanita? Fa'ayna mukawkibuha. Mana yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Lihat kita atau tidak? Kita hidup di zaman anak muda sekarang, ya, mudah bermaksiat ketika tidak ada orang yang melihat. Kalau Anda tidak bermaksiat ketika tidak ada yang melihat, apa ganjarannya? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Setiap Anda takwa kepada Allah, ingin lihat, Anda berhentikan, Anda dapat ampunan. Dosa-dosa Anda yang lalu diampuni, Anda dapat ganjaran yang besar. Anda termasuk dalam ayat ini. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan dan beri mereka ganjaran yang besar.

0: Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu
5: sholat lima waktu.
4: Sholat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?

siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Stop.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: hanya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Nurun ala nur.
2: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.
1: Yahdillahu linuri man yasha.
0: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
2: bagi siapa yang dikehendakinya.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia.
2: Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku? Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku. Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu. Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian, dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku, siapakah yang mampu melindungiku?

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ
5: الْقِرَاءَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam
6: Ali ibn Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
6: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
7: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
0: Mutiara Salaf.
8: Mutiara Salaf.
0: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
2: Al-Quran dan sunnah hak. Tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
0: Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum. Saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji seraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kebersamaan sore yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung dari Studio Roja TV Bandung bersama guru kita Al-Ustadz Abu Umar Indra Hafidhullahu Ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita di kitab Al-Bahru Ro'iq fi Zuhdi War Roko'iq karya Syekh Dr. Ahmad Farid Hafidhullahu Ta'ala. Dan di kesempatan sore kali ini materi yang akan disampaikan yaitu tentang taubat dan keutamaannya. Baik, setelah nanti Al-Ustadz menyampaikan materinya, kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi bersoal jawab. Kami persilakan Anda dapat menghubungi layanan telepon ataupun chat WhatsApp di nomor 0812-2010-1043. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Siapkan hati kita, siapkan catatan untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Baik, kita akan simak dan kepada Al-Ustadz kami persilakan. Faliyatafadol mashkuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udhu as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku, para pendengar dan pemirsa Roja Bandung yang semoga Allah rahmati kita semua. Di kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita membahas sebuah materi, di antara materi-materi kewajiban kita beribadah kepada Allah, yaitu bertobat dari dosa. Yaitu bertobat dari dosa. Karena pada hakikatnya kita tidak mungkin tidak melakukan dosa. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata. Ya, sebaik setiap anak-anak turunan Adam itu akan melakukan dosa. Sebagaimana Nabi juga bersabda, idza lam tutnibu ladhaballahu ankum. Andaikan kalian tidak lagi berbuat dosa, maka Allah akan lenyapkan kalian. Dan sebaik-baik orang berbuat dosa adalah mereka yang bersifat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa khairut tawwabin khairul khathain at-tawwabun, dan orang-orang yang dalam berbuat dosa adalah orang yang terbaiknya adalah mereka yang bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga taubat ini merupakan di antara satu dari lima kunci keistiqomahan seseorang, ya, sebagai hambanya. Ya, yang pertama yaitu seseorang senantiasa melakukan perkara yang diperintahkan. Yang kedua meninggalkan yang dilarang. Yang ketiga bersyukur atas nikmat. Yang keempat bersabar atas musibah. Dan yang kelima adalah bertobat dari dosa. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia berkaitan dengan tobat mereka menjadi dua. Yang pertama adalah orang-orang yang beruntung karena dia bertobat. Yang kedua adalah orang-orang yang zalim karena dia tidak mau bertobat. An-Nur ayat 31 Allah berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi artinya, di antara sebab keberuntungan seorang mukmin adalah apa? Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena berbuat dosa akan selalu terjadi pada dirinya. Maka bila dia ingin beruntung, hendaklah dia bertobat. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Allah menggambarkan kerugian orang-orang yang tidak bertobat. Allah berfirman, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, zalim itu artinya dia menganiaya dan merugikan dirinya sendiri. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memanggil para sahabatnya dengan kalimat, ya yuhannas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Fa wallahi, demi Allah, inni la atubu ilai fil yaum aksara min sab'ina marrah. Bertobatlah kalian kepada Allah, maka demi Allah, sesungguhnya aku bertobat kepadanya dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gambaran sosok makhluk yang apa? Yang mewujudkan ibadah-ibadahnya secara sempurna. Di antaranya adalah menyempurnakan tobat dan melakukannya dalam satu hari sangat banyak, lebih dari 70 kali. Padahal beliau adalah makhluk Allah yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan beliau bertobat banyak dalam satu harinya. Ya, tobat, ya, dalam satu harinya. Sehingga bertobat itu membuat seorang kembali kepada keistiqomahannya. Ya. Tidak kemudian dia berlaku kepada seperti orang-orang yang dimurkai dari kalangan orang Yahudi yang sudah tahu bahwa terus melakukan kesalahan akan merugikan tapi tidak mau menghentikan kesalahannya. Dan juga tidak seperti orang-orang yang ya yang sesat dari kalangan kaum Nasrani yang menganggap kesalahannya sebagai sebuah kebaikan. Menganggap kesalahannya sebagai sebuah kebaikan. Lalu apa sajakah syarat, ya, dari tobat tersebut? Ada tiga poin utama bila dosa itu berkaitan dengan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang dia tidak tunaikan, yang merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah menyesal, ya, menyesal, hadirnya rasa penyesalan. Karena orang yang tidak menyesali perbuatan buruk dosanya itu menjadi bukti dia rela pada keburukannya tersebut dan ada rencana untuk mengulanginya kembali. Ya. Yang kedua, menghentikan perbuatan dosa tersebut. Ya, mustahil tobat terwujud sambil terus melakukan dosa. Ya. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Ya. Dan pada dasarnya ketiga syarat ini, yaitu menyesali, menghentikan, dan punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi, itu ditopang pada keikhlasan niat dan kejujurannya. Ya. Sehingga sebagian ulama juga mensyaratkan yang ketiga adalah adanya larangan mengerjakan kembali dosa yang sama. Sebagian lain mengatakan kapanpun ia kembali melakukannya, berarti tobatnya tadi batal, tidak sah. Namun, para ulama tidak mensyaratkan itu dalam bertobat, ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Maka bila seseorang ya sudah bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, maka pada dasarnya ya tobatnya diterima. Untuk kemudian dia kembali melakukan kesalahan yang sama karena imannya kembali melemah misalnya, karena lingkungannya ya mungkin mendukungnya untuk tidak bertahan dengan kebaikan, makanya dia mengulang kembali kesalahannya, maka pendapat yang kuat menyatakan itu berarti dosa baru. Walaupun jenis kesalahannya sama, tapi catatan dosanya ada catatan dosa yang baru. Adapun yang kemarin-kemarin yang sudah ditobati dengan tobat yang sesungguhnya, maka itu tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang berulang ini adalah dosa baru. Ya. Adapun jika dosa tersebut bersentuhan atau menyangkut hak orang lain, maka orang yang bertobat berusaha untuk apa? Memperbaiki apa yang telah ia rusakkan terhadap orang lain, atau meminta kerelaan orang tadi karena telah mengambil atau melanggar haknya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana li akhihi madlamatun min mal aw irdin falyatahallalhu al-yawm min qabli alla yakuna dinar wala dirham ila al-hasanat was-sayyi'at." Yang artinya, barang siapa yang pernah berbuat zalim terhadap harta dan kehormatan saudaranya, maksudnya orang lain di sini, manusia, terlebih bila itu seorang muslim, maka hendaklah ia meminta kerelaan saudaranya pada hari ini, itu semasa hidupnya, sebelum dia mati. Sebelum nanti dinar dan dirham itu tidak memiliki arti ya, selain yang dihitung nanti kebaikan dan keburukannya. Ya. Jadi, bila dosa-dosa itu berkaitan dengan haknya Allah, maka tiga langkah yang dilakukan. Pertama, menyesali. Kedua, menghentikan perbuatan dosanya. Yang keempat, bertekad tidak mengulangi. Dan bila berkaitan dengan hak makhluk, ditambahkan satu lagi poinnya, yaitu dia kembalikan ya itu kepada pemiliknya. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana cara kita mengembalikannya kepada orang lain? Maka ini perlu dirinci. Bila dosa berkaitan dengan orang lain itu berupa pencemaran nama baik, pencemaran kehormatan mereka, ya, seperti menggibahinya, ya, atau kodab menuduhnya seorang muslim yang berzina, padahal tidak demikian, ya, maka apakah disyaratkan ketika dia bertobat, dia harus mengembalikan, meminta pemaafan dari orang yang dia cemari nama baiknya, ya, kepada orang tersebut. Apakah dia perlu beritahukan? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Dari kalangan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan ulama lain yang semisal dengan mereka, mensyaratkan untuk dikasih tahu, diberitahukan, saya ini sudah mau tobat dan kemudian diantar dosa saya, misalnya saya menggibahi kamu, kemarin saya nuduh kamu yang tidak-tidak, maka ya mohon dimaafkan, saya minta maaf, mohon dimaafkan, mohon dihalalkan. Berhujjah dengan hadis tadi, Nabi bersabda, kan tadi barang siapa punya kezoliman kepada saudaranya, baik berkenaan dengan harta dan kehormatannya, maka dia minta minta penghalalan dari orang tersebut, dan pasti ngomong kan jatuhnya kan. Pendapat yang lain menyatakan bahwa tidak disyaratkan untuk disampaikan. Misalnya dia sudah menuduhnya atau sudah menggibahinya. Ya. Mengapa? Karena ada resiko bila itu disampaikan sementara tadinya dia tidak tahu bahwa dia pernah digibahi, pernah dituduh macam-macam. Justru ketika dikasih tahu, hubungan yang tadinya baik, biasa-biasa saja, namun ketika dikasih

membersihkan nama orang yang dia pernah kotori, gibahi, dan semisalnya dia tuduh dengan yang tidak-tidak. Dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya, lalu kemudian memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang pernah dia cemari nama baiknya dan kehormatannya tadi. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya rahimahullah ta'ala, dengan alasan bahwa kalau diberitahu maka akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar ya, dan tidak menghasilkan maslahat ya, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak selain itu Allah juga ya tidak membolehkannya, lebih-lebih mewajibkan atau memerintahkannya ya. Jadi tidak ada dalil ya kewajiban orang yang bertobat dari ghibah untuk memberitahukannya ya, seperti itu, atau Allah perintahkan untuk memberitahukannya ya, seperti itu. Sehingga ya bila kemudian taubat itu sudah dia lakukan, maka kelak nanti di hari kiamat Allah jadikan orang yang pernah itu memaafkan dirinya, yang pernah dia cemari itu akan memaafkan dirinya. Kemudian bagaimana taubatnya orang yang mengambil harta benda orang lain, maling, mencuri, dan seterusnya? Nah, maka ini wajib dia kembalikan. Ya, kalau orang yang misalnya korupsi, harus dia kembalikan harta yang pernah dia korupsi itu kepada negara, bila itu berkenaan dengan harta negara. Kalau itu berkaitan dengan harta orang lain, dia harus kembalikan. Dia pernah nipu berupa uang atau berupa kendaraan atau berupa benda, kembalikan kepada orang yang pernah dia tipu. Ya. Namun jika ia tidak bisa mengembalikan apa yang dia telah ambil, karena mungkin dia tidak tahu siapa sebenarnya pemilik barang tersebut. Ya. Atau karena hutang-hutangnya lebih banyak daripada dia kembalikan. Justru hutang-hutang justru menumpuk dia. Karena dia tidak mungkin bisa mengembalikan lagi barang pernah dia ambil. Karena dia jangankan uang untuk mengembalikan, hutangnya sendiri saja sudah semakin banyak. Atau karena alasan yang lain, maka caranya adalah begitu dia punya uang, dia sedekahkan harta benda tersebut berupa uang atau barang apapun yang pernah dia ambil, dia sedekahkan melalui atau atas nama pemiliknya. Dia niatkan bahwa ini untuk pemilik barang ini. Nah, kelak pada hari kiamat ya, orang-orang yang pernah diambil harta bendanya memiliki dua pilihan. Pertama, ia membolehkan orang yang mengambil hartanya untuk menyedekahkan harta bendanya yang dia telah ambil dan pahala sedekahnya untuk orang yang mengambil barang dia dan mensedekahkannya. Atau pilihan yang kedua adalah mereka tidak mengizinkan orang tersebut mensedekahkannya. Ya, mereka tidak ridho. Dan mereka mengambil kebaikannya sesuai kadar harta benda mereka dan pahala sedekah tadi untuk orang yang kosong. Karena Allah tidak membatalkan pahala sedekah tadi. Jadi ketika ada orang yang mengambil barang orang, dia bertobat. Ya, dia bertobat, kemudian dia sedekahkan barang itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tak mungkin dia ketemu karena enggak tahu siapa pemiliknya atau orang yang sudah pindah, maka dia sedekahkan di jalan Allah atas nama orang-orang tersebut. Ya. Maka di hari kiamat nanti ya, si orang yang pernah dia ambil barangnya itu ya akan terjadi pada dua pilihan. Ima dia merelakan pahala. Ya, misalnya orang yang bersedekah tadi atas nama pemiliknya ini kan mendapatkan pahala, maka dia ridho pahala sedekah itu diambil oleh atau dimiliki oleh dia yang bersedekah ini ya, yang menyedekahkan barang punya dia. Yang kedua, dia tidak ridho pahala yang disedekahkan dengan barang punya dia, pahalanya itu ingin dia ambil untuk dirinya sendiri, untuk dirinya, karena itu kan barangnya barang dia, maka dia tidak rela ya pahala itu untuk orang lain ya, seperti itu. Nah, bila maka pahala itu diambil sekedar

0: sejumlah dari barang yang diambil, sebesar dosa dari barang yang telah diambil orang tadi. Tidak kemudian seluruh kebaikan pahala orang yang mengambil barangnya itu diserahkan kepada dirinya, tidak. Itu sekedar sebatas pada sebesar kezaliman yang telah dia lakukannya saja. Ya. Lalu kasus yang ketiga, bagaimana cara bertobat pada seseorang yang harus mengganti barang orang lain pada barang-barang yang haram? Misalnya dia mencuri ganja dari bandar narkoba. Ya. Dia mengambil khamr dari penjual khamr. Gitu. Dia mengambil uang penyanyi dari hasil menyanyinya, uangnya tersebut. Ya. Atau dia mengambil uang karena bersaksi palsu. Dia bekerja sama untuk bersaksi palsu dan dia dapat uang. Maka ketika ia bertobat, apakah dia harus juga mengganti ya barang-barang yang dia ambil atau uang yang dia ambil yang memang itu merupakan hasil kejahatan? Maka sebagian ulama berpendapat, ya, ia wajib mengembalikan harta itu kepada pemiliknya, karena ya ia tidak berhak untuk menerimanya yang menjadi miliknya kecuali kembalikan kepada pemiliknya. Ulama yang lain berpendapat, dan inilah pendapat yang benar insyaAllah, adalah cara tobatnya dengan menyedekahkan uang tersebut di jalan yang benar, bukan kemudian mengembalikan lagi harta itu kepada orang yang memang nanti dia akan gunakan untuk maksiatnya. Ya, misalnya dia mengambil uang, mencuri uang pedagang khamr. Nah, nanti kalau dia kembalikan lagi, ya uang itu dibelikan khamr gitu kan, dan didagangkan kembali. Berarti kan dia seolah-olah mendukung juga. Atau misalnya dia ngambil uang dari penyanyi. Kalau dia kembalikan, nanti nyanyinya terus-terusan juga. Dan kita tahu bahwa pendapat mayoritas ulama, ya, dan ini pendapat yang sangat kuat, yang mengharamkan ya, musik dan nyanyian kan gitu. Seperti itu. Jadi di kalangan empat mazhab demikian juga ulama-ulama hingga beberapa dan ulama-ulama hingga hari ini. Maka dia tidak mungkin mengembalikan harta itu kepada pemiliknya yang dipakai untuk mendukung perbuatan maksiat orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini dia tidak perlu kembalikan, tapi dia sedekahkan di jalan yang baik. Ya, seperti itu. Demikian pula cara bertobat bagi orang yang hartanya tercampur antara harta yang halal dan harta yang haram. Ya. Sementara ia tidak bisa memilah dan memilihnya. Maka dalam hal ini yang dilakukan, dia memperkirakan saja jumlah harta yang haramnya mana, berapa. Kemudian ia sedekahkan harta haram itu menurut perkiranya ke jalan kebaikan. Ya. Dan dia bersihkan ya hartanya itu dari harta-harta yang bersumber dari sumber yang salah, ya, seperti itu, atau dengan cara yang salah ketika dia mengumpulkan harta tersebut. Ya. Kemudian berikutnya pembahasan tentang bertobat. Apakah orang yang bertobat itu posisinya ketika dia bertobat itu dia kembali di posisi semula atau tidak? Apakah turun atau bagaimana? Misalnya orang kan, misalnya dia berbuat baik, itu kan perbuatan baiknya kan membuat dia akan semakin naik derajat. Maka ketika dia berbuat maksiat, maka berhenti itu kebaikannya tuh. Ya. Nah, ketika berhenti berarti kebaikannya enggak lanjut, kondisinya turun. Dia berhenti, ya. Maka ketika dia bertobat, maka dia kembali kepada posisi di saat dia berhenti tadi. Pendapat satu ulama demikian. Pendapat kedua menyatakan karena tadinya mau naik kemudian dia berhenti, ya, karena perbuatan maksiat, ya. Maka dosa ini membuat dia jadi turun ke bawah. Sehingga ketika dia bertobat, ya dia harus dari bawah lagi. Tidak di posisi dia akan naik kemudian berhenti karena maksiatnya. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga menyatakan ini pendapat Ibnu Taimiyah bahwa sungguhnya ketika dia bertobat, maka pada saat itu justru posisi dia menjadi naik. Karena ketika dia melakukan dosa, dia itu sedang naik kemudian berhenti. Maka ketika dia bertobat, maka dosa-dosanya dihapuskan dan sehingga posisinya dia dengan bertobat itu menjadi naik. Ya. Seperti itu. Nah, ini pendapat Ibnu Taimiyah dan juga dikuatkan Ibnu Qayyim sebagai muridnya. Ya, seperti itu. Sehingga orang yang bertobat tidak lagi berada posisi yang semula, tapi justru posisi dia menjadi naik dan lebih baik daripada ya daripada sebelumnya, sebelum dia bertobat. Ya, sebelum dia bertobat. Kemudian pembahasan tentang taubat berikutnya adalah yaitu tentang taubatun nasuha, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang beriman dalam surat Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang bersih, taubat yang murni. Ya, yang semoga Allah Rabb kalian mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wajalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatul syamsu min maghribiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat dari orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan juga membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di pada malam harinya. Hal ini berlangsung hingga matahari terbit sampai matahari terbit dari barat, maksudnya sampai hari kiamat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man taba qabla an tatla asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima tobatnya. Nabi juga bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama ia belum sekarat, mengeluarkan suara ngorok gitu. Yughargir berarti suara ngorok. Nah, kalau sudah ngorok walaupun napasnya masih ada, ini di masa ini taubat sudah tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini masa berakhirnya taubat, yaitu sebelum disyaratkan sebelum ya sakaratul maut. Lalu apa definisi taubat yang murni itu? Maka ulama memiliki pandangan berbeda-beda. Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in, berkata, taubat nasuha itu, taubat yang murni itu adalah seorang hamba menyesali perbuatan dosanya dan sembari bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini taubat yang murni. Ulama yang lain di antara Al-Kalbi berkata, taubat yang murni itu, taubat nasuha itu adalah seorang hamba harus memohon ampunan dengan lisannya, menyesal dengan hatinya, dan menahan dengan anggota tubuhnya untuk tidak berbuat dosa. Sa'id bin Al-Musayyab juga mengatakan, ini jajaran ulama tabi'in, taubat nasuha itu, yang taubat yang murni itu, ya, dia adalah taubat yang dengan itu, yang dengan taubat itu kalian menasehati diri kalian sendiri. Ya. Taubat yang membuat kalian itu dinasihatkan oleh diri kalian sendiri. Dan Ibnu Qayyim rahimah ta'ala kemudian menyebutkan kemurnian sebuah taubat itu ada pada tiga aspek. Pertama, aspek dosa. Bahwasanya ketika orang bertobat dengan taubat yang murni itu, artinya dia bertobat semua dosanya dia harus taubati. Yang kedua, memiliki berkaitan dengan dosa, semua dosa harus dia taubati. Berkaitan dengan dirinya, dia punya mental yang mantap, ya, tidak ragu-ragu untuk bertobat dan tidak menunda-nunda taubatnya. Ya. Dari sisi Allah yang dia berdosa dengannya, maka ketika dia bertobat, ya, Ketika dia bertobat, maka tobatnya itu ikhlas karena Allah, ya, bersih dari riya, dilandasi dengan takut semata-mata karena Allah, kemudian karena cintanya kepada Allah dan mengharapkan karunia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini bila yang pertama berkaitan dengan dosa-dosa yang dia bertobat dengannya. Yang kedua berkaitan dengan hati orang bertobatnya. Yang ketiga berkaitan dengan zat yang dimintai untuk tobat. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bila Allah Subhanahu wa taala ingin menerima tobat hambanya, maka yang pertama Allah hadirkan di dalam hatinya keinginan untuk bertobat dari maksiat. Ya. Allah tanamkan kepada hatinya keinginan dirinya untuk meninggalkan maksiat. Kemudian, ya, ketika Allah ingin menerima tobatnya, Allah tanamkan keikhlasan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dia hidayah sehingga tobat yang dia lakukan bukan karena ingin dipuji oleh manusia atau takut kepada orang lain, tapi murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia cinta kepada Allah, dia takut ada adabnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua akan menghantarkannya kepada, ya, kepada kemurnian taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga taubatan nasuha itu kata Ibnu Qayyim mencakup, ya, tiga aspek. Aspek dosa, dia berusaha semua dosa dia taubati. Ya, aspek yang kedua adalah aspek hatinya. Dia punya kesungguh-sungguhan untuk apa? Untuk bertobat. Ya, menghentikan dosanya, menyesalinya dan bertekad tidak mengulangi. Yang ketiga berkaitan dengan apa? Dengan Allah, yang mana dia bertobat, dia lakukan tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, karena cintanya kepada Allah dan takut, ya, karena takut akan adab Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya bila kemudian dia tidak bertobat dari dosa-dosanya. Beberapa kekeliruan dalam bertobat. Ini materi kita yang terakhir, ya, berkaitan dengan tobat adalah membahas beberapa kekeliruan dalam bertobat. Ini ada tiga poin. Yang pertama adalah lemahnya tekad, ya, untuk menghentikan maksiat. Ya. Dan masih ada kecondongan hatinya untuk melakukan dosa di waktu yang lain. Ya. Dan masih terbayang-bayang kepada dirinya kelezatan maksiat yang pernah dia lakukan. Ya. Maka orang yang bertobat tidak boleh hadir hal yang seperti itu. Ya. Dia menghentikan maksiat, ya, berhenti, tapi enggak ada perasaan menyesal dan tetap dia masih menyimpan, ya, kenangan ledatnya maksiat yang dia lakukan. Maka ini termasuk taubat yang keliru. Mestinya dia ketika dia bertobat, selain dia menghentikan perbuatan dosanya, dia menyesali dan menggambarkan buruknya dosa yang dia kerjakan. Bukan kemudian dia simpan rasa nikmat dosa itu, yang nanti kemudian bila waktunya tepat mungkin dia akan kembali mereguk kenikmatan dari maksiatnya. Jadi lezat itu punya maksiat, maksiat itu punya kelezatan. Sebagaimana ketaatan juga punya kelezatan. Ya, sehingga itu yang membuat seorang itu, ya, bertahan dengan kemaksiatan dan mengulanginya karena ada kelezatan, tentu kelezatan yang disukai oleh hati yang kotor, oleh nafsu yang mendominasi. Kemudian kekeliruan dalam bertobat adalah merasa tenang dan percaya diri bahwa ia ini sudah telah bertobat. Tenang, saya mah sudah bertobat. Sehingga seolah-olah, ya, tobatnya tersebut telah memberikan jaminan keamanan kepada dirinya. Dan ini justru merupakan kesalahan atau menjadi tanda kesalahan dalam bertobat. Ya, jadi seorang itu tidak boleh sampai pada tingkatan overconfident. Pede teuing gitunya, dia yakin dia sudah bertobat gitu kan, seperti itu. Enggak mestinya orang yang bertobat itu terus merasa khawatir Allah tidak menerima tobatnya. Yang ketiga, di antara keliruan dalam bertobat adalah tidak menangisi dosa-dosanya di masa lalu. dan selalu lalai dan tidak berusaha memperbarui ya dirinya itu dengan apa? Dengan mengganti keburukan-keburukan dosa menjadi amal-amal kebaikan. Yang bahkan amal kebaikan yang penuh yang belum pernah dia laksanakan sebelum dia melakukan dosa. Ya. Jadi orang yang bertobat ya seyogyanya selain dia menghentikan perbuatan maksiat, dia juga kemudian mengembalikan ketaatan yang pernah dia lakukan plus melakukan ketaatan yang belum dia kerjakan. Ini merupakan tanda Allah menerima tobatnya. Itu apa? Dosanya dia hentikan, kemudian ketaatannya itu bahkan meningkat. Ya bertambah-tambah, yang tadinya dia terajin sholat, tapi terhentik ke masjid. Kemudian tidak akan rajin maksiat, dia tidak sholat sama sekali. Kemudian dia bertobat. Maka ketika dia bertobat, dia tidak saja sholat 5 waktu dia kerjakan, tapi juga dia rajin ke masjid untuk melakukan sholat 5 waktu bagi laki-laki. Maka ini ya merupakan bentuk tanda Allah menerima taubatnya. Artinya dia menjadi kepribadian yang lebih baik ya setelah dia tinggalkan maksiat-maksiatnya. Ya, dan terus diiringi rasa takut, tidak langsung merasanya aman bahwa dia telah bertobat. Dia terus merasa ya takut Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima taubatnya dan itu dia wujudkan dalam bentuk dia beramal dan terus beramal dan terus beramal. Ya. Dan hatinya akan terus merasa gelisah bila kemudian apa? Bila kemudian dosa itu ya itu tetap terlaksana walaupun kecil nilainya, dia tetap tidak merasa tenang. Dia tidak merasa tenang. Ya. Inilah poin-poin penting dalam pembahasan tobat kita tobat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan materi kita tentang bertobat ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, insyaallah pada waktu yang akan datang kita akan lanjutkan kembali dengan materi lain dari kitab ya Al-Bahrul Raiq fi Zuhdi wa Raqaiq. Ya. Allah Ta'ala alam. Saya kembalikan kepada Kang Widi sebagai pembawa acara kita. Enggak?
1: Ya, baik. Terima kasih. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore ini berkaitan dengan taubat dan juga keutamaannya dari kitab Al-Bahrul Raiq fi Zuhdi wa Raqaiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baik, berikutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya. Kami persilakan Anda dapat menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043 atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan melalui chat WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Afan Ustadz, mohon bertanya, kalau bertobat sambil mengingat dosa satu persatu di setiap sholat, terus kita menangis, apa dibenarkan? Syukron jazakallahu khairan dari Ibu Yati di Melong Green 6. Silakan Ustadz.
0: Iya. Subhanallah ya, memang demikianlah seyogyanya orang yang bertobat. Ya, setiap kali dia mengingat dosanya, hatinya terasa hancur. Air matanya tak kuat dia tahan sehingga menetes dari kedua kelopak matanya. Inilah hakikatnya seseorang yang menampilkan pertobatan yang sejati ya, seperti itu. Ada sebuah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang kejadian-kejadian di masa jahiliyah yang pernah dia lakukan. Yang ada dua kejadian di masa jahiliyah di mana satu dari dua kejadian itu bila dia ingat terus membuat dia senyum bahkan tertawa, dan kejadian yang lain adalah bila dia selalu ingat membuat dia selalu menangis. Ini menunjukkan ada perbuatan jahiliyah yang buruk di masa lalu, bila Umar selalu ingat dia menangis. Yang membuat dia menangis adalah dia ingat ketika di masa jahiliyah dulu dia menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Ya anaknya ini ya anak anak yang sudah ngerti komunikasi dengan orang tua. Bukan bayi lagi, anak wanita yang masih mungkin kalau kita mengatakan umuran pra-TK atau TK gitu ya. Lagi lucu-lucunya yang sudah bisa komunikasi sama orang tua. Ya dia buatkan lubang untuk anaknya seumuran ukur anaknya, kemudian dia lemparkan langsung hidup-hidupku dan dia kubur. Maka tiap kali dia mengingat itu, maka Umar menangis. Ya, dan ini menjadi dalil bahwa boleh seseorang itu, dan itu menggambarkan tobatnya, tobat yang bagus. Tiap kali dia ingat dosanya, dia menangis. Apalagi itu hadir dalam sholatnya, ketika dia ingat dia menangis dalam sujudnya, dalam berdirinya. Ini ya tidak enggak jadi masalah ya. Yang kedua, yang pertama adalah yang berikutnya adalah perkara yang selalu membuat dia tertawa tentang kejadian jahiliyah yang pernah dia lakukan. Dulu ketika sebelum tidur dia buatkan patung berhala sebagai tuhannya dari makanan, dari roti. Roti dijadikan berhala. Ya sebelum tidur Umar minta berhalanya menjaganya dalam tidurnya sepanjang malam. Dan ketika Umar terbangun di esok harinya dari tidurnya, maka Umar pun memakan rotinya sebagai sarapan pagi kalau kita. Setiap kali mengingat itu Umar tertawa. Ya, ya jelas ya pasti lucu. Tuhan kok dimakan gitu kan, seperti itu. Nah ini asar yang ya kita seseorang itu boleh ya, ketika dia ingat dosa di masa lalunya kemudian membawanya dia menangis ya, seperti itu. Allah alam bissawab.
1: Ya baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat wabil khusus untuk penanya Ibu Yati tadi yang berdomisili di Melong Green, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya Pak Deni dari Kebon Gedang. Ada istilah kaum milenial saat ini, yaitu bertaubatlah sebelum taubat itu dilarang. Maksudnya ketika ada kesalahan mereka harus bertaubat dan memaafkan segala perbuatannya sebelum pintu taubat tertutup rapat dan mereka berada dalam kesesatan yang besar. Apakah para milenial harus mengetahui bahwa bertobat adalah jalan terbaik untuk memaafkan segala khilaf atau perbuatan yang dilakukannya, baik yang kecil ataupun yang besar? Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Nam, silakan Ustaz.
0: Ya, baik ya. Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh orang beriman, ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang murni, tobat yang bersih, tobat yang sesungguhnya. Semua orang yang beriman, ya, baik orang mukminnya umurnya masih remaja, masih disebut tadi masa milenial tadi ya, atau sekarang Gen Z atau Gen Alpha apa istilahnya sekarang itu. Ya, kewajiban bertobat atas dosa itu ya dilakukan oleh siapapun, terutama mereka yang sudah mukallaf, yang sudah terkena pembebanan syariat. Di antaranya adalah mereka yang sudah baligh. Ya, seorang wanita tanda balighnya di antaranya adalah keluarnya darah haid. Nah, sekarang sudah kita dapati ada anak-anak SD yang kelas 5, kelas 6, mungkin kelas 4 juga sudah ada anak-anak perempuan wanita yang sudah haid. Pada saat itu dia sudah mukallaf. Dosa yang dia lakukan sudah dicatat dosa, kebaikan yang dia lakukan sudah dicatat pahala. Maka ketika anak SD kelas 5, 6 yang sudah haid melakukan dosa, maka kewajibannya untuk bertobat dari dosa juga ya ada. Kewajiban itu berlaku kepada dirinya karena catatan dosa sudah berlaku ketika dia sudah baligh. Di antara tanda balighnya seseorang itu mimpi basah ya, bermimpi ya, yang kemudian itu membuat dia mengeluarkan air mani. Di antara tanda balighnya seseorang adalah tumbuhnya rambut di daerah kemaluan. Itu tanda dia sudah baligh, walaupun umurnya mungkin baru 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Yang keempat adalah umur. Bila kemudian perempuan itu baligh belum, rambut di ke arah kemaluan belum tumbuh, belum pernah mimpi, tapi sudah umurnya 15 tahun, maka ini sudah dianggap baligh, berlakulah hukum takilfiyah, pembebanan syariat kepada dirinya. Bila ada kewajiban, wajib dia kerjakan, larangan wajib dia tinggalkan, dan sudah terkena hukum dosa, ya, dicatat dosa bila dia melakukan maksiat, dan mendapatkan ganjaran pahala bila ketaatan yang dia kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, ya, seperti itu. Jadi kalau apakah Gen Z sekarang perlu tobat? Iya. Karena kewajiban tobat itu hukumnya wajib bagi orang beriman yang sudah terkena hukum apa? Mukallaf, ya, seperti itu. Dan saya kira pengertian Gen Z, apa, kalau milenial itu kan mungkin ya anak-anak yang umuran-umuran dia ya, mungkin sekitar, bisalah kita anggap mulai dari umur SD kelas 4 kelas 5 mungkin sudah dianggap milenial, ya, apalagi SMP, SMA, ya, udah kuliah gitu kan, ya, tentu kewajiban ini berlaku kepada mereka, ya, untuk bertobat kepada Allah. Dan bila rasa takut kepada Allah, ia akan azabnya, akan dosa dan iman yang meningkat, maka itu juga akan melahirkan keinginan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah memandangnya, ya, dan dia merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya hina di hadapan Allah, maka ini tidak lihat umur. Ya, anak yang 6 SD pun bisa merasakan rasa yang seperti itu. Merasa dosanya besar, dia takut kepada Allah nanti akan hukumnya kalau dia mati dan segala macam, itu pun bisa hadir pada anak SD, ya, anak kelas 5 kelas 6 itu bisa hadir. Jadi bicara tentang taubat itu enggak kemudian kita bicara untuk level-level orang-orang yang udah anak SMA nih, kuliah nih, yang udah kerja nih, yang udah berkeluarga nih, enggak. Itu berlaku pada seorang beriman, kewajibannya, ya, selama dia sudah mukallaf, ya, seperti itu. Sehingga ya semua kaum mukminin perlu terus mempelajari ilmu tentang agama, di antaranya syariat bertobat atas dosa. Allah alamissalam.
1: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus dari Bapak Denny yang berdomisili di Kebon Kedang, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya masih melalui chat WhatsApp. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan kenapa ada orang yang rajin beramal soleh tapi di akhir hayatnya su'ul khotimah, dan sebaliknya ada orang ahli maksiat tapi akhir hayatnya malah husnul khotimah. Terima kasih atas penjelasannya. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz.
0: Baik. Ya, pernyataan tadi memang didukung dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis riwayat Muslim bersabda, "Innal abda la ya'malu bi amali al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira." Fayasbiku alaihi alkitab faya'lamu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inal abda la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira' fayasbiku alaihi alkitab faya'malu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Sesungguhnya seorang hamba ada yang melakukan amalan-amalan penghuni surga, yaitu amal-amal ketaatan-ketaatan, namun tatkala di penghujung hidupnya catatan takdir telah menentukan bahwa si fulan ini nanti akan berubah, ya, dari ketaatan lalu kemudian melakukan kemaksiatan yang akhirnya dia pun mati dalam keadaan kemaksiatan tersebut, dan akhirnya dia betul-betul masuk neraka. Dan di sana ada seorang hamba yang sebaliknya, yang banyak melakukan amalan dosa, amalan maksiat, amalan ahli neraka. Namun di penghujung hidupnya, ya, catatan takdirnya menentukan dia bertobat. Lalu kemudian dia mengganti dosa-dosa dia di masa lalu dengan amal-amal ketaatan, dan mengakhiri hidupnya dengan, ya, amalan soleh, amal ketaatan yang membuat dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada poin bagian yang kedua, insyaallah kita paham, ya, orang itu banyak dosa, kemudian di penghujungnya dia taubat gitu kan, kemudian jadi ahli masjid, ahli ibadah, ahli ilmu, dan mati dalam keadaan itu, kita mengatakan, oh ini husnul khatimah nih. Ini enggak membuat kita bertanya-tanya, itu wajar. Tapi yang bertanya-tanya dan aneh itu pada yang orang yang pertama. Kok ada gitu kan? Kok ada orang yang banyak melakukan amal kebajikan, tapi kemudian di penghujung hidupnya dia berubah. Ya. Dia berubah dan akhirnya melakukan kemaksiatan dan mati dalam kemaksiatan dan membuat dia masuk neraka. Maka kita mengatakan ya, tidak aneh bila kita tahu ada beberapa sebab. Yang pertama bahwasanya Allah yahdi mayyasha wa yudhillu mayyasha. Allah adalah pemilik aturan hukum satu-satunya untuk menentukan apakah si fulan berhak untuk Allah berikan petunjuk atau si fulan malah sebaliknya dia menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan kesesatan, sehingga Allah ambil hidayah petunjuknya kemudian Allah telantarkan dia dengan kemaksiatan dan berujung kepada kemaksiatan. Itu Allah yang mengatur segala sesuatu ya, dan Allah berhak untuk melakukan segala sesuatu. Ya, tetapi Allah Subhanahu memiliki hikmah. Ya. Bahwasanya Allah tidak mungkin zalim kepada hamba-hamba yang melakukan suatu kebaikan lalu kemudian Allah balas dengan kemudian Allah sesatkan dia. Ya. Makanya kita dapati ya pasti orang berbuat baik ini dia mesti ada kesalahan-kesalahan dia dalam melakukan kebaikan, yang kesalahan inilah akhirnya menjadi sebab Allah balikkan keadaan dia dari baik menjadi buruk. Buktinya ada hadis yang lain dari Nabi SAW bahwa orang ini melakukan amal baik itu fima yabdu ya indan nas au kama qala Rasulullah, yaitu dia melakukan kebaikan itu karena ingin menampakkan itu di hadapan manusia, riya karena ingin dipuji, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya mau beramal bila ada ya ada manusia dan kemudian dengan itu manusia memujinya. Maka di situ amal kebaikan, tetapi dominan dari niatnya adalah apa? Bukan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini di antara sebab yang besar Allah tak perlu lagi membuat dia bertahan dalam kebaikan. Allah kokohkan statusnya di penghujung hidupnya menjadi ahli maksiat yang sesungguhnya, karena ketidakikhlasan niat dalam dia melakukan amal ibadah, ya hadirnya polusi berupa riya, sumpah dan seterusnya, ya maka itu membuat dia berubah keadaannya. Dan itu dalil apa hadis ini harus menjadi perhatian besar kita, ya agar ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya tidak terselip niat-niat yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala saja, yang dengan sebab itulah kita bisa istiqomah. Karena syaitan telah bersumpah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, yang syaitan datang akan mendatangi mereka di depan, belakang, kanan dan kiri. Lalu kemudian syaitan pun berkata kepada Allah, illa min ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, maka syaitan tidak bisa membuat mereka berpaling. Ya. Ketika dia ikhlas, maka dia akan terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keikhlasan merupakan sumber kekuatan seorang muslim itu untuk husnul khatimah. Ya, untuk husnul khatimah, berakhir dengan ujung yang baik. Allahumma ja'alna min alladzina yuhsinuna ya hayatahum fi akhirihim, ya. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang mengakhiri hidup kita dengan kehidupan yang baik, ya, dengan husnul khatimah, dengan Allah membimbing kita untuk menjaga hati kita, keikhlasan niat kita dalam ketaatan-ketaatan, dan ya mengikuti Rasulullah SAW dalam praktiknya. Allah alam bissawab.
1: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita semua. Baik, sebelum kami bacakan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp yang sudah banyak masuk, kami berikan kesempatan terlebih dahulu bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon. Kami persilakan Anda dapat menghubungi nomor 0812-2010-1043. Dan kami informasikan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, agar terlebih dahulu untuk mengecilkan volume televisi ataupun radionya, ataupun dimatikan saja terlebih dahulu televisi atau radionya. Nah, kami persilakan. Ya, ya baik, belum terhubung. Kami bacakan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp. Ya, ini ada dua pertanyaan, Ustaz. Ya. Dari Ibu Imas di Sangatta, Kalimantan. Kutai Timur, Kalimantan ya. Timur. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, izin bertanya, bagaimana urutan bacaan dan cara bertobat yang paling baik? Ada doa khusus yang dianjurkan? Dan pertanyaan yang kedua, kapan waktu yang paling utama dan paling mustajab untuk bertaubat? Nah, silakan Ustaz.
0: Ya. Untuk dua pertanyaan itu, mungkin kita bisa susun dulu ya, bahwasanya waktu yang paling utama untuk bertobat adalah segera. Ya, segera bertobat. Kapanpun keinginan bertobat muncul, menguat nasihat, itulah waktu yang utama untuk bertobat. Karena syarat, diantara para ulama memasukkan diantara syarat taubat adalah apa? Dia al-fawr, yaitu dilakukan dengan segera. Ya, seperti itu. Jadi ketika ada di malam hari bertobat, enggak perlu menunggu subuh ya. Ketika pagi hari bertobat, enggak perlu menunggu malam. Jadi dari apa yang sedikit yang saya ketahui, tidak ada penjelasan waktu yang paling utama untuk bertobat ya. Jadi kapan pun seorang itu ingin bertobat, maka saat itulah dia wujudkan ya. Lalu bagaimana seremonialnya gitu kan, kok bahasanya, yaitu seorang itu kemudian apa, melakukan sholat dua rakaat ya, yang kita kenal dengan sholat taubat ya, seperti itu, dengan niat itu dalam hatinya, kemudian dia melakukan sholat sunnah sebagaimana umumnya sholat-sholat sunnah ya, dia takbiratul ihram, baca doa iftitah ya, baca surat al-fatihah, baca surat al-kafirun, kuliah al-kafirun. Setelah itu dia ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara sujud, sujud kembali. Ya, lalu kemudian dia bangkit untuk rakaat yang kedua. Rakaat kedua dia membaca al-fatihah, kemudian membaca surah al-ikhlas, qul huwallahu ahad sampai selesai. Kemudian dia ruku, kemudian dia sujud, dia salam. Maka ini salat taubat ini sudah terwujud begitu kan, seperti itu. Dan adakah bacaan-bacaan khusus ya untuk kita bertobat? Allahu a'lam bisawab. Nabi SAW mengajarkan dapat taubat istighfar dengan dapat ya Allah maghfirli wa tub 'alayya innaka tatawwabur rahim. Ya Allah ampuni aku. Taubat ya aku, sungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang ya dan Maha pengampun. Itu saja dapat dari Nabi SAW. Adapun redaksi doa-doa yang mungkin lebih luas atau apa, Allahu a'lam bisawab ya. Tentu ya, kita sudah tadi syarat taubat tadi, kita sudah menyesal, kita menghentikan dosa dan mereka tidak mengulangi. Nah, itu sudah menjadi SOP tersendiri dalam taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun salat dua rakaat tadi adalah penyempurna. Bacaan-bacaan itu untuk menguatkan bahwa kita memang betul-betul ingin minta ampun dan bertobat dari dosa-dosa kita ya. Allah a'lam bissawab.
1: Terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami, bermanfaat untuk penanya, wabil khusus tadi Ibu Imas yang berdomisili di Sangatta, Kalimantan Timur, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya masih melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, mohon maaf, saya ingin bertanya pertanyaan di luar tema. Saya dengan Yani dari Majalaya. Ustaz, anak saya punya hutang puasa belum dikodo sampai sekarang, karena sekarang lagi hamil. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Mau di qada nanti menyusul, apa harus bayar fidyah atau bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya dan penjelasannya Ustaz. Nah, silakan Ustaz.
0: Berarti dia nggak puasa karena sebab hamil kan ya? Iya, misalnya Ramadan kemudian, atau dia waktu puasa itu gimana ini? Artinya sekarang itu kan lagi nggak lagi buka bulan di luar bulan Ramadan, sekarang sedang hamil, dia nggak mungkin mengkodok gitu kan? Seperti itu. Apakah dia menunggu melahirkan untuk kemudian dia mengkodok puasa? Jadi memang ini harus ditanyakan dulu, jelaskan dulu. Sebab dia tidak puasa Ramadan itu sebabnya apa? Karena itu pengaruh pada hukum, apakah nanti dia harus kodok atau bayar fidyah. Waktu dia tidak puasa itu sebabnya karena apa? Kalau dari bahasa singkatnya, dia mengkodok berarti dia tidak puasa Ramadan itu ya mungkin karena haid misalnya, maka kodok kan? Ya mungkin karena nifas, maka dia kodok kan. Adapun kalau dia hamil dan menyusui, ulama beda pendapat. Sebagian menyatakan kodok, sebagian menyatakan fidyah. Dan pendapat yang saya ambil itu bayar fidyah pada ibu hamil dan menyusui. Ya. Nah kalau seandainya kasusnya adalah ketika di Ramadan yang lalu, ya di tahun yang lalu, ya berarti kalau 2006 dia 2026 sekarang, misalnya kemarin Ramadan itu bulan Maret misalnya, dia tidak puasa karena haid ya, maka dia mengkodok. Tapi sampai bulan ini, sampai ini dia belum bisa mengkodoknya karena dia sedang hamil. Ya. Maka apa yang dia lakukan? Ya. Sementara kalau dia lagi hamil dia khawatir kalau dia puasa nanti dia apa? Khawatir kepada bayi yang dikandungnya. Maka di situ kita lihat dahulu kapan dia mulai melahirkan? Kalau seandainya dia melahirkan misalnya 2 bulan sebelum Ramadan. Misalnya kita Ramadan tahun depan anggaplah di akhir Februari. Ternyata Desember dia sudah melahirkan. Dan masa nifas maksimalnya kan 40 hari. Maka pada saat itu dia sudah clear kan, sudah bersih dari nifas, sudah bersih dari haid. Ya. Yang jadi pertanyaannya dia masih menyusui. Gitu kan terus itu panjang hamil enggak bisa kodok. Setelah melahirkan dia menyusui, dia enggak bisa kodok juga karena kalau dia enggak menyusukan anaknya, anaknya mungkin dia khawatir akan punya masalah pada anaknya. Karena enggak disusukan. Sampai ini masuk Ramadan berikutnya. Nah, di sini dan pada Ramadan berikutnya kali ini dia tidak puasa bukan karena haid tapi karena dia menyusui misalnya atau karena masih hamil, masih sampai Ramadan tahun depan ya 2027 misalnya ternyata hamil dan hamilnya makin gede dan belum melahirkan kecuali setelah Lebaran misalnya baru melahirkan. Berarti tahun berikutnya ini dia tidak puasanya karena hamil atau sudah melahirkan berarti dia tidak puasa karena menyusui. Maka pada saat ini dia memiliki dua hutang puasa dengan sebab yang berbeda. Yang pertama dengan sebab qadha karena dia haid pada tahun yang lalu, yang tahun ini dia tidak puasa karena hamil atau menyusui, maka dia fidyah. Nah, tinggal dihitung saja jumlah harinya. Kalau qadha berapa hari, kalau fidyah berapa hari puasa yang dia tidak berpuasa dengan sebab hamil atau menyusui tadi ya seperti itu. Allah a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga bisa dipahami untuk penanya wabil khusus tadi Ibu Yani yang berdomisili di Majalaya dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali. Bismillah, selamat sore Ustaz. Perkenalkan Ana Darwoto dari Jogja.
0: Insyaallah.
1: Ana hanya ingin meminta nasihat dari Al-Ustaz karena saya seorang ayah dan suami yang akhir-akhir ini sering safar karena pekerjaan. Mohon nasihatnya Ustaz terkait dengan bertobat. Naam, silakan Ustaz.
0: Tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru qit'atun minal adab." Safar itu merupakan bagian dari penderitaan. Penderitaan menimpa ya fisik, menimpa batin. Menimpa fisik ya capek. Menimpa batin ya lelah. Kemudian mungkin kalau safarnya tanpa bawa keluarga, mungkin ada rasa rindu dengan keluarga, ya. Perkara-perkara yang lain, ya. Maka karena dia ini ada penderitaan, berarti ujian namanya. Maka safar itu adalah bagian dari ujian, dan semua kita sudah tahu jawabannya. Apa yang dilakukan ketika kita diuji? Pasti yang pertama bersabar. Kan gitu kan? Itu rumus, ya, rumus yang sederhana. Bersabar. Tinggal pertanyaannya bagaimana kita mengokohkan kesabaran. Ya, maka ini tentu kita bisa mungkin ketengahkan beberapa perkara. Yang pertama tentu berdoa kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan dalam ketaatan dengan doa Allahumma ya maqalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya. Wa ya masarrif qalbi ala ta'atik. Wa izad mubala balikan hati, teguhkan hati di atas agama dan ketaatan kepada-Mu. Minta kepada Allah. Apalagi bila kita berdoa sebelum safar. Ketika kita akan safar, kita berdoa. Doa-doa perlindungan. Seperti kita misalnya membaca di antara adab safar, berdoa dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna insyaallah ya lamunqalibun. Ya, kemudian kita doa dengan doa Allahumma inni as'aluka al-birra wat taqwa wal minal amali ma tardha. Ya Allah, aku minta kepada-Mu dalam safar ini itu apa? Kebaikan, ketakwaan dan amal yang Kau ridhoi. Allahumma hawin alaina safaran hadza wa adwi anna bu'da. Ya Allah, ya dekatkan perjalanan safar kami yang jauh ini. Ya. Allahumma anta sahibu fis safar. Allah, Engkau adalah pengganti ya ku dalam safar ini. Ya. Bagi untuk ya menjadi pengganti bagi keluarga dan bagi keluargaku. Kemudian yang terakhir berisi Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa kabatil mandar wa su'il muqallafil ahli wal mal. Ya, ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari apa? Dari keburukan selama perjalanan ini. Ya. Dan juga keburukan yang akan aku temui di saat aku kembali yang berkaitan dengan keluarga dan hartaku. Maka kita berdoa kepada Allah karena doa itu adalah ekspresi tawakal seorang mukmin. Ya, doa itu banyak berdoa merupakan ekspresi tawakal seorang mukmin, maka dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dalam rangka untuk menguatkan kesabaran dalam safar adalah ya, niatkan bahwa safar kita apalagi dalam kaitan usaha mencari nafkah ini adalah ibadah. Ada ibadah selain ibadah-ibadah kita ya berupa salat, puasa, zakat, zikir, baca Quran. Mencari nafkah adalah ibadah. Ya. Yang berikutnya adalah ya, kalau kita bisa mampu berpuasa ya untuk ya menjaga diri kita, karena puasa itu kata Nabi junnah. Puasa itu adalah perisai. Ya. Puasa itu adalah perisai menjaga kita dari keburukan-keburukan ya selama kita safar. Kemudian yang ketiga adalah ya jauhi pergaulan-pergaulan, teman-teman perjalanan, ya, lingkungan-lingkungan yang dapat merusak iman. Ya. Supaya kita bisa menjaga diri kita dan berusaha untuk berada di teman-teman atau lingkungan-lingkungan ketika safar itu orang-orang yang soleh. Mungkin kita safar atau bertemu dengan banyak orang, tapi ada satu dua orang yang kita lihat ini orang soleh nih. Nah, jadikan mereka teman dekat kita selama kita safar. Karena teman itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. Namanya teman dekat itu dia akan menarik siapa yang dia jadikan teman dekat. Bila dia orang soleh, maka dia akan membawa kesolehannya kepada bersama kita. Bila dia orang yang sebaliknya, maka dia juga akan menyeret kita ke dalam keburukan yang dia lakukan. Maka kedudukan teman itu sangat sangat penting. Ya. Kemudian berikutnya adalah di saat kerjaan sudah selesai di luar, maka segera kembali ke tempat peristirahatan. Tidak keluyuran sana sini. Ya. Karena keluyuran ini di luar pekerjaan, nah itu berarti membuat proyek, ya saya mungkin menyebutnya ini proyek maksiat, ya terbukanya proyek maksiat baru gitu kan, seperti itu. Yang akhirnya seorang itu ya mudah tercebur dari ke dalam kemaksiatan. Ya. Dan tak kalah penting bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menjaga salat 5 waktunya, ya, dan tidak meninggalkan salat witir dan salat qobliyah subuhnya. Ya, dengan riwayat yang sahih dalam safarnya Rasulullah tidak meninggalkan salat sunnah itu witir dan qobliyah subuh. Salat wajib jelas. Nah, ini juga kita pertahankan salat, ya. Seperti itu. Dan bila kemudian tempat safar ada majlis-majlis ilmu, hadiri kajian-kajian majlis ilmu yang ada di tempat kita bersafar. Ya, bila waktu ada hadiri. Karena menghadiri majlis ilmu itu merupakan sebab apa? Merupakan sebab Allah turunkan rahmat. Ya, malaikat akan menaungi dan iman kita menjadi meningkat. Sehingga dengan iman yang bertambah, maka membuat kita juga mudah istiqomah, ya. Dan tentu banyak lagi tentu langkah-langkah yang ya bisa kita tempuh. Tapi mudah-mudahan yang disampaikan mudah-mudahan ya cukup dan bermanfaat, ya. Allahumma amin.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Semoga bisa bermanfaat wabil khusus untuk Bapak Darwoto tadi di Jogja dan juga untuk kita yang menyimak. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz, mohon izin untuk diajukan kembali, ini dari Bapak Abdurrahman di Bandung, berkaitan dengan pertanyaan dari hamba Allah tadi Ustaz. Jadi untuk menyikapi hal yang tadi yang su'ul khotimah di akhir, kita harus bagaimana supaya bisa baik awal baik akhir, karena dengan keputusan atau hadis tadi menjadikan kita dihantui dalam tanda kutip takdir yang baik awal buruk akhir. Syukron, mohon nasihatnya Ustaz.
0: Nah. Ya, tayyib. Ya, setidaknya ada dua hal yang harus kita pertahankan. Pertama, selalu menjaga keikhlasan. Karena yang merubah ketaatan menjadi keburukan di ujung itu adalah ketika amal itu dia tidak ikhlas. Maka dia di ujungnya nanti akan melenceng. Ya, itu yang pertama, keikhlasan. Yang kedua, tiap kali kemudian ada kesalahan dan dosa dan maksiat, segera bertobat. Segera bertobat, ya. Jadi teruslah kita melakukan kebaikan dan terus rawat keikhlasan kita, perjuangan keikhlasan kita. Dan bila kemudian ada kesalahan, mungkin ada aspek tidak ikhlas ini kesalahan, kita tobat kepada Allah karena riya. Atau maksiat-maksiat ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tobat itu membuat kita akhirnya apa? Istiqomah dalam kebaikan. Dan bila kita sudah seperti ini, ya, kita harus berbaik sangka. Allah tidak mungkin zalim memperlakukan seseorang yang sudah berusaha baik kemudian langsung Allah sesatkan, itu enggak mungkin. Itu menyalahi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu, seseorang berarti berburuk sangka, menggambarkan Allah itu kejam. Gitu kan? Orang sudah berusaha baik, ikhlas juga, kemudian istiqomah, kemudian dijadikan kafir, jadikan sesat masuk neraka. Itu berarti kan dia berburuk sangka, menganggap Allah itu kejam berarti. Ya zalim, semena-mena, itu kan enggak mungkin terjadi pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka rawat juga khusnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi Nabi menjelaskan, ya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah rawahu Muslim. Tidaklah seseorang itu ketika dia menghadapi kematian kecuali dalam keadaan apa? Dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rawatlah terus persangka baik kita kepada Allah. Mudah-mudahan itu akan semakin menguat di saat ajal kita tiba. Allahumma amin. Barakalakum jami'an. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz atas waktu yang telah diluangkan menyampaikan materi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz dan juga keluarga sehingga kita bisa mengambil ilmu dari Al-Ustaz di waktu atau hari yang lainnya. Allahumma amin. Dan semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Baik, kami ucapkan terima kasih juga jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas atensi Anda semua, atas kebersamaan Anda melalui televisi ataupun radio Roja TV Bandung. Dan juga kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore kali ini. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
0: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
2: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
6: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna.
7: 104,3 FM, Roja Bandung.
8: Mutiara Salaf.
9: Mutiara Salaf.
6: Berkata Asy-Sya'bi, wahai penuntut ilmu, janganlah engkau

يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alai.
4: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
3: Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah
3: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: جهنم وبئس المهاد.
1: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
2: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
4: Sungguh-sungguh dalam berdoa. Berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Karena sungguh siapa yang banyak mengetuk pintu, maka ia akan dibukakan.
3: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
2: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
5: وهو أن معنى الفتنة في لغة العرب
6: معنى فتنة itu apa? Hakikatnya adalah at-tamhis, yaitu memilih dan memilah. Dan itulah makna
5: Allah tabaraka wa taala
6: agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik. Maka fitnah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia,
5: di
6: mana Allah tujuan memfitnah manusia dan menguji mereka
7: dan memilah-milah mereka
6: antara orang yang sebatas pengakuan dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Allah

0: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
1: ألف لام ميم
2: akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, kami pun mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya.
1: Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah,
2: di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah ini sebagai amrun kauni, perkara yang telah Allah takdirkan. Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh. Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan.
3: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Apabila dibacakan Al-Quran dalam kamar, dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam. Agar apa? Agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Kita ini ingin mendapatkan rahmat dengan ngaji ini. Kita ingin dapat barokah.
3: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Ketika Abu Amr bin Hafs mentelak Fatimah binti Qais dengan telak bain, telak tiga, sebelum selesai masa iddahnya, sudah ada dua orang yang melamar. Ada Abu Jahm dan Muawiyah bin Abi Sufyan.
3: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu di langit maupun di bumi hal yang ghaib kecuali Allah.
3: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaqa'atiha kadhibah, khafidhatur rafi'ah.

ولحم طير مما يشتهون وحور

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, Sabtu malam Ahad, pekan kedua, malam yang pertama dari Rabiul Tsani 1448 Hijriah, bertepatan dengan 12 September 2026, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di Masjid Jami' Al-Barakah Cilengsi, Jawa Barat, dalam sebuah kajian membaca kitab Usulud Da'wah As-Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, jamaah Masjid Jami' Al-Barakah Cilengsi, dan juga para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada yang mengikuti kajian ini. Kita masih di dalam Al-Aslul Khamis, pokok dasar yang kelima dari pokok-pokok dasar dakwah salaf, yaitu al-ihtimamu bi sunnatin nabawiyah wal hirsu 'alal 'amali biha wad da'wati ila dzalik, atau wad da'watu ila dzalik, yang artinya perhatian terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya dan mendakwahkannya. Pada pertemuan sebelumnya, di dalam buku bahasa Arabnya, kita sudah sampai kepada halaman 48. Kita masuk kepada halaman 49. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, فلقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين على ترغيب العمل بالسنة والحث على التمسك بها. Yang artinya, sungguh telah banyak sekali nas dari Al-Quran, sunnah, serta perkataan sahabat dan tabi'in yang menganjurkan beramal dengan sunnah, dan mendorong untuk berpegang teguh dengannya. Di sini disebutkan Al-Quran, tetapi penulis tidak menyebutkannya. Maka saya akan sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kepada berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil yang menunjukkan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, atau yang berpegang teguh kepada Sunnah, adalah dari surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun." Surat Al-An'am ayat 153, yang artinya, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, maka niscaya kalian akan terpisah dari jalannya. Yang demikian itulah diwasiat yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-An'am ayat 153. Inti dalil dari ayat ini yang menunjukkan kepada perintah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam firman-Nya Allah berfirman, "Fattabi'u," ikutilah. Ikutilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lurus. Adapun sisi pendalilan dari ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan perintah untuk mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lurus, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wajhud dalalah, sisi pendalilan dari ayat ini juga adalah bahwa Allah mewasiatkan hal ini, yaitu mewasiatkan agar mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lurus. Dan wasiat adalah pesan penting yang wajib dilakukan setelah meninggalnya seseorang. Maka wasiat dalam ayat ini adalah berarti pesan penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lurus. Jadi dari ayat ini kita ketahui, inilah surat Al-An'am ayat 153 yang menunjukkan kepada ayat wajibnya mengikuti sunnah. Inti dalil dari ayat ini adalah firman Allah, "Fattabi'u," ikutilah ia. Kemudian juga firman Allah, "Dzalikum wasaqakum bihi," yang demikian itu yang telah diwasiatkan kalian kepadanya. Kemudian yang ketiga, sisi pendalilan dari ayat ini, bahwa di dalam ayat ini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lurus, yaitu sunnahnya. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dan sisi pendalilan yang kedua dari ayat ini juga adalah bahwa ayat ini memberikan wasiat untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan wasiat adalah pesan penting yang wajib dikerjakan. Wasiat di dalam ayat ini pesan penting dari Allah untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lurus, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ayat ini merupakan dalil tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua yang menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari surat An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Yang artinya, maka hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan mendapatkan fitnah, atau mereka akan terkena fitnah, atau mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Inti dalil dari ayat ini adalah firman Allah, falyahdari, maka hati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah, yaitu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memeringatkan dengan keras siapa yang menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diancam dengan dua hal. Yang pertama, musibah menimpanya. Fitnah yang dimaksud adalah musibah, musibah yang berkaitan dengan qalbu, seperti kekufuran, kemunafikan, dan perbuatan bid'ah gara-gara tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau musibah yang kedua, yaitu siksa yang pedih, dengan siksa yang pedih di dunia ataupun siksa yang pedih di akhirat. Jadi itulah dalilnya, itulah inti dalilnya, dan itulah sisi pendalilannya tentang wajibnya mengikuti sunnah berdasarkan surat An-Nur ayat 63. Jadi kalau ada yang bertanya, apa wajib, apa dalil wajibnya mengikuti sunnah Rasul dalam seluruh aspek kehidupan kita? Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Jawabannya adalah Quran surat An-Nur ayat 63. Inti dalilnya mana? Inti dalilnya adalah firman Allah yang berbunyi, falyahdharil ladzina yukhalifuna amri. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah. Sisi pendalilannya bagaimana? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka musibah akan menimpanya. Dan musibah yang dimaksud yaitu kekufuran, kemunafikan, dan perbuatan bid'ah dan yang lain-lainnya. Atau siksa yang pedih di akhirat menimpanya. Ini sisi pendalilannya yang menunjukkan bahwa wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dari Al-Qur'an. Surat Ali Imran ayat 31. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kemudian niscaya Allah akan selalu mencintai kalian dan selalu mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ahibati fillah, itu dalilnya. Inti dari dalil tersebut mana yang menunjukkan kepada wajibnya mengikuti sunnah? Yaitu Allah berfirman dalam ayat ini, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini perintah dari Allah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu inti dalilnya. Sisi pendalilannya bagaimana? Sisi pendalilannya adalah bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Rasulullah berarti mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dalil dari Al-Qur'an tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan para ulama mengatakan ada perkataan menarik. Laisa sya'an an tuhibba, walakinna sya'na an tuhabba. Yang menjadi ukuran adalah bukan kamu mencinta, tetapi yang menjadi ukuran adalah apakah kamu dicintai atau tidak. Agar seseorang dicintai oleh Allah, maka ikutilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mencintai, syaratnya mengikuti sunnah Rasul. Sebesar pengikutanmu terhadap sunnah Rasul, sebesar itu pula cinta Allah kepadamu. Sebesar praktekmu terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan sehari-hari, sebesar itu pula cintamu, cinta Allah kepadamu. Dan kalau Allah sudah mencintai, maka doanya dikabulkan, orang yang dilindungi, diberi petunjuk di dunia dan di akhirat, tidak akan pernah dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Lallah lan yulqi habibahu finnar, kata Rasulullah SAW. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan pernah memasukkan yang dicintainya ke dalam neraka. Maka yang paling utama adalah dicintai oleh Allah. Dan salah satu kiat agar dicintai oleh Allah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya diuji dengan ayat ini. Sebagaimana perkataan para ulama salaf, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahum Allah bihadzal ayat. Orang-orang banyak mengaku dia mencintai Allah, lalu uji kecintaan mereka dengan ayat ini. Apakah ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan cintanya palsu, dusta, karena hanya di lisan, tetapi prakteknya apakah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh api dari panggang. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang lain dari ayat Al-Quran tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul, surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. An-Nisa ayat 65. Maka tidak sekali-kali. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, pemutus keputusan dalam apa saja yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan dari apa yang engkau telah tetapkan. Dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Inti dalil dari ayat ini akan wajibnya mengikuti sunnah, yaitu la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang menetapkan keputusan di antara mereka. Maka wajib mengikuti. Kemudian inti dalilnya juga adalah la yajidu fi anfusihim harajan dan wa yusallimu taslima. Tidak mendapati keberatan dalam diri mereka terhadap sunnah Rasul dan menerima sebenar-benar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sisi pendalilan dari ayat ini tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul dengan ayat ini, surah An-Nisa ayat 65, adalah ayat ini menunjukkan tanda orang beriman mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tingginya keimanan seseorang sesuai dengan kadar pengikutannya dirinya terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah dalil dari Al-Quran tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ambil dalil dari hadis Rasul yang dibawakan oleh penulis di sini tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis berkata, "Wa min ashharil ahadith hadithul irbad ibni Sariyah radhiyallahu an, annahu qala, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mau'izatan ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فأوصنا. قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها بالنواجذ. Yang artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara hadis yang paling masyhur tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul adalah hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang membuat air mata berlinang, hati merasa takut. Berarti nasihatnya dalam. Lalu kami berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat. Wasiat adalah pesan penting sebelum kematian, sebelum berpisah, dan dikerjakan setelah berpisah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberi wasiat, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih. Yang dimaksud jalan yang putih di sini adalah syariat yang jelas. Tidak ada yang samar-samar. Tidak ada syariat Nabi Muhammad SAW khusus untuk sekelompok tertentu, tidak bisa dikerjakan yang lain. Enggak ada. Jelas, terang. Tidak ada amalan yang untuk orang-orang khusus. Apalagi orang-orang yang super khusus, very important person. VIP, very, very important person. Enggak ada. Semuanya sama. Ya, lailuha kanahariha. Saking jelasnya syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, malamnya seperti siangnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang menyimpang darinya setelahku kecuali ia orang yang binasa. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang menyimpang dari sunnah Rasul sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia akan binasa. Cepat atau lambat. Itu sebuah keyakinan kita. Yang menyimpang dari sunnah Rasul, baik dalam hal apapun, akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak, maka dia akan binasa. Itu kita harus percayai. Tidak boleh kita ragu-ragu akan hal tersebut. Yang menyimpang dari sunnah Rasul pasti akan binasa. Siapa di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan baik dalam perkara akidah, perselisihan dalam perkara ibadah, perselisihan dalam perkara muamalah, adab dan akhlak. Banyak sekali. Cara menghadapi perselisihan tersebut sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnahku yang dimaksud adalah ajaranku. Baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Inilah cara agar seseorang tidak terjerumus ke dalam neraka. Inilah satu-satunya kiat agar seseorang senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebinasaan, yaitu berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW. Dan sunnah para khalifah yang lurus lagi mendapatkan petunjuk setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Dan kedudukan mereka di dalam para sahabat seperti urutan mereka di dalam kekhalifahan. Abu Bakar lebih utama daripada Umar. Umar lebih utama daripada Utsman. Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Kedudukan mereka di dalam tingkatan-tingkatan kemuliaan seperti keurutan mereka di dalam kekhalifahan. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada yang menyimpang darinya setelahku kecuali orang yang binasa. Siapa di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh sunnah kepada sunnahku. Ini inti dalilnya. Wajib berpegang teguh kepada sunnah. Ini inti dalilnya. Sisi pendalilannya bagaimana? Di dalam hadis ini terdapat perintah Rasulullah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati. Ala, di dalam ilmu usul fikih, huruf yang menunjukkan kepada perintah. Contoh, ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ala, wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Perintah. Kemudian, kutiba alaikumul qisas. Dituliskan atas kalian al-qisas. Artinya, wajib kalian mengerjakan qisas. Nah, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah. Ini inti dalilnya pada ikhwah. Jadi saya sering tadi mengatakan, ada dalil, ada inti dalil, ada sisi pendalilan. Dalilnya adalah, yaitu hadis dari Ali Arbati bin Sariyah. Inti dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Nah, dan sunnah para khalifah yang lurus lagi mendapatkan petunjuk setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa yang dimaksud sunnah para khalifah? Apakah mereka membuat bidah, ajaran baru, lalu kita ikuti? Enggak. Mereka adalah mengerjakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud, dan berpegang teguhlah kepada sunnah para khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ya, berpegang teguhlah kepada sunnah para khalifah. Sunnah yang dimaksud adalah praktek dari ajaran Rasulullah SAW yang dilakukan oleh para khalifah Rashidah yang empat tersebut. Nah, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan, itu mushaf Al-Quran, bid'ah, belum ada di zaman Rasulullah SAW. Nah, kita katakan itu warisannya Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah itu disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Dan kedua-duanya adalah khalifah. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah para khalifah. Lalu apakah itu ajaran baru? Tidak. Itu adalah Al-Quran, cuma bedanya dikumpulkan yang sebelumnya bertebaran ke sana kemari. Ya. Jadi sebagian orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, mereka mengatakan bahwa Utsman bin Affan mengumpulkan Quran, itu bid'ah hasanah menurut mereka. Ada lagi yang mengatakan seseorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu azan Jumat dua kali di zaman Utsman bin Affan. Sejam sebelum sholat zuhur, kemudian ketika sudah masuk waktu sholat Jumat. Maka apakah ini bid'ah hasanah? Jawaban kita tidak. Kenapa? Karena itu adalah ijtihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah para khalifah, khalifah yang lurus lagi mendapatkan petunjuk setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Gigi geraham ini yang paling dalam. Ketika seseorang menggigit itu sambil memegangnya, maka itu menunjukkan kepada kekuatan yang kokoh. Harus ada perjuangan. Kadang-kadang ada godaan fitnah syubhat, ada godaan fitnah syahwat. Maka harus berpegang teguh pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian penulis mengatakan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa qauluhu alaihi salatu wasalam alaikum bisunnati ay bi tariqati allati ana alaiha mimma fassaltu lakum min al ahkam sawa'un kanat i'tiqadiyatan aw amaliyatan wajibatan atau mandubatan. Yang artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis mengatakan, Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib atas kalian berpegang kepada dengan sunnahku, maksudnya adalah berpegang dengan jalan hidupku yang telah aku jelaskan kepada kalian, baik dalam perkara akidah, amal ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah dianjurkan. Itu yang dimaksud dengan wajib berpegang teguh dengan sunnahku. Kemudian penulis mengatakan, baik itu sunnah itu berkaitan dengan akidah, baik itu sunnah berkaitan dengan hukum-hukum fikih, baik itu berkaitan dengan hukumnya wajib atau sunnah, maka itu adalah sunnah Rasul SAW. Hendaknya kita berpegang teguh dengannya. Wa amma taqsisul usuliyin bis sunnah bi annahal matlubu talaban ghaira jazim fa hadha istilahun tari' innama qusida bihi at-tamyiz bainaha wa bainal fardhi awil wajib. Yang artinya, adapun penggunaan istilah sunnah menurut sebagian ahli usul fikih dengan makna perkara yang dituntut tetapi bukan tuntutan yang tegas, maka itu adalah istilah baru yang membedakan antara sunnah dengan fardu atau wajib. Jadi begini para ikhwan, sunnah yang dimaksud dari pelajaran kita ini adalah seluruh ajaran Rasul, bukan sunnah yang hanya dipandang dari ilmu fikih atau ilmu usul fikih. Yang pengertiannya sunnah adalah yaitu apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu saja maksud dari kata sunnah yang kita inginkan. Ya. Coba saya baca sekali lagi. Adapun penggunaan istilah sunnah menurut sebagian ahli ilmu usul fikih dengan makna yaitu perkara yang dituntut tetapi bukan tuntutan tegas. Perkara yang diminta oleh Allah memang dikerjakan tapi tidak tegas. Bukan itu saja yang kita maksud. Maka itu adalah istilah baru yang membedakan antara sunnah dengan fardu atau wajib. Ini hukum sholat fardu, ini hukum sholat sunnah. Ya. Itu membedakannya. Tetapi bukan itu yang kita maksud. Sunnah yang dimaksud adalah seluruh ajaran Rasulullah SAW. Dari mulai akidahnya, ibadahnya, adab-adabnya. Adab makan, adab minum, adab berpakaian, adab duduk, adab berbicara. Semua sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian pada ikhwah, fasunnatu bilisani syari' idza utliqat yuradu biha at-tariqatu syar'iyyah allati kana 'alayha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wa muamalatihi wa akhlaqihi wa harakatihi wa sakanatihi. Apa artinya? Adapun sunnah menurut bahasa syariat, ketika disebutkan secara mutlak, artinya disebutkan begitu saja, mutlak itu begitu saja, maka yang dimaksud adalah jalan syariat yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Baik itu ibadah, mengabdi diri kepada Allah, muamalah, berhubungan antar sesama makhluk, atau akhlak, atau gerak, atau diam. Ya, maka pada saat itu, para ikhwan dirahmati oleh Allah, berarti sunnah menurut istilah syariat yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar yang dimaksud oleh ilmu usul fikih, tetapi semua aspek kehidupan manusia harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, sudah azan belum? Sudah. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yaqulu Urwah ibn Zubair rahimahullah, as-sunan, as-sunan, fa inna as-sunana qiwamuddin. Yang artinya, berkata Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair adalah seorang tabi'i, Urwah. Berkata, sunnah, sunnah. Artinya, kerjakanlah sunnah. Kerjakanlah sunnah. karena sunnah adalah penegak agama. Yang menegakkan agama adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pegangilah sunnah. Berpegang teguhlah selalu terhadap sunnah, karena sunnah adalah penopang tegaknya agama. Nah. Kemudian kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yattabi'u amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atharahu wa halahu wa yahtamu bihi hatta idza innahu khifa ala aqlihi min ihtimamihi bidzalik. Lihat. Ya. Lihat orang yang senantiasa mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sangat mengikuti perintah. Bukan hanya perintah, jejak dan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abdullah bin Umar tetap mengerjakannya. Sampai-sampai karena besarnya perhatian beliau terhadap hal itu, sebagian orang mengkhawatirkannya. Apa maksudnya pada ikhwan? Gara-gara Abdullah bin Umar benar-benar menapak tilasi Rasulullah. Kapan Rasulullah SAW duduk, di situ dia duduk. Kapan Rasulullah SAW berdiri sambil menangis, di situ dia berdiri sambil menangis. Seakan-akan dianggap oleh orang lain sebagai orang apa? Orang gila. Karena menangis sendirian, duduk sendirian enggak ada apa-apa. Tapi ketika ditanya, "Kenapa engkau duduk di sini?" Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk. Benar-benar menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, makanya hati-hati dengan akal yang dimiliki oleh seseorang. Kalau seandainya dia benar-benar mengikuti sunnah Rasul, meskipun dikatakan orang gila, maka tidak peduli kita. Yang penting kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Az-Zuhri berkata, rahimahullah, kana man madha min ulama'ina yaqul al-i'tisamu bis sunnati najah. Jadikan ini sebagai pesan dalam di dalam kalbu, masukkan terus ya. Coba perhatikan Az-Zuhri, seorang tabi'i. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i. Beliau berkata, dahulu para ulama kami mengatakan, berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Ini harus yakin, Pak. Yang berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Termasuk sunnah dalam perkara akidah, tidak murtad. Berpegang teguh dengan Islam adalah keselamatan. Termasuk sunnah adalah berpegang teguh dengan ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpegang teguh dengan ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah keselamatan. Ya. Termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh kepada sunnah Nabi, yaitu berpegang teguh dengan akhlak, adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang berpegang teguh kepada akhlak dan adab Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti selamat. Pasti selamat. Ini bagaimana perkataan Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Taib. Kita lanjutkan azan. Taib. Ini yang bisa disampaikan, kita azan dulu ya. Azan dulu. Habis itu saya minta waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Wallahu a'lam.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Khuat al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafidhullah Ta'ala. Dalam pembahasan rutin kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung. Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Reja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
1: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghairuh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah, solawat, sanjungan, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, Engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, Engkau maha terpuji, lagi maha mulia.

0: hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qariyah, Al-Qariyah, wa ma'a

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، وأما من خفت موازينه.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: Wa anhu radiyallahu anhu, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahib al-tayr كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaihi.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: berat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
2: Ya Allah.
1: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
3: Jalan apa yang harus aku tempuh?
4: Jalan apa yang harus aku tempuh?
1: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
5: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus. Bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan. Seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Dan tahukah antum bahwa bertobat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.

0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.
1: Inna haula'i lasyirzimatun qalilun.
0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: Wa innahum lana lagha'idun.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna la jami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: Fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: Wa kunuzin wa maqamin karim.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: Kadzalika wa awrasnaha bani Israil.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: Fa'atba'uhum musyriqin.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku, besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: Wa

0: dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."
1: Qalu

Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu.
1: Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin."
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin."
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warathati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahim lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fama lana min syafi'in wa la sadiqin hamim.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Iz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana bi taidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.
1: Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin.
0: Mereka berkata, sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam.
1: Qala rabbi inna qawmi kadzabun.
0: Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku.
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin.
0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
2: Pepeling diri, penghibur kalbu. Penghibur kalbu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Di antara parentah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ka urang sadayananya eta parentah sangkan urang meeling kana pati ingat kana paeh sakumadauhan anjeuna aksiru dzikra hadi miladzat yani almau. Robakeun aranjeun kabeh mieling perkara nu bakal mutuskeun kana sagala kanikmatan nyata maot. Abu Ali Ad-Daqaq rahimallahu taala anjeuna nyebatkeun, man aktsara min dzikril maut ukrima bi salasati asya. Sisa jalma anu loba mieling kana maot maka baris dibere tilu kemuliaan. Anu kahiji ta'jilu taubah, nyata gaganjangan taubat. Anu kedua, wa qana'atul qalb, nyata hati anu qana'ah. Jadi lamun orang ingatkan maut, baris pasihan ke anugerah, qana'ah na hati. Anu katilu, wa nasyatul ibadah, baris sumangat kana ibadah. Sawangsulna man nasiyal mauta uqiba bisalasati asya. Singsa jalma anu poho kana paeh baris munang tilu kacilakaan. Kahiji, taswifu taubah, baris hese taubat. Anu kadua, tarkuridho bil kafaf, tengarsa cukup kana pamasihan ti Allah. anu katilu wa takasul fil ibadah bakal kedulukan ibadah namun jalma pohok kana maun. Maka eling-eling mangka eling rumingkang urang di bumi alam. Urang sadaya ayeuna anu gumelar di alam pana umur gagaduhan badan sasampiran hirup katungkul kupati maot teu nyaho di mangsa. Taya cacah taya menak bakal hijrah ka alam barzakh tempat anu pangenjrekan saheula anan. Geus kitu mah sakumna bani Adam urang sadaya bakal patepung lawung jeung Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung. Allah taala ngadawuh kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap jiwa pasti bakal ngarasakeun pati jeung saesuna kami baris nyampurnakeun ganjaran maraneh kabeh jaga dina poe kiamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Sing sajal manu diselametkeun tina sini neraka bari diasupkeun kana sawarga maka eta jalma teh faqad faz kacida untungna. Wa mal hayatu dunya illa mata'ur ghurur. Jeung ari kahirupan dunya teh ngan saukur kasenengan anu nih. Maka Allah Subhanahu wa taala oge ngadawuh wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Jeung umat kudu tarakwa aranjeun ka Allah, jeung kudu inget yen maraneh kabeh teh bakal patepung lawung jeung mantenna. Wa basyiril mu'minin jeung tepikeun beja anu pikabungahan ka jalma-jalma anu ariman. Saur Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala ngeunaan ayat eta. Fayuhasibukum ala a'malikum jami'an. Soanjeun maka Allah bakal ngahisab kana sakabeh amalan aranjeun. Nya kudu di Rasul sallallahu alaihi wasallam anjeun ngadawukeun, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min salasa." Lamun hiji jalma maot maka amalan teh putus anging tilu perkara. Naon tah? Kahiji min shadaqatin jariyah. Nyata sedekah jariyah. Anu kadua ilmin yuntafa'u bih, ilmu anu mangfaat. Nu katilu wa waladin salihin yad'ulah, nyata anak soleh anu ngadoakeun kana janten sepuhna. Kusabab eta hayu urang tatan-tatan tianggalna mengpeng masih aya dangka takwa kana maha kawasa, hayu urang amalkeun sagala timbalan bari nyingkahan kana sagala larangan mantenna. Malar ginuluran bagja kamayangan di alam kalanggengan jadi ahli surga anu pinuh kurupa-rupa kanikmatan. Tah ieu anu ayeuna disebut bewara pikabungaheun pikeun jalma-jalma anu ariman teh. Sakitu anu kapihatur mugi aya guna sareng manfaatna wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pepeling diri. Penghibur kalbu. Penghibur kalbu. Dawuhan Rasul. Dawuhan Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu'radu al-a'mal في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
5: Di Abu Hurairah, mugi Allah maparin keridoan kamantena anjeuna sasauran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, amal-amal diparios dipayunan Allah dina tiap dinten Senin sarang Kemis. Mangka dina poe eta Allah baris ngahampura setiap jalmi anu henteu nyakutukeun Allah kana perkara naon wae oge kajaba antara manehna jeung dulurna anu silih musuhan. Mangka Allah ngadawuh, tangguhkeun pangampura pikeun dua jalma ieu nepikeun kaduanana silih hampura. Hadis riwayat Muslim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali. Dan di kesempatan malam ini kita akan kembali menyimak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Ariful Bahri LCMA Hafizahullah taala. Semoga kajian yang kami hadirkan dapat kita simak dan dipahami apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإسلام صدر قوم مسلمين قوم مسلمات إخواني أخواتي رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita selalu dan akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia, kasih sayang, kemudahan kepada kita bersama. Dan di antara salah satu karunia yang indah adalah dimudahkan langkah kita untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin pulang dengan membawa satu ekor onta kauma? Dan kita tahu di dalam kaidah bahasa Arab, onta itu merupakan di antara salah satu barang yang sangat berharga. Bahkan kami pernah melihat ada onta itu harganya sampai 400 juta rial. Bukan rupiah, 400 juta rial. Berarti berapa rupiah kira-kira? Susah untuk dihitung. Habis isi kalkulator kita. Kemudian, maka para sahabat mengatakan, kami mau ya Rasulullah. Salah satunya adalah onta kauma. Karena ada onta putih, ada onta merah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Kalau ada orang yang mendapatkan hidayah dan kamu penyebabnya, maka itu lebih baik daripada onta merah. Dan kita tidak pernah melihat onta merah. Onta putih pun jarang kita melihatnya. Yang kita lihat itu kebanyakan onta coklat lah, onta apalah namanya. Kami pernah melihat onta putih, kalau onta putih kami pernah melihatnya. Harganya pada waktu itu kurang lebih 2 atau 4 juta lah. Real juga. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kauma, di antara salah satu model onta yang paling berharga namanya adalah onta kauma. Maka ketika Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau membawa pulang satu ekor onta kauma? Semua para sahabat mengatakan, kami mau. Maka di saat itulah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ayat yang kalian baca, yang kalian pahami di rumah Allah azza wajalla, syaratnya di rumah Allah, di masjid, itu seolah kalian membawa satu ekor unta kauma. Dua ayat seolah dua ekor unta kauma, tiga ayat seolah tiga ekor unta kauma. Dan hitung berapa banyak ayat yang kita baca di rumah Allah azza wajalla, maka sebanyak itu pula unta kauma. Sehingga ikhwatul Islam, rumah Allah Azza wa Jal merupakan di antara salah satu tempat di mana Allah mengatakan itu adalah tamunya. Maknanya siapapun yang berada di rumah Allah berarti dia adalah tamu Allah. Dan Allah wajibkan untuk dirinya siapapun yang menjadi tamunya, maka Allah akan mudahkan urusannya, lancarkan perkaranya, kabulkan doanya, berikan keberkahan dalam kehidupannya, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Itu merupakan di antara tujuan langkah kita berada di sini, tidak lain tidak bukan adalah ingin mendapatkan keberkahan, ampunan, kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kewajiban kita bersama adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu mengingatkan kaum muslimin, ingat kalimat ini baik-baik. Allah tidak perintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, tapi Allah perintahkan kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Bisa dipahami perbezaannya? Allah tidak perintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, tapi Allah perintahkan kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diambil dari firman Allah azza wajal, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Apa arti sallu? Siapa yang tahu arti sallu? Apa arti sallu? Tadi baru kita sebutkan, bukan bersolawat, tapi perbanyaklah bersolawat. Wasallimu, apa arti wasallimu? Bukan mengucapkan salam. Perbanyaklah mengucapkan. Itu yang harus kita pahami baik-baik. Agar kita tahu apa perintah Allah kepada kita. Dan di antara salah satunya adalah untuk memperbanyak mengucapkan salam dan solawat kepada baginda Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, tajuk dan pembahasan yang kita angkat adalah sesuatu yang diinginkan oleh seluruh kaum muslimin. Apabila kaum muslimin, karena kaum muslimin di antara salah satu sunnah para nabi dan para rasul adalah membangun dan membina rumah tangga karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila ada orang yang tidak berkeluarga tanpa ada alasan dan uzur syar'i, maka mereka berada di jalur selain jalur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga orang, Bapak Ibu, tiga orang laki-laki. Dia datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Nabi pada waktu itu tidak ada di rumah. Yang ada di rumah adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian mereka ingin bertanya, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah? Karena masalah rumah tangga yang paling banyak mengetahuinya adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ingat, ibunda Aisyah menyebutkan sebuah kalimat yang sangat indah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kata-kata yang mulia, kalau kalian ingin menjadi orang yang terbaik maka ingat akan hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairukum, orang yang terbaik di antara kalian siapa mereka? Khairukum, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian ukuran dan standarnya adalah mereka yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana, dan saya kata Nabi adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Sehingga keluarga Nabi, semua istri Nabi. Istri Nabi ada berapa? Ada 11. Ada yang menyebutkan 12, dan ini selalu kita ulang. Yang pertama ibunda Khadijah. Yang kedua ibunda Zainab binti Khuzaimah. Dua orang istri Nabi ini sudah meninggal dan Nabi masih hidup. Supaya kita bisa membezakan mana yang masih hidup dan mana yang sudah meninggal. Ibunda Khadijah dan ibunda Zainab binti Khuzaimah, mereka meninggal dan Nabi masih hidup. Kemudian tersisa istri Nabi yang lainnya. Mereka masih hidup dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan mereka masih hidup. Ibunda Saudah, ibunda Aisyah, Ibunda Safiyyah, Ibunda Hafsah, Ibunda Ummu Habibah, namanya adalah Ramlah. Ibunda Ummu Salamah, namanya adalah Hindun. Ibunda Maimunah, Ibunda Juwairiyah, Ibunda Zainab binti Jahshin. Ada yang menambah Maria, Ibunda Maria Al-Qibtiyah. Jadi berapa orang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa? 11 atau 12? 12 atau 11? Nah, siapa yang hafal? Ini selalu kita tanyakan tentang masalah ini. Dan kita tidak akan pernah bosan mengatakan siapakah gelar daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa gelarnya? Ummahatul mu'minin. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih pantas bagi seorang mukmin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri Nabi itu adalah ibunya orang-orang yang beriman. Dan kita adalah orang-orang yang beriman. Berarti mereka adalah ibu kita. Kalau ada anak yang tidak hafal nama ibunya, anak apa namanya? Anak apa namanya? Siapa di sini yang tidak mau jadi anak durhaka? Angkat tangannya. Baik, siapa nama ibunda Nabi? Atau istri Nabi? Karena dalil yang tidak menjadi anak durhaka itu hafal dulu nama ibunya. Ah, baik, siapa yang hafal? Berarti semua kita di sini anak durhaka. Macam mana? Betul atau salah? Mereka itu ibu kita semuanya. Macam mana seorang anak tidak tahu ibunya? Dan itu ibu kita. Wa azwaju ummahatum. Istri-istri Nabi itu ibu kalian. Jadi ibu kita itu ada dua. Yang pertama ibu yang melahirkan kita. Dan yang kedua istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka adalah ibu kita. Baik. Siapa yang hafal? Ini anak durhaka semua ni. Tak silah. Ibunda Khadijah, Aisyah, Zainab.
3: Semoga.
2: Yang jawab angkat tangan dulu ya. Baik. Zainab binti Khuzaimah. Sauda. Hafsah. Ummu Salamah. Baru 6. Baik, ulang lagi. Biasanya semakin diulang semakin salah. Ya, kita buktikan. Betul atau tidak? Khadijah, Aisyah. Betul kan? Semakin diulang semakin salah. Baik, siapa lagi yang berani? Baik, silah. Tak boleh tengok catatan. Masa nama ibu tak hafal? Khadijah, Zainab, Aisyah. Siapa? Ummu Salamah. Hafsah. Maimunah. Ini ada catatan. Zainab tadi silakan terus. Zainab binti Khuzaimah. Masih 8. Salamah sudah. Baik. Maimunah, 9. Shadiya. Cuma Iria, taib, 10. Dua lagi. Masya Allah, tabaraka rahman. Kedua-duanya dapat hadiah ya. Masya Allah. Kalau nanti karena sudah berusaha, jadi nama-nama itu ada di sini. Tapi baca ya. Boleh dikasih kalau dibaca. Kalau tak baca, tak usah bagi. Boleh? Taib, silakan. Boleh dibagi. Barakallahu fiik. Baik, kita ulang lagi ya. Itu adalah di antara poin terpenting. Karena semua istri Nabi ini, mereka semuanya memberikan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu kebaikan tanda orang itu baik, harus ada dua orang yang memujinya. Kalau dua orang ini sudah memberikan pujian, maka dia adalah orang yang terbaik. Kalau belum, maka masih dipertanyakan kebaikannya. Siapa mereka? Yang pertama adalah pembantunya. Kalau pembantu mengatakan, bapak ini majikanku, aku bekerja dengannya, dia adalah orang yang terbaik. Maka dia adalah orang yang baik. Dan yang kedua, apabila istri memuji suaminya dan mengatakan suamiku adalah orang yang terbaik, maka dia adalah orang yang terbaik. Apabila kita sudah mendapatkan dua pujian ini, maka kita menjadi orang yang terbaik. Pernah tidak kita dipuji oleh istri? Pernah atau tidak? Siapa di sini yang pernah dipuji oleh istrinya? Angkat tangan. Baik, apa kata istri bapak? Ganteng. Itu pujian tipu-tipu. Karena ada salah satu kaidah. Ini ingat baik-baik. Mumpung tadi disebutkan ya. Jadi kita pelajarannya loncat-loncat. Jadi di zaman Umar. Di zaman Umar. Radiyallahu ta'ala anhu. Ada salah seorang suami. Dan istri. Datang kepada Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sang suami. Memaksa istrinya. Wahai istriku. Kamu harus jujur. Kira-kira. Aku ini seperti apa? Ganteng atau tidak? Itu bahasanya. Sesuai dengan jawaban yang tadi. Maka sang istri mengatakan, kamu adalah suamiku yang terbaik, yang paling tampan, yang seperti ini, seperti ini. Suaminya ini belum rela dengan jawabannya. Maka dia mengatakan, wahai istriku, demi Allah. Kalau sudah kalimat demi Allah, itu wajib jujur. Kalau sudah menggunakan kalimat Allah, maka wajib ditunaikan. Bagaimana pendapatmu tentang diriku? Maka karena sudah mengatakan demi Allah, maka keluarlah isi hati yang sesungguhnya. Sesungguhnya kamu itu buruk. Makanya kalau dipuji oleh istri, jaga-jaga dulu. Baik, kemudian mereka mengadu, dia mengadu kepada Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar mendengarkan ceritanya, Umar marah kepada siapa kira-kira? Kepada suami atau kepada istri? Umar marah kepada istrinya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Bala, fal takzib ihdakunna. Betul. Hendaklah kalian, wahai para wanita, berbohong kepada suami kalian. Dalam masalah ini. Di sini tidak ada perempuan insyaAllah ya. Ada ibu-ibu di sini. Di mana? Oh ada ya, sorry. Baik. Fal takzib ihdakun. Hendaklah salah seorang di antara kalian tidak jujur kepada suaminya dalam masalah ini. Pokoknya sebutkan suamiku adalah yang tertampan. Begitu juga dengan seorang laki-laki. Kemudian apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Ini kaedah dalam rumah tangga. Falaisa kullul buyuti tubna alal hub. Tidak semua rumah tangga itu dibangun berlandaskan cinta. Tidak semua rumah tangga itu dibangun berlandaskan cinta. Walakinna mu'asyaratan alal ahsabi wal islam. Tapi rumah tangga itu kebanyakan dibangun berlandaskan Islam, agama. Dan berlandaskan kebaikan. Kalau kepada hewan saja kita dianjurkan.

kebaikan kepada suami. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Untuk beribadah kepada, ketika kita melakukan kebaikan kepada istri, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Kalau kebaikan kita itu dibalas dengan kebaikan, alhamdulillah. Kalau kebaikan kita tidak dibalas dengan kebaikan, maka kita tetap akan melakukan kebaikan karena kita sedang beribadah kepada. Begitu juga sebagai seorang suami, seorang istri. Kenapa dia melakukan kebaikan kepada suaminya? Karena dia sedang beribadah kepada Allah. Kalau suaminya membalas kebaikannya, alhamdulillah. Kalau suaminya membalas dengan keburukan, dia tetap akan melakukannya karena dia sedang beribadah kepada. Dan kebaikan yang kita lakukan itu pasti diganti tunai oleh Allah Azza wa Jal. Kita selalu menyebutkan salah satu kisah yang indah. Ada salah seorang, dia seorang ulama. Tapi Allah berikan kepada dirinya ujian. Yaitu, ya seorang istri yang apa namanya, kalau bahasa kitanya, lisannya agak berat sedikit, agak tajam. Dan memang demikian keadaannya ikhwatul Islam. Bahwa di antara salah satu kebahagiaan seorang suami, ini tanda ya, di antara salah satu tanda kebahagiaan seorang suami, ketahuilah ketika dia memiliki istri yang tajam lisannya, yang cerewet. Istri kita cerewet atau tidak? Alhamdulillah, berarti bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang bahagia. Bahkan kami pernah membaca salah satu nasihat dari para ulama ya. Kita hanya membahas perkataan para ulama. Was-sabru 'ala lisanin nisa'i mimma yumtahanu bihil awliya. Di antara sifat untuk mendapatkan wali Allah, kalau kita ingin jadi wali, salah satu sifatnya adalah punya istri yang, kalau ingin jadi wali, maka punya istri yang, wasabru ala lisanin nisa, bersabar terhadap lisannya wanita. Ini ibu-ibu mohon maaf ya, ini bukan menyudutkan siapapun. Kita ingin menjadi yang terbaik, karena kami ingin menjadi suami yang terbaik. Dan bersabar terhadap lisan dan tajamnya lisan seorang wanita, itu adalah tanda-tanda sifat seorang wali. Kita mau jadi wali atau tidak? Mau jadi wali atau tidak? Wali itu maknanya orang yang, karena bisa jadi Bapak Ibu, kalau tidak demikian keadaannya, rumah tangga tidak seru. Rumah tangga itu tidak akan seru. Makanya tadi kita menyebutkan, ada salah seorang ulama, jadi dia memiliki salah seorang istri yang berat lisannya. Selalu marah-marah kepada dirinya. Semua kebaikan yang dia lakukan seolah-olah tidak ada guna di depan istrinya. Kemudian, tapi dia melakukan kebaikan kepada istrinya karena untuk beribadah. Itu kaidah yang tadi kita sebutkan. Seorang suami melakukan kebaikan kepada istri karena beribadah. Seorang istri melakukan kebaikan kepada suami karena beribadah kepada Allah. Dan pasti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan berbagai macam cara. Kemudian, ketika orang ini, seorang ulama ini, dia senantiasa demikian, maka tiba-tiba suatu ketika, dia panggil istrinya, "Wahai istriku, kesini. Coba nanti malam, pergi ke masjid, coba engkau perhatikan bagaimana orang-orang memuliakan diriku." Karena dia seorang ulama. "Coba nanti engkau pergi ke majelis, ke masjid, engkau lihat bagaimana manusia, orang-orang memuliakan diriku." Maka istrinya ini, ketika suaminya sedang berada di masjid mengajarkan kaum muslimin, maka istrinya masuk melihat keadaan yang ada di dalam masjid. Dan memang betul, karena dia adalah seorang ulama. Kemudian tiba-tiba, setelah pulang, maka suaminya bertanya, "Bagaimana kira-kiranya engkau melihat bagaimana keadaan diriku, bagaimana orang lain menghormati diriku? Dan engkau tidak menghargaiku. Pemandangan di masjid itu, bagaimana pendapatmu wahai istriku?" Maka dijawablah oleh istrinya, "Ketika aku berada di masjid, maka aku melihat semua manusia itu khusyuk kecuali kamu. Semua manusia yang ada di masjid mereka khusyuk kecuali kamu. Coba lihat, kalau sudah dilihat sisi negatifnya, semuanya akan menjadi buruk. Kenapa istrinya mengatakan kecuali kamu? Karena suaminya tidak mungkin diam. Menyampaikan pelajaran kepada orang-orang yang mendengarkan. Yang lain khusyuk, yang tidak khusyuk adalah." Makanya dia mengatakan semua manusia di masjid itu khusyuk.

0: kecuali kamu. Kemudian lambat laun, maka meninggal istrinya. Kemudian dikala meninggal istrinya, maka dia memiliki seorang anak. Anak ini adalah anak yang terbaik di zamannya. Anak yang paling berbakti kepada orang tuanya, terkhusus kepada ayahnya. Sehingga orang-orang yang datang ke rumahnya, melihat keadaan mereka, mereka selalu bertanya, wahai Fulan bin Fulan, apa rahasianya ketika engkau memiliki anak yang terbaik? Kenapa anakku ini lain dari yang lain? Baktinya lain, dia adalah anak yang terbaik. Apa kata laki-laki ini? Atau apa kata ulama ini? Sabartu ala ummihi. Aku bersabar terhadap ibunya berpuluh tahun lamanya. Aku tetap melakukan kebaikan kepadanya. Ketika kebaikan yang aku lakukan tidak dibalas oleh istriku, maka Allah ganti dengan anak yang terbaik, yang saleh, yang berbakti kepada diriku. Coba lihat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semua kebaikan yang kita lakukan tidak akan hilang sia-sia. Pasti akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikala seorang suami melakukan kebaikan kepada istrinya, ingat, kalau sekiranya istrinya tidak membalas kebaikannya, bisa jadi Allah cari ganti yang lain. Bisa jadi dari anaknya, bisa jadi dari kesehatannya, bisa jadi dari segi hartanya, bisa jadi dari segi yang lain. Karena di dalam sebuah kaidah Al-Quran disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian melakukan kebaikan, seolah-olah kalian melakukan kebaikan bukan untuk orang lain. Kita berbuat baik ini tujuannya untuk kita, bukan untuk orang lain. Wa in asatum falaha. Kalau kalian melakukan keburukan, maka keburukan itu juga kembali kepada kalian. Kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita, keburukan yang kita kerjakan juga kembali kepada kita. Maka itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Makanya di antara salah satu sifat laki-laki yang terbaik adalah mereka-mereka yang telah mendapatkan pujian dari istrinya. Makanya tadi kita bertanya, siapa yang sudah mendapatkan pujian dari istrinya? Selain ganteng, ada lagi yang lain? Karena kalau ganteng itu susah dipercaya ya. Taib, ada lagi yang mendapatkan pujian dari istrinya? Taib, apa katanya? Maju ke sini. Coba kita buktikan. Kalau iya, ditanya kepada istrinya, maka hadiahnya dua. Masya Allah. Taib.
1: Ya, suami.
0: Nah, apa kata istri?
1: Kamu adalah suami yang sabar. Yang...
0: Masya Allah. Istri ada di sini?
1: Ada.
0: Masya Allah. Ini satu untuk suami, satu untuk istri ya. Masya Allah.
1: Syukran jazakallah khair.
0: Barakallahu fiik. Itu baru pujiannya. Kamu adalah suami yang sabar. Berarti istrinya galak ya? Baik, kita lanjutkan ya. Semoga kita semua menjadi keluarga yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti, terkhusus untuk bapak-bapak yang belum mendapatkan pujian dari keluarganya, sepulang dari kajian ini, jangan dulu sampai ke rumah. Ambil tangan istri, pergi ke toko emas. Iya atau tidak? Kemudian baru katakan, bagaimana pendapatmu tentang diriku? Kalau bisa, rekam dulu. Supaya ini menjadi bukti. Insya Allah bisa ya. Bisa atau tidak? Kan ragu-ragu jawab kan? Taib. Ikhwat al-Islam, saudara kaum muslimin. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Kaedah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Kita kembalikan kepada kaedah yang ini merupakan kaedah dalam agama. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dalam kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Tentu kita ingin melihat. Karena keluarga yang paling bahagia adalah keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah pasti. Sehingga ketika kita ingin menjadi keluarga yang bahagia, maka contoh kita adalah mereka yang bahagia. Dan mereka yang dijamin kebahagiaannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mencontoh yang pasti bahagianya. Jangan hanya bahagia-bahagia seketika. Atau bahagia di dunia maya. Itu tidak bagus kita jadikan contoh. Contoh kita yang sesungguhnya adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahagia itu ukurannya adalah keimanan dan ketakwaan. Bahagia itu ukurannya adalah kecintaan dan kasih sayang. Bahagia itu ukurannya adalah saling berkorban. Itu kebahagiaan. Makanya kita lihat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang suami secara khusus ada dua. Yang pertama al-karam, yang kedua at-taghaful. Ini kayak dalam rumah tangga. Kalau kita ingin bahagia, maka semua kita harus punya dua sifat ini. Yang pertama al-karam. Al-karam itu mereka tidak melihat berapa yang telah dia berikan kepada keluarganya. Makanya tadi kita contohkan keluar dari masjid langsung pergi ke toko emas. Itu di antara bentuk al-karam. Al-karam itu maknanya dia tidak hitung-hitung kepada keluarganya. Itu disebut dengan al-karam. Yang kedua, harus ada yang namanya at-taghaful. At-taghaful itu artinya pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu itu merupakan di antara salah satu sifat yang terindah. Karena bagaimanapun pasangan, suami punya kesalahan. Istri juga punya kesalahan. Dan di antara salah satu sifat pasangan yang terbaik adalah pura-pura tidak tahu akan kesalahan pasangannya. Selama itu masih bisa dimaafkan. Dan selama itu adalah bagian daripada sifat manusia. Makanya ada 11 orang wanita yang terkenal dengan cerita hadis Ummu Zara'. Ummu Zara' itu artinya adalah hadis yang bercerita tentang Ummu Zara' namanya. Jadi berkumpul 11 orang wanita, mereka mengatakan kita harus menceritakan bagaimana pasangan kita masing-masing. Tujuannya untuk saling mengambil ibrah. Kemudian di antara salah satunya mengatakan, di antara sifat suamiku, kalau di dalam rumah, dia seperti Fahad. Fahad itu, dia bukan harimau, bukan pula singa. Macam tutul ya, kalau bahasa kitanya, Fahad. Karena di antara sifat Fahad ini, dia kalau menerkam, ganas. Tapi setelah itu dia tidur. Itu di antara sifat Fahad. Apa makna yang disebutkan dalam sifat ini? Di antara salah satu sifat Fahad, apabila dia sudah masuk kandang, seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi. Begitu juga seorang suami, dikala dia masuk rumah, ada kesalahan-kesalahan kecil, ada tata ruang yang tidak bagus, ada pekerjaan yang belum selesai, seolah-olah dia tidak tahu. Karena kalau semuanya diberikan komentar, kenapa baju belum dicuci? Kenapa pakaian belum dibersihkan? Kenapa rumah belum dirapikan? Kenapa? Maka itu akan menimbulkan sakit hati dalam pasangan. Nabi, kalau kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami mencontohkan keteladanan yang sangat indah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumahnya? Maka Aisyah mengatakan, kana fi khidmati ahli. Nabi di antara sifat yang terindah dimiliki oleh seorang manusia yang termulia di dunia, tapi Nabi selalu menolong pekerjaan keluarganya. Nabi cuci piring, iya. Nabi menyapu rumah, iya. Nabi pandai masak, iya. Nabi menjahit pakaian, iya. Semuanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang suami hari ini, siapa yang sudah cuci piring di rumah? Wah, banyak ya, Masya Allah. Yang paling tua? Ada 3 yang paling tua ya. Ketiga-tiganya lah ya, Masya Allah. Yang paling tua dulu. Makanya nanti jadi tua dulu ya. Baik, yang paling tua, Masya Allah. Nah, kita sebagai seorang pemuda harus belajar dari mereka-mereka ini. Dan tentunya belajar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi khidmati ahli. Di antara salah satu sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pandai masak. Maka sifat seorang suami yang terbaik pandai masak. Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan rumah. Maka di antara salah satu sifat pekerjaan suami atau sifat suami yang terbaik adalah membersihkan rumah. Bukan berarti apa maknanya? Bukan berarti suami yang selalu mengerjakannya. Tapi kadang-kadang, karena pekerjaan rumah itu, terkhusus bagi kita laki-laki, itu adalah pekerjaan yang membosankan. Kalau tidak percaya, silakan tanya sama istri. Bosan, penat, itu-itu saja kerjanya. Yang dibersihkan itu-itu saja. Maka Nabi ketika melihat masuk rumah, Nabi melihat rumah belum bersih, Nabi yang membersihkan. Dan ingat istri Nabi tadi ada berapa? Yang tersisa bersama Nabi ada berapa? 9 atau 10. Dan semua mereka bahagia. Kita satu istri tidak bahagia. Macam mana? Nabi di antara sifat Nabi, setiap hari Nabi melihat keadaan istrinya. Setiap hari Nabi bertanya bagaimana keadaan istrinya. Kalau kita bertanya keadaan istrinya atau tidak, bagaimana kabarmu hari ini wahai istriku? Itu di antara salah satu sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 11 istri Nabi, kemudian 9 yang bersama Nabi, 9 atau 10, semuanya diperlakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu punya waktu-waktu khusus di pagi hari untuk melihat keadaan istrinya, berkeliling, bertanya, melihat keadaan. Di petang hari, maka Nabi akan duduk di rumah salah satu istrinya, kemudian semua istri-istri yang lain akan berkumpul di sana. Itu adalah waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya setiap hari. Kecuali kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi keluar ke kota Madinah atau keluar dari kota Madinah berjihad, berjuang, beribadah, itu lain ceritanya. Makanya kalau kita lihat hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi dan petang itu adalah waktu untuk keluarga. Kemudian sisanya baru Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, mengajarkan kepada mereka agama. Kalau ada yang bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Kalau ada yang datang ke kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membahas tentang masalah Islam. Itu di antara salah satu keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang juga menghadapi masa-masa yang tidak ringan. Banyak perkara-perkara yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi pernah dituduh melakukan perbuatan zina, wal'iyadzu billah. Itu berat bagi Nabi. Coba kalau ada orang yang menuduh istri kita itu satu kampung. Kira-kira ringan masalahnya atau berat? Itu dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu bulan lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa makan. Satu bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa resah, gelisah. Tapi bagaimanapun, di antara salah satu solusi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara salah satu sifat keluarga, sering-seringlah mengadu kepada Allah dikala terjadi masalah. Jangan mengadu di kedai kopi atau melapor di media sosial, maka masalah akan bertambah-tambah. Kita selalu bercerita, ikhwatul Islam. Cerita ini semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Di antara salah satu keluarga yang terbaik di dunia, adalah pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Pasangan yang terindah, yang serasi sepanjang masa. Kalau kita perhatikan bagaimana Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, keluarga mereka itu bukan keluarga yang sederhana, tapi keluarga di bawah sederhana. Itu adalah di antara sifat keluarga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Tapi mereka adalah orang yang paling bahagia. Bukan berarti mereka tidak punya masalah, tapi mereka pandai mencari jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Pernah suatu ketika, Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia datang berkunjung ke rumah Fatimah, karena itu adalah di antara tradisi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melihat putrinya, karena Fatimah itu putri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu bagian daripada belahan jiwaku yang membuat Fatimah bahagia, seolah-olah aku bahagia. Yang membuat Fatimah bersedih, maka seolah-olah dia membuat aku bersedih. Dan itu sama dengan kita sebagai orang tua. Kalau kita punya anak perempuan, kemudian dia menikah, kalau dia bahagia, kita akan ikut bahagia. Kalau dia bersedih, maka kita juga akan ikut bersedih. Ketika kita melakukan kezaliman kepada istri, ingat kalau suatu saat nanti orang lain menzalimi putri yang kita cintai. Bisa dipahami? Ketika kita melakukan kezaliman kepada pasangan, coba bayangkan putri kita ketika dia menikah, kemudian tiba-tiba suaminya zalim kepadanya, kita sebagai orang tua apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Berat, ikhwatirisan, berat. Nah, tadi kita menyebutkan ketika kita berbuat baik kepada keluarga, kepada pasangan, kita berharap dengan kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Dan di antara salah satunya, semoga nanti apabila kita punya seorang putri, maka dia mendapatkan suami yang sayang dan cinta kepadanya. Maka sering-seringlah kalimat ini, ingat kalimat ini. Ketika kita melakukan kebaikan kepada pasangan, maka bisa jadi Allah hadiahkan kepada putri kita pasangan yang juga melakukan perkara yang sama dengan apa yang kita lakukan kepada pasangan kita. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah dikala Nabi berkunjung, karena Nabi berkunjung ketika Fatimah istirahat siang hari. Dan memang kita dianjurkan untuk istirahat di siang hari, atau yang dikenal dengan istilah qailulah. Karena tidur itu ada beberapa macam ya. Ada hailulah, ada qailulah, ada ailulah. Hailulah itu adalah orang yang menghalangi keberkahan, yaitu mereka yang tidur di pagi hari, terutama sebelum syuruq. Kemudian ada lagi yang namanya ailulah. Ailulah itu adalah tidur yang bisa menyebabkan kita sakit, yaitu tidur di petang hari. Ada lagi tidur yang bisa membuat kita cepat pikun, cepat lupa ingatan, yaitu tidur setelah maghrib. Kemudian ada tidur yang dianjurkan, disebut dengan qailulah. Qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian, karena syaitan tidak tidur siang. Makanya Nabi selalu tidur siang, durasinya kurang lebih 15 menit sampai 10 menit. 10 menit, 15 menit atau 20 menit. Tapi kalau tidur siangnya 2 jam? Itu harus kita bedakan ya. Tidur qailulah itu hanya sekitar 15 menit. Bukan 2 jam seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian Nabi datang ke rumah Fatimah di waktu-waktu qailulah. Tiba-tiba dikala Nabi masuk ke rumah Fatimah radhiyallahu taala anha, dia tidak menemukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina ibnu ammik?" Wahai Fatimah, mana anak pamanmu? Jadi bukan pertanyaannya mana suamimu? Karena ketika suaminya tidak ada pada waktu kebiasaan ada, berarti itu tanda ada masalah. Maka pertanyaannya dirubah dengan pertanyaan yang akan menghubungkan dengan kekeluargaan. Aina ibnu ammik? Mana anak pamanmu? Padahal itu adalah suaminya, sama juga. Tapi tidak disebutkan dengan kata-kata suami. Aina ibnu ammik? Maka di saat itulah apa jawaban Fatimah? Baini wa bainahu syai. Antara diriku dan dirinya ada sesuatu. Seolah-olah Fatimah mengatakan, kami ada masalah, wahai ayahanda. Maka di saat itulah kita lihat apa yang terjadi antara Fatimah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika mendengarkan putrinya mengatakan, aku dan suamiku ada masalah, Nabi tidak bertanya, apa masalahnya? Karena kalau Nabi bertanya, maka Fatimah akan membuka semuanya. Kalau Fatimah membuka semuanya, Nabi akan mengetahui kekurangan menantunya. Kalau Nabi mengetahui kekurangan menantunya, maka akan timbul rasa-rasa tidak suka. Dan itulah yang terjadi kepada kaum muslimin. Terutama kita sebagai orang tua, jangan ikut campur. Bertanya boleh. Kalau kita tidak ingin masalahnya semakin meluas, maka yang terbaik yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Jangan sampai suami atau menantu kita itu hanya takut kepada kita. Ketika dia hanya takut kepada kita, dia berbuat baik kepada putri kita. Bagaimana kalau kita sudah tiada? Habis putri kita dibuatnya. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Karena betapa banyak keluarga yang hancur gara-gara masukan atau gara-gara orang lain yang masuk, bahkan orang tua sendiri. Kecuali ada kecualinya, maka nanti akan kita sebutkan. Kemudian dikala Fatimah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Baini wa bainahu syai." Aku ada masalah dengan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya. Ketika Nabi tidak bertanya, Fatimah juga tidak menjawab atau memperpanjang penjelasannya karena Nabi tidak bertanya. Dan supaya Fatimah tidak menjelaskan, karena bagaimanapun seorang wanita yang sayang kepada ayahnya, yang mana ayah itu adalah tempat dia curhat, Nabi untuk menutup masalah ini, Nabi langsung keluar. Karena kalau Nabi berada berlama-lama di rumah Fatimah, bisa jadi nanti Fatimah mengeluh, suamiku seperti ini, suamiku seperti ini. Maka untuk menghalangi yang demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Keluar bukan untuk tidak membantu. Keluar untuk membantu dan menolong. Maka di saat itulah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mencari salah seorang sahabat atau minta tolong kepada salah seorang sahabat. Wahai sahabatku, cari di mana Ali bin Abi Thalib, di mana dia berada. Maka sahabat ini mencari, mencari, mencari dan mencari. Pada akhirnya ditemukan Ali sedang berada di masjid dalam keadaan tertidur. Coba kita lihat. Ali berada di dalam masjid dalam keadaan tertidur. Makanya kalau kita ada masalah dengan keluarga, maka solusinya adalah tidur. Kalau tidak bisa tidur, minum obat tidur. Tidur itu nikmat yang bisa menyelesaikan masalah. Dan orang yang banyak masalah pasti tidak bisa tidur. Iya atau tidak? Berarti kalau masalah rumah tangga kita berat, kita bisa tidur atau tidak? Makanya kalau tidak bisa tidur, minum. Tidur itu nikmat, ikhwatul Islam. Terutama dikala ada masalah, itu nikmat. Dan laki-laki biasa diantara salah satu sifatnya, mereka tidak menjawab. Karena laki-laki itu tidak suka menjawab. Mereka lebih suka diam. Dan supaya tidak kemana-mana, maka tidurlah. Setelah tidur akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika para sahabat dikala mereka ingin berperang, dikala terjadi perang Badar, esok berperang dan mereka tidak tahu apakah mereka masih hidup atau mati. Malam itu Allah turunkan kepada mereka semuanya rasa mengantuk. Sehingga semua para sahabat yang ikut perang Badar mereka tidur. Satu-satunya yang tidak tidur adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi selalu berdoa, Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, berikan kepadaku apa yang kau janjikan kepada diriku. Artinya berikan pertolongan. Semua sahabat tidur. Ketika mereka bangun, orang yang tidur pulas kemudian bangun, apa yang mereka rasakan? Kekuatan, kemudahan. Ketika terjadi perang Badar, menang para sahabat 300 orang melawan 1000. Dan di antara salah satu penyebabnya adalah tidur. Makanya kalau ada masalah, untuk mendapatkan ketenangan. Dan tidur itu adalah nikmat dari Allah. Makanya orang yang tidak bisa tidur, itu luar biasa, itu adalah azab dan siksaan. Kalau tidak percaya, silakan coba tidak tidur satu hari satu malam. Berarti khotbah Islam. Maka kita kembalikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, coba cari Ali bin Abi Thalib. Apa kata sahabat ini? Ali sedang berada di dalam masjid dalam keadaan tidur. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid dan melihat Ali dalam keadaan tidur. Kemudian Nabi mengatakan, "Qum ya Aba Turab. Qum ya Aba Turab. Bangun wahai ayahnya tanah." Abu Turab itu maknanya ayahnya tanah. Qum artinya bangun, Abu artinya ayah. Turab artinya tanah. Jadi gelar yang paling dicintai oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau sendiri yang mengatakan, tidak ada panggilan yang paling aku cintai kecuali Abu Turab. Dan itu adalah panggilan yang keluar dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya ada masalah, tapi membawa berkah dalam kehidupannya. Tapi kemana Ali bin Abi Thalib lari? Larinya ke masjid. Bukan ke kedai kopi yang tadi kita sebutkan. Bukan menceritakan kepada kawan-kawan. Manusia ini ikhwatul Islam, secara umum, melihat orang itu ingin suka bahagia, ingin lebih melihat orang itu berbahagia atau menderita. Orang lain ingin melihat kita berbahagia atau menderita. Sebuah kaedah dalam dunia, kullu ni'matin mahsudah. Kullu ni'matin mahsudah. Tidak ada nikmat kecuali ada yang hasad. Maka di antara salah satu untuk supaya orang tidak hasad, maka berusahalah untuk menyembunyikan nikmat. Ketika Allah berikan kepada kita pasangan yang baik, dapat suami yang saleh, yang baik, yang rajin berjamaah, yang santun, yang lembut bahasanya. Jangan upload di media sosial, alhamdulillah aku punya suami yang terbaik. Keesokan harinya suaminya akan menjadi orang yang paling pemarah. Kenapa demikian? Banyak orang yang hasad. Dikala mereka hasad, maka mereka akan mengatakan kalimat-kalimat yang kurang baik. Begitu juga dikala kita diberikan oleh Allah seorang istri yang cantik, yang kaya, yang berlebih, yang ini, yang itu. Jangan sampaikan kepada semua orang yang ada. Kullu ni'matin mahsudah. Setiap yang punya nikmat, maka pasti ada yang hasad. Semakin banyak nikmat, semakin banyak yang orang tidak ingin melihat kita bahagia. Maka jangan memamerkan kebahagiaan kepada orang lain. Kecuali kepada orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Ketika kita memamerkan kebahagiaan kepada ayah dan ibu, kira-kira apa jawabannya? Alhamdulillah nak, semoga kalian bahagia dunia akhirat. Ketika kita memamerkan kebahagiaan kepada tetangga, apa ucapannya? Semoga esok hari kalian bercerai. Hah, macam mana? Kebetulan syaitan lewat. Kebetulan syaitan langsung. Maka di antara salah satu yang dicari syaitan itu punya singgasana. Kemudian setiap hari dia akan menerima laporan. Anak buahnya banyak. Kemudian ada yang mengatakan, karena syaitan itu sedang berada di singgasananya dan anak buahnya melaporkan, hari ini aku bisa menyebabkan fulan mencuri. Hari ini aku bisa menyebabkan orang ini berzina. Hari ini aku bisa menyebabkan orang ini merampok. Apa kata syaitan yang menjadi pemimpinnya? Kamu biasa, biasa, biasa. Tiba-tiba ada syaitan yang datang. Wahai syaitan, wahai paduka raja istilahnya. Aku bisa menyebabkan antara suami dan istri berpisah. Maka raja syaitan tadi mengatakan, kamu duduk di sini. Didudukkan di sampingnya. Berada di atas singgasananya. Kamulah yang terbaik. Apa maknanya? Bahwa tujuan dan cita-cita syaitan yang paling tinggi adalah memisahkan pasangan suami dan istri. Makanya ketika Allah berikan kepada kita kebahagiaan, bersyukur kepada Allah. Nikmati kebahagiaan, bukan untuk dipamerkan. Berjalan berdua ke masjid bersama suaminya, bergandengan tangan, selfie alhamdulillah bersama suami tersayang. Kira-kira apakah semua orang itu suka melihat yang demikian? Suka atau tidak? Kullu ni'matin. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat pasangan yang terbaik, sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama melakukan kebaikan, bersyukur kepada Allah, nikmati nikmat tersebut. Bukan untuk dipamerkan, karena bahaya. Kullu ni'matin mahsudah. Setiap nikmat itu ada orang yang iri dan dengki. Kemudian kita kembalikan lagi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidak ada panggilan yang terindah kecuali kalimat Abu Turab. Kenapa demikian? Nabi bangunkan aku dikala ada masalah dengan Fatimah. Aku tertidur di masjid. Kemudian di pipi Ali bin Abi Thalib, karena dia tidur di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi pada waktu itu tidak ada karpetnya. Hanya beralaskan pasir dan kerikil. Kemudian dikala Ali bin Abi Thalib tidur, maka menempel tanah di mukanya. Ada yang menyebutkan di punggungnya. Sehingga Nabi mengatakan, Abu Turab, Abu Turab bangun, wahai Abu Turab bangun. Maka Ali bin Abi Thalib bangun. Kemudian Nabi dan Ali bin Abi Thalib berdiri. Ali bin Abi Thalib sampai ke rumah, selesai masalah. Alangkah mudahnya masalah itu selesai. Kalau kita lari kepada Allah dan kita tidak menceritakan kepada orang lain. Kalaupun harus ceritakan kepada orang lain, maka jangan ceritakan kepada orang tua. Minimal ceritakan kepada mertua. Jangan ceritakan kepada orang, karena apabila kita ceritakan kepada orang tua, khawatir orang tua kita benci kepada pasangan kita. Tapi kalau kita ceritakan kepada mertua, mertua akan tetap sayang kepada anaknya walau dia marah. Dan dia juga akan sayang kepada yang tadi bercerita menantunya, karena dia menceritakan kekurangan kepada mertuanya. Sama-sama ingin memperbaiki diri. Sehingga Nabi SAW, Nabi juga tidak terlepas dari masalah dalam rumah tangga. Masalah itu perkara yang biasa. Perkara biasa, masalah itu perkara yang biasa. Yang tidak biasa itu adalah ketika Allah tidak menolong kita untuk selesai dari masalah. Itulah masalah yang sesungguhnya. Kemudian, waktu masih ada ya? Masih sanggup ini? Betul nih. Kalau sudah tidur, kita cukupkan saja di sini. Lanjut. Betul, lanjut. Baik, lanjutkan. Sampai jam berapa? Sampai selesai ya. Baik. Kemudian, Nabi SAW juga ada masalah. Masalah itu perkara biasa. Nabi, dalam status ini, Nabi bukan seorang Nabi ya, tapi Nabi sebagai seorang suami. Karena kalau Nabi sebagai seorang Nabi, maka tidak boleh istri Nabi membantah Nabi sedikit pun dalam urusan agama. Tapi kalau status Nabi sebagai seorang suami, maka sebagai pasangan suami dan istri. Kemudian apa yang terjadi? Ada masalah Nabi SAW dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Masalahnya berlarut-larut. Tidak kunjung selesai. Maka apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, masalah kita tidak selesai. Apa solusinya? Maka harus ada orang ketiga. Maka dicari, dilihat, dicari, diperhatikan. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu setuju kalau Abu Bakar yang menjadi hakim bagi kita berdua? Artinya Nabi SAW menjadikan mertuanya sebagai hakim. Kemudian di saat itulah Aisyah tidak masalah menyetujuinya. Maka dipanggillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dipanggil, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tentu sebelum memberikan, tidak mungkin Abu Bakar memberikan nasihat kepada Nabi. Otomatis dia memberikan nasihat kepada putrinya. Dan bagaimanapun seorang ayah tidak akan pernah benci kepada putrinya. Tapi paling tidak dia memberikan nasihat di sana. Makanya mengadu itu mengadulah kepada mertua. Kalau ada putri kita yang sudah menikah dan ingin mengadu kepada kita, katakan kepadanya, adukan masalahmu kepada mertuamu. Karena kalau dia mengadukan kepada diri kita, bisa jadi nanti kita benci kepada suaminya. Atau kalau dia seorang suami, bisa jadi kita benci kepada istrinya. Kemudian di saat itulah, alhamdulillah masalahnya selesai. Dikala masalah selesai, dan ini kaidah yang luar biasa. Di antara salah satu kebahagiaan yang terindah adalah ketika masalah kita selesai. Kalau tidak percaya, maka coba bikin masalah. Bisa dipahami? Biasanya ada pasangan suami istri, kemudian ada masalah, kemudian ujung-ujungnya mereka damai. Kira-kira dikala mereka damai, apa yang terjadi? Ayo jawab. Sayang, apa lagi? Belanja. Makanya ibu-ibu kalau ingin belanja, bikin masalah dulu. Tapi apa lagi? Kita pernah merasakan yang demikian semuanya. Ketika kita ada masalah, satu hari, dua hari. Kemudian setelahnya, alhamdulillah, kita kembali saling memaafkan. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Bahagia. Karena kami juga sering mengalaminya. Dan kita semua juga sering mengalami yang demikian. Bahagia. Yang tadinya pelit menjadi dermawan. Yang tadinya tidak ingin jalan-jalan. Ingin memberikan yang terbaik kepada pasangan. Itu terbaik. Begitu juga dengan baginda Nabi SAW. Ketika masalah selesai dengan Aisyah, yang mendamaikan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka tentunya Nabi syukuran. Syukuran itu bisa jadi makan-makan, pergi keluar, bersama pasangan. Indah. Dan itulah yang disebut dengan lika-liku rumah tangga. Mesti ada masalah. Dan biasanya kebahagiaan yang terindah dikala masalah kita selesai. Kenapa demikian? Karena dikala kita ada masalah, maka kita merasa dunia ini sempit. Kita tidak ingin melihat pasangan wajah. Wajah pasangan kita tidak ingin. Kemudian tiba-tiba Allah berikan kemudahan. Maka di saat itulah bahagianya luar biasa. Kemudian Nabi SAW demikian juga keadaannya. Nabi SAW perintahkan Anas bin Malik yang menjadi pembantunya untuk membeli bahan-bahan makanan, buah-buahan, dan yang semisalnya. Kemudian setelah selesai masalah, maka Abu Bakar pulang. Karena selesai tugasnya. Mendamaikan antara Nabi dan putrinya. Kemudian dikala Abu Bakar pulang, maka di perjalanan Abu Bakar bertemu dengan Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik sedang membawa makanan, buah-buahan. Maka di saat itulah Abu Bakar bertanya, "Wahai Anas, untuk siapa makanan ini? Apalagi buah-buahan itu jarang-jarang. Untuk siapa makanan ini?" Maka Anas mengatakan, "Untuk Nabi dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha." Abu Bakar yang tadi ingin pulang, tak jadi pulang. Balik lagi pulang ke rumah Nabi dan ke rumah putrinya. Kemudian dikala sampai di rumah Nabi dan di rumah putrinya, apa kata Abu Bakar sebagai seorang mertua? "Kalian panggil aku ketika kalian punya masalah, tapi kalian tidak undang dikala kalian makan-makan." Artinya itu adalah di antara perkara keluarga. Maka kita kembalikan kepada konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Apabila seseorang sudah berkeluarga, maka dia sudah menyempurnakan separuh agama karena terlalu banyak pahala yang akan dia dapatkan bersama pasangannya. Begitu juga dengan seorang istri. Di antara kemudahan mereka untuk masuk ke dalam surga adalah mencari keridhaan suaminya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan di antara beberapa kaidah yang bisa kita sampaikan ikhwatul Islam dalam masalah keluarga rumah tangga, dan semoga Allah memberikan kepada kita rumah tangga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia dalam keadaan bahagia, semoga Allah juga kumpulkan kita di dalam surga dalam keadaan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari diri kami pribadi karena kekurangan ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan. Dan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan sekarang kita memberikan kesempatan untuk sesi yang kedua dalam masalah soal jawab. Sebelum kita membaca beberapa pertanyaan yang masuk, kalau ada di antara kita yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Kalau ada ibu-ibu yang juga ingin bertanya, maka juga tidak ada masalah. Baik, silakan.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih atas waktunya, Ustaz Ariful. Saya cuma ingin menyampaikan, saya teringat Ustaz di Nabawi, Ustaz. Alhamdulillah ketemu lagi di sini dan mudah-mudahan bisa berkunjung bertemu lagi di sana, Ustaz.
0: Amin.
2: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan materi Ustaz malam ini, bahagia, rumah tangga bahagia, Ustaz. Seberapa pembagian kebahagiaan itu antara dengan istri dengan atau dengan anak, Ustaz? Yang kita tahu itu sering juga kita dapat informasikan bahwa memang nanti kelak ujungnya kita adalah dengan pasangan. Anak nanti pasti dibawa oleh pasangannya juga. Nah itu kira-kira bagaimana mensiasati untuk hal itu gitu, Ustaz. Terima kasih, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada Bapak yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya dan menjaga kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya kebahagiaan ini merupakan di antara salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang sesungguhnya bersama pasangan adalah dikala kita menjadikan tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling tolong menolong dalam keadaan beribadah kepada Allah. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati menyayangi seorang suami dikala dia bangun di malam hari, kemudian dia salat, kemudian dia ikut membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak bangun, maka dipercikkan air ke mukanya. Bukan disiramkan ya, dipercikkan air ke mukanya. Begitu juga seorang istri melakukan perkara yang sama. Apa yang terjadi? Allah akan merahmatinya. Maknanya bahwa kebahagiaan itu harus dengan berlandaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebahagiaan ada tujuan. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan, siapapun yang menikah dengan seorang wanita karena kehartanya, maka harta tersebut bisa akan membuat dirinya terhina. Barang siapa yang menikahi seorang wanita karena kecantikannya, maka kecantikannya itu bisa membuat dia mendapatkan malapetaka. Tidak salah, tidak salah. Tapi ukuran yang pertama adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Harta adalah di antara salah satu yang disebutkan oleh Nabi. Kecantikan juga demikian, tapi itu bukan tujuan utama. Kemudian kebahagiaan dalam keluarga pasti tidak lengkap rasanya tanpa anak dan keluarga atau keturunan. Makanya ketika Allah berikan kepada kita anak dan keturunan, kita bertambah bahagia atau tidak? Bertambah bahagia atau tidak? Itu adalah di antara salah satu kebahagiaan yang luar biasa. Dan betapa banyak pasangan yang ketika Allah belum berikan kepada mereka keturunan, maka banyak masalah-masalah yang muncul dalam keluarganya. Jadi di antara salah satu tujuan daripada berkeluarga adalah untuk menghasilkan keturunan yang saleh dan salehah, yang akan membuat keluarga kita semakin bahagia dan lengkap rasanya. Kemudian bagaimana caranya? Caranya sama. Karena kita melakukan kebaikan kepada anak, kepada istri, semuanya adalah karena berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mencintai semuanya, tidak bisa kita pisahkan, saya cinta kepada anak, saya cinta kepada istri, karena mereka semua adalah tanggung jawab kita dan mereka semua adalah keluarga kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang berbakti kepada anak. Kita selalu mengatakan kalimat ini, jadilah orang tua yang berbakti kepada anak. Kita fokus membahas anak yang berbakti kepada orang tuanya, tapi jarang kita menjelaskan orang tua yang berbakti kepada anaknya. Maknanya kalau ada orang tua yang berbakti kepada anaknya, akan ada juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Maka keluarlah istilah orang tua yang durhaka kepada anaknya. Dan di antara bentuk kedurhakaan orang tua kepada anaknya, dikala mereka lalai memberikan pendidikan agama kepadanya. Yang bertanggung jawab mengajarkan agama kepada anak bukan orang lain. Orang tuanya, ayahnya, ibunya. Agar keluarga kita dibangun berlandaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Kami selalu menceritakan kisah ini ya, semoga bisa memberikan manfaat. Ada salah seorang pemimpin kaum muslimin, namanya adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Perhatikan baik-baik kisahnya. Karena ini untuk kita bersama. Ada namanya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian ketika dia dilantik menjadi Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin Khilafah Abbasiyah, maka banyak orang yang datang ingin memberikan tasyakuran atau ingin memberikan tahniah. Kemudian tiba-tiba di antara salah satu yang datang adalah Muqatil bin Sulaiman, dan dia termasuk di antara kalangan para ulama, walaupun terjadi perselisihan di antara para ulama tentang menilai siapa Muqatil. Kemudian di saat itulah, maka Abu Ja'far Al-Mansur langsung mengatakan kepada Muqatil, ya Muqatil, izni, berikan nasihat kepada diriku. Maka di saat itulah Muqatil mengatakan, a'izuka bima ra'aitu am sami'tu ya amiral mu'minin. Apakah aku memberikan nasihat kepadamu karena pengetahuan atau pengalaman yang aku lihat atau yang aku baca? Maka di saat itulah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan, izni bima ra'ait. Berikan kepadaku nasihat dari pengalaman yang kamu lihat. Otomatis Muqatil akan memberikan contoh kepada Abu Ja'far Al-Mansur sesuai dengan kedudukannya. Kalau dia khalifah, maka contohnya juga khalifah. Agar satu level. Maka dia pun mulai bercerita tentang khalifah-khalifah sebelumnya. Dia pun mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ada dua khalifah. Yang pertama khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kedua-duanya adalah khalifah sebelum Abu Ja'far Al-Mansur. Dan kedua-duanya punya anak yang jumlahnya sama. Sama-sama 11 orang anaknya. Jadi kalau dulu ikhwatul Islam, kalau dulu di antara bentuk kemuliaan seseorang, itu adalah mereka yang terbanyak keluarga dan anaknya. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, kami punya kawan ya, dari Afrika, yang menunjukkan kemuliaan itu dari banyak jumlah, banyak keluarga. Kalau ibu-ibu sakit hati mendengarkannya, mohon ditutup telinga ya. Baik. Kalau mereka yang ingin tampil di depan seperti ini, harus ada syaratnya. Di antara syaratnya, dia harus punya 4. Kalau 3, itu duduk di bawah. Kalau 2, duduk di ujung. Kalau satu, tukang cuci piring. Itu kaedahnya. Karena semakin banyak, bagaimana menjadi pemimpin kalau dia tidak berhasil menjadi pemimpin keluarga? Bisa dipahami? Tapi itu orang sana, bukan orang sini. Orang sini ada? Hah? Belum dicoba ya? Nah, ini bahaya nih kalau... Lain, kita lanjutkan. Kemudian begitu juga dengan banyaknya keluarga, banyaknya anak. Banyaknya anak itu menandakan kepemimpinan. Karena kalau dia punya anak, banyak anak, maka dia akan belajar menjadi seorang pemimpin. Bagaimana menyelesaikan masalah antara anak. Karena antara anak itu biasanya selalu bergaduh. Selalu ada masalah. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah dengan anak-anaknya, maka mudah bagi dia untuk menyelesaikan masalah dengan orang lain. Terlepas daripada itu semua, Umar bin Abdul Aziz punya 11 orang anak. Hisham bin Abdul Malik punya 11 orang anak. Namun apa yang terjadi? Ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, dia hanya punya warisan 18 dinar. Dari 18 dinar ini, 5 dinar untuk penyelenggaraan jenazahnya, 4 dinar untuk membeli perkuburannya. Berarti berapa dinar yang tersisa? Berapa dinar yang tersisa? 9. Kemudian anaknya ada berapa? 11. Berarti satu orang anak mendapatkan berapa bagian? Berapa orang? Atau berapa jumlahnya? Tidak sampai 1 dinar. Dan dia adalah pemimpin kaum muslimin. Pemimpin Umar bin Abdul Aziz. Cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian contoh yang kedua adalah Hisham bin Abdul Malik. Ketika dia meninggal, dia juga meninggalkan warisan untuk ahli warisnya. Dan satu ahli waris mendapatkan 1000 dinar. Berapa 1000 dinar? Berapa? 1 juta. 1 dinar berapa sekarang? 1 dinar, bukan dirham. 1 dinar berapa sekarang? 3 jutaan. Anggaplah 3 juta. Berarti kalau 1000 dinar atau 1 juta dinar, kalau dirupiahkan berapa kira-kira? 3 berapa? 3? 3, Masya Allah. Silakan Pak ya. Tapi salah Pak ya. 3M, betul. 3 tri. Terlalu sedikit 3M. 3 triliun. Kalau tidak percaya silakan hitung sendiri nanti. Pakai kalkulator. Itu sedikit atau banyak? Banyak sekali. 7 turunan tak habis. Tapi apakah ceritanya sampai di sini? Tidak. Apa kata Muqatil kepada Abu Ja'far Al-Mansur? Kemudian Muqatil mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dalam 1 hari aku melihat anaknya Umar bin Abdul Aziz yang tadi hanya mendapatkan warisan tidak lebih dari 1 dinar. Ada di antara mereka yang berinfak di jalan Allah lebih daripada 100 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1 ekor kuda berapa harganya? Berapa harganya? 70 juta. Itu kuda Bekasi. Kalau kuda yang terbaik itu adalah kuda Arab. Dan yang terbaik lagi adalah kuda perang. Kuda perang itu bisa harganya 1 miliar. Berarti kalau 100 ekor kuda. Kemudian apa kata Muqatil? Dalam hari itu juga, aku juga melihat anaknya Hisham bin Abdul Malik. Yatasawwalu fil aswaq. Dia berkeliling di pasar meminta-minta. Berapa tadi warisan yang mereka terima? Kemana harta ini? Kemana? Kemudian tentu itu merupakan nasihat yang tidak singkat ya. Yang dalam sekali. Karena di antara salah satu cita-cita orang tua, pasti mereka ingin bekerja demi anak dan keluarganya. Tak salah. Tapi jangan lupa satu hal. Yaitu ketika Umar bin Abdul Aziz, ketika dia meninggal, maka orang bertanya, wahai Umar, 9 dinar untuk 11 orang? Apa yang kamu tinggalkan untuk mereka? Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Jadikan jawaban ini sebagai barometer dalam kehidupan. Taraktuhum ala taqwallah. Aku tinggalkan mereka berlandaskan ketakwaan kepada Allah. Aku fokus agar anakku menjadi orang yang saleh dan bertakwa. Kemudian apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kalau mereka adalah anak yang saleh dan bertakwa, maka Allah akan jamin hamba yang saleh dan bertakwa. Iya atau tidak? Wallahu yatawalla salihin. Allah jamin. Kalau sekiranya mereka tidak saleh dan tidak bertakwa, maka aku tidak mau hartaku dijadikan menolong mereka dalam melakukan kemaksiatan dan dosa. Paham sampai di sini? Artinya ujung-ujungnya apa intinya? Maka di antara salah satu kebahagiaan keluarga yang harus mereka fokuskan adalah mendapatkan anak yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya keluarga semakin sempurna dan lengkap kebahagiaannya. Di antara salah satu kebahagiaan seorang suami, punya istri yang saleha. Di antara salah satu kebahagiaan seorang ayah, punya anak yang saleh dan saleha. Apabila keluarga kita dibangun berlandaskan ini tujuan kita bersama. Makanya dikala ada yang menikah, kemudian mereka bertemu, apa tujuan mereka menikah? Maka jadikanlah tujuan pertama adalah untuk beribadah dan menghasilkan keluarga yang saleh dan saleha. Kemarin dulu-dulu, ketika kita melamar, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Apa pekerjaannya? Apa lagi? Maharnya berapa? Tapi ada tidak di antara kita yang bertanya, untuk apa kita menikah? Untuk beribadah dan melahirkan keturunan yang saleh dan saleha. Maka nanti kalau ada yang melamar putri kita, itu yang harus ditanyakan. Siap insyaAllah? Atau kita yang gugup? Karena biasanya yang bertanya lebih gugup daripada yang ditanya. Makanya itu tidak salah kita bertanya apa pekerjaannya. Tidak salah kita bertanya bagaimana. Tapi di antara pertanyaannya, apa tujuannya untuk menikah? Apabila jawabannya aku ingin menikah karena beribadah dan ingin mendapatkan keluarga yang saleh dan salehah, maka esok pagi kawinkan langsung. Itu istilahnya. Jarang-jarang orang seperti ini, Pak Lisan. Sehingga standar kita itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama kita akan bahagia, jauh dari agama kita akan sengsara. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi, "Man kanatid dunya hamma." Siapapun di antara kalian yang tujuannya adalah dunia, farraqallahu amrah wa ja'ala faqrahu baina ainihi. Siapapun di antara kalian yang tujuannya dunia, maka Allah akan tidak pernah selesaikan masalahnya. Maknanya dia akan selalu ada masalah dan dia akan menjadi fakir untuk selama-lamanya walau dia orang yang paling banyak hartanya. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dunia tidak mau datang kepadanya kecuali yang telah ditentukan. Wa man kantil akhiratu hamma. Siapapun di antara mereka yang akhirat tujuannya, apa yang terjadi? Jama'allahu amrah, akan selesai masalahnya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dia akan menjadi orang yang paling kaya karena kaya itu ada di dalam hatinya, walau dia tidak punya walau satu ribu rupiah. Wa ya'tihi minad dunya wa hiya raghimah. Dunia akan memburunya. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah kita bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sebutkan, tapi tujuan kita punya keluarga, punya anak, semakin banyak anak, tujuannya semuanya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka jadilah orang tua yang berbakti kepada anak, jangan jadi orang tua yang durhaka. Jadi antara pasangan, antara anak, kita tidak bisa bedakan. Cinta kita itu lain-lain. Cinta kepada pasangan karena ini, cinta kepada anak karena ini. Artinya tidak bisa kita bedakan antara cinta ini kepada cinta ini. Semuanya kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya adalah untuk menjadi keluarga yang bahagia. Barakallahu fiik. Kaum muslimin ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, dan semoga perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bisa menyebabkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang bisa menurunkan keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam keluarga,
3: Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di rumahnya di dunia, semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qad raqadu, wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah, apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
4: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yaitu surga Alden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu, di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu maha

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata?

0: جاءت مستقرا ومقاما.
1: Dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersyukur

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amru bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
7: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dzanbi. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan utang.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

لهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.

مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم

الأمر، والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفى

لكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul izzati wal jalalah yang terus mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat, yang senantiasa mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang tiada terhingga, kasih sayangnya yang tiada tara, yang dengan menggunakan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada itu, kepada kita itu, yang kita rasakan daripada nikmat, maka itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nikmat apapun yang ada pada kalian, semuanya adalah nikmat yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia kalau dikembalikan kepada kemampuan dirinya semata, maka dia adalah manusia yang tidak akan bisa untuk makan, yang tidak akan bisa untuk berpakaian, karena semua makanan anugerah Allah dan semua pakaian berasal dari ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah yang Allah katakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang yang lapar kecuali orang-orang yang aku berikan kepadanya makanan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang yang tidak berpakaian alias telanjang. Illa man kasautu, kecuali orang-orang yang aku berikan kepada mereka pakaian. Lihatlah, setiap hari kita namun ternyata tidak satu benang pun yang itu murni ciptaan manusia. Lihatlah setiap hari kita makan, ternyata tidak satu butir nasi pun yang itu adalah ciptaan manusia. Semuanya anugerah Allah, seluruhnya anugerah Allah dan kasih sayang Allah kepada kita. Kalau ketergantungan kita kepada Allah sampai kepada satu lembar benang, kalau ketergantungan kita kepada Allah sampai kepada satu butir nasi, apalagi yang bisa kita perbuat? Tanpa rahmat, nikmat dan karunia Allah tabaraka

0: wa ta'ala kepada kita. Dan ketahuilah bahwa Allah mengaruniakan kita semua itu bukanlah untuk hal yang sia-sia. Apatah lagi untuk hal yang akan membuat ia murka. Namun Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan semua itu untuk sebuah hal yang luar biasa. Mengisi umur kita dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kita naik dari awalnya adalah manusia yang bergelimang dengan syahwat. Naik, menyesuaikan diri, berusaha untuk terus menyamai sifat malaikat-malaikat yang hidup tanpa nafsu. Namun barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan itu, maka dia akan terus turun, turun dan turun sehingga lebih parah daripada hewan-hewan ternak. Begitulah yang kita ketahui, yang Allah tabaraka wa ta'ala sampaikan kepada kita. Di dalam beberapa ayat, di dalam Al-Quranul Karim. Maka semoga kita sebagai seorang hamba senantiasa menyadari bahwa ini adalah rahmat dan nikmat Allah. Semua yang kita rasakan adalah karunia Allah, pemberian Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Dengan itu maka akan mudah lahir semangat beribadah. Namun kalau kita merasakan ini bukan karunia Allah, atau lupa, absen kita untuk menghayatinya sebagai rahmat dan nikmat Allah, maka akan berat bagi seorang hamba untuk mengerjakan ketaatan demi ketaatan kepada Rabbnya, ibadah demi ibadah kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab Al-Usulul Thalathah. Dan kita memasuki perkataan beliau, pengarang kitab, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, berkata, wa dalilul khasyati qawluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawun, fala takhshawhum wakhshawun. Dan kita lihat wakhshawun, baris nun di bawah kasrah, ini menandakan bahwa ada ya yang dihapus dari lafaz setelah nun. Karena kalau tidak itu, maka nun biasanya berbaris fathah atau dhammah. Namun ketika dia di akhir dan berbaris kasrah, nun seperti ini menandakan bahwa ada ya yang dihapuskan dari tulisan. Maka kalau ya itu dihadirkan akan berbunyi fala takhshawhum wakhshawni, fala takhshawhum wakhshawni, yang artinya maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian kepadaku. Bahasan ini kembali kita membahas satu lagi bahagian daripada ibadah, dan dia di antara ibadah-ibadah yang luar biasa, dan dia adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati yang luar biasa, yaitu al-khasyah, takut. Takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Di dalam Al-Quran surat Fatir, ayat yang ke-28, Allah mengatakan, innama yakhshallahu, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Kalau yang tadi fala takhsyawhum wakhshawun berada dalam surah Al-Baqarah di awal-awal juz 2 ayat yang 150 kalau saya tidak khilaf. 150 yang tadi fala takhsyawhum, jangan kamu takut kepada mereka, wakhshawun, dan takutlah kamu kepada aku. Namun di dalam surat Fatir Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Masyaallah muslimin wal muslimat. Kembali kita katakan bahwa ini perintah Allah. Allah perintahkan kita untuk takut kepadanya. Fahamlah kita bahwa khasyah, takut kepada Allah adalah ibadah. Kita selalu tekankan, kita selalu ulang-ulang agar dia menancap di dalam hati dengan baik, tertanam di dalam jiwa dengan baik, bahwa tidak ibadah kalau Allah tidak perintahkan, tidak ibadah kalau Rasul tidak perintahkan, tidak Allah cintai kalau Allah tidak sebut dan Allah puji, tidak merupakan ibadah kalau Nabi tidak menyebutnya dan memujinya. Baru kemudian bisa dikatakan ibadah kalau kita diperintahkan mengerjakannya, kalau manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, atau manusia dipuji ketika mengerjakannya. Dari situ tahulah kita bahwa ini sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penting. Dan ini yang selalu hilang di sebahagian kaum muslimin, saudara-saudara kita yang kita cintai, saudari-saudari kita yang kita cintai karena Allah. Mereka meyakini sesuatu amalan adalah ibadah. Akan tapi mereka tidak punya argumentasi bahwa hal yang seperti itu perintah Allah. Hal yang seperti itu dicintai dan disenangi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka mengeluarkan dana yang sangat besar. Mereka mengeluarkan tenaga yang tidak sedikit, mengeluarkan waktu yang dan upaya yang sangat besar. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, ternyata tidak ditemukan bahwa itu perintah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga pernyataan mereka bahwa ini adalah ibadah dan ketaatan hanyalah dhon, prasangka. Dan dhon, prasangka tidak memberikan sedikit pun arahan kepada kebenaran. Tidak cukup untuk kebenaran itu adalah prasangka manusia dan tingkat keyakinan manusia bahwa ini baik. Enggak cukup. Enggak cukup. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, dan kita mencintai Ali bin Abi Thalib dan seluruh keturunan Ali bin Abi Thalib yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita selalu bertaraddi mengucapkan radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau, radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan kita selalu meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah 4 manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan manusia di permukaan bumi ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan laukana dinu birra'i, seandainya agama ini mengikut takaran logika manusia, lakana asfalal khufi aula bil mashi min a'lahu, maka niscaya bahagian bawah daripada khuf itu lebih pantas untuk dibasuh, untuk diseka daripada bahagian atasnya. Kalau kita bersafar lalu menggunakan khuf, khuf itu adalah sepatu kulit yang untuk melindungi rasa dingin, atau sekarang kita banyak memakai kaos kaki yang bersentuhan dengan lantai yang mana? Bahagian bawah. Kalau dia bersentuhan dengan, di zaman dahulu bersentuhan dengan pasir di perjalanan. Namun ketika syariat al-maswa al-khufain, ketika berwudu tidak perlu mencopot khuf. Kalau seandainya kita sudah berwudu sebelumnya lalu memasang khuf, wudu kembali tidak perlu dilepas. Cukup disapu saja, dimasah, diambil air lalu kita jalankan tangan kita di atasnya. Perintahnya di bagian atas, bukan di bagian bawah. Seandainya agama itu adalah logika dan mengikut kepada logika manusia, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang lebih pantas dibasuh itu yang bagian mananya? Bagian bawah, bukan bagian atas. Maka din, agama, tidak mengekor kepada logika manusia. Maka adzan, prasangka manusia tidak cukup untuk kebenaran. Sampai datang argumentasi yang jelas, keterangan yang jelas dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lebih daripada itu kita katakan bahwa tidak ada manusia yang kepintarannya, kejujurannya, kasih sayangnya, kelemah lembutannya lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Akan tetapi sebelum datang wahyu dari Allah tentang ibadah, Rasul tidak tahu yang ibadah itu yang mana. Padahal orang terbaik, yang hatinya paling bersih, kedermawanannya luar biasa, kecerdasan luar biasa, kasih sayang luar biasa, yang seharusnya kalau prasangka, prasangka Nabi itulah yang terkuat di permukaan bumi. Tapi lihat, ketika Nabi Muhammad belum mendapatkan wahyu, Allah katakan, wa wajadaka dhalan fahada. Ia menemukanmu, Rabbmu menemukan engkau, wahai Nabi, dalam keadaan dhal, tidak tahu arah tujuan. Tidak tahu harus bagaimana. Fahada. Lalu Allah memberikan kepadamu hidayah. Allah tunjukkan jalan. Ini nas tegas bahwa agama tidak dengan prasangka manusia. Maka kepada saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, yang beribadah kemudian belum tahu bahwa ini adalah perintah Allah, belum mengerti, belum ada keterangan yang jelas yang dia dapatkan bahwa ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diperintahkan Rasulullah, berhentilah. Apa yang membuat Anda sukar untuk berhenti? Karena ibadah itu bukan apa maunya kita. Ibadah itu apa maunya Allah. Ibadah itu bukan bagaimana kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Namun ibadah itu adalah Allah ingin bagaimana cara Anda mendekatkan diri kepadanya. Selisihnya sedikit, Pak, tapi berbahaya. Ibadah itu bukan bagaimana kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Kalau itu, maka bebas manusia memilih cara mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ibadah itu adalah bagaimana Allah mau kita mendekatkan diri kepadanya. Sehingga ibadah itu datangnya dari Allah. Aturan-aturannya datangnya dari Allah. Dengan aturan itu kita berjalan menuju Allah. sedikit saja syaitan menjerumuskan kita keluar dari jalur ini, kita masuk ke dalam kesalahan-kesalahan tiada henti. Kalau kita sadar bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang Allah turunkan, Allah inginkan, yang dengannya kita mendekatkan diri kepadanya, tahulah kita bahwa kita harus mengikuti wahyu yang turun. Dan kita tidak bisa lepas daripada itu. Ini kembali kita tekankan dan selalu kita tekankan. Nasihat untuk diri sendiri, saudara-saudari kita yang kita cintai karena Allah. Sadari ini, camkan ini, tanamkan ini, sampaikan ini kepada saudara-saudari kita yang lainnya, karena sangat banyak yang terjerumus ke dalam hal-hal yang dia merasa itu adalah ibadah, namun ternyata Allah tidak pernah perintahkan, Rasulullah tidak pernah ajarkan, namun itu hanya kembali kepada keyakinan-keyakinan mereka bahwa ini adalah ibadah dan ketaatan, dan itu tidak laku di hadapan Allah. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan. Berarti khasyah adalah rasa takut. Manakala kita kaitkan dengan surat Fatir ayat 12 tadi, maka khasyah, rasa takut itu lahir karena ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Rasa takut yang lahir dari ilmu pengetahuan seorang hamba tentang siapa Rabbnya. Tentang siapa Allah. Dan rasa takut yang lahir mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ia tahu Rabbnya tidak suka. Ini dia khasyah. Sehingga di dalam ayat ini surat Fatir Allah katakan hanya yang berilmu, hanya yang tahu tentang Allah, hanya yang mengerti tentang siapa Rabbnya. Tentu kita garis bawahi di sini, ilmu yang dimaksud bukanlah ilmu yang dia adalah teori. Akan tetapi ilmu yang bermanfaat di dalam tubuh, mengalir dalam amalan tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun teori, bisa saja ada orang yang teorinya luar biasa, akan tetapi sebenarnya pengamalannya jauh kalah daripada orang yang dikatakannya muridnya. Ada murid yang rasa takutnya kepada Allah sudah membuat dia tidak berani lagi untuk berdusta. Sementara guru yang teorinya banyak masih sanggup untuk berdusta. Bukan ilmu yang kita maksud adalah hafalan-hafalan. Bukan ilmu yang dimaksudnya adalah hafalan, kemudian banyak hafalan hadis, banyak hafalan Al-Quran, banyak teori-teori yang dia ketahui, kemudian dia adalah, bukan ilmu itu. Tapi ilmu yang mengakar ke dalam hati, mengetahui siapa Rabbnya dan bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian benar-benar dihayati oleh hati itu, sehingga hati memerintahkan seluruh anggota tubuh untuk berjalan di atas ilmu tersebut. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mengalir dalam bentuk amalan. Nah, ulama yang dimaksud dalam ini bukan yang banyak ilmu dalam arti kata teori, enggak. Akan tapi orang yang berilmu, yang mengerti siapa Rabbnya, bagaimana Rabbnya, kemudian apa yang dia ketahui itu, dia hayati dan kemudian dia resapi dan dia dalami dalam jiwanya, kemudian memerintahkan anggota tubuh untuk beramal dengan apa yang dia ketahui tentang Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Di antara semua manfaat-manfaat ilmu tersebut adalah lahirnya apa? Khasyah, rasa takut kepada Allah. Seorang hamba yang akan berdusta, dia tahu Rabbnya marah kalau dia berdusta. Dan itu yang menghalanginya dan membentenginya dan membuat lidahnya tidak akan lagi berdusta. Itu dia khasyah. Kalau hanya sekedar teori, banyak orang yang tahu bahwa dusta itu dibenci oleh Allah. Teori. Semua orang yang muslim mungkin di permukaan bumi ini tahu bahwa dusta itu dibenci oleh Allah. Bahkan orang kafir pun tahu dusta itu enggak bagus. Sehingga orang kafir sekarang teriak, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur. Orang kafir teriak jujur sekarang, Pak. Karena mereka juga tahu dusta itu berbahaya. Akan tetapi berbeda antara berhentinya orang kafir dari dusta dengan berhentinya orang muslim dari dusta. Berhentinya orang kafir dari dusta untuk kemaslahatan dunia. Namun berhentinya seorang yang alim terhadap Rabbnya dari dusta berasal dari khasyah. Rasa takutnya kepada Allah akan marahnya Allah tabaraka wa ta'ala kepada dusta, sehingga dusta itu akan menyeretnya kepada neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa iyyakum wal kadzib, diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah kalian daripada dusta. Fa innal kadziba yahdi ila al fujur, karena dusta akan mengarahkan kalian kepada dosa-dosa. Dosa yang beraneka ragam lahir dari dusta. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, dan dosa-dosa itu yang akan menyeret kalian ke dalam neraka. Ini contoh dusta. Wa ala hadza faqis, kiaskan segala sesuatu maksiat dari contoh dusta tadi. Seorang suami yang sudah menjadi suami, dia tahu dalam ilmu din, ilmu agamanya, bahwa suami itu yang bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Sehingga dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari nafkah dan tidak membiarkan istrinya yang bekerja untuk membiayai hidup keluarganya. Dan ini lahir dari pengetahuannya bahwa Allah benci kepada suami yang tidak bertanggung jawab. Seorang wanita dengan auratnya, dia tahu bahwa Allah tabaraka wa ta'ala sangat benci kalau ada bahagian daripada auratnya yang dilihat oleh lelaki yang bukan mahram. Dan itu yang membuat dia berbuat sepanas apapun hari, sepanas apapun rumah. Kalau ada lelaki yang bukan mahram yang sedang ada di situ, dia tidak akan buka auratnya. Lahir rasa takut kepada Allah karena tahu bahwa Allah tidak menyukai hal tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membenci hal tersebut. Seorang yang berbisnis dengan rekan bisnisnya, berniaga, bertijarah, dia tahu bahwa menzolimi saudaranya hal yang dibenci oleh Allah. Maka ketika dia menghindari khianat, lahir dari rasa khasyahnya kepada Rabbnya, rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu lihat, kalau rasa takut kepada Allah sudah tidak ada atau sudah sangat tipis dalam kehidupan masyarakat, hancur kehidupan ini. Karena sudah tidak ada lagi yang ditakuti. Rasa khasyah itu melahirkan sebuah ibadah bernama muraqabah, bahwa kita merasa selalu diawasi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itu kehebatan dan kelebihan umat-umat terdahulu. Mereka memiliki rasa takut kepada Allah, yang rasa takut kepada Allah itu melahirkan sifat muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka benar-benar berbuat hal yang lurus bukan karena takut manusia, akan tapi takut kepada Rabbnya manusia. Maka khasyah adalah rasa takut kepada Allah yang lahir daripada ilmu. yang disebabkan oleh pengetahuan manusia tentang siapa Rabbnya, pengenalan manusia kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala, sehingga dia menjadi hamba yang menghindari apa yang dibenci oleh Allah Rabbul Izzati wa Jalla karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan ini ibadah qalbiyah, ibadah yang lahir dari dalam hati, datangnya dari hati kita. Oleh karena itu ketika para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in diberikan kabar kepada mereka tentang besarnya pasukan Quraisy, ditakut-takuti dengan berita tentang pasukan Quraisy sedang berkumpul dengan pasukan yang jauh lebih besar. Artinya lahir dari ilmu bahwa ada pasukan yang jauh lebih besar akan datang dan ditakut-takuti dengan itu. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin, jangan takut kepada mereka, namun takutlah kepada saya. Ma'asyarul muslimin wa ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan khasyah ini tidak mudah, sangat tidak mudah. Oleh karena itu tadi di dalam surat Fatir Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengatakan bahwa kalau sudah dapat khasyah berarti Anda sudah orang-orang yang benar-benar mengerti ilmu agama. Kita perlu berlatih. Kita perlu berlatih. Caranya adalah setiap sesendak melakukan sesuatu, hendaknya kita timbang ini diridhoi Allah atau dibenci oleh Allah. Bukan kita berbuat lalu kemudian kita mulai bertanya ini benar atau tidak benar. Mulai segala sesuatu amalan kita, dahului segala sesuatu daripada perbuatan kita dengan pertanyaan, ini hal yang dibenci oleh Allah atau hal yang diridhoi oleh Allah. Dan kalau seandainya dari hal yang dimurkai oleh Allah, berhenti karena ini dibenci, tidak diridhoi oleh Allah, ini dibenci oleh Allah. Kalau itu adalah hal yang dimurkai dan tidak diridhoi oleh Allah. Kalau saya lakukan juga, Allah pasti murka dan marah. Kalau sudah Allah murka dan marah, akan lahir efek-efek yang tidak akan kita senangi di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat lebih berbahaya. Kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar. Lau kanu ya'lamun. Dalam ayat lain, wala adabul akhirati akhza. Seandu sesungguhnya adab di akhirat lebih besar. Di dalam ayat yang lain, akhza, lebih menghinakan. Hari demi hari kita pasti berbuat. Hari demi hari kita pasti beraktivitas. Apapun yang akan kita buat, aktivitas apapun yang kita lakukan, mulai dengan pertanyaan ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Mulai dari ilmu, ridho atau tidak ridhonya Allah akan apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu lihat, akidah ada sesuatu yang ada di dalam dada, memimpin anggota badan. Inilah yang selalu diucapkan oleh para ulama bahwa akidah itu adalah asas daripada seluruh amalan. Dia adalah pondasi dari seluruh amalan. Kalau akidahnya bagus, khasyahnya kepada Allah bagus, rasa takutnya kepada Allah bagus, diiringi dengan ilmu yang benar, maka dia akan memimpin amalan. Amalan manusia akan terarah selalu kepada hal yang baik. Akan lahir bangunan-bangunan amal yang luar biasa. Bagusnya lahir dari hati tadi. Tapi kalau hati sudah tidak ada rasa takut kepada Allah, dia akan labrak apapun. Dia tidak akan peduli kepada apa yang dia lakukan. Sakit orang, terzolimi orang, merampas hak orang lain, bukan haknya dia, yang penting dia dapat. Itu akan diambil semua. Dan semakin lama akan semakin buas manusia ini. apabila sudah tidak ada di dalam hatinya rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Masyaallah muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah, mulai aktivitas. Dan aktivitas yang paling kecil, yang kalau orang sudah sampai kepada jenjang khasyah, aktivitas yang paling kecil yang harus dia perhatikan adalah lisan, perkataannya. Manusia sering lupa. Kalau sudah bicara, lupa menakar. Ini pembicaraan saya ini dimurkai oleh Allah atau diridhoi oleh Allah. Manusia itu sering hanyut. Sering hanyut kalau sudah ngomong. Kalau sudah berbicara sering lepas kontrol. Tapi kalau orang yang sudah sampai kepada titik pembicaraannya selalu dia awasi, ini akan dimurkai oleh Allah atau diridhoi oleh Allah, maka dia sudah sampai kepada jenjang khasyah yang luar biasa. Rasa takutnya kepada Allah sudah sampai kepada takut yang luar biasa. Lihatlah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Ucapkan kata-kata yang baik itu artinya ketika ngomong pilihlah. Pilih kata-kata yang baik. Saring dulu ucapan itu, keluarkan yang baik-baik saja. Dan ini tidak akan mungkin kecuali orang yang menimbang amalan dan perbuatannya ini dimurkai oleh Allah atau tidak. Kalau dia dimurkai oleh Allah, dia mundur karena rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini amalan luar biasa. Oleh karena itu, kesolehan seorang hamba, Nabi mengatakan lahirnya dari lidah. Mu'adz diajarkan sholat, diajarkan puasa, diajarkan tahajud, diajarkan amalan-amalan Islam, lalu Nabi diajarkan jihad, diajarkan hal-hal yang besar, lalu Nabi mengatakan, maukah engkau hai Mu'adz, aku ajarkan sebuah amalan yang menjadi pembungkus seluruh amalan itu. Kalau engkau lakukan ini semua, engkau akan kerjakan. Kata Nabi, tahan lidahmu hai Mu'adz. Makanya pahalanya besar. Karena orang yang kalau rasa takutnya kepada Allah sudah sampai kepada titik setiap perkataan yang dia ucapkan, kata-kata yang akan dia keluarkan, dia perhatikan Allah ridho atau tidak ridho. Ini adalah orang yang sampai kepada jenjang khasyah yang luar biasa. Dan sekali lagi bahwa khasyah adalah rasa takut yang benar-benar lahir dari ilmu pengetahuan seorang hamba kan Rabb-nya. Dia berbuat sesuatu dan tidak jadi. Kenapa? Dia tahu Rabb-nya marah kalau dia seperti ini. Dia tahu Allah akan murka kalau dia berbuat yang seperti ini. Dia tahu bahwa Allah akan menyeretnya ke neraka kalau dia berbuat hal yang seperti itu terus. Ini dia khasyah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, yang merupakan ibadah yang luar biasa dan bahagian daripada ibadah taqarrub kita kepada Allah Rabbul Izzati wal. Kalau seandainya ada hamba menyelewengkan ini kepada sesuatu selain Allah, ada yang dia takuti yang seperti ini, setiap mau berbuat nanti si anu marah apa tidak, si buat ini si anu marah atau tidak, sehingga Allah tidak ada, dia sudah menyekutukan Allah. Baik itu ilah, dia anggap ilah Tuhan-Tuhan yang dia nyatakan Tuhan, atau ada manusia lain yang lebih dia takuti lebih daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, walaupun tidak dia pertuhankan, akan tapi selalu tidak berbuat, itu yang dia perhitungkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita bahas, satu bahasan dari ibadah pada pagi yang berbahagia, yaitu al-khasyah, rasa takut kepada Allah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar menjadikan hamba kita sebagai hamba-hamba yang memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga rasa takut kepada Allah itu menghindarkan kita dari hal-hal yang akan menyeret kita kepada murka Allah. Karena kita tahu murka Allah melahirkan hal-hal yang penuh dengan mara bahaya, hal-hal yang penuh dengan hal yang tidak kita inginkan di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam, kita lanjutkan dengan tanya jawab sampai waktu yang dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Pertanyaan pertama, ketika kita belum bisa khosyah secara istiqamah, apakah itu akan menggugurkan amalan kita? Yang menggugurkan amalan itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Yang menggugurkan amalan dua, syirik dan kufur. Kalau belum sampai kepada syirik dan tidak sampai kepada kufur, maka itu tidak berakibat kepada gugurnya amalan-amalan kita sebelum ini. Maka khasyahnya kita berhasil, kemudian turun iman karena kesalahan kita juga, karena iman itu tidak akan mungkin turun kalau bukan karena kesalahan kita. Ini yang perlu kita ketahui. Iman itu tidak seperti arus listrik. Artinya bukan karena kesalahan kita kemudian tiba-tiba dia drop. Karena dia drop lalu kita iman kita drop gitu. Dia bukan arus. Dia ada penyebabnya. Iman kita turun karena kesalahan kita. Kita berbuat maksiat. Kita mulai melemah. Kita mulai awalnya sesekali gak apa-apalah gitu. Akan dimulai dari situ. Kemudian akan turun iman. Hilang khosyah. Tidak istiqomah seperti pertanyaan ini. Maka ini tidak akan menghapuskan amalan yang ada. Dan semua kita seperti itu. Dalam menjalani proses sampai kepada khosyah, menjalani proses sampai kepada takwa yang istiqamah, jatuh bangun. Dan tidak ada manusia itu yang begitu sampai kepada jenjang khosyah, khosyah terus selama-lamanya sampai akhir hayat. Karena sudah ditakdirkan bahwa manusia itu bersalah. Dan bersalahnya lahir ketika khosyahnya itu sedang kosong, wallahu ta'ala alam, atau sedang menipis, wallahu ta'ala alam. Dua pertanyaan yang kita jadikan satu saja, karena jawabannya hampir sama. Bagaimana cara memberikan nasihat kepada abang dan adik yang masih menganggap bahwa yasinan tiap malam Jumat adalah bagian ibadah? Kita pernah menasihati, namun mereka masih menolaknya. Di dekat rumah saya ada masjid yang diimami oleh seorang yang sudah tua. Kadang bacaan surat-surat pendek sering salah, padahal di sana ada imam yang muda yang alhamdulillah bagus bacaannya. Akan tetapi imam yang tua ini selalu saja maju sebagai imam. Maka bagaimana surat kita yang diimami oleh orang tua tersebut, batal atau tidak? Untuk pertanyaan pertama, kalau kita sudah memberikan nasihat dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan akhlak yang mulia, tidak dengan marah-marah, berarti kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang abang dan sebagai seorang adik. Sudah sampai di situ. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lanjutkan selanjutnya adalah istiqomah untuk menasihati. Sampai kapan, Ustaz? Jangan tanya sampai kapan. Jalani terus, karena tugas kita bukan sampai kapan. Tugas kita adalah selalu mengatakan dakwah yang benar. Itu tugas kita. Gak pakai sampai kapan. Karena kalau sampai kapan itu berarti ada masa di mana kita sudah berhenti menyampaikan kebenaran. Enggak. Sampaikan terus. Mereka enggak ikut, Ustaz. Udah, biarkan, sampaikan terus. Bahkan Nabi Muhammad berdakwah sampai dia dilarang, akan dibunuh kalau saya masih menyampaikan dakwah itu. Masih disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Jangankan tugas antum sebagai abang dan adik, tugas kita sebagai seorang dai, katakanlah begitu, tugas para nabi dan para rasul hanya menyampaikan. Ada yang lebih hebat daripada nabi dan para rasul? Tugas mereka hanya menyampaikan. Wa ma alaina illal balagun mubin. Tidaklah kewajiban kami kecuali menyampaikan. Yang ingin kita garis bawahi di sini adalah, jangan kita mendakwahi saudara kita, abang, adik, atau siapapun, sampai dia harus ikut. Gak boleh seperti itu. Salah seperti itu. Ikut dan tidak ikutnya dia, itu bukan lagi tanggung jawab kita. Banyak orang yang merasa itu tanggung jawab gitu. Kalau abang saya ini belum ikut yang benar, kalau adik saya ini belum ikut benar, saya merasa bersalah. Tapi bersalahkah para nabi dan para rasul ketika umatnya banyak yang tidak ikut kebenaran? Umat Nabi Muhammad, ana mau tanya kepada antum, umat Nabi Muhammad banyak ke surga atau ke neraka? Banyak ke neraka. Banyak yang sesat atau daripada yang mendapatkan petunjuk? Salahkah nabi ketika umatnya banyak yang sesat? Jadi jangan salahkan diri kita ketika kita berdakwah kepada siapapun, orang yang kita dakwahi belum ikut kebenaran. Enggak ada yang salah. Justru yang salah adalah ketika kita merasa bahwa kita tidak sukses, lalu kita berhenti menyampaikan kebenaran. Justru itu yang salah. Kita sampaikan terus. Adapun pertanyaan kedua tentang orang tua yang tadi mengimami, ini fenomena yang memang sering terjadi dalam kehidupan kita. Orang itu sudah terbiasa jadi imam di sana, dan sudah bertahun-tahun jadi imam di sana, dan bacaannya keliru. Ana juga pernah mengalami ini di salah satu negeri, sehingga saking seringnya terjadi kesalahan, ana sampai bingung, ini sholat ana di sini sah atau tidak. Karena orang tua yang imam itu sering salah dalam bacaannya. Kita tanyakan kepada ahli ilmu yang kita temui ketika itu Allah takdirkan dengan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau mengatakan selagi bacaan Al-Fatihahnya benar, maka kita masih sah sholat di belakang orang yang seperti itu. Masih sah sholat di belakang orang yang seperti itu. Memang afdolnya kalau memang orang tua ini faham dan mengerti, anak muda di belakangnya jauh lebih pandai membaca Al-Quran daripada dia, dia mundur. Tapi inilah fenomena kehidupan, bahwa orang tersebut sudah dia, seolah-olah dia jadi imam tetap di masjid tersebut. Ya, wallahu ta'ala. Apakah ada kewajiban ana untuk menyampaikan ilmu akidah yang lurus ini kepada orang tua di kampung, sementara di kampung masih banyak kemusyrikan dan orang tua tidak mau diajak pergi dari kampung? Iya. Kalau untuk menjaga orang tua daripada kesyirikan, kita harus berbicara. Kita harus sampaikan. Walaupun di mana orang tua kita. Dan sekarang ini, di zaman sekarang ini, jarak tidak lagi membatasi dakwah. Betul tidak? Kalau dahulu jarak masih membatasi dakwah, kita tidak bisa berdakwah kalau jarak kita jauh dari orang yang kita cintai. Sekarang sudah tidak ada. Maka sampaikan dakwah. Sekarang ini kalau kita memang serius ingin berdakwah, menyampaikan yang benar ini kepada orang tua kita, setiap hari kita bisa bertemu dengan mereka dalam rangka mendakwahi. Jangan setiap hari, setiap jam bisa kita dakwahi kalau kita mau. Maka jangan terhalang oleh jarak. Sampaikan. Kita tidak tahu penyampaian kita yang keberapa yang membuat orang tua kita mengerti. Dan doakan orang tua kita terhindar. Doakan orang tua kita terhindar. Itu yang paling penting, doa. Jangan lupa doa. Nabi Ibrahim mendoakan dirinya dan anak keturunannya untuk jauh daripada syirik. Demikian juga dan kita harus doakan diri kita dan orang-orang yang kita cintai terhindar daripada syirik. Di antara doa Nabi Ibrahim yang Allah kekalkan dalam Al-Quran, wajrubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan jauhkan keturunan-keturunanku daripada beribadah kepada berhala-berhala. Maka jangan kita terlalu yakin bahwa kita sudah terpelihara. Ini juga penting. Ini juga penting. Jangan kita terlalu yakin, oh kayak saya sudah rajin belajar ilmu akidah ini, oh saya sudah rajin ngaji, saya nggak akan selamanya, selamanya tidak akan. Belum tentu. Dan ini yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin sampaikan kepada kita dari doa Nabi Ibrahim. Di antaranya, bahwa Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jaga saya. Nabi Ibrahim, manusia terbaik dalam tauhid setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap berdoa kepada Allah, ya Allah jaga saya daripada kesyirikan. Kadang-kadang kita lupa dan lalai daripada memohon kepada Allah untuk menjaga kita daripada terjerumus ke dalam syirik. Saya tahu ada orang yang sudah lama ngaji. Sudah lama sekali. Akan tetapi ketika ditimpa masalah besar, masih bisa ke dukun. Besar menurut dia. Masih bisa ke dukun. Ketika dinasihati oleh anaknya, dia katakan, kamu belum merasakan apa yang saya rasakan. Kalau nanti kamu merasakan apa yang saya rasakan, tahulah kamu apa yang harus kamu kerjakan. Jadi, enggak, tidak, kita belum aman. Kita belum aman. Akidah kita belum aman. Sampai nanti, malaikat mau datang menjemput. Kalau masih bertahan di atas akidah yang lurus ini, masih bertahan di atas tauhid yang benar ini, masih bertahan di dalam mengibadati Allah satu-satunya dan tidak berbuat syirik, di situ baru titik amannya ada. Sebelum malaikat maut datang menjemput, tidak ada titik aman. Wallahu ta'ala. Di sekitar lingkungan kami ada sekitar 5 buah masjid, khusus untuk waktu sholat maghrib. Begitu azan selesai dikumandangkan, langsung diteruskan dengan iqamah, sehingga tiap hari tidak ada sholat sunat qabliyah maghrib. Dan fenomena ini terjadi di sebagian besar masjid di kota Pekanbaru. Bagaimana menurut Ustadz? Ya memang begitu. Begitu fenomena yang ada. Bukan begitu berarti benar, tapi begitu fenomena yang ada. Dari kecil kita juga tahu bahwa masjid-masjid yang kita sholat habis sumandangkan azan langsung qomat di waktu maghrib. Seharusnya tidak. Karena sholat maghrib itu ada sholat qobliyahnya. Sebagaimana sholat subuh, sebagaimana sholat zuhur, sebagaimana sholat asar, sebagaimana sholat isya. Tapi entah kenapa dari kecil kita sudah terbiasa dengan masjid-masjid yang di negeri kita yang tidak menyiapkan waktu untuk jamaah sholat qobliyah. Dan inilah tugas kita untuk menyampaikan. Dan alhamdulillah ketika kita sampaikan, ada satu masjid berubah. 2 tahun kemudian ketemu lagi satu masjid berubah. 3 tahun kemudian ada satu lagi masjid berubah. Alhamdulillah. Sekarang kalau kita hitung-hitung di Pekanbaru ini sudah lumayan. Walaupun tidak bisa bersaing dengan jumlah masjid lain yang belum melaksanakan sholat qobliyah sebelum maghrib. Tetapi, toh pun kita mengatakan seperti itu pun tidak maksiat. Maksiat tidak, habis azan langsung qomat. Hah? Tidak maksiat. Makanya ketika menasihati, itu enggak perlu marah-marah. Itu bukan maksiat. Saudara kita belum sampai kepadanya ilmu yang ilmu yang hak bahwa sebenarnya ada sholat qobliyah sebelum maghrib. Bayangkan antum dari kecil, dari TK, masjidnya ketemunya itu terus. Sekarang umur sudah 60 tahun. Tiba-tiba ada anak umur 25 tahun nasihati ini salah. Yang benar itu sebelum sholat maghrib ada qobliyah. Antum akan bingung. Saya dari TK, sudah 60 tahun umur saya sekarang ini. Yang namanya maghrib itu gak ada sholat qobliyah, kok tiba-tiba ada anak 25 tahun. Kita ingin begini, saya ingin mengatakan, suatu hal yang wajar sebenarnya, orang mengatakan ini anak ini bawa agama baru ini. Alhamdulillah antum, Ada di majelis-majelis seperti ini yang mengajarkan datang dari guru-guru, guru-guru antum yang banyak yang mengajarkan bahwa ada sholat qobliyah sebelum maghrib. Karena yang terlarang itu, yang tidak ada yang terlarang tidak ada sholat sunatnya itu hanya dua. Jangan sholat setelah subuh sebelum tenggelamnya, sebelum terbitnya matahari. Jangan sholat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Yang berarti yang dilarang hanya dua. Dan dua-duanya ba'diyah. Satu ba'diyah subuh, satu ba'diyah asar. Yang lainnya gak ada yang dilarang. Ini juga sudah menjadi dalil bahwa ada qobliyah sholat maghrib. Karena larangannya hanya dua. Tidak ada sholat qobliyah, sholat setelah subuh, tidak ada sholat setelah asar. Berarti kalau kita bertanya melalui hadis ini, kalau sholat sebelum maghrib bagaimana? Yang tidak ada hanya dua, setelah subuh satu, setelah asar satu. Berarti qobliyah maghrib ada. Apalagi kalau ada riwayat yang lebih jelas daripada itu, ketika Nabi mengatakan sholu qoblal maghrib, sholu qoblal maghrib, sholu qoblal maghrib liman syaa. Sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib untuk orang-orang yang mau. Ada yang lebih tegas lagi daripada itu. Jadi ini fenomena. Dan ini fenomena yang tidak hanya skala Pekanbaru menurut Anda, tapi sudah sampai kepada skala nasional. Dengan dakwah, ada yang paham, kemudian berubah, ada yang faham. Tapi tentu kita tidak bisa langsung merubah total semuanya. Itu bukan kuasa kita, wallahu'alam. Ustaz, apa hukumnya mengikut sertakan orang yang telah meninggal untuk berkorban? Kalau dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya, sah. Karena itu adalah bagian daripada sedekah anak kepada orang tuanya yang sudah wafat. Dan bersedekahnya seorang anak untuk orang tuanya yang sudah wafat, dalam agama kita disepakati boleh. Para ulama menyepakati boleh sedekah seorang anak kepada orang tuanya, wallahu a'lam. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana sikap kita kalau ada orang yang memfitnah dan berlaku zalim. Kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita adalah manusia, makhluk yang penuh dengan kelemahan. Kalau orang lemah seperti kita difitnah, ya wajar-wajar aja, Pak. Kalau orang yang lemah seperti kita terzolimi atau dizolimi oleh orang lain, suatu hal yang wajar saja terjadi. Antum tahu Allah dan kekuasaan Allah? Mengerti kekuasaan Allah? Allah aja difitnah oleh orang Yahudi. Allah dikatakan punya istri. Allah dikatakan punya anak. Oleh orang-orang kufar. Allah dikatakan zalim oleh banyak lidah. Apalagi kita. Yang ingin saya katakan, hiduplah kita di dunia ini dengan kezolim-kezolim orang lain kita itu, ya, siapa sih saya yang harus saya bela? Siapa sih saya yang harus membela-bela diri? Satu. Dua, harapkan pahala di balik fitnah manusia. Harapkan apa? Pahala di balik fitnah manusia. Maka akan aman dan nyaman kita walau ratusan fitnah datang, walau ribuan fitnah datang. Dan mudah-mudahan itu bagian daripada hal yang menghapus dosa kita. Karena dengan difitnah kita bersabar, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar, Allah memberikan pahala yang besar untuk orang-orang yang bersabar. Inti dari semua ini, Ana mengatakan, sebenarnya tidak ada yang perlu harus kita bela-bela dengan dari diri kita. Tidak ada yang harus kita bela mati-matian dari diri kita. Siapa sih kita ini? Kalau kita hitung dosa dan kesalahan kita, untuk berdiri di depan manusia aja kita gak sanggup. Sanggup gak kita? berdiri di depan manusia sekarang ini, dan orang yang semua yang hadir di sini tahu dosa dan kesalahan kita semuanya. Sanggup kita berdiri?

0: ada ulama, bukan bukan kita, kita bukan ulama, kita hanya orang yang punya ilmu sedikit, kemudian orang lain minta diajarkan yang sedikit itu. Ini ulama yang memang ahli ilmu, yang keilmuannya diakui oleh dunia internasional. Ketika ada muridnya menukilkan bahwa si Fulan menghibahi Anda, hibahnya seperti ini, dia katakan, "Alhamdulillah." Baru itu yang dia tahu tentang saya. Seandainya dia tahu siapa saya sebenarnya, akan lebih besar yang dia bicarakan dibanding apa yang sekarang kamu nukilkan kepada saya. Alhamdulillah, baru itu yang dia katakan. Baru itu yang dia tahu. Dia tidak tahu siapa saya sebenarnya. Kalau dia tahu siapa saya yang sebenarnya, oh, entah entah apa kata-kata yang akan dia ucapkan terhadap diri saya ini. Maka gak ada yang perlu kita bela mati-matian, Pak. Kalau sudah seperti ini, kita menakar diri kita, hilang egois, hilang anania. Walaupun kita tidak mau dizolimi, benar, kita tidak mau dizolimi. Tapi kalau sudah dizolimi orang, sudah. Maafkan. Bukankah maaf itu lebih baik daripada membela-bela diri? Kemudian datangi orangnya, kemudian sampaikan ini, itu, dan kemudian banyak lagi hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan syaitan untuk membuat permusuhan dan kemudian membuat kita jauh daripada persaudaraan. Wallahu a'lam. Ustadz, kapan dan di mana saja tempat doa itu mustajab? Kapan dan di mana saja tempat doa itu mustajab? Di mana dan kapan doa dilarang menengadahkan tangan? Kalau tempat mustajab, wallahu alam, saya tidak tahu. Ada sebuah tempat mustajab, kalau di tempat itu berdoa langsung dikabulkan Allah. Saya tidak tahu. Ana tidak tahu. Karena tidak ada riwayat-riwayat hadis yang sahih dalam tempat. Orang berbicara di raudhah mustajab, namun hadisnya tidak ada yang sahih. Dan riwayat dalam masalah ini tidak ada yang sahih. Kalau tempat, Ana tidak tahu. Namun kalau waktu, ada. Dan ini bagian daripada hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memberikan kesempatan doa yang mustajab untuk seluruh hambanya dimanapun mereka berada. Ada di sepertiga malam yang terakhir, ada di antara azan dan iqamat, ada di waktu safar, ada di waktu berbuka puasa, dan ada di sebagian waktu daripada hari Jumat, kemudian di saat hujan turun. Akan tetapi syarat mustajab doa harus dipenuhi. Ini ketentuan juga, doa akan mustajab di sana kalau tidak ada yang menghalangi. Syarat istijabah doa harus dipenuhi. Kalau seandainya tidak dipenuhi, ya enggak mustajab, karena terhalang oleh kesalahan kita sendiri. Wallahu ta'ala. Sudah, sampai di sini pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menghambakan diri kepadanya dengan ibadah dan ketaatan beraneka ragam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat.

0: Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amri bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar di zaman ini dengan banyaknya dai-dai, dengan banyaknya para pendakwah, orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan, dan orang-orang yang memperingatkan kita dari keburukan. Namun, ada hal yang perlu kita sadari. Di sana ada da'i-da'i yang tenar. Di sana juga ada da'i-da'i yang tidak demikian. Saya ingin mengingatkan bahwa tenar bukan berarti benar. Tenar belum tentu benar. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati dalam mengambil maklumat-maklumat yang datang dari para da'i tersebut. Maklumat-maklumat tersebut harus kita sesuaikan dengan dalil. Lihatlah di zaman Fir'aun, bagaimana tenarnya Fir'aun. Fir'aun sangat tenar di zamannya. Dia adalah raja, tapi dia menjadi pemimpin kesesatan. Menjadi pemimpin kesesatan di zamannya. Lihat juga bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal sangat tenar di kaumnya. Bahkan di kaumnya, Abu Jahal dijuluki sebagai Abul Hakam. Orang yang mempunyai kebijaksanaan. Orang yang sangat bijaksana sekali. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Dia adalah Abu Jahal. Orang yang bodoh. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam sebuah hadis, hadis yang sanadnya hasan, bahwa Abu Jahal adalah Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Padahal dia tenar. Dan dia tenar dengan julukannya Abul Hakam, orang yang bijaksana. Tapi ternyata itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah dalil. Dalil yang benar. Dalil yang difahami dengan benar dan dalil yang diterapkan dengan benar. Ketika kita melihat dalil, kita lihat dahulu apakah dalilnya sahih ataukah tidak. Kemudian ketika dalilnya sudah sahih, apakah dalilnya tersebut difahami dengan benar sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah difahami dengan pemahaman yang benar, apakah pemahaman tersebut diterapkan dengan penerapan yang benar? Itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran, bukan ketenaran. Memang orang yang tenar belum tentu tidak benar. Orang yang tenar belum tentu tidak benar. Lihatlah para nabi. Mereka juga tenar, tapi mereka benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar dan beliau benar. Lihatlah para imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Mereka tenar, mereka juga benar. Oleh karenanya, untuk mencari kebenaran, untuk melihat sesuatu itu benar, tolak ukurnya bukan ketenaran, tapi tolak ukurnya adalah dalil. Apabila perkataan tersebut sesuai dengan dalil, maka kita terima sebagai kebenaran. Kita terima sebagai kebenaran dan kita jalankan. Seorang yang tenar belum tentu berilmu tinggi. Ada orang yang ilmunya sangat tinggi, tapi tidak tenar. Karena memang mungkin tidak mempunyai retorika yang bagus. Mungkin tidak mempunyai gaya bahasa yang menarik. Tapi ilmunya sangat tinggi. Sebaliknya, orang yang tidak tenar belum tentu perkataannya tidak benar. Ya. Ada banyak orang yang berilmu tinggi dan dia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat tapi tidak dikenal oleh masyarakat. Kecuali hanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, ya, kalau kita mendengar ada seorang da'i yang tenar menyampaikan sesuatu yang ganjil, menyampaikan sesuatu yang menyelisihi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi ayat di dalam Al-Qur'an, maka hati-hatilah. Hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi melenceng karena ketenaran seseorang. Apalagi di zaman ini. Banyak orang yang mencapai tampuk pimpinan dengan cara yang tidak baik. Akhirnya dia menjadi sangat tenar. Padahal keilmuannya tidak bisa dibuktikan. Keilmuannya tidak mendalam. Padahal keilmuannya melenceng. Oleh karenanya, berhati-hatilah dalam menerima pengetahuan tentang agama dari orang lain. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan dalil. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah perkataan yang sangat masyhur dari seorang ulama yang sangat tenar, Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya. Dari siapa kalian mengambilnya dan sesuaikan perkataannya dengan dalil yang ada. Demikian para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengingat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawat al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu mengerti.
1: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

0: mubin.
1: Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana.
1: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
0: Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.
0: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
1: Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabkun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, "Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

0: dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

0: Kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.
1: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلق

0: إنه لا يفلح الظالمون.
1: Dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."
0: وَلَقَدْ هَمَّتْ

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: أليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
0: قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta. Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar."

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: استعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
1: Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.
0: قال رب السجن أحب إلي

0: أهلين.
1: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
0: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.
1: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
0: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
1: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
0: ودخل معه

0: فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu, termasuk orang-orang yang berbuat baik."

0: فِرْعَوْنَ.
1: Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijin a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?
0: Mat

0: apa yang kamu sembah selain Allah. Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Ya sahibai as-sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akhar fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastafsiyan.
0: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.
1: Waqala

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."

0: orang yang selamat di antara mereka berdua, ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf.

0: ta'lamun.
1: Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.
0: Qala tazra'una 7 sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sumburihi illa qalilan mimma ta'kulun.
1: Yusuf berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.
1: وقال

0: alim.
1: Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."
0: Qala ma khatubukunna.

0: عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar."
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."

0: Rahim.
1: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.
1: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
1: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
0: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
1: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.
0: وَلَمْ

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يرجعون.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
1: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
0: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."

0: Dan Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."
1: وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: قَالُوا

0: Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim."
1: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخاه.

0: a'lamu bima tasifun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau, termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ.
0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini, sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang di balik itu."

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

0: Ya'qub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"
1: Qala

0: اتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Yusuf berkata, pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."
1: فلما أن جاء البشير ألقاه

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.
1: وَمَا

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: حتى إذا استيأس الرسل

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.
1: لقد كان في قصصهم عبرة

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
2: Dulu kota itu kota sunnah, terkenal dengan nama kota sunnah. Ahlu sunnah banyak di situ. Selain dari ahli bid'ah juga ada. Dia di situ singgah. Maka disambut oleh orang. Orang belajar sama dia, dia meriwayatkan hadis. Ya, di antara yang belajar Imam Muslim. Kemudian terjadilah fitnah di situ. Maka dia pun meninggalkan Naisabur, pulang ke kampung halamannya, ke negerinya Bukhara. Dia pulang ke Bukhara. Nah, di sana ada Amir. Amir. Ya. Penguasa atau wali kota Bukhara atau gubernurnya. Ya. Amir itu minta kepada Bukhari agar membawa kitab sahihnya ke rumahnya, kitab Al-Jami sahih dan kitab tarikh ke rumahnya, khusus untuk mengajar dia dan anak-anaknya. Ah, ini berarti pengkhususan ilmu. Ini tidak boleh. Ilmu tidak boleh dikhususkan kepada penguasa dan orang-orang kaya. Tidak boleh. Kecuali kepada yang bisa dikhususkan mengenai ilmu. Misalnya ini majelis khusus ahli ilmu. Majelis para ustaz untuk belajar. Boleh. Karena pemisahannya dengan ilmu. Sama juga dengan sekolah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu yang memisahkan uang, kekuasaan, atau ilmu. Ilmu. Ada S1, S2, S3. Yang memisahkan apa? Ilmu. Itu boleh. Tapi kalau yang memisahkan ini majelis orang-orang kaya. Misalnya satu tempat. Bayar. Jual tiket. Itu terlarang di dalam Islam. Tidak boleh. Menyelisihi perjalanan kaum salaf. Nah, sekarang ada berbayar, tiket dijual seperti konser. Itu menyelisihi perjalanan kaum salaf. Tidak ragu lagi. Dan itu bukan atas nama sunnah. Pemisahan tidak boleh, pemisahan majelis tidak boleh dengan uang. Kalau berbayar, berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut? Uang sangat berharga. Orang 100 ribu saja sangat berharga. Ini tiketnya berapa? Berapa tiketnya? Hah? Tiketnya? Aduh. Dijual tiket. Nah, ini atas nama sunnah menyelisihi sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memisah-misahkan orang dengan uang dan kekuasaan, kecuali dengan ilmu, dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bisa memisahkan. Perhatikan kisah Bukhari. Amir itu manggil. Dia ingin sendirian bersama anak-anaknya belajar kitab Sahih Bukhari dan kitab Tarikh. Agar aku dengar langsung darimu. Apa kata Bukhari? Pada barangkali ada utusan datang. Katakan kepadanya, aku tidak akan merendahkan diriku dengan membawa kitab Jami' dan Tarikh agar engkau mendengarnya. Kitab Jami', Jami'us Sahih, kitab Sahih Bukhari. Beliau tulis 16 tahun lamanya. Saya tidak mau merendahkan begitu saja saya bawa-bawa kitab saya untuk aku dengarkan kepadamu. Aku tidak akan membawanya ke pintu-pintu sultan, penguasa. Jika dia punya hajat, sesuatu, maka silakan datang ke masjidku atau ke rumahku. Silakan. Jika dia tidak mau, maka engkau sultan, penguasa. Engkau dapat melarangku mengajar, membuat majelis. Silakan. Agar aku punya uzur kepada Allah pada hari kiamat, bahwa aku tidak menyembunyikan ilmu. Begitu kata Bukhari. Berani tidak? Itu keren. Itu berani ya. Saya tidak mau merendahkan ilmu, membawa-bawa kitab saya ke pintu-pintu sultan. Silakan kalau antum ada hajat, datang ke masjid, masjidku, belajar. Atau datang ke rumahku. Tapi engkau sultan. Silakan kalau engkau mau larang majelisku, silakan. Engkau larang, engkau punya hak, engkau punya kekuasaan, sultan. Agar aku dapat uzur, agar aku bisa uzur kepada Allah bahwa aku tidak menyampaikan ini karena dilarang oleh sultan ini. Dia punya kekuasaan, dia akan melakukan sesuatu. Aku tidak akan menyembunyikan ilmu. Maka jadi liarlah antara Bukhari dengan penguasa itu. Bukhari diusir. Keluar Bukhari dari Bukhara. Singgah di satu tempat dan di situ beliau wafat. Begitu Bukhari. Dia tidak mau memisah-misahkan ilmu sehingga dia mengatakan, aku tidak akan menghususkan sana, menghususkan untuk mendengar hadis ini kauman duna kaumin akarin, satu kaum dari kaum yang lain, karena hadis untuk manusia. Ini kan penguasanya mau khusus di sini. Nah kalau antum buat majelis berbayar, antum mengkhususkan orang-orang tertentu yang sanggup bayar. Itu bukan perjalanan Ahlus Sunnah. Apalagi antum buat seperti teater, drama, antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Sorot di ini. Kan ada begitu katanya sekarang. Ya, saya tidak main di media kurang. Jadi saya dengar dari min turuk, dari berapa jalan, mutawatir katanya. Ada begitu atas nama sunnah menyalahi sunnah. Jangan ikut ikhwan. Itu pemisahan dengan uang. Tidak boleh. Yang dipisah itu dengan ilmu. Saya di majelis para pelajar ilmiah, majelis para ulama, ahli ilmu, majelis para asatid. Boleh, karena yang memisahkan ilmu. Seperti Nabi SAW mengkhususkan sebagian sahabat dengan hadis. Dan Bukhari memberikan bab khusus tentang itu, bahwa pemisahan itu dengan ilmu. Bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan. Kecuali penguasa itu ingin meminta fatwa, ingin bertanya, boleh. Tapi kalau khusus

Bukhari keluar. Berarti pengusiran secara tidak langsung. Tapi dipersempit. Keluarnya Bukhari. Bumi sudah sempit bagi dia. Dia singgah di satu tempat dekat Samarkand. Dari Uzbekistan ada daerah Samarkand. Sebelum Samarkand kalau tidak salah. Sakit. Sakit. Sakit. Lalu dia baca doa-doa, dia minta hadap kiblat, doa-doa, meninggal. Tidak banyak orang, hanya satu, gharib. Ditinggalkan oleh manusia. Tapi Rabbuna, setelah kematiannya, sebagian musuh-musuhnya menyesal. Dan harum namanya terus sampai hari ini. Siapa yang tidak kenal Bukhari? Dia tidak mau merendahkan hadis. Dia tidak mau memisahkan satu orang dengan orang yang lain karena kekuasaan, karena uang. Kejadian yang sama ada pada sahabatnya, Imam Abu Daud. Juga. Oleh Amir juga. Tapi Amirnya beda dengan Amir Bukhara. Ini Amir Basrah. Amir datang ke Imam Abu Daud. Minta tiga perkara. Pertama, agar Imam tinggal saja di Basrah. Kata Imam Abu Daud, baik, baik. Saya tinggal. Tidak masalah. Yang kedua, saya lupa. Tidak ingat sekarang. Yang ketiga, agar Al-Imam mengajarkan dia sama seperti permintaan Amir itu, ngajarkan dia kitab sunannya, kitab hadisnya. Kata Imam Abu Daud, oh kalau ini enggak boleh. Enggak boleh dihususkan. Nah, Amir ini tahu diri, oh enggak boleh. Enggak boleh, taat dia. Tidak marah-marah, tidak gengsi. Kata Imam Abu Daud, enggak boleh menghususkan ini di rumah antum. Sama kejadiannya dengan Bukhari. Begitu para imam kaum salaf. Tidak mengkhusus-khususkan orang. Lihat di masjid ini. Siapa saja bisa hadir. Ini majelis. Antum buat majelis di satu tempat orang-orang awam ngumpul. Orang-orang kaya yang bisa bayar duit. Itu pemisahan. Menyalahi perjalanan kaum salaf. Saya tidak ragu lagi. Bagi saya. Hati-hati antum. Ya. Apalagi antum. Wah, hadir sempat. Disorot seperti di teater. Seperti di drama. Dan kalau di tempat-tempat teater, di drama seperti itu, disorot. Itu antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Apa? Ta'zimus syuyukh. Untuk membesarkan syuyukhnya. Bukan dakwah, ad-da'wah ilallah. Antum berlagu bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Saya tidak ragu lagi. Saya. Karena begitulah sebagian dari ahli bid'ah agar dibesarkan oleh murid-muridnya. Ta'zimus syuyukh. Tidak demikian kaum salaf. Bahkan kaum salaf itu kalau ada orang mengikuti dia, dia lari, jalan sendiri. Kecuali dalam rangka mengajar, ada banyak orang. Ya, nah ini menyalahi sunnah atas nama ahlus sunnah.

0: Ikhwan, itu perlu banyak, kita perlu banyak belajar manhaj. Nah, kalau antum pengajar, antum mengatasnamakan ahlus sunnah, tapi antum belum cukup ilmu. Antum menodai ahlus sunnah. Ya. Atian. Ya. Buat majelis yang berbayar. Ini tidak bisa dikiaskan dengan sekolah yang berbayar. Pesantren yang berbayar. Keliru. Itu kan sekolah ilmu. Ya. Masa dikiaskan begitu. Ini tidak pernah belajar usul atau terjadi kerusakan yang parah pada usulnya.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
2: Al-imanu bid'un wa sab'un syu'batan. فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja, enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang melakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling penting dari kekuatan itu yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir muahad, ini bukan jihad.
3: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abada.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas. Betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
1: Radio Roja
5: Menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
10: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Rawahu at-Tirmidzi. Waqala hadithun hasan.
9: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
11: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasuna."
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan
1: nurun ala nur.
0: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
1: Mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya,
1: dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia,
0: dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: آيات من القرآن.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Diharapkan masuk ke dalam surga orang yang jahat dan bodoh karena telah berbuat baik kepada orang tuanya, dan dikhawatirkan seorang muslim yang rajin beribadah masuk neraka tatkala durhaka kepada orang tuanya.
4: Surah At-Taubah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله

النار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولا

قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan dunia.

0: tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu wujuhum fin nar. Yawma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: taman kematian.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
5: Bagaimana bisa dijadikan musyrik kok islami sedangkan dia diharamkan?
6: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
5: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
7: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
6: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
7: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
5: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
8: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, seribu meriam.
5: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
9: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
6: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
7: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
10: Musik membuat orang lalai, jamaah.
6: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Ibrahim.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin.
2: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
3: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
2: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
3: Nahnu naqussu 'alayka ahsan

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

0: mubin.
1: Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."
0: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana.
1: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
0: Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.
1: Oh,

0: صالحين.
1: Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.
0: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
1: Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: فَاسِحُونَ
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
0: أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
0: قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ
1: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
0: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
0: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
1: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
0: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ
1: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
0: قَالُوا

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, "Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

0: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

0: sinin.
1: Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.
0: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلق

dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: سليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu? Selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih.
0: قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُرٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
1: Yusuf berkata, dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahun

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: قال رب السجن أحب

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: ودخل معه

0: أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."
0: Qala

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

0: Apa yang kamu sembah selain Allah? Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Ya sahibai as-sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akhar fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastafsiyan.
0: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: sini.
1: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."

0: orang yang selamat di antara mereka berdua, ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf.

0: تأكلون.
1: Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: alim.
1: Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."
0: Qala

0: عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar."
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."

0: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وقال

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
1: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami

0: tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.
1: Walam

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يرجعون.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
1: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
0: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."
0: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُوا

Dan Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: قَالُوا

Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim."

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ

0: a'lamu bima tasifun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau, termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ.
0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu."

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

0: Ya'qub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"
1: قال

0: اتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
1: Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."
1: فلما أن جاء البشير ألقى

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

0: آمنين.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."
0: ورفع أبويه على العرش.

0: dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana.
1: Rabbi.

0: Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.
1: ذلك

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: حتى إذا استيأس الرسل

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.
1: لقد كان في قصصهم عبرة

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Tentu saja setiap kita, dan alhamdulillah setelah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak, yaitu agama Islam, kita ingin bahagia. Bahagia di setiap kehidupan kita. Dan kehidupan yang akan kita arungi, subhanallah, kita masih akan melewati kehidupan-kehidupan dengan alam-alam yang berbeda. Ada tiga alam yang harus tetap, yang harus kita arungi, mau tidak mau. Alam yang pertama, sisa kehidupan kita di alam dunia. Alam yang kedua, subhanallah, setelah kematian, umur kita dibatasi kurang lebih antara 60 dan 70 tahun lagi. 60 atau 70 tahun. Setelah itu ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati, wahai Muhammad. Dan mereka pun akan mati, subhanallah. Kita akan diwafatkan. Sehingga kita pindah ke sebuah alam, namanya alam barzakh. Atau alam kubur. Ya, sebagaimana kekasih kita Rasulullah SAW sekarang sedang berada di alam barzakh. Beliau hanya tinggal di dunia 63 tahun. Lalu di alam barzakh sampai kapan? Sampai kita menunggu Israfil diperintah oleh Allah meniup sangsakala. Maka akan ada alam selanjutnya yang lebih dahsyat dan kekal lagi, itu alam kiamah. Alam akhirat. Alam huru-hara. Kaum muslimin rahimakumullah, ketiga alam ini semuanya alam huru-hara. Ketiga alam ini, ya, alam yang subhanallah, di sana ada yang disesatkan oleh Allah dan di sana ada yang mendapatkan petunjuk. Di sana ada yang bahagia, di sana ada yang celaka. Di sana ada yang lurus, di sana ada yang menyimpang. Di sana ada yang bercahaya, di sana ada yang gelap. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar. Sementara kita ingin bahagia, makanya doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari kami api neraka. Allahu Akbar. Naam. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan memberikan sebuah tips yang sangat sederhana, ringan. Bagaimana Anda bisa bahagia di tiga alam? Ya, yang tersisa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang menginginkan kita kebaikan, yang menginginkan kita cahaya, yang menginginkan kita surga, telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan tips bagaimana kita supaya bahagia. Sederhana tapi memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat agung. Bobot yang sangat berat, yaitu terdapat dalam sebuah hadis. Terdapat dalam sebuah hadis, plus hadis ini merupakan doa, bahkan zikir yang dianjurkan setiap hari kita ucapkan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abu Sa'ud al-Khudri, dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Wabil Islami dina dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya, ya dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan ketika di waktu pagi, raditu billahi rabba wabil Islami dina wabi Muhammadin nabiyya, ya aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku, maka kata Nabi, fa'ana za'imun, aku berjanji, aku menanggung, aku berjanji, la'akhudanna biyadihi, akan aku tuntun tangannya, hatta adukhilahul jannah, sampai dia masuk surga. Subhanallah, dituntun oleh Nabi SAW sampai masuk surga. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Begitu juga dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, dari Sauban bin Bujdud, naam, Rasulullah mengatakan, man qala hina yusbihu salasan wa hina yumsi salasan, siapa yang mengucapkan di waktu pagi 3 kali, di sore hari 3 kali, makanya zikir yang satu ini dan doa saya ini salah satu dari masuk dalam salah satu zikir pagi dan petang. Siapa yang mengucapkannya 3 kali di sore hari, pagi hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina, maka kata Allah Subhanahu wa taala, haqqan 'alallahi ayyurdiyahu yaumil qiyamah, kata Nabi, maka Allah wajib meridainya di hari kiamat. Allah wajib meridainya di hari kiamat. Subhanallah. Lihat 3 riwayat, pertama wajib masuk surga. Yang pertama wajib masuk surga. Ya, yang kedua wajib Allah meridainya di hari kiamat, dan yang ketiga Nabi SAW akan menuntunnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menuntunnya sampai masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin rakumullah. Itu di alam akhirat. Naam, kita dijanjikan surga. Subhanallah, ternyata ya ketiga perkara ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, adalah jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita oleh malaikat di alam kubur. Di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa dalam riwayat-riwayat yang sahih, sahih Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad, dan lain sebagainya, ya, dengan sanad yang sahih, ketika seseorang dikuburkan, maka atahu malakan, dia akan didatangi oleh dua malaikat. Fayus'alanihi, dua orang malaikat ini akan bertanya kepada dia, kepada yang baru saja dikuburkan. Apa pertanyaannya? 3 pertanyaan. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Masya Allah, maka dengan seorang mukmin menjawab dengan lantangnya, kata Nabi SAW, ketika tanya man rabbuk, siapa Rabbmu, dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Man nabiyuk, siapa madinuk, apa agamamu, dia mengatakan agamaku Islam, dinil Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu, dia mengatakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata doa tadi adalah kisi-kisi jawaban. Man rabbuk, raditu billahi rabba. Madinuk, wabil islami dina. Waman nabiyuk, siapa nabi, wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Subhanallah, itu di kuburan. Masya Allah, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu, maka Nabi mengatakan akan ada panggilan dari langit. Benar jawaban hambaku, maka berikanlah dia permadani dari surga, baju dari surga, celah menuju surga walaupun belum bisa masuk surga, bau wangi wewangian dan segarnya surga masuk ke kuburannya, dan diluaskan kuburannya searah memandang, searah mata memandang. Masya Allah. Ketika dia bisa menjawab, man rabbuk wa madinuk wa manabiyuk, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya. Maka ma'asyar muslimin, itu kehidupan alam barzah. Alam barzah membutuhkan 3 kalimat ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, sebagai kisi-kisi jawaban untuk pertanyaan 2 malaikat. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan dalam jalan Ibnu Abbas, dalam Sahih Muslim, kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan dhaqa ta'mul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Tatkala dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabiku. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat, siapa yang mengucapkan kalimat itu setiap setelah mendengar adzan, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang setelah mengucapkan adzan, anda dikumandangkan, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wabi Muhammadin nabiyya, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka ma'asyal muslimin, ketiga kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, merupakan tips, ya, adalah tips kebahagiaan bagi kita di tiga alam yang tersisa, alam dunia dan alam kubur dan alam akhirat, alam akhirat. Namun barangkali yang darurat untuk kita ketahui bahwa ya mengucapkan kalimat itu tidak sekedar dengan lisan. Maksudnya tidak cukup dengan mengucapkan, tapi betul-betul kita harus pahami dan kita realisasikan dalam kehidupan. Dan tiga perkara ini, tiga perkara yang dahsyat agung, yang salah satunya tidak boleh lepas dari kita. Perkara yang pertama, raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Alhamdulillah. Aku ridho Allah wahdahu la syarikalah. Al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad. Yang maha satu, maha tempat kita bergantung. Tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sekutu baginya. Baik dalam penciptaan alam langit semesta, alam dunia ini, baik dalam kepemilikan alam semesta ini, baik dalam pengaturan alam semesta ini, tidak ada yang menyertai Allah. Wahdahu la syarikalah. Baik dalam penghambaan kita kepada zat yang hak disembah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Kita tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta, tidak menyembelih, tidak berjanji, tidak bersumpah, ya tidak melakukan nazar dan lain sebagainya. Dan kita tidak tawakal, ya, kita tidak menggantungkan urusan-urusan kita, ya, dan tidak memiliki kekuatan cinta di hati kita, dan tidak memiliki kekuatan takut di hati kita kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak memanggil-manggil nama-nama selain Allah, ya syekh, ya wali, ya jin, ya malaikat, ya nabi fulan, tidak ada. Ya, kita hanya berdoa dan menyamat-nyamat walillahil asma'ul husna, Allah memiliki nama yang baik, maka kita diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah. Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai satu-satunya Rabb yang aku sembah. Dan di sini konsekuensi terbaliknya, aku tidak pernah ridha di alam semesta ini ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aduh, tidak ridha ada gunung yang disembah, ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah, ada bintang yang disembah, ada makhluk yang disembah, ada nabi yang disembah, ada orang soleh yang sudah wafat yang disembah, datang ke kuburannya meminta-minta di sana. Ya, ada dewa-dewi, ada jin yang disembah, dan sebagainya. Aku tidak pernah ridho, karena aku yakin tidak ada yang berhak disembah, dan tidak ada ilah di alam semesta ini yang hak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari singkat dari raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Aku ridho Islam, is my religion. Islam adalah agamaku dan aku bangga, wa ana minal muslimin, aku termasuk orang Islam. Alhamdulillah, alladhi hadana lil Islam, yang telah memberikan kita hidayah Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang Allah katakan inna dina indallahil Islam, agama yang ada di sisinya Islam. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan, dalam surat Al-Imran ayat 25, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima apapun amal yang dia lakukan kalau dia bukan muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna Allah idza arada bi ahli baitin khaira, Allah kalau menginginkan sebuah keluarga ada kebaikan di sana, adkhala alaihimul Islam, Allah masukkan Islam ke dalam keluarganya atau ke dalam rumahnya. Islam agama keselamatan, agama yang hak, agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan kita dengan sesama kita makhluk. Masya Allah, Islam agama yang sempurna, agama yang isinya subhanallah menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ya, tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali setelah diajarkannya, tidak ada sedikit pun keburukan kecuali setelah diperingatkannya. Agama Islam, alhamdulillah, yang kita sedang berada di dalamnya. Islam dibangun lima rukun. Dengan lima rukunnya, kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamis salat, negakan salat. Maka muslim harus salat, harus menegakkan salat. Ya, bagi laki-laki salat berjamaah dengan khusyuknya. Dan jangan sampai kita salat tanpa ilmu. Harus mengikuti sunnah tuntunan dari mulai takbiratul ihram, bagaimana mengangkat tangan sampai kita mengucapkan salam. Sallu kama ra'aitumi usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita wajib mempelajari bagaimana kita salat. Puasa sebentar lagi di bulan Ramadan, kita lakukan puasa dengan sebenarnya. Zakat, kita tunaikan zakat. Haji, semuanya yaitu kita lakukan dengan cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian Islam dibangun di atas iman, rukun imannya, iman kepada Allah, wa malaikati dan kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan kita beriman kepada hari wal qadar khairi wa syarri, dan beriman dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita ridha dengan Islam, kita bangga dengan Islam, wa bil Islam ridha, dan kita tidak ridha sama sekali, tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Kita tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam, karena agama di hari ini di luar Islam disebut agama kekafiran, agama yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur tidak mau beriman kepada kitabullah azza wajalla. Naam, kemudian ayo ikhwah, yang ketiga, wa bi Muhammadin nabiyya, dan kita berido bahwasanya Muhammad sallallahu nabi dan utusan nabi dan rasulku, kita rida, kita senang, kita bangga, kita cinta, ya kita muliakan, kita mengagungkan Muhammad sallallahu adalah sebagai nabi dan rasul kita. Alhamdulillah, Muhammad sosok juru penyelamat. Ya ittabi'u, ikuti Muhammad, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ittabi'u, la'allakum tuflihun, ikuti Muhammad, agar kalian bahagia. Kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni, ikuti aku. Subhanallah, makanya password kehidupan itu cuma dua kalimat, ikuti Muhammad. Dalam gerak di kehidupan kita, ikuti Muhammad, kita akan selamat, kita akan bahagia. Ya, karena Rasulullah SAW dalam pemberi hidayah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Maka jadilah, maka kita mengimani Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Kita mempercayai seluruh kabarnya, melaksanakan semua perintahnya. Karena perintah Muhammad, perintah Allah. Meninggalkan seluruh larangannya. Karena seluruh larangan Muhammad, larangan Allah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada sama sekali tuntunan, dalil, contoh dari Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, raddun, maka amalan itu ditolak. Maka ma'asyar muslimin, ketiga perkara ini wajib kita pelajari. Wajib kita imani, wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan ini tiga perkara pokok dalam kehidupan kita. Ma'rifatullah, kita wajib mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, dan wajib kita mengenal Islam. Wa ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya bil adillah, harus kita kenali dengan dalil. Dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah, dan juga dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu ta'ala alam, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undayan Mutiara Nasihat.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salaam.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata?

0: مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا.
1: Dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah, bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Empat berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata, sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim, sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: Yes.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. القراءات القراءات القراءات.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Undayan Mutiara Nasihat.

0: Jessica.
1: Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, "Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Kata Nabi, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu tentang apa yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Faqila, maka dikatakan kepada Nabi, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah jika apa yang aku sampaikan tentang saudaraku ternyata benar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana fihi ma taqul faqad iktabtahu." Kalau apa yang kau sampaikan tentang saudaramu yang keburukan tadi ternyata benar, maka itulah ghibah. "Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu." Tapi kalau kau menuduh yang tidak-tidak, ternyata tidak ada pada saudaramu, hanya tuduhan, maka itulah dusta. Baik. Ghibah dalam bahasa Arab diambil dari ghaib, suatu yang tidak ada. Kenapa? Karena ghibah itu kita membicarakan kejelekan saudara dan dia tidak ada di depan kita, itu namanya ghibah. Kalau kita maki-maki dia depan dia, itu namanya bukan ghibah, namanya maki. Paham? Ghibah itu dia tidak ada. Makanya dia tidak bisa membela diri. Makanya Allah menyamakan orang ghibah seperti makan bangkai orang yang sudah mati. Ya, tatkala ada orang mati, kita robek-robek badannya, kita potong, kemudian kita goreng dagingnya, dia tidak bisa apa-apa. Ya, kenapa? Dia sudah gaib, dia sudah mati. Sama seperti orang yang ghibah. Tatkala dia mempreteli kesalahan saudaranya, saudaranya tidak ada, sebenarnya tidak bisa bela. Tapi kalau dia hadir, dia bisa bela. Saya tidak demikian. Kamu suudzon, kamu salah, bukan begitu misalnya. Ya, dia menjatuhkan harga diri saudaranya, sementara saudaranya tidak hadir. Itu namanya ghibah. Ya. Dan benar kesalahan tersebut ada pada saudaranya, itu namanya ghibah. Keburukan tersebut ada pada saudaranya, itulah ghibah. Kalau ternyata dia menyebut tentang saudaranya yang tidak benar, namanya dusta. Lebih parah lagi. Namanya dusta, lebih parah lagi. Tayyib. Perhatikan di sini, itulah definisi ghibah. Nabi SAW mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang keburukan saudaramu yang dia tidak sukai. Di situ kalau untuk perhatikan, dzikruka akhoka bima. Bima dengan apa? Ma di situ. Ma al-mausulah. Dan dalam kaidah usul fikih, bahwasanya ma al-mausulah menunjukkan keumuman. Jadi engkau menyebutkan tentang apa saja yang berkaitan dengan saudaramu yang dia tidak suka. Saya pernah Allah mengatakan, kalau ada saudaramu rambutnya keriting, dia tidak mau dibilang keriting, jangan bilang dia keriting. Tapi jangan bilang, wahai rambut lurus, bohong juga. Jangan, udah diam aja. Jangan sebutin tentang rambutnya. Kalau dia rambutnya keriting, tidak suka disebut keriting, jangan bilang keriting. Tapi jangan panggil dia wahai yang berambut lurus. Ya, jangan. Ya sudah, sebut dia dengan sebutan yang lain. Jadi semua yang tidak dia sukai, maka tidak boleh kita sebutkan. Ini mencakup umum, mencakup apa saja. Makanya para ulama jelaskan. Baik yang berkaitan dengan badannya, kekurangan yang ada pada badannya, atau kekurangan yang berkaitan dengan nasabnya, atau akhlaknya, atau perbuatannya, atau agamanya, atau masalah duniawinya, atau anaknya, atau saudaranya, atau istrinya. Ini semua termasuk ghibah. Contoh seorang membicarakan, mengghibah orang lain berkaitan dengan badannya. Misalnya berkata, oh dia itu si buta, si tuli, oh dia itu sumbing, yang perutnya besar, yang pantatnya besar, juling, hitam, pesek, kurus, gembrot, agak miring dikit. Ini semua apa? Ghibah. Berkaitan dengan apa? Badannya. Ini badannya semuanya. Yang tai lalatnya besar misalnya. Yang jenggotnya Pancasila cuma 5 helai. Semua ini ghibah. Ini semua apa? Ghibah. Berkaitan dengan apa? Tubuhnya. Suatu hari Aisyah bercerita dia pernah salah. Aisyah berkata, "Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofiyati kadza wa kadza, ay innaha qasira." Aisyah pernah cemburu kepada Sofia. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, cukuplah engkau dari Sofia. Semuanya dia begini-begini, yaitu dia pendek." Maka Rasulullah SAW marah, Rasulullah SAW berkata, laqad qulti kalimatan law muzijat bi ma'il bahr la mazajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat buruk. Kalau tercampur dengan air laut akan merubah air laut tersebut. Ini kalimat ungkapan yang berat dari Nabi SAW. Aisyah salah dia bercerita kepada kita sebagai kita agar kita mengambil pelajaran. Ini kesalahan Aisyah atau bukan? Yang cerita siapa? Aisyah sendiri. Sebenarnya ini aib harusnya dia tutup. Tapi demi untuk kemaslahatan dia ceritakan ini. Bosnya dia pernah bersalah. Ya, jangan orang malah mengatakan Aisyah lisannya kotor. Tidak, dia justru menceritakan kesalahan dia agar kita tidak terjerumus seperti kesalahan dia. Sebagai pelajaran bagi umat Islam. Ya. Jadi Aisyah pernah cemburu kepada Sofia, dia mengatakan Sofia pendek. Maka Nabi mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri la mazajathu. Sungguh kau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat buruk. Kalau dicampur dengan air laut akan berubah. Padahal kita tahu air laut itu sangat susah untuk berubah. Karena syiddatu al-muluhah, karena begitu asinnya air laut, kadang masuk bangkai anjing juga tidak berpengaruh, kadang masuk bangkai ini tidak berpengaruh, karena begitu kuatnya air laut. Tetapi kalau kecampur dengan ghibah, air laut bisa berubah. Ini berarti menunjukkan ghibah itu sangat parah. Kalimat yang sangat kotor, kalimat yang sangat keji, lebih keji daripada bangkai-bangkai tersebut yang tidak bisa merubah air laut. Tapi bangkai ghibah, jijiknya ghibah, kotornya ghibah bisa merubah air laut. Tadi saya sebutkan Ibnu Sirin pernah berkata, jika seorang benci, engkau berkata kepadanya rambutnya keriting, maka jangan bilang rambutnya keriting. Jangan. Ada orang enggak suka. Ya. Keriting, jangan bilang-bilang keriting. Ya sudah, ente sudah tahu dia tidak suka dibilang keriting, ente malah sebut apa? Si keriting itu, si kribo. Dia enggak suka dibilang si kribo. Ya sudah, jangan. Ada orang yang keriting bagi dia bukan tercela. Ya, bagi dia kribo bukan celah ya. Ya sudah, enggak apa-apa, tapi ada orang yang tidak suka kalau dibilang rambutnya apa? Keriting, maka jangan. Taib, tadi keburukan yang berkaitan dengan tubuh. Terkadang ada keburukan berkaitan dengan nasab. Ini juga tidak boleh. Seorang berkata tentang saudaranya, "Ah, dia itu keturunan orang rendahan." "Oh, dia itu keturunan maling." "Oh, dia itu keturunan pezina." "Bapaknya orang fasik dan lain-lain." Nih. Oh, dia itu memang keturunan orang-orang pelit. Dia pelit, bapaknya lebih pelit lagi. Seperti itu. Bapaknya pelit, dia lebih pelit lagi terkadang. Tidak boleh kita bicara nasab orang, mencela nasab orang. Baik ibunya, baik bapaknya, baik kakeknya. Tidak boleh. Oh, dia itu keturunan PKI. Tidak boleh. Kalau dia baik, nanti tidak boleh bilang gitu. Tidak boleh. Bisa jadi bapaknya PKI, dia orang baik. Ibrahim bapaknya kafir, anaknya baik. Tidak boleh mencela nasab seseorang. Meskipun kita tahu memang bapaknya atau kakeknya dulu penjahat, tidak boleh kita mengungkit-ungkit hal tersebut. Ini berkaitan dengan nasabnya. Dan kalau dia yang salah, ya dia yang dicela, bukan orang tuanya, bukan anaknya. Kemudian berkaitan dengan akhlaknya. Ya. Seperti, oh itu penakut dia. Penakut ini mencela. Kenapa dia penakut? Enggak berani poligami. Ya kalau begitu semua orang penakut. Enggak boleh bilang penakut ya. Apa namanya? Pelit itu semua akhlak, enggak boleh. Itu oh itu pelitnya loh, kebangetan pelitnya ini berarti menggibah dia. Tapi benar ini, ya benar tapi itu namanya gibah. Itulah gibah. Kalau benar itu namanya apa? Gibah. Sering orang bilang sama saya, "Ustaz, tapi benar seperti itu, Ustaz." Ya itulah namanya apa? Gibah. Kalau enggak benar namanya dusta. Oh kalau sholat itu apa telat terus, itu akhlaknya. Atau terkadang kita mencela orang, ya, misalnya tadi temperamen. Orangnya bahlul, misalnya. Akalnya enggak nyambung, kalau diajak ngomong selalu enggak nyambung. Ini itu mencela dia, mencela kekurangan dia. Tentang akhlaknya, temperamental, apalah, macam-macam. Ya. Ini ghibah. Di antara ghibah berkaitan dengan agamanya. Seperti itu pendusta, peminum khamar, itu pengkhianat. Ya. Itu orang zalim. Ya, kalau sholat, rukuknya enggak beres. Ya. Sholat selalu terlambat. Ya. Selalu jemaah kedua kalau sholat. Ini semua berkaitan dengan apa? Agamanya. Ini juga tidak boleh. Bahkan orang lebih benci kalau agamanya dicela daripada dunianya. Ya. Orang tidak suka kalau agamanya dicela. Dia tahu dia salah, tapi dia tidak suka dicela. Ya, tidak suka dicela. Tapi di antara termasuk ghibah kata para ulama, yaitu mengikuti-ikuti gaya orang lain. Ikut cara ngomongnya. Ya. Ngomongnya misalnya, dia ikuti-ikuti, akhirnya itu ngejek namanya. Ya. Ngomong, itu ngomong, diejek juga, itu tidak boleh juga. Niru-niru cara omong orang, niru-niru jalan orang, niru-niru gaya orang yang dia tidak suka untuk ditiru. Maka ini juga termasuk ghibah. Ada yang selamat dari ghibah? Enggak ada. Ya. Kadang yang paling jadi sasaran untuk digibahi ustadznya sendiri. Iya. Ustadznya jadi bahan apa? Ghibah. Ustadz, ini ustadz itu begini, ustadz itu gini. Ustadz apa saja dilihat ya. Ganti mobil, ustadz gonta-ganti mobil ya. Misalnya, ustadz pindah rumah, ustadz gonta-ganti rumah. Ustadz cerai, gonta-ganti istri. Siapa suruh jadi ustadz ya? Jadi terkadang orang yang paling sering digibahi adalah ustadznya sendiri. Harusnya dijaga kehormatannya, malah dijatuhkan kehormatannya. Seakan-akan ustadz nggak boleh salah ya. Ustadz juga manusia, bisa salah. Baik, hari ini Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan tentang model-model para penggibah. Model-model para penggibah. Saya sebutkan di antaranya. Yang pertama, ada orang yang menggibah ya untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya agar ngobrolnya asik, agar ngobrolnya nyambung. Ya. Jadi kalau para sahabat sedang ngumpul, kerabat sedang ngumpul, saudara-saudara lagi kumpul ya. Silaturahmi tapi silaturahmi plus gibah, itu bahaya. Sering orang kumpul-kumpul kerabat ternyata bergibah apa? Ria. Jangan, ini silaturahmi pahalanya besar, tapi jangan dikotori dengan apa? Bergibah ria. Jangan. Jadi terkadang dia gibah kenapa? Karena untuk menyesuaikan diri. Jadi orang dia tahu itu gibah tapi dia ikut nimbrung ketawa ke TV supaya apa? Supaya ya nyambung omong. Kalau lagi gibah kemudian dia diam-diam sendiri dia tidak enak, maka dia ikut gibah. Dia khawatir teman-temannya ninggalin dia. Dia khawatir dibilang apa? Akhirnya dia ikut ketawa ke TV, ikut bergibah ria. Terkadang seorang bergibah ya dengan menampakkan dia kasihan kepada orang tersebut. Oh, kasihan si fulan. Sholat selalu terlambat ya. Ghibah itu. Menunjukkan rasa kasihan. Padahal niatnya bukan begitu ya. Jadi hati-hati ya. Terkadang ghibahnya seperti itu. Terkadang seorang menggibah dalam rangka untuk menjatuhkan orang lain. Menggibah ya. Menjatuhkan apa? Orang lain. Ghibah orang untuk menjatuhkannya. Untuk merendahkannya, untuk menghinakannya. Terkadang seorang ghibah karena hasad dan dengki. Ini banyak terjadi. Orang kalau sudah hasad dan dengki, dia menggibahi orang yang dia hasati, yang dia dengki tersebut. Dan banyak, Ibnu Taimiyah menyebutkan hampir 8 model. Ya. Itu di antaranya yang saya sebutkan tadi. Jadi seorang, jangan ghibah. Jaga lisannya. Sadar bahwasanya ghibah adalah dosa, dosa besar. Ustaz, bagaimana kalau yang digibahi orang kafir? Nabi SAW mengatakan,

0: Apakah kita boleh menggibah-gibah orang kafir? Kita katakan kalau nggak ada maslahatnya buat apa? Jangan juga kita mendolimi orang orang kafir. Kalau ada maslahatnya tidak apa-apa. Hukumnya tidak sama seperti menggibah orang muslim. Tapi jangan sampai kita terjerumus dalam mendolimi apa orang orang kafir. Ya. Kalau ada nggak ada maslahatnya maka tidak perlu kita menggibah-gibah juga orang orang kafir. Ustadz, bagaimana kalau yang kita gibahi suka disebut dengan gibah tersebut? Ya. Contoh dia menggelari dirinya si Kribo. Bolehkah kita menggibah dia menyebut si Kribo? Karena kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Dia engkau menyebutkan sesuatu yang dia tidak suka. Bagaimana kalau dia suka? Ya. Berdasarkan hadis ini, kalau ada sesuatu kekurangan pada diri seorang yang dia tidak benci kalau disebut kekurangan tersebut, bahkan terkadang menjadikan gelar bagi dirinya, maka ya itu bukan termasuk ghibah. Itu bukan termasuk ghibah. Tetapi khawatirnya kita termasuk dalam larangan memberi gelaran yang buruk. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanabazu bil alqab." Janganlah kalian saling menggelari dengan gelaran yang buruk. Ya. Kita sebaiknya hindari. Demikian juga bagaimana kalau yang kita sebutkan tadi tidak diketahui orangnya. Kalau tidak diketahui orangnya maka itu bukan ghibah. Contoh kita mengatakan, "Ih, saya ketemu seorang parah orangnya." Ini bukan ghibah. Yang mendengar tidak tahu siapa yang kita maksud. Maka itu bukan apa? Ghibah. Ya, kita bercerita tentang seorang ada orang seperti ini yang mendengar tidak tahu siapa yang dimaksud, maka itu bukan ghibah. Maka itu bukan ghibah. Dayan Mutiara Nasihat. Dayan Mutiara Nasihat.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

0: Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.
1: Aku ingin

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qariyah, Mal-Qariyah, Wama'a. Yeah.

وتكون الجنة.

وهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، وأما من خفت موازينه.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: يره.
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas, tanpa rumus. Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.
3: Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim.
1: Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun min al-iman. Rawahu al-Bukhari.
4: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
5: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sabda

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiki wa amtinani. Wa syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni. Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos ngumpulkan urang dina ieu majelis ilmu anu pinuh ku barokah insyaallahu ta'ala. Salawat sarang salam mugia salamina dilimpahkan ke Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal Islam kaum dangu sadaya anu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wilujeng patepang di dina acara kajian Islam di Galura 104,3 FM Radio Raja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Dina dinten anu mulia ieu urang ngariung ngupingkeun deui ilmu anu sakumaha biasa sareng guru urang tercinta pangarsa Alustaduna Al-Fadil Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullahu Ta'ala anu insyaallah bakal nyayogikeun materi sareng nasehat ka urang sadaya. Mugia ku ayana majelis ieu iman urang ningkat, ilmu urang nambi, sareng amal urang ditarima ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Langsung wae urang sami-sami regepkeun kanjena kuring sumanggakeun barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد الحمد لله orang patepang deui kangon neraskeun pangaosan bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Orang terus dugi kana bab kathratu turukil khair, seurna jalan-jalan kasayan. Kamari orang terus ngajelaskan ngenaan muqaddimah bab ieu. Orang ayeuna namanya bahas hadis anu kahiji tina bab ieu dina kitab Riyadhus Shalihin. Hadis kahiji ieu katampi ti Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu an. Saur Abu Dzar Jundub bin Junadah. Qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Qal al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Qultu ayyu riqabi afdal? Qal anfusuha inda ahliha wa aktsaruha thamana. Qultu fa illam af'al? Qal tu'inu sani'an aw tasna'u aw tasna'u al-akhraq. Qultu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu an ba'di al-amal? Qal takuffu ash-sharraka 'anil nas fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Muttafaqun 'alayh. Saur Abu Dzar, wahai Rasulullah, amal naonu pangutama-utamana? Diwaler, iman ka Allah, sareng jihad di jalan Allah. Iman heula nu kahiji. Rasa jihad. Jihad tanpa iman percuma atuh. Nuju kafir jihadnya. Moal ditampi amal. Amal nu pangutama-utamana teh iman ka Allah, sareng jihad di jalan Allah. Abdi tu maros dehi, saur Abu Dzar, ayu riqabi afdal, riqab nukumaha anu paling utama. Riqab teh hartosna, ngabebaskeun budak, ngabebaskeun hamba sahaya. Orang terang ngabebaskeun hamba sahaya teh, kalintang ageungna, pahalana. Ayeuna ngabebaskeun budak anu kumaha anu pang afdalna. Diwalar angfusuha inda ahliha wa aktsaruha thamana. Anu paling berharga, anu paling dipikat cinta kudunungan anak sarang anu paling mahal hargana. Budak teh kan mau upami budak seueur tangtos kanya ah dunungan ka hamba saya eta benten-benten. Anu paling dipikanya ah tangtos anu paling saya akhlakna nurut budi bahasana oge pikaresepeun terus giat didamelna kuat tanagana pokpek. Seorang Sunda teh namanya memang orang-orang Sunda dan nyunjarios Sunda. Pokpek teh hartosna nambage pok diucapkeun ya parentah langsung dilaksanakan. Telengle teu talangke teu hares teu hararese teu kaleket nya. Janten langsung begitu pok langsung pek. Tah, eta nu biasa dipikat cinta. Sarang anu paling awis hargana, harga hamba sahaya teh mun diical benten-benten. Anu paling awis mah nya anu giat, anu kitu tah. Anu manfaat. Tapi lamun aya umpamana kurus, kering, borokan, dikasebeleun kitu nya, malas kitu tah. Maka eta mah murah diicalna oge. Okay. Jadi, lamun umpamana aya pilihan sababaraha budak teras bade dibebaskan, nupang afdol nate ngabebaskan budak nu paling dipikanya ah. Kudununganana sarang anu paling awis hargana. Kitu saur Nabi SAW. Kultu, abdi tumaros dei saur Abu Dzar. Failam af'al lamun kuring tetiasa ngalakukeunana teu mampu teu gaduh budak nya ari iman mah gaduh tapi jihad teu setiap waktu tiasa jihad kedah aya waktos-waktosna nah ieu teu dina waktos teu aya jihad bade ngabebaskeun budak hamba sahaya teu gaduh kumaha nu ku abdi kedah dilakukeun. Saur Nabi alaihi salatu wasalam tu'inu sani'an au tasna'ul akhraqa. Anjeun ngalakukeun kasaean ka batur. Atanapi nulungan jalmi anu lemah. Umpamana nyandak barang eta jalmi teu kiat kusabab lemah teu damang atanapi kumakurang diangkutkeun, diangkatkeun. Aya ibu-ibu bade umpamana wae naikkan hiji barang kaluhur teu mampu ha dipang naikkan ku urang eta anu kedah dilakukeun namun teu mampu ngabebaskeun budak teras ya Rasulullah ra'aita in da'uftu an ba'dil amal wahai Rasulullah mun abdi ge teu mampu kusabab lemah teu mampu nulungan batur ngalakukeun kasayan ka batur sabab lemah teu gaduh kamampuan. Maka diwalar takufu syaraka anin nas. Anjeun nahan diri tina ngalakukeun kaawonan ti batur, ulah ngarugikeun batur, ulah ngaganggu batur, ulah nyinggung batur, ulah nganyerikeun batur. Fa inna shadaqatum minka ala nafsik, saestuna hal eta teh mangrupi shadaqah ti anjeun kanggo diri anjeun nyalira. Hadisnya muttafaqun alaih. Diriwayatkan ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim na kitab Sahih Bukhari sareng Muslim. Taya hadis anu kurang bakal dibahas dina enjing-enjing ieu. Hadis ieu ngejelaskan ngeunaan patarosan sahabat ka Nabi SAW anu naroskan pang afdol-afdolna amalan ngeunaan urutanana. Upami para sahabat zaman baheula naros, tangtos sanes mung ukur basa-basi tapi kanggo diamalkan. Hoyong ngamalkan pang utama-utamana amalan. Benten sareng zalmi-zalmi zaman ayeuna naros teh ngan ukur kanggo terang hungkul tapi teu diamalkan. Para sahabat mah kapungkur teh kitu naros teh kanggo diamalkan. Kantos kan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an naras ya Rasulullah ayul amali ahabbu ila Allah wa ya Rasul amal anu pang dipikat cinta ku Allah jawala as-salatu ala waqtiha salat dina waktuna Nah, rasdi summa ayas terasna undai birrul walidain. Babakti ka ibu rama. Nah, lakukan kasayan ka ibu rama. Kultu summa ay terasna na rasdi na undai ya rasul al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Kantos terus diamalkan laras-laras. Tak kalabat Abu Dzar Jundub bin Junadah iya ge naros iya te kanggo naon kanggo diamalkan. Tina hadis ieu urang terang yen tetela amal anu pang utama-utamana kaheji iman ka Allah. Kadua nembe jihad di jalan Allah. Naon sababna iman upang utama-utamana amal sabab ieu mah memang fondasi atuh. Tanpa iman maka moal aya amal. Da anu ngadorong urang kanggo beramal teh da iman atuh. Naon sababna urang salat, naon sababna urang dina Ramadan atau di luar Ramadan oge ngalakukeun saum, ngalaparkeun diri, ngahauskeun diri, ngaleuleuskeun diri. Iman. Iman ka Allah, iman karena dinten akhirat, iman karena janji Allah. Makana orang keresa. Naon sababna orang haji umroh. Nya cape, nya lami, nya artosna ageung nu kedah kaluar. Umroh teh 30 jutaan atuh. Kamu haji langkung teh eta, kamu haji plus. Karena 10 duikeun ka 11 ribu US dollar sekitar sabaraha sekitar 150 jutaan. Komo furoda, furoda mah tiasa 300 jutaan saurang. Aya teh nu ngiring, suur, suur. Naon sababna? Sabab iman. Jadi iman teh masian motivasi. Naon sababna jalmi alim senang-senang sepertos mabok, sepertos judi, sepertos zina, sepertos maling. Sebab iman alim. Dah terang ya, tete haram, dosa, bakal dibenduan ku Allah Azza wa Jalla. Bakal diazab. Makana iman nampang utama-utama na amal. Makana ayah nampang hiji-hiji na kahiji dina rukun Islam iya. Bangunan agama Islam dina diri urang. Kahijina iman. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tata iman. Terus nuka dua jihad di jalan Allah. Mung dua Nabi alaihi salatu wasallam ngejelaskan pang utama-utama na amal. Seur nusanis. Tapi ini nu paling esensi. Jihad iya mada atuh benteng kanggo ngalindungi Islam serang kaum muslimin. Ngan kaum muslimin diganggu. Agama nanu diganggu tehnya atas bangkit jihad fi sabilillah. Jihad ieu teh pang hebat-hebatna amal, makana pang hebat-hebatna oge balesanana ti Allah. Lamun umpamana kenging dina jihadna pahala agung, maghfirah oge ageung, ampunan dosa-dosana dihapunten, kamulyaanana naik. Tapi lamun kawon sapertos maut di medan perang syahid. Pahala agung sareng dosa dihapunten, bebas tina fitnah kubur, azab kubur, bebas tina hisab, langsung lebet ke surga tanpa hisab. Makana pas ayat jihad kaum muslimin ya tegimir, teringrang, tehariwan. Tekeeng, tuneng, teneng, ludeng, tayaka keeng. Lamun kenging mulia, lamun maut syahid atas. Ya dua amalan nupang amal-amal. Amalan nupang afdal-afdal. Teras ditaros dei riqab nukuma nupang utama-utama ngabebaskan budak. Disebut anupang dipikasnya ah, dipikas cinta kudunungan sarang anupang awis-awisna. Hargana lamun diical teana. Nah, iya saluyu sareng ayat anu ayatna surah Ali Imran ayat 82 Allah netelakeun لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما يحب تحبون. Aranjen mau artinya sangat hontak kasayan, sameme araranjen nggak infakan naon-naon nuku araranjen dipika cinta dipisuka. Barang milik orang, harta orang nu paling dipisuka dipika cinta ku orang diinfakan ta eta albir teh. Sameme kitu mah moa. Umpamana infak atanapi sodakoh, kamu umpaman anus hukum nawaj seperti kurban. Kurban teh ulah anu pang minimna kapanitian narasawar anu pang mirahna 3 juta, akhirnya anu 2,5 juta. Leh, padahal budgetna ayah anu 10 juta oge. Anjana gaduh serang mampu. Lantanul birra hatta tungfiqu mimma tuhibbun. Anjan tadi sebut ya sangat hontal kasayan sampai meh anjan ngeinfakkan naon anu paling dipikat cinta ku anjan. Lamun orang gaduh domba sur teras kurban ulah milari mananya anu numuyung wae anu sakit-sakitan anu dihariwangkeun paeh tak yeuh korbankeun moal ditampi atuh ku Allah. Pilih rupang badag-badagna, pang agung-agungna, pang gemuk-gemukna, pang galak-galakna. Domba galak susuruduk eta berarti pang sehatna eta teh. Lincahnya tanagana ge badag. Pang awisna tae eta. Makanya lamun ka kandang ka tukang kambing kurban milari emang numanu pang agungna pang sayana pang awisna tak iya ta sabaraha ya 6 juta itu 10 juta harus gitu olah dugikan ka milari ah nu arita ya emang sabaraha ya manjing ta ya sabaraha tahun ya terus munglak sabaraha hiji kan gitu minimal ya munglak 2 gitu ah iya sabaraha ya 3 juta ah ditawis 2 lah tuh mang. Padahal artos itu 10 juta gitu ya saya tete. Mampu. Lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza ajabahu syai'un min mali tasaddaqa bihi ittiba'an li hadhil ayah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma lamun anjeuna gaduh hiji harta naon wae harta eta anu paling dipikat cinta ku anjeuna diinfakkeun kusabab ngamalkeun ayat ieu. Ya Abu Talha radhiyallahu an. Abu Talha teh kasluk kaun-aun kakoncara kajana pria masyhur populer beken anjeunna teh jalmi beungar tapi dermawan. Resepnya seur artos tapi bager. Orang kan terang Abu Talha kapungkur waktu ngebahas masalah infak Ramadan. Abu Talha teh sumping ka istrina nya bari naon nya bari muyung bari siganu sedih gitu tadi taros bilih abdi salaku istri ngagaduhan kalepatan dugikeun ka ngalantarankeun salira sedih kitu hapunten kasuhun tapi naon wartoskeun. Oh henteu anjeunna pang soleh-solesna istri hiji-hiji istri teh anjeun henteu anjeunna bager. Masya anuk naon atu. Siga anu sedih, siga anu baluang, siga anu bingung. Naon cing jawaban ta. Innal mala indi kod kathurat wa akrabani. Sebab harta anu kurang dipibana. Anu tenyuran. Iya anu ngalantaran kan kuring sedih. Aneh ya. Orang mah lamun tegak 200 nembe sedih, tak lamun umpah 100 sumringa. Alhamdulillah itu usaha orang maju untung nakses gitu kan gitu biasa. Ya mah malah sedih. Cuma sar istina, istina sanes ato. Iya tuh seur harta mati asa meser itu iya. Ente, cuma sar istina, atuh sodakohkan. Diusulkan biarang disodakohkan. Disodakohkan atuh sadayana. Tak iya pengalaman teh, ku istina Talha teh, dicarioskan ka incu na gena mina Talha. Akhirna Talha sang incu teh ta, penasaran. dipilari saha jalmi anu kapungkur di ditugaskeun ku akina kanggo ngabagi-bagi. Ditaraskan kam kana al-malu yuqassam. Sabaraha seurna harta anu kapungkur di sodakohkeun dibagi-bagi. Ditaras 400.000 dirham. Urang teh acan olohok da teh acan terang rupiah na sabaraha teh 400.000 dirham teh. Ayeuna sadirham teh hargana 70.000 rupiah. Sadirham na teh aya 400.000 cing sabaraha. 400.000 we kali 70.000, 4 kali 7 sabaraha 28. Tambih we 0 na 8 nya. 70.000 nolna 4, 400.000 nolna 5, oh salapan. 28 aya we nolna salapan sabaraha tah 28 miliar. Dibagikeun saeup sadayana. Kusabab naon kusabab? Habita ku ayat ieu lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anjeun teu tiasa ngahontal kasaen samemeh, anjeun ngainfakeun naon-naon ku anjeun dipikas cinta. Nah, dipikas cinta harta sadayana tuh 28 miliar bayangkeun. Aya teu jaman kiwari. Ya urang ngabangun mahad anu biayana mung ukur 12 miliar oge atuh engkak-engkakan. Alhamdulillah aya sakedik dua kedik sasieureun sabenyeureun mah padahal ieu teh naon ieu teh sedekah jariah anu bakal manfaat ka akhirat ka alam kubur sabada urang maut kitu tah. Tah hiji waktos ja Abu Thalha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam nazalat hadhil ayah. Abu Thalha sumping ka Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika ayat ieu turun surah Ali Imran ayat 82. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anjeun moal tiasa ngahontal kasayan samemeh anjeun ngainfakeun naon-naon nu ku anjeun dipikas cinta. Sumping eta Abu Thalha ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teras nyarios, ya Rasulullah, inna Allah angzala qawlahu, lantanal birra hatta tunfiqu mimma yutuhibbun, wa inna habba mali ilayya Buraiha. Wahai Rasulullah, saya sunnah Allah ngalungsurkan ayat ini. Lantanalul birra, anjen muatnya sangahon talkasayat. Hatta tungfiqu mimma tuhibbun samemeh anjeun nginfakeun naon ku anjeun dipikas cinta. Tah saesuna harta nu ku abdi dipikas cinta teh

وهذا يكون غاليا عند الصاحب. Terus ya awis awis pisan strategis tur subur. Dina hartos upami sakali panen ngahasilkeun korma anu kalintang seueurna tur saena kualitasna sae. Saur Abu Talha, ieu harta anu paling dipika cinta ku abdi wa inni aj'aluha shadaqatan lillahi wa rasuli. Tur abdi bakal ngajadikan ia kebon teh mangrupi sedekah kanggo Allah sang Rasulna. Fadha ya Rasulullah haitsu syi'ta, maka mangga atur sakahoyong salira wahai Rasulullah. Mangga. Kumaha pangsa nu saena ya harta nu paling dipika cinta ku abdi. Ya. Kumaha sor Nabi alaihi salatu wasalam bah bah. Bah teh disebut kalimat ta'ajjub, mun urang wow. Wow apa na wow, wow, wow. Kitunya. Ta'ajjub. Sar Nabi sallallahu alaihi wasallam malun rabihun, harta anu kalintang nguntungkeunana, harta anu kalintang nguntungkeunana. Lamun diical zaman kiwari mah miliaran atuh. Sanes mengukur lahan nahungkul anu luas tapi produktif oge ngahasilkeun panen sakali panen oge, lamun zaman kiwari mah mungkin 200 juta hasilna atau miliaran. Maka saur Nabi sallallahu alaihi wasallam ara an taj'ala fil aqrabin, numutkeun kuring mah cingku anjeun bagi-bagi ka kerabat anjeun. Kerabat teh ka kulawarga, ka rayina, ka rakana, ka emangna, ka bibina, ka alona, pokona anu aya hubungan kekerabatan lah. Faqassamaha Abu Talha fi qurabatihi, maka ku Abu Talha dibagi-bagi ka kerabatna. Iya, salah saya bukti kalintang para sahabat kabita ku pangbibita nu dijelaskeun dina ayat. Naros ngeunaan amal nu pang berharga-berharga pang afdalna teh kanggo diamalkeun, kanggo diaplikasikeun, kanggo ngahontal kautamaan eta amal. Sanes mengukur basa-basi ilmu kanggo ilmu sanes. Da urang mah seseueurna teh para islamolognya. Hartosna islamoloh teh nganggap Islam sakadar salah sawios cabang disiplin ilmu pengetahuan. Kanggo pengetahuan mah hungkul. Sanes kanggo diamalkeun. Siga para orientalis we di barat tuh. Orientalis teh jalmi kafir di barat, di Amerika, di Eropa anu mempelajari agama orang timur. Orang timur teh seseurna Islam. Daerah Timur Tengah, daerah Asia, sesuai Islam. Dipelajari agama Islam dina kayaan kafir. Kanggo naon sanes kanggo diyakini, diamalkan, disebarkan, tapi mengukur, dipelajari kanggo pengetahuan. Sanes kanggo diyakini, diamalkan. Makanya sur jalmi kafir, tapi apal Quran ayat. Faham hadis sur. Ngajarkan Islam seueur bari jeung kafir, bari jeung teu tiasa leupas cina sentimen perbedaan agama. Tetap ngewa ka Islam, tapi menguasai Islam. Tah aya para pemuda Islam anu diajar Islam ti Indonesia nya leuweung ngabiur ka Amerika, ka Eropa, diajar Islam ka jalma kafir atuh. Aya teu? Aya. Lahir we umpamana wae para cendekiawan muslim lulusan Amerika, lulusan Eropa ngeunaan Islam. Lahir we para ulalir kitunya. Tanu karitu seurnya. Naon pada merana atas uih tadi itu teh ngalontarkan pendapat-pendapat tu kontroversial tentang Islam. Jilbab teh budaya Arab, sana ajaran Islam. Gitu. Tah cadar teh eta teh sana ajaran Islam. Karena itu pokoknya mah dipreteri Islam-Islam. Sebab benar diajarna ka jalma kafir. Para Islam ulah. Urang selaku muslim ulah diajar Islam kanggo pengetahuan hungkul sanes tapi kanggo diamalkeun. Peminaros teh yang terang teh sanes sekedar ilmu unggul tapi

0: nggak diamalkan. Gitu para sahabat. Naros, kanggo naon, kanggo diamalkan. Terus Abu Dzar, Jundub bil Junadah, naros day, fa'ilam ajid, fa'ilam lam ajid, lamun abdi temampu. Temampu naon, temampu ngalakukan infak harta nu lebih cinta. Kalebet naon? Kalebet ngabebaskan budak da teu gaduh teh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam netarakeun tu'inu sanian. Makna hartosna tasnaul insan ma'rufan au tu'inu akhraqa ma yu'raf. Anjeun ngalakukeun kasayan ka para jalmi atanapi ngabantu jalmi anu anu teu mampu anu lemah. Maka ieu ge kalebet amal soleh. Tegaduh harta ku tanaga. Tegaduh artos ku sikap. Eta ge sedekah, eta ge amal soleh. Nah, ini lamun teu mampu oge, bade nulungan batu da abdi oge lemah. Leuleus kitunya. Teh tangan pangawasa. Tapi tetap hayang ngalakukan amal soleh. Kumaha Nabi SAW netelakan takufu syaraka anin nas. Tahan diri anjen tina ngalakukan kaawonan kapapada manusia. Ulah ngaganggu batur. Ulah ngarahetkan manah batur. Ulah nyinggung batur. Ulah nganyarikan batur. Ulah ngarugikan batur. Fa inna sodakotu minka ala nafsik. Tete sodakoh. Di diri anjen kanggu anjen nyalira. Ta iya kalabat pang. Handap-handapna amal soleh. Jadi orang cicing tengah ganggu batur, padahal tiasa mau barengah ganggu batur. Tengah rugi kit batur, tetelah etage sodakah. Etage amal soleh. Etage kasayan. Anu bakal dibalas di pasian pahala di Allah subhanahu wa ta'ala. Tak itu para wargi kaum dangu sadaya, ngenaan hadis iya, insya Allah ke orang-orang teraskan karena hadis nuka dua dina dinten Rebo anu bari dongkap. Kanggo ayeuna cekap sakitu anu kapihatur, orang masih ngagaduhan waktu kanggo tanya jawab ka Bapak Dadang Sukarna. Mangga nyangakeun kanggo mandu tanya jawab ka sareng pendengar sareng pamirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bang Adang.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz karena pendaharan anak. Para wargi, mangga upami bade nelpon ka 0228666267 mangga upami dina Facebook atau napi namanya TV streaming aya di handap ieu. WA atau napi nelpon biasa.
0: Nomorna teu katingal tuh katutupan cop operator
1: diperbaiki. Mangga Ustaz aya telepon gini anu.
0: Mangga.
1: Mangga tos lebet. Isaha di mana?
2: Wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, mangga Pak Dudung. Alhamdulillah sawang sulna. Alitan Pak Dudung radio nang ngaguik. Asa kirang tarik Pak Dudung, cobi caketkeun deui teleponna kana.
2: Mohon mohon. Aina du kolase kapin sabara Ustaz Malaya Patarosan yang mengurutkeun kapin sabara ayeuna.
0: Mohon.
2: Du kolase kapin sabara gitu mohon.
0: Mangga mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulkona saya kaping sabara. Upa orang ayana masih nyantumkan kaping dua dulkona. Aya anu netelakeun kaping tilu nya ngarujuk ka Kemenag teu acan aya katangtosan tapi upami hasil perbentan an hasil ru'yah sareng hasil hisabnya dan teu urang masih ngarujuk kana bewara ti Bimas Islam sareng Kemenag maka masih nyantumkeun kaping dua Dzulqa'dah. Ya, gitu Pak Dudung samentawis wallahu a'lam bissawab. Mangadi.
1: Assalamualaikum Ustaz. Larana. Aya telepon deui nolobat.
0: Mangga.
1: Bisa di mana? Leu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal. Ya, mangga Pak Iqbal.
1: Pada
3: itu maros Ustaz.
0: Mangga.
3: Kaitan sareng sedekah jariah. Punten ya, misal nyumbang masjid atau napi pembangunan di atas namakan almarhum ayah abdi. Apakah sedekah jariah itu sampai ke Rama Abdi?
0: Iya.
3: Atau napi hanya berlaku amalan-amalan anu sepuh abdi laksanakan waktu hidup.
0: Iya.
3: Nuhun Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Iqbal di Muhammad Toha, barakallahu fiik. Kayaknya te infak sodako atas nami sepuh anu tos ngantunkan. Dianjurkan pisan. Nya. Kenging pisan. Dianjurkan. Katampi itu. Katampi. Kayaknya pak. Pahala nugi-dugi ke sepuh dugi. Orang anu ya kena kenging pahala kenging. Dumas ayah dalilna ayah. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Syalal Bani rahmatullahi alaih. Nah, bahas ya dina kitab Ahkamul Janaiz bab mayan faulil mayit. Naon anu manfaat ka mayit? Salah sawiyosna infak sedekah nu dilakukeun ku ahli waris. Dumasar kana hadis riwayat Imam Bukhari. Hiji jalmi sering kusim kuring dilakukeun nya dijelaskeun maksudna. Jalmi badai maut ras wasiat kepala putrana, lamun bapa maut bebaskan 100 budak. Ngeletuk ke maut. Anu rakana ngebebaskan 50 budak. Ras naros mi warang rayina anjen 50 budak deh itu. Saur rayina kehula. Kuring badai naros silakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hariwang tekenging. Hanas umpah dibebaskan aripek. Tedugi percuma kan. Akhirnya sumping ya sahabat kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicarioskan. Kumasur Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Ingkana muwahidan au muslima. Lamun bapak anjen teh ahli tauhid. Atau Nabi Muslim. Ah, fatasaddaqta alaihi. Au hajjajta. Au sumta. Anjen sodakoh atau haji atau napi saum atas nama bapak anjen pahala nadugi ka bapak anjen oge dugi ka anjen. Jangan kengeng atuh. Nah ia bertolak belakang teu sareng ayat wa laisa lil insani illa masa yang hiji jalmi teu tiasa kengeng pahala kajabi tina hasil usaha na. Ia kan hasil usaha anak na atuh. Bertolak belakang itu atuh ya ma ayat itu hadis nu sahih dua nana wahyu itu mungkin bertolak belakang. Lamun aya nu nentelakeun hadis ya dhaif sama bertolak belakang sareng hadis otak manehanna anu ngadukeun antara ayat sareng hadis sahih pa anu padahal mah teu berbenturan kumanehna dibenturkeun diadu-adu. Salah ente, pisan salah na tu ngadu domba oge tos tekengi ngadu jalmi. Kau mau ngadu ayat jeng hadis. Anu salah nama ente berbenturan ente bertolak belakang. Hayo dibentur-benturkan. Tapi lamun para ulama anu ngajelaskeun nana, oh proporsional. Nya, dumasar kana hal eta maka para ulama netelakeun lamun toh umpamana teu tiasa dikompromikeun antara ayat dan hadis ieu maka hadis ieu mangrupi pengecualian yen hiji jalma teu tiasa ngaraih pahala kajabi tina hasil usaha nyarira kecuali tah ti putrana kahiji kitu sebab bae hadis anu sahih nu ngajelaskeun eta kadua Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun yen putra teh min atyabi kasabil mar'i. Hasil usaha hijil jami anu pang sae-saena. Putra eta teh, hasil usaha orang tuana. Teu mung ukur ngalakukeun hubungan sareng istri hamil terus ngalahirkeun, tapi dididik eta budak. Dibimbing, dididik kana agama supaya jalmi anu jadi jalmi anu soleh saatos ageng saatos dewasa ngagaduhan hutang budi hutang jasa nu ageng ka ibu ramana terus ngalakukeun kasayan saatos ibu ramana maot sodako atas nami ibu rama masuk akal tuh masuk akal. Kumargi kitu lamun umpamana hiji murangkali soleh, solihah, Sepun atas ngantunkan teras ya sodakoh atas nama Ibu Rama atas ngantunkan. Eta teu bertolak belakang sareng ayat wa laisal insan illa masa. Sabab naon? Sabab putra teh kalebet hasil usaha sepuh-sepuhna. Usaha ngandung, ngalahirkeun, ngurus, ngadidik, ngabiayaan sareng sagala rupi teu bertolak belakang. Manya hadis sahih bertolak belakang sareng ayat. Lamun aya nu neterakeun bertolak belakang, eta otak eta jalmi anu ngabenturkeun dua sumber wahyu eta nya. Janten tiasa mangga atas nama orang tua anu tos ngantunkeun mangga infak mangga sedekah pahalana insyaallah dugi ka orang tua ka alam kubur oge urang salaku putrana kenging pahala tina infakna tina ta'awun albir wa taqwa sareng tina birrul walidain ka sepuh urang. Kitu Pak Iqbal, wallahu alam.
1: Mangga. Alhamdulillah teman-teman Ustaz kana walarana mudah-mudahan Pak Iqbal nya manfaat tina walaran Ustaz nu mae. Aya telepon deui jadi Ustaz.
0: Mangga.
1: Mangga. Tos lebet di mana di mana di saha di mana?
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Tadi Pak Mahfud di
0: Terminal Badaya Sumatera. Pak Mahmud di?
1: Mahfud. Di Cimahi.
0: Cimahi.
1: Permana.
0: Mangga, Pak Mahfud.
2: Tumah Ustadz. Pun Bapak Abi Tosman Bunken. Terus gaduh politik kewalon. Sebab waktu hari tadi di kewalon putra. Abdi nggak ada tapi gaduh tanah itu ya. Nah, terus istri kawalon meninggal. Nah, eta tapi nyariwas terkeluar di mana. Bapak tuh punya harta waris, ini tak hukumnya untuk bagi warisnya umat pusat. Coba dari cariwaskan, coba eta tanah jual, pamiti asama diproduksikan ke masjid. Nah, itu Ustaz, tapi di keluarga, ayah empat keluarga, satu rumpun, sebapak, terus gaduh dari putra kawalon sama jumlah rumah kan pada kemarot ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya tadi taras istri na ayah keneh teh istri.
1: Jelas.
0: Taib. Pak Mahfud di Cimahi barokallahu fiik. Upami hiji kepala keluarga maut harta na sadana janten harta warisan. Bagrag ke ahli waris. Sah ahli warisna anu kahiji istrina pamiaya keneh. Kaduana pala putra. Putra anu tinu maut iya. Anapun putra kawalon henteu. Teu kenging warisan. Putra kawalon teh umpamananya. Bapak ieu teh istri nu kahijina para parantos maut gaduh putra. Terus nikah deui ka janda anu gaduh putra. Nah, putra-putra janda ieu disebut putra kawalon atau putra tere. Putra tere sanes ahli waris. Teu berhak nampi warisan. Sanu berhak nampi warisan nya istrina we sareng pala putrana. Putrana aya sabaraha istri sareng pamegat umpamana nya. Janda mung dua nya istrina nya pala putrana. Ibuna ramana tos teu aya tangtosna upami tos sepuhnya. Incu kenging teu henteu sabab kahalangan ku pala putra. Rai raka kumaha kenging teu henteu sabab rai rakana oge kahalangan ku pala putra mahjub. Jadi istrina 1/8, 7/8 kanggo pala putrana istri bagian setengah bagian tina bagian pamegat. Atanapi nu pamegat dua kali bagian tina bagian istrinya. Tah, ai putra kawalon teu kenging. Kajabi lamun ieu bapa nu tos maot teh gaduh putra ti istri nu kadua ieu. Ieu mah anak bapa, anak pituin. Sareng putra anu ti istri kahiji disebutna teh saudara sebapa. Wargi sabapa, adi sabapa. Sanes saudara kawalon sanes. Sebab bapana sami kan. Lamun nu kawalon mah bapana benten itu. Tah janten putra kawalon teu kenging warisan. Anapun lamun si bapak notos maut eta gaduh putra ti istri nu kadua ieu, maka keng warisan putra eta sanes putra kawalon tapi putra pituin, putra kandung bapak. Sarang putra-putra ti istri nu kahiji disebut raisa bapak. Ya. Mahram sanes mahram sabab bapakna sami. Tapi lamun saudara kawalan sanes mahram keng nikah keng. Tekeng paduduan, tekeng muka aurat di payunan putra di payunan saderek tiri atau napi saudara kawalon eta. Tah kitunya, jantan mangga we bagi-bagi upami naras waris kedah naon hamina teh lengkap rinci anu na ahli waris nah sahawae nya nah ibu ramana aya kene, ibu rama aya kene mangaruhan ke kana bagian nusanis nya. Nah putra istrina sabri hiji atawa napi langkung teh hiji ke mangaruhan oge nya. Nah incu kengeng teh aya tergantung sabara urang kena nya. Nah gitu. Jadi nu jelas putra kawalon mah sanes ahli waris. Tah. Aina patarosana kengeng teu diinfakeun disedekahkeun. Atas nama sepuh. Aina upami tos maot kahiji nu kedah dilakukeun teh bilih aya sametan, maka bayar heula sametan tina hartana. Kadua bilih aya wasiatna. Umpama lamun bapak kemot seperti lu sumbangkan ke masjid laksanakan. Tatos beres dua eta. Nya sama tanos dibayar wasiat terus dilakukan ayakane sesa harta warisan namanya brung bagikan. Sakumaha pembagian anu ditetapkan ku syariat. Terus nembe dugi ka masing-masing ahli waris, ayah salah satu sebutan abdi bade sodakoh atas nami pun bapak mangga. Kenging pahala eta hungkul budak. Budak anu sodakoh na atas nami bapak na hungkul nusaris mantep. Anu saris lah abdi oge hoyong, ya abdi oge hoyong sodakoh atas nama pun bapak. Terus disodakohkan ke masjid, ke pasantren, ke pembangunan, ke segala rupi kepentingan dakwah, mangga sayenya. Gitu Pak Mahfud, wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah Ustaz, karena ya lah Ustaz, karena nema karena WA.
0: Di telepon ditahan halanya. Mohon. Okay.
1: Assalamualaikum Ustaz. Ti hamba Allah di Cihamplas. Ustaz, kumaha upami suami istri berbeda pendapat ngeunaan jarak sapar? Istri nyandak pendapat batas sapar 80 km, suami nyandak pendapat sesuai urup. Apakah kengeng diizinkan upami istri hoyong angkatan di bawah 80 km teh? Kusabab aya nasehat kedah berlapang-lapang dina ikhtilaf fikih, mangga Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Istri wajib nuturkeun taat ka carogen. Tong boros safar, sanes teu safar ka pasar mung ukur 2 kilo. Kaluar ti bumi umpam mengukur bade ka warung. Tapi caroge ngalarang, ulah-ulah ka warung, cicing di dia. Padahal mengukur 50 meter, maka wajib taat. Tekeng maksa, ada tu safar iya belenyang we kaluar. Tetap tu taat, tetap ka caroge. Dosa itu, badag dosa. Komodai iya umpam istri non sabab nanya nak pendapat anu 80 km supaya tiasa jalan-jalan keluar kota anu namanya 70 km. Tidak kasih anjur kan tuh sampai 80 kilonya. Duka. Umpamana. Ah keluar we date safar. Caroge nyarek ulah eta tetu safar teh acan akhirnya belowong. Ngabiur, saya sangat belowong-belowong mengalungkeunnya. Biur teh. Atuh caroge nabae. Dosa tuh. Badag dosa. Nah, eta isi nusuz. Ya masalahnya sanes ikhtilaf masalah fiqih. Taat itu nah hiji-hiji istri ke caroge. Tong boro safar, tong boro tebit, sanas umpe ka warung 50 meter di bumi. Nah tapi caroge nyaram, nyarek. Mungkin nyarek nate kusabab. Istri nate umpamana gelis teras te dicadar teras pak begitu keluar te pameget nusanes te naon marlong carogenan te rido tina haleta. Makanya rek ulah hanya ulah keluar. Maka wajib taat. Sanes urusan safar antena tapi kewajiban taat ka carogena. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Mangga. Alhamdulillah, Ustaz, karena warna telepon lo lebat terus kita tadi gini. Ustazan. Mangga, Tisa di mana? Terus lebat.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sekarang Erwin di Palembang.
1: Pak Erwin.
4: Masya Allah, Pak Erwin di Palembang. Mangga, damang, Pak Erwin.
3: Alhamdulillah, saya damang. Kuma sabar, Lerna?
4: Alhamdulillah. Tetiasa wika Bandung, ya?
3: Kulan?
4: Tetiasa wika Bandung, lockdown didinya.
3: Badai. Kuma Ustaz, damang, Ustaz.
4: Alhamdulillah. Mangga, Pak Erwin.
3: Badai, Badai, Tumar, Ustaz.
4: Ya.
3: Upami ini, apa namanya? Kalau
4: Sunda atau Sunda?
3: Sekedik-sekedik, Ustaz.
4: Ya, mangga.
3: Pak Ustaz. Jadi gini, Ustaz, apa namanya? Kalau ada yang mau berkurban mengenai keutamaan amal, kalau seandainya ada domba yang seharga katakanlah 10 juta, kita mau bagi menjadi 3, utama mana dengan 3 domba atau 1 domba, Ustaz?
4: 3 domba untuk 3 orang?
3: Bukan.
4: Untuk 1 orang?
3: Orang, iya.
4: Iya.
3: Dengan 1 domba yang seharga 3 domba, Ustaz.
4: Ya.
3: Yang mana lebih amalan yang lebih utama, Ustaz?
4: Iya.
3: Syukran jazakallahu khairan.
4: Iya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Barakallahu fiik Pak Erwin, orang Bandung tapi sok ayeuna di Palembang. Kemun uih nyandak PMP-nya. domba. Namun orang gaduh budget kanggo kurban 10 juta nu agung. Tapi lamun dipeserkeun 3 domba ku harga 10 juta. Mungkin dagingna langkung seueur nya. 3 domba nu aralit sareng 1 domba nu ageung. Nah langkung sae dipeserkeun 3 domba atanapi 1 domba. Perkawis kurban ya perkawis ta'abudi sifatna tauqifi. Ta'abudi teh nya ya urusan ibadah, tauqifi teh hartosna baku teu dituna. Sehingga hiji jalmi disyariatkeun kurban hiji domba nu pangageungna saluyu sareng kamampuan maksimal anjeunna. Mun mampu 10 juta atau ulah anu 3 juta. Nya. Kena ku ayat tadi lantana lu birra hatta tungfiqu mimma tuhibbun. Kena ke ku ayat innama ya taqabbalallahu minal muttaqin. Allah teh mengukur nampi kurban atau amalan di jama anu taqwa. Kalabat? Namun kurban upaya anu taqwa pasti dumasar kana kataqwa anu pangageung-ageung. Kapungkur kan Bani Adam. Ipi orang kurban nu hiji mah. Pang agungna eta nu ditampi nu hiji pang alitna eta nu ditolak. Padahal manjing nyumponan tapi pang alitna padahal tiasa anu pang agungna tapi lebar kudunya nya. Ayeuna pang alitna ditolak tuh. Wallahu subhanahu wa taala. Tah kumargi kitu maka lakukeun saluyu sareng aturan syariat. Tos we hiji nu pang agungna. Engke lamun mending 3 kanggo saurang tetep pedoman atiluk kanggo tiluanan kata. Ya. Atanapi engke muncul deui ya malamun umpama dipasi dipeserkeun domba na nya seueur nu kapiceun tah cokor anu eta na kapiceun kadutna kapiceun kitu nya mending tos peserkeun daging 10 jutaun sabaraha kintaleun tah aya saton moal umpama daging sabaraha ayeuna sakilona 100.000 aya 100. Lamun umpamana 10 juta berarti 1 ton atau 1 kintal? 1 ton atau lebih 1 kintal? 1 kintal atau lebih 1 ton? Tak umpamana. Tetiasa. Terus saya pesarkan daging. Daging nak we dibagikan sadayana. Kayak bakal kadinya ta. Atau sana sekur banding. Kayak muncul pemikiran. Daging masuk anu terus ayah anu terus suka. Anu kolesterol, komo daging domba, anu darah tinggi. Terus ya artus na langkung mangfatang. Kayak kekadinya. Robah ke aturan syariatnya. Maka aturan kurban disebut tauqifi. Baku tadi itu. Hiji jalmi hiji domba. Pangageung na. Nye. Ulah dugikan kan digantos. Terus we ulah ku domba. Uhayam 10 juta sekandangan tah. sabar ratus ekor entah gitu kan. Akhirnya kurban aku hayam. Temancing itu, tenyumponan. Jadi, mana langkung utama? Saya langkung utama. Lakukan we saluy sarang budget maksimal nuku urang. DP milik, DP banda, terus peserkan hiji dompaknya. Allahu a'lam bissawab. Mangga deui.
1: Ustaz dolarana mudah-mudahan Pak Erwin nyanak manfaat tina olaran Ustaz. Aya ieu Ustaz WA.
4: Ya, mangga.
1: Ti Imas Mas Tia. Aya telepon oh sok atuh kena telepon heula we. Ya, kempil. WA. Mangga tos lebat. Tisa di mana? Lu.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
5: Sekarang Ijal di Pajajaran.
4: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, mangga Pak Ijal.
5: Abdi bari itu marah perkawis anu apa surga tang surga nu kamari Ustaz. Singkatan surga Ustaz. Ya atau rosanti istri abdi Ustaz.
4: Pun bojo sana istri abdi pun bojo.
5: Janten kan kamari teh kan dijelaskan tingkatan-tingkatan surga teh anu kesenangan-kesenangan teh kan dijelaskan teh kanggo pamegeut gitu Ustaz. Anu tidak ada nah segala rupa. Nah, aik hangga isi jadi jelaskan gitu Ustaz. Nah, namun wae gitu Ustaz.
4: Iya.
5: Yeah. Terus Ustaz, jazakallahu khair.
4: Jazakallahu. Iya. Iya, upami pama geti pasien bidadari, nah para istri di pasien bidadara. Iya, barakallahu fik. Allah netelakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'mal. Jiwa manawai oge teterang naon anuku Allah disumputkeun kanggo ahli surga mangrupi kabahagiaan. Jazaa'an bima kanu ya'malun mangrupi balasan kana amal-amal nu kantos dilakukeun ku aranjeunna nalika di dunya. Lamun dina Al-Qur'an dina hadis umumna penjelasan teh kabahagiaan surga teh kanggo pamaket. Isima teu pernah di dijelaskeun. Ya. Eta saleresna mah gambaran yen kabahagiaan istri nu bakal karaoskeun di surga sabanding sareng kabahagiaan pamaget sabanding. Jadi lamun umpama pamegat di surga ibarat raja dilayani aya wildan-wildan aya permaisuri-permaisuri dari ti bidadari-bidadari surga kitu tanya. Bahagia tuh pasti pisan bahagiana senang gembira. Anu kadarna teu tiasa kabayangkeun. Maka kabahagiaan ku Allah dipasihkeun ka para istri solihah anu lebet ka surga ge sabanding sareng kabahagiaan eta. Sabanding. Jadi syariat Islam bahwa dina aspek bahasa, bahwa dina aspek hukum, bahwa dina aspek kanikmatan surga nyandak sadayana penjelasan kanggo pamaget. Assalamualaikum. Kum kan pamaget, nya. Tapi istri mencakup tuh, mencakup. Ya ayuhalladzina amanu hejal majal manu ariman. Nu ariman di dia teh pamanggat. Tapi istri terus tercakup. Ya. Upami istri amanna. Ya umpama ya ayuhalladzina amanu eta kanggo pamanggat. Tapi istri terus tercakup. Kutiba alaikumusiyam. Entah kutiba alaikum wa alaikunnasiyam. Alaikum teh kanggo pamanggat. Tapi istri terus tercakup didinya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Prak aranjeun salat sakumak teh aranjeun ningali kami salat. Kangapa mangga teh istri mana teh aya penjelasan khusus sami teh dinya. Saum nya tingawitan fajar deukeun ka magrib. Kamu saha kangapa mangga? Tapi berlaku sareng ka istri. Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Teras aya sumping hiji pamegat. Ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus nyarios kieu-kieu, terus dipapatahan kieu-kieu. Berlaku ke kanggo istri. Innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Sesuna Allah bakal nyelamatkeun hiji pameget di kalangan umat kami di peuneun sareng makhluk na dinten kiamat. Nah, pameget teh istri ogé terus kalebet di dinya. Nya, sadayana. Nah, kalabat kanikmatan karena kenikmatan di surga dijelaskan digambarkan teh kang opa mangkat. Mesti kuma istri ngalaman kabagjan, kabahagiaan, kasenang, kagembira sabanding sareng kabahagiaan kualifikasikeun ka pamaget. Nanti diterangkan we rincianna kanggo istri. Tapi sabandinglah nu jelas mah nya.